0: Gerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
1: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
0: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah melebihi bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita

0: kesehatan Kemina.
1: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
3: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
4: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum tanggi ini ya sekarang belum masuk satu Indonesia, mungkin nanti di Bali Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak kena dia sama haji, jadi yang 9 yang tidak kena terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti musim haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses pencahajian.
3: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
5: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten Manajer Operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
6: Ya, ada jemaah-jemaah yang yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, terus banyak semacam lain tadi sudah lima, ya sih, karena memang gak boleh dibawa. Kan kalau istilahnya menggunakan yang sewa yang digalongkan itu ini masih ada oleh-oleh lah saudara-saudara yang baik dan
5: baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara. Ya.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis Nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Nengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB khususnya Dewan Keamanan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

WhatsApp 0811-5111-410. Rose 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat pagi pendengar ya, masih di Semangat Pagi juga tentunya untuk Anda. Hari ini hari Selasa 19 Mei 2026, udah di jam 8:30 aja nih pendengar ya. Artinya sudah harus banyak kegiatan yang dikerjakan. Kayaknya udah gak ada lagi yang OTW kantor ya, udah masing-masing di kerjaannya juga nih. Atau ada yang masih di jalan lah ya semuanya. Yang pasti tetap semangat dan juga sehat selalu. Nah, hari ini opini publik pendengar jadi ruang bagi Anda juga untuk menyampaikan opininya terkait dengan tema yang akan kita perbincangkan nanti di dialog interaktif Banjar Realita hari ini, terkait dengan sembeli hewan ya, atau yang biasanya menjagalnya gitu ya, juru sembeli hewan. Nah, kali ini pendengar, pada mau ajak Anda semua untuk beropini, berpendapat ya terkait dengan hal tersebut. Memang seberapa penting gitu ya keberadaan juru sembeli halal, apalagi di tengah masyarakat saat ini, itu seperti apa pendengar? Karena kita tahu bahwasannya kalau di dalam agama kita sendiri nih, di agama Islam, banyak aturan-aturannya, apalagi tidak boleh sampai menyakiti hewan tersebut ya. Dan menurut Anda pendengar, apakah masyarakat selama ini juga sudah cukup peduli gitu ya soal proses penyembelihan hewan yang sesuai syariat? Boleh untuk bergabung bersama kami di 0511 3251562, atau juga di nomor WhatsApp ya 0811 5111410, atau juga melalui hotline Halo RRI kita di 0811 40.976. Kita ke 562 sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Waduh.
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Mbak Mada pagi hari ini. Dengan siapa, di mana ini?
1: Mbak Mai.
0: Mbak Mada.
1: Mbak Mada.
0: Betul.
1: Dengan Petra, sama tugas.
0: Amin.
1: Dengan Leman Mbak Mada di Kota Tanggamus, Lampung.
0: Waduh, dari Lampung. Alhamdulillah.
1: Iya, coba ikut gabung ke Bajan Masin ini gitu.
0: Terima kasih ya, dengerin kita dari RRI Digital Bang Leman.
1: Digital melalui telepon Mbak Mada.
0: Wah, alhamdulillah, luar biasa, mantap. Iya. Apresiasi dulu kita ya, makasih banyak ya Bang Leman.
1: Iya, sama-sama Mbak Mada.
0: Gimana Bang Leman, ada yang mau dikomentari ini terkait juru sembelih hewan? Kalau di sana bagaimana?
1: Iya, alhamdulillah, ini juga udah siap-siap untuk penyembelihan hewan di Idul Adha Mbak Mada.
0: Alhamdulillah. Betul. Kalau dari Bang Leman sendiri nih, penting sekali gitu ya. Apakah cukup penting atau penting sekali atau bagaimana terkait dengan keberadaan
1: sangat penting sekali dong.
0: Juru ini.
1: Jadi dalam penyembelihan itu kan ada hukumnya, ada hukumnya Mbak Mada. Jadi kita jangan sampai menyiksa hewan yang akan kita sembeli.
0: Betul.
1: Jadi dalam penyembelihan itu kita mesti, yang pertama kali kita doa Mbak Mada.
0: Okay.
1: Kita berdoa menghadap kiblat Mbak Mada. Jadi dalam penyembelihan itu mesti dipercepat gitu, jangan lambat-lambat gitu, jangan menyiksa gitu Mada. Dan juga hewan yang akan kita sembeli itu yang sehat Mbak Mada.
0: Betul.
1: Gemuk, sehat gitu. Jadi jangan ada penyakit, apalagi yang sapi Mbak Mada. Jangan ada penyakit PMK gitu kan. Jadi
0: iya, betul.
1: Untuk kesehatan
0: hewan
1: yang kita makan Mbak Mada, yang kita konsumsi Mbak Mada.
0: Oke, okay. Gitu. Berarti ini sangat penting gitu ya, para petugas tuh punya pemahaman dasar tentang, kalau kita bilang, fikih kurban gitu ya Bang Leman.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul sekali. Saya setuju sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Mada.
0: Oke, okay. Kalau di sana Bang Leman biasanya ikut ini juga enggak? Ikut penyembelihan biasanya
1: iya,
0: atau
1: saya hanya masyarakat kecil hanya bisa menonton melihat itu Mbak Mada.
0: Oh, nonton ya.
1: Ya kalau penitianya mengasih kupon ya diambil, alhamdulillah. Kalau tidak ya enggak apa-apa Mbak Mada. Dan juga gitu, ya namanya kurban Mada.
0: Iya gitu. Betul. Jadi, betul.
1: Ada juga yang namanya yang sumbangan, sokongan kalau ingin kurban sapi Mada juga, kalau individu ya sifatnya kambing atau domba gitu.
0: Betul. Baik, kita doakan bersama, mudah-mudahan nanti ibadah kurban kita ya tinggal hitungan hari lancar ya, dan juga mungkin keluarga kerabat yang lagi ibadah haji ya, mudah-mudahan pulang ke tanah air dengan selamat gitu Bang Leman.
1: Betul. Yang karena ibadah haji selamat sampai ke Indonesia.
0: Iya, amin.
1: Yang kita yang ada di sini ya minimal kambing lah gitu memadanya,
0: walaupun
1: mau
0: hidup
1: sekali
0: memadai. Betul sekali. Baik, kalau gitu Bang Leman, makasih banyak atas opininya pagi hari ini ya.
1: Lalu selamat tugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Leman dari Bandar Lampung ya. Di belakang Bang Leman yang masih ingin bergabung, ada di WhatsApp kita sudah terhubung Ustadz Tamjid Nur. Nah, assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ingat kembali aja. Wah, alhamdulillah ingat ada tulisannya di WhatsApp. Apa kabar, pian sehat ke Ustadz?
2: Alhamdulillah, khair.
0: Alhamdulillah. Nah, Ustadz nih kayak apa? Ini kan cukup penting tadi ya, dari syariat secara langsung. Terus mungkin ini bagaimana profesi juru sembelih halal ini bisa menjadi perhatian dan penghargaan yang layak. Bagaimana Pak Ustadz nih opininya?
2: Jadi gini, saya ini kan termasuk tim penyembelih juga nih.
0: Alhamdulillah, Inggi.
2: Yang sudah bersertifikat juara. Sebenarnya untuk penyembelih itu, kita tidak meragukan kalau sembelihan di tempat kita khususnya kan mesti yang diminta itu sekian. Nah, jadi yang saya inginkan ini yang mengikat sapi itu yang kadang-kadang tidak syar'i itu, yang membagi daging-dagingnya itu kadang-kadang masih tercampur dengan kotorannya, dengan sir, kotor gitu kan. Nah, itu juga penting. Kita edukasi masyarakat bahwa kita harus membagi daging korban itu daging yang bersih, sehat gitu kan.
0: Nah, biasanya ini tercampur ini ya Pak Ustadz ya, yang masih kotor tuh kayak darah atau yang sebagainya gitu
2: kan. Iya. Kan mesti dipisah, kalau sudah kotoran itu dipisah. Ini kadang-kadang daging ada yang kena kotorannya itu kan.
0: Oh iya. Iya.
2: Itu yang juga perlu diedukasi masyarakat kita. Terus cara mengikat sapi juga supaya dia terlalu stres gitu kan. Jangan pas sakit dia gitu. Nah, perlu juga teknik-teknik yang bagus itu yang sering kita lihat di YouTube kan. Nah, tapi itu kan diubah di YouTube. Cuma masyarakat kita masih belum yang menjalani seperti itu. Kadang-kadang wah, ya caranya lah ada nyaman kita melihat kan.
0: Iya betul.
2: Kita beberapa tempat nih tahun ini aja hari Kamis itu kita hari apa? Hari Rabu ya, raya. Itu sudah 5 tempat yang akan kita giliran sembelih kan. Nah, karena banyak tempat itu tadi kita banyak melihat kawan-kawan kita itu. Kita mau turun tangan kadang-kadang ada nyaman juga kan.
0: Betul.
2: Karena kita hanya tuang sembelih gitu. Ya kalau sudah terpaksa karena itu ya terpaksa turun tangan mengarahkan. Tapi kan kalau sudah diarahkan waktu hari H itu kan sudah enggak efektif lagi.
0: Betul.
2: Mestinya ada hari-hari sebelumnya itu dilatih. Dipanggil, itu ada tim Joleha tuh ada kan?
0: Iya, Joleha.
2: Nah, timnya itu ada yang cara ngasah parang yang tajam itu kan juga untuk penyembelih. Itu lengkap di situ. Juga dari dokter hewannya yang bisa mengelola kebersihan daging, kesehatannya. Itu kita ikut pelatihan itu. Cuman yang ikut ini ya penyembelih.
0: Iya.
2: Sementara tim yang ikat sapi, tim yang membagi daging, ya itu enggak dilibatkan. Saya pikir itu penting mereka itu untuk diedukasi seperti itu.
0: Berarti itu ini dulu ya. Tapi selama ini berarti biasanya yang seperti apa? Anu Ustadz Tamjid yang kayak tadi yang penting yang mengikat itu yang benar tuh harusnya gimana? Kalau dari
2: pihak enggak pakai teori dan konsep. Harus asal-asalan. Jadi seadanya aja. Jadi caranya itu kadang-kadang ya ditindihi. Tubuhnya itu kan,
0: ya, betul.
2: Ngikatnya terlalu ikat banyak itu, jadi melepasnya susah nanti gitu kan. Padahal sederhana kalau kita mau ikut latihan itu, lihat orang-orang kalau kita lihat tonton di YouTube itu yang beberapa pakai teori itu, cuma 2-3 orang selesai mereka sih. Ini puluhan orang masa kayak itu caranya itu nah. Itu yang sering kita lihat dalam praktek di lapangan.
0: Betul.
2: Ya, makanya kita menyarankan perlu sekali itu.
0: Setim ini ya, tim-timnya semuanya ikut gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Sudah ada catat nanti insya Allah kita bicara di Banjar Realita ya. Terima kasih banyak Ustadz Tamjinor. Mudah-mudahan pian sehat selalu, Enggi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ustadz Tamjinor ada 562 dengan siapa di sini? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Abang Ojan.
3: Iya, Ustaz Ahmad.
0: Apa kabar Pian? Sehat kah?
3: Baik.
0: Nah, ini kayak Pak menurut Abang Ojan, nah apakah Pian umpat juga kan rancak di tim penjagalan nih?
3: Kada lagi,
0: berarti dulu pernah ya?
3: Sering. Sampai menjaga sapinya malam tuh sering.
0: Kenapa ada empat lagi Anwar ini?
3: Banyak banget sudah orangnya.
0: Cocok kah? Ini kayak apa opini pian tadi kalau jarum Ustaz Tamjid ada yang beberapa juga perlu diperhatikan kembali gitu ya. Kalau dari Bang Ojan bagaimana?
3: Perhatikan apa maksudnya, Madai?
0: Ya tadi ada yang mengikat secara sembarangan, tidak ada teknik
3: dan segala macam. Itu Madai gitu. Di ada bacaan Madai supaya nya tuh pada jadi bebannya ikat itu nya takutan hamuk.
0: Oh, apa tadi itu bacaannya tuh Bang Ojan?
3: Sebenarnya ada aja bacaannya tuh, pasti Ustaz tuh tahu sih, Lin.
0: Nggih,
3: Ada mungkin ada tahu.
0: Nah, Ustaz Ojan, Bang. Apa bacaannya, Ustaz?
3: Pada kau dikisahkan di sini.
0: Oh iya, banyak lah anunya lah.
3: Tahu aja ada jawabannya tuh.
0: Berarti itu yang Bang
3: sudah,
0: yang penting
3: sudah
0: ya.
3: Sudah biasa kayak itu nah.
0: Dan
3: apa memotongnya tuh kan ada juga kan bacaannya kan bismillah Allahu Akbar kalau yeah. harus kayak itu lah.
0: Sekali
3: saya. Kada mau bismillahirrahmanirrahim kada mau.
0: Iya, betul.
3: Ya harus apa jurang tuh harus belajar. Ya, semuanya harus belajar, Bang, ya Allah.
0: Betul, nggih. Tapi pian pernah lah dulu ikut yang ini ada tim dari apa tuh namanya tadi ya, Juleha gitu ya.
3: Maksudnya Juleha atau apa?
0: Ada yang pelatihannya gitu.
3: Enggak ada, Made. Kalau ini sih apa ibaratnya tuh belajar yang apa jurang tuh seadanya aja.
0: Iya.
3: Karena kan biasa aja sudah tiap tahun gitu. Ya dulunya Made di samping rumah aku dulu motong Made tiap tahun.
0: Oh, saban tahun di rumah pian?
3: Di samping rumah aku ini, cuma kan di sini kan sudah dibikin rumah di Gane, jadi kan
0: ada lagi. Di sini. Jadi dari dulu tuh belajar ibaratnya melihat pengalaman atau didak terjun langsung gitu ya?
3: Biasa kan lagi di sini lagi yang di samping rumah aku ini 5 ekor tiap tahun.
0: Banyak juga
3: dari gang sebelah Jopang yang mana rencak tuh?
0: Iya.
3: Jurung sapinya tuh.
0: Iya, baik ya. Ya penting berarti
3: tapi
0: ya.
3: Kan, sekarang ini di pusatnya di dapur topik, di gang topik.
0: Ampi sudah di para kodepian lah.
3: Ampi.
0: Iya.
3: Cuma nang ada nyamannya nih, rincak nang bubuhan relawan ini nah.
0: Kenapa tuh?
3: Nang ketumpet nang apa jurang tuh, miris daging tuh. Kadang-kadang ini mau ambil beduh hulu kayak itu. Jadi
0: iya.
3: Kan pas ditimbang-timbang tuh kalau banyak yang kurang rincak tuh.
0: Padahal jumlah anunya tadi pas aja kayak itulah Bang lah.
3: Iya. Jurang banjir tuh menyisihkan berdulu, menyempol berdulu kayak itu nah.
0: Iya betul. Nah itu ini penting juga ya kesadarannya lagi ya terhadap banyak. Relawannya juga.
3: Sudah dipadahi nang kayak ini jurang. Sabar aja dulu kan dapat jaga bagian.
0: Iya nah, bujur.
3: Pernah. Itu nang alihnya itu nang aku rencana karena ketujuan kayak itu tuh.
0: Itu penting juga.
3: Adanya di sini aja Bang Madai di wilayah banjir masin gitu juga.
0: Rata-rata lah.
3: Karena bagi orang tuh memang kenyataannya Bang memang kayak itu ya. Alway. Ngaran orang banyak.
0: Inggih. Macam-macam pulang lah orang lah kada kawa sekali dipada hijak itu nah.
3: Maka belanya ditagur ada yang apa jurang tuh ada yang karik kayak itu nah. Ngalih loh pada-padanya nang bawa lading, bawa parang.
0: Aduh, ngalih. Maka tajam-tajam.
3: Makanya. Makanya rencak itu rasa ngalih juga enggak boleh nyak tuh.
0: Hendak menaguri kayak itulah Bang Ojan lah.
3: Kok padahal seorang juga.
0: Ipang lah, Taida itu penting juga perhati ya terkait dengan kesadarannya lagi. Coba nanti Mada ini kan diskusi juga terkait dengan hal tersebut ya. Baik Bang Ojan, makasih banyak. Cuaca Martapura gimana hari ini?
3: Mendung Mada dari pagi Mada.
0: Iya tadi dilihat dari CCTV juga ada secerah Banjarmasin kayaknya ya.
3: Makin menggelap nih.
0: Nah hendak hujan kah di sana? Ayo aja sehat selalu Bang Ojan ya. Makasih banyak ya.
3: Hati-hati pulang modelah.
0: Inggih, terima kasih.
3: Anak turun juga sudah.
0: Inggih, hati-hati Bang lah. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bang Ojan yang masih mau gabung lagi sama Mada habis ini boleh banget ya. Nanti coba gabung lagi di 0511-325-1562 terus juga di 0811-5111-1410 atau di hotline Halo RRI 0811-40076. Kembali berdering. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Mada di studio RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: Betul sekali. Aduh, untuk meminang Dwi suara pian. Nah lah, dengan rekan siapa ini saya bicara?
4: Anda saat ini terhubung dengan rekan Basuki Rahman yang ada
0: di Bang Basuki, dah lama gak join telepon Mada juga di sini. Apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat nih, baru datang di warung.
0: Alhamdulillah. Tadi. Cuaca Muntai ini ya tidak hujan ya.
4: Alhamdulillah tapi di HS itu di karena tempat saudara kita ada kebanjiran.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis yang hujan lebat kemarin ya Bang Basuki ya?
4: Di Barabai yang banjir itu.
0: Mudah-mudahan kita doakan secepatnya surut ya. Enggih. Okay. Bang Basuki, gimana Bang Basuki ada mau dikomentari terkait dengan juru sembeli halal, apalagi ini para ibadah kurban. Gimana Bang Basuki?
4: Nah, kalau menurut Basuki sih yang sembelihan hewan kurban yang halal. Maksudnya sih kalau misalnya mau ini yang kalau barang ini kalau misalnya yang halal yang dimakan yang supaya dimakan orang bagus. Supaya enak gitu. Kalau menurut saya sih ya bagi kalau misalnya mau bagi dagingnya tuh pilihi apakah ini susut ataupun kayak apa kembangannya. Begin sih ya di kawasan Amputa ini bisa juga bisa padahal timbangannya ini sapinya dua ikungan itu saya ikat nah itu tutup ya timbangan tuh
0: terkait dengan artinya tadi timbangan. Ya yang kayak kata Bang Ojan gitu ya
4: hati banget tuh itu
0: iya betul tapi kalau di sana kalau juru sembeli hewan halalnya sejauh ini aman aja kan ya Bang Basuki ya.
4: Alhamdulillah di tempat Basuki sini aman.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Aman dan terkendali.
0: Iya.
4: Allah mudah-mudahan penyembelihan hewan kurban yang tahun ini mudah-mudahan aman juga.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Alhamdulillah. Ya. Orang dapat kebagian parak 2 kilo.
0: Iya, alhamdulillah.
4: Dapat juga parak 2 kilo.
0: Alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya itu Bang lah kita nih ada waktu-waktu berbagi ya seperti idul kurban ini kan ibaratnya itulah kesenangan, kebahagiaan tuh jadi merata lebih orang kalau makan daging banyak ya kalau Bang Basuki lah. Asal lebih ingat ya Bang jangan hantuk tarus kena bahaya pulang. Iya kalau makan daging kebanyakan kan bagus juga kayak itu nah ya lo seadanya secukupnya kita ya. Ada lagi Bang Basuki?
4: Itu saja komentar Basuki Rahman tidak ada lagi.
0: Makasih.
4: Mudah-mudahan yang di lain-lain juga hati-hati yang beli sapinya atau nah.
0: Iya.
4: Bagi-bagi dagingnya.
0: Siap. Makasih ya Bang Basuki ya.
4: Makasih.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti ditunggu lagi ya di kesempatan berikutnya. Bang Basuki ini udah jarang nih kalau di telepon biasa kalau hari-hari Bapak Diran tuh nanti gabung lagi yang Bang Basuki ya dengan Madihin Pian. Oke, kalau gitu pendengar nanti juga di kita Banjar Realita insyaallah juga akan berbicara terkait dengan topik hari ini gitu ya, yaitu adalah terkait pentingnya sembelih halal secara baik dan benar. Insyaallah nanti kita berbicara bersama dengan Ketua Perkumpulan Juru Sembelih Halal Juleha Kalimantan Selatan. Jadi Juleha itu bukan nama orang ya, tapi kependekan dari Juru Sembelih Halal. Nanti juga ikut bergabung pendengar ya di YouTube kita, di kanal Pro1 Banjarmasin, dan juga di telepon. Kalau misalnya ada yang mau dikomentari, bertanya langsung juga boleh banget. Kita tunggu ya Anda semua ya. Kalau gitu untuk hari ini pendengar, mudah-mudahan banyak yang sudah bergabung ini opininya sedikit banyak kamu wakili ya. Dan mudah-mudahan Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, kepedulian, dan ketulusan. Karena dengan juru sembelih yang memahami ilmu agama ini, pendengar juga sekaligus ya kesejahteraan hewan, pelaksanaan kurban insya Allah berlangsung dengan baik, lebih manusiawi, dan juga memberi ketenangan bagi masyarakat ya. Oke, ini mau bergabung lagi nampaknya tadi ada Bapak Pauji sebelum ada akhiri karena nih kita akhir-akhir banget nih. Kalau gitu nanti Bapak Pauji boleh gabung di Banjar Realita ya. Kita juga menanti nanti di jam 9 dengan Cek Fakta Pro 1 Banjarmasin ya. Terima kasih, sampai bertemu di Oke deh kalau gitu. Kita angkat dulu nih. Bapak Pauji, assalamualaikum.
5: Dengan Cek Fakta Pro 1 Banjarmasin ya. Terima kasih.
0: Oke, nampaknya enggak ini ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih sekian opini publik hari ini. Saya bertemu di opini publik besok hari.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bang Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bang Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin pagi ini.
2: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
3: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim dengan narasi Kementerian Agama, Kemenag diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Thobib menjelaskan pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nasaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebyar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada April 2026. Dengan demikian, informasi terkait Kemenag minta masyarakat serahkan uang kurban ke pemerintah adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian Cek Fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di Cek Fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
3: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.

0: dibahas secara berimbang dan aktual.
1: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
2: KB. STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
1: ini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
3: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita, hanya di Pro 1 Banjarmasin. Kanal, informasi, dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI, senang bisa kembali berjumpa dengan Anda dalam sajian Banjar Realita edisi pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan ini kurang lebih sekitar satu minggu lagi ya, kita menjelang Idul Adha. Dan ini juga pastinya kita selalu membicarakan tentang kurban. Tapi selain persoalan kurban ini juga yang penting adalah orang yang dibalik proses kurban itu sendiri, yaitu juru sembelih. Nah, itulah tema yang akan kita perbincangkan pada hari ini, yaitu pentingnya sembelih halal secara baik dan benar. Dan pada pagi hari ini kita juga sudah menghadirkan narasumber, ada Pak Rahmatullah. Beliau selaku Ketua Perkumpulan Juru Sembelih Halal atau Juleha Kalimantan Selatan. Selamat pagi, Pak Rahmat.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih ini sudah bersedia hadir langsung di studio pada pagi hari ini. Dan ini bicara soal juru sembelih, Pak ya. Juleha ya, juru sembelih halal. Ini mungkin awal-awal kita pengen tahu dulu nih, Pak. Sebenarnya juru sembelih itu apa dan siapa nih sebenarnya?
1: Oh ya, baik. Jadi apa itu Juleha gitu ya? Yeah. Apakah Juleha itu adalah sebuah nama seseorang?
0: Iya, yeah. Juleha.
1: Ya, biasanya kan Juleha itu lebih kepada nama seseorang perempuan ya.
0: Yeah, betul. Betul. Nah,
1: Juleha itu adalah sebuah singkatan dari juru sembelih halal. Yeah. Jadi Juleha, yang mana Juleha itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menyembelih hewan sesuai syariat Islam. Mm. Jadi kalau misalkan dia menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak bisa disebut dengan Juleha, seperti itu. Dan juga juru sembelih halal itu atau Juleha itu harus memiliki syarat-syarat tertentu, seperti memiliki pengetahuan syariat Islam dan teknik penyembelihan yang benar, serta memastikan bahwa hewan yang disembelih dalam keadaan sehat dan sesuai standar halal. Nah, seperti itu. Jadi seorang Juleha atau juru sembelih itu harus mengerti hewannya ini sehat atau tidak, atau layak atau tidak untuk disembelih. Karena terkadang melihat daripada beberapa video-video sebelumnya juga yang pernah beredar di kalangan masyarakat itu di media sosial, itu ada hewan yang sudah mati. Dia sudah mati, matinya kenapa? Dengan sebab tercekik, masih saja disembelih oleh si penyembelihnya. Nah, kalau seperti itu maka tidak bisa disebut dengan Juleha, seperti itu.
0: Tidak semua penyembelih ini Juleha.
1: Betul,
0: berarti, Pak ya.
1: Betul. Dan setiap penyembelih siapapun sekarang ya, yang dia profesinya dulu menjadi penyembelih, maka itu bisa disebut dengan Juleha, seperti itu. Ya.
0: Nah, ini apakah Juleha ini orang organisasi atau bukan? Nah, itu. Nah,
1: jadi dan sekarang ini alhamdulillah kita di Kalimantan Selatan dan ini adalah tahun keduanya atau dua tahun ya, karena tahun kemarin itu berdirinya Juleha di Provinsi Kalimantan Selatan itu bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ini kan sudah tanggal 2 Zulhijjah ya pada hari ini. Nah, alhamdulillah semoga tentunya ke depan semakin bisa mensyiarkan daripada terkait dengan sembelih halal ini. Nah, ada satu organisasi, walaupun di Kalimantan Selatan juga ada beberapa organisasi perkumpulan terkait dengan penyembelihan tadi, yaitu adalah Perkumpulan Juru Sembelih Halal. Dan pada saat ini organisasi Juleha di Kalimantan Selatan ini sudah ada di 13 kabupaten kota. Nah, seperti itu.
0: Sudah lengkap berarti, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sudah lengkap di setiap daerahnya. Itu sudah ada dan masing-masing daerah juga sudah mensyiarkan terkait dengan sembelih halal tersebut.
0: Oke. Okay. Nah, kalau berkaitan dengan si individu Julehanya sendiri, Pak ya, juru sembelihnya ini, apa mungkin yang dari segi syariat yang memang harus dikuasai dan kemampuan teknis itu seperti apa?
1: Nah, jadi seorang Juleha itu dia harus mengetahui terlebih dahulu tentang bagaimana rukun menyembelih itu ada berapa gitu kan ya. Kalau terkait dengan SKKNI-nya kan ada 10 UK ya, ada 10 unit kompetensi yang harus diketahui dan juga di diaplikasikan lah di dalam kegiatannya itu. Jadi seperti kalau di dalam kitab-kitab fikih itu kan dan rukun penyembelih itu ada 4. Yang pertama ada penyembelihnya, terus yang kedua ada hewan yang disembelih ya, tentunya ada syarat-syarat juga, dan juga yang ketiga ada alatnya, dan juga yang keempat adalah proses penyembelihannya. Nah, seperti itu. Jadi seorang penyembelih itu harus mengetahui yang pertama, dan juga seorang penyembelih itu ada syarat-syarat tertentunya.
0: Yeah.
1: Yang pertama syaratnya pada masa saat ini itu adalah orang Islam. Orang Islam, terus juga yang tidak khilafiyah itu adalah orangnya balig, juga berakal dan juga membaca basmalah. Terus yang kelima ini yang unik, apa? Yaitu tidak meninggalkan sholat. Seperti itu. Kenapa? Karena jika seandainya seorang penyembelih itu meninggalkan sholat, maka di dalam kesehariannya nih, dia meninggalkan sholat bukan berarti kalau orang mahalabiyu tuh disyaratkan sembahyang karena boleh menyembelih ya, bujur kan? Yalah, orang sembahyang karena boleh menyembelih, bujur kan? Jika seandainya dalam kesehariannya dia meninggalkan sholat, lalu dia juga menjadi penyembelih, maka itu dikhilafiahkan oleh ulama terkait dengan kehalalan hasil sembelihannya.
0: Pengaruhnya ke hasilnya, Pak?
1: Iya, ke hasilnya. Jadi kehalalan daripada hewan yang disembelih itu bergantung kepada orangnya. Seperti itu. Bergantung kepada. Jadi ada empat unsur kan. Yang pertama nanti orangnya, terus juga alatnya dan juga hewannya dan juga prosesnya. Nah, jadi yang pertama ini bergantung kepada orangnya. Jadi jika seandainya seseorang itu sering meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, itu dikhilafiahkan terkait dengan kehalalannya. Ada ulama yang mengatakan ini halal sembelihannya, tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa tidak halal sembelihannya. Nah, maka dari itu, ketika hari raya kurban ini, ya, di kurbanan ini, datu kita datu kelampaian menganjurkan untuk yang menjadi penyembelih hewan kurban itu adalah orang yang alim atau faqih di dalam babnya. Kenapa? Karena orang yang alim dan faqih tersebut tentunya dia akan menjaga daripada kewajiban tentang syarat Islam. Seperti
0: nah,
1: itu.
0: Tapi kan Pak, di lapangan ya, mungkin di tengah masyarakat juga banyak mungkin yang sering juru sembelih ini kemudian diserahkan kepada sosok yang mungkin ditokohkan lah. Tapi apakah itu cukup Pak untuk sebenarnya?
1: Betul. Ini biasanya kan di kampung-kampung atau di daerah-daerah ya, itu biasanya kalau yang dipinta menyembelih itu adalah seorang tokoh ulama, tokoh masyarakat seperti itu. Nah, jadi kembali lagi kepada ya, pertama tadi, jika yang bersangkutan dipinta itu yang pertama emang menguasai dan juga tekniknya bagus dan juga pisau yang digunakan oleh beliau itu adalah pisau yang tajam, nanti juga mungkin insya Allah kita akan mencontohkan juga pisau yang tajam itu seperti apa, maka orang tersebut atau tokoh tersebut lebih afdol menyembelihnya, lebih bagus menyembelihnya. Tapi sebenarnya yang lebih afdol menyembelihnya itu adalah si sahibul kurbannya. Nah, misalnya Mas Lukman nih berkurban nih, berkurban. Terus misalnya Mas Lukman berkurban, itu yang afdol menyembelihnya itu yang pertama adalah Mas Lukman. Lukman yang afdol. Tapi kalau misalnya Mas Lukman jangan kan menyembelih melihat darah aja ya, takutan. Nah, maka yang afdolnya diserahkan atau diwakilkan kepada si penyembelih. Nah, mewakilkannya kepada siapa? Yaitu kepada orang yang orang tersebut menguasai di bidang itu. Jadi tidak mesti kepada organisasi jelehan, tidak mesti. Tapi misalkan orang itu berkompeten di bidangnya, bidang ilmu sembelihnya bagus, terus juga fikihnya juga bagus, dan juga dia tentunya menjaga dengan syarat Islam, maka lebih afdol kepada orang tersebut.
0: Kompetensinya berarti yang benar-benar
1: betul. Penting. Apalagi orang tersebut adalah orang juleha. Misalnya seperti itu.
0: Semakin afdol itu.
1: Betul, karena di juleha ini, ya, di perkumpulan kami ini sudah ada beberapa orang ya di setiap daerah itu yang memiliki sertifikat sudah diakui oleh negara seperti itu, BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi kan seperti itu,
0: dan itu jadi bukti kompetensi yang
1: mumpuni ya, betul seperti itu
0: ya, artinya memang kompetensi ini menjadi penting. Untuk momentum penyembelihan juga Pak ya, tidak hanya di Idul Adha berarti Pak,
1: betul, tidak hanya di Idul Adha tapi juga di kesehari-harian kita. Nah, seperti itu.
0: Oke, okay. Ini tadi terkait orangnya juga Pak ya. Nah, kemudian tadi ada juga hewannya
1: ya, betul.
0: Nah, ini hewannya itu kriterianya seperti apa itu maksudnya?
1: Jadi hewan, ini bicara secara umum dulu ya. Nah, hewan yang disembelih itu yang pertama adalah hewan yang harus yang diperbolehkan syariat Islam memakannya. Seperti itu. Jadi walaupun kalau misalkan hewannya sudah tidak sesuai dengan syariat Islam untuk memakannya, maka walaupun disembelih oleh juleha, itu tetap tidak halal. Contohnya misalkan harimau disembelih oleh juleha. Halal.
0: Itu tidak membuat halal.
1: Tidak halal. Jadi yang pertama adalah hewannya tersebut sudah dikategorikan oleh syariat halal untuk memakannya. Nah, terus yang kedua, kalau ketika hewan itu sudah dikategorikan halal untuk memakannya, maka hewan tersebut ada syarat berikutnya. Apa? Yaitu syarat yang kedua adalah hewan tersebut masih memiliki namanya hayat mustaqirrah. Pasti mau bertanya nih, apa itu hayat mustaqirrah?
0: Iya, itu apa itu, Pak?
1: Apa itu hayat mustaqirrah? Hayat mustaqirrah itu ada dua ulama mendefinisikan tersebut. Yang pertama, ulama mendefinisikan hayat mustaqirrah itu ialah terpancarnya darah ketika disembelih dan juga berontak hewan tersebut setelah disembelih. Pernah gak melihat Mas Uwan melihat orang menyembelih sapi di saat hari kurban itu biasanya darahnya memancar, mencurat gitu seperti itu, dan juga sapinya berontak. Nah, itu tanda hewan tersebut sebelum disembelih dia memiliki hayat mustaqirrah. Tapi jika seandainya setelah disembelih tidak ada darah yang memancar, coba titik-titik saja gitu. Bukan karena tersumbat, tidak, karena terkadang darah tidak memancar itu bisa juga karena tersumbat ya. Terus juga hewannya tidak berontak. Tidak berontak, tidak ada pergerakan sama sekali. Berarti hewan tersebut sebelum disembelih itu tidak ada hayat mustaqirrahnya. Nah, seperti itu, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan walaupun sudah disembelih. Nah, pengertian yang kedua kata ulama, hayat mustaqirrah itu ialah ketika hewan itu dibiarkan, ya, dia akan hidup sehari atau bahkan lebih. Nah, seperti biasa. Artinya kada diapa-apaikin, hewan itu hidup aja. Contoh misalkan ya, ada ayam yang ketabrak. Ketabrak apa misalkan? Ketabrak mobil.
0: Motor, mobil.
1: Mobil ya. Kelepek-kelepek ya. Kelepek-kelepek. Ada orang bersuara. Ini bahasa banjir kan Bapak?
0: Iya, silakan, Pak.
1: Ada yang bersuara berkata paling 5 menit gini mati, Cer. Kalau menurut pendapat yang kedua tadi, boleh kada disembelih? Kada boleh. Kenapa? Karena hewan tersebut tidak ada memiliki hayat mustaqir. Walaupun hewannya tadi adalah hewan yang diperbolehkan syarat memakannya, tapi ketika hewan tersebut tidak memiliki hayat mustaqir, maka itu tidak boleh disembelih untuk memakannya. Terkecuali, nah ada terkecualinya.
0: Nah, ini apa? Ini?
1: Kecuali hewan itu sakit. Contoh hewannya misalkan sapinya kena PMK. Kan sekarang ada PMK ya, penyakit mulut dan kaki. PMK lemas, dia lesu, udah apa namanya, kalau kita manusia itu tinggal dijikirkan aja lagi.
0: Kegaringan sudah malah.
1: Kegaringan sudah sakaratul maut dah. Nah, bolehlah disembelih itu, boleh. Walaupun setelah disembelih tidak memancar darahnya, tidak terjadi apa berontak yang itu tadi. Jadi disembelih boleh-boleh, tetapi dengan syarat hewan tersebut tidak boleh oleh sakit. Nah, seperti itu.
0: Yang memiliki hayatul mustaqirah tadi itu ada ciri-cirinya yang bisa dilihat kasat mata lah, Pak.
1: Kalau diciri-ciri dilihat kasat mata, misalkan dia apa namanya sebelum disembelih ya, kita sudah melihat hewan itu mustaqir, artinya dia santai, dia tidak apa namanya, dia bergerak seperti biasanya, tidak ada apa namanya gerakannya itu gerakan yang keinginan dia sendiri, kita dia berjalan seperti biasa gitu. Tapi kalau misalkan apa namanya gerakannya itu bukan gerakan dia sendiri seperti hewan ya. Aja ada namanya seperti ini, berarti ada namanya hayat mustaqir, ada namanya harakatul madhbuhah. Nah, seperti itu ya. Nah, harakatul madhbuhah ini dia bergerak itu tidak terkontrol. Pernah enggak melihat ayam setelah ditabrak? Setelah itu dia mati. Nah, itu berarti namanya harakatul madhbuhah namanya. Nah, karena apa? Pergerakan yang dia tidak bisa mengontrolnya. Nah, kalau misalkan hayatul mustaqir itu pergerakannya dia mengontrol, artinya seperti kehidupan normal, itu hayat mustaqirah namanya. Nah, dan juga diketahui setelah disembelih, ketika disembelih terpancarlah darahnya dan juga bergeraknya sangat berontak. Nah, seperti itu.
0: Tapi biasanya di lapangan memang ada kondisi-kondisi seperti itu, Pak, yang tadi apa ya? Harakatul madhbuhah ya.
1: Nah, kalau di lapangan kita pernah melihat video ya, video ya. Ada salah satu video yang hewan itu sebelum disembelih hayatul mustaqirahnya sudah tidak ada lagi. Kenapa? Ternyata ketika proses merebahkannya ya, dia tercekik. Nah, tercekiknya mungkin cukup lama. Disebabkan apa? Mungkin seperti ini ya kronologinya. Ketika itu misalkan sapinya hewannya banyak nih, penyembelihnya cuma satu, misalkan dia mau cepat karena ada orderan lagi di lain, tolong rebahkan dulu semuanya. Nah, dirubahkan, jadi saya tinggal seret-seret gitu kan, tolong dirubahkan dulu semuanya. Ternyata setelah dirubahkan mungkin yang ke 10 atau yang ke 9 dia udah paling lama tuh dirubahkan, paling lawas tuh dirubahkan, ternyata tercekik, mati dia
0: sebelum disembelih.
1: Nah, maka dari itu tidak termasuk perbuatan ihsan kepada hewan jika seandainya orang tersebut merubahkan sapinya lebih daripada 10 detik. Nah, gitu. Ketika lu belajar dengan dokter Anang gitu, kata beliau hewan itu tidak merasa sakit setelah direbahkan, itu apa durasinya itu sekitar 10 detik. Jadi ketika sudah direbahkan sudah siap, itu jangan berlama-lama lagi, langsung saja lakukan eksekusi daripada pemotongan yang wajib dipotong, seperti itu.
0: Itu nanti berkaitan dengan proses tadi, Pak.
1: Betul, ya, prosesnya seperti itu.
0: Dan ini kemudian kita bergeser juga ke terkait dengan alatnya.
1: Alat, betul.
0: Nah, alatnya ini kita semua tahu bahwa pisau yang digunakan juga harus tajam.
1: Betul.
0: Nah, itu seperti apa itu?
1: Nah, jadi untuk alatnya itu, yang pertama, di antara syarat alat itu, yang pertama dia adalah sesuatu atau benda yang bisa ditajamkan. Ya. Terkecuali yang tidak boleh terbuat daripada kuku dan juga terbuat daripada tulang. Ya. Pisaunya, kalau pegangannya, hulunya terbuat dari kuku, tidak apa-apa. Yang penting bahannya itu yang bukan terbuat dari tulang, seperti itu. Jadi tidak boleh, karena dulu di zaman dulu itu ada namanya zaman masa Arab dulu itu ada pisau itu yang terbuat daripada tulang. Dan itu pisaunya memang bagus gitu. Tapi terbuat dari tulang itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Nah, seperti itu. Adapun standar ketajamannya, boleh kita keluarkan pisau?
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Silakan,
1: keluarkan pisau ya.
0: Kita praktekkan langsung biar juga penonton yang ada di YouTube bisa melihat seperti apa nih contoh pisau yang tajam untuk penggunaan ini, Pak ya, penggunaan penyembelihan.
1: Nah, kita ada bawa dua ya. Nanti kenapa jadi bawa dua nanti kita sampaikan.
0: Iya.
1: Siap. Nah, jadi pisau yang ideal untuk digunakan menyembelih itu ialah pisau yang tajam. Terus pertanyaannya, standar ketajamannya seperti apa? Nah, standar ketajamannya yaitu jika seandainya digunakan untuk memotong ke kertas, ya, untuk memotong ke kertas, itu potongannya rapi. Tapi jika seandainya dipotong ke kertas, potongannya sedikit kasar, terus juga tidak rapi, maka apalagi misalkan sobek potongannya, nah berarti pisau tersebut itu tidak layak digunakan untuk menyembelih. Nanti jika seandainya digunakan untuk menyembelih, maka khawatirnya akan terjadi yang namanya, kalau bahasa Banjarnya itu begantal. Alot, jadinya alot.
0: Kesulitan malah.
1: Kesulitan. Oke, kita contohkan ya. Ini salah satu pisaunya. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, ini ada kertas ini untuk kita...
1: Nah, jadi ketika kita coba, mungkin di rumah juga bisa mencoba ya, bagi yang memiliki pisau bisa dicoba di rumah ke kertas ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kan coba lihat potongannya juga rapi.
0: Ini lurus, Pak ya?
1: Lurus dan juga rapi.
0: Ini bentuk tajamnya, Pak.
1: Iya, kalau seandainya dia kurang tajam, maka di sini dia akan kasar.
0: Bergerigi. Ya,
1: bergerigi ya. Seperti itu. Jadi tanda pisau tajam itu seperti itu, dan juga dia bisa dikelok-kelokkan seperti itu. Nah, ini di antara tanda pisau tajam. Bahkan mungkin bisa lagi dicoba ke tisu. Terus kenapa jadi bawa dua? Kan cukup satu. Nah, ternyata jika seandainya kita mau menyembelih, kenapa itu harus membawa dua? Jika seandainya pisau yang digunakan ini patah, kan dia terbuat dari besi. Besi bisa apa?
0: Patah.
1: Bisa patah ya. Bisa patah atau dia terlempar. Terpelacung kan bahasa Banjar, terlantih ya lah. Terlempar. Nah, maka diperbolehkan nanti tadi kepada proses ya sebenarnya diperbolehkan nanti untuk membulikinya, mengulangnya, karena dalam proses penyembelihan itu dia harus yang namanya satu kali tindakan. Tidak boleh beberapa kali tindakan. Soalnya satu contoh satu kali tindakan itu nanti seperti seret udah selesai gitu ya. Nah, kalau beberapa kali tindakan tuh potong, istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan ya. Itu yang dimaksud dengan satu kali tindakan itu seperti itu. Bukan berarti satu kali tindakan itu langsung satu kali dorongan selesai. Bukan. Tidak disyaratkan untuk dorongan itu beberapa kali diperbolehkan. Nah, ternyata ketika itu patah misalkan. Patah. Setelah patah tersebut ternyata yang sudah terpotong baru sedikit. Dia cuma bawa pisau satu. Nah, maka buliklah ke rumah. Pas bulik ke rumah ternyata di rumahnya istrinya tulak berjalan sudah. Kan ada lagi-lagi lawang mengunci segala macam. Nah, ini mengakibatkan nanti proses sembelihannya tidak halal. Nah, jadi jika seandainya kita membawa dua, satu misalkan sudah kita gunakan ternyata patah atau tadi terjatuh lah, atau terkipai atau melacung lah, nih, terlepas atau segala macamnya, maka kita bisa menggunakan pisau yang kedua. Seperti itu.
0: Satu tindakan tadi itu artinya boleh beberapa dorongan tadi?
1: Boleh beberapa. Jadi di dalam kitab itu tidak disyaratkan untuk beberapa kali dorongan, selama ketika dia melakukan proses dorongan atau tarikan tersebut, itu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup. Seperti itu. Jadi boleh saja misalkan sampai 4 kali, 5 kali tadi disarankan, tapi semakin cepat semakin bagus. Nah, seperti itu.
0: Oke, masih bicara terkait dengan pisaunya nih, Pak. Gih. Berarti kan standar ketajamannya paling mudah menceknya dengan memotong kertas tadi. Betul. Seperti yang kita contohkan tadi. Nah, berarti ini kan berkaitan juga dengan teknik asah dan lain sebagainya. Betul. Nah, itu seperti apa?
1: Nah, jadi untuk teknik asah ya, kita juga ada pelatihan tersendiri ya tentunya dengan teknik asah ini. Ini tidak bisa menggunakan satu batu. Minimal, ini minimal, paling minimal itu ada memiliki 3 batu. Jadi jika seandainya mungkin para pendengar di rumah ataupun dimanapun berada, kenapa pisau ulun atau pisau saya tidak bisa setajam itu gitu. Ternyata batunya cuma satu, ya wajar seperti itu. Jadi ada 3 batu, batu yang kasar, terus batu yang sedang, terus yang ketiga batu yang licin. Nah, seperti itu. Nanti untuk apa namanya, untuk cara metode ngasahnya mungkin tidak di sini ya, kita tidak sempat ya. Nanti ya, insyaallah kita ada mengadakan pelatihan khusus terkait dengan asah bilah. Nah, seperti itu.
0: Jadi bisa diikuti masyarakat, Pak?
1: Bisa diikuti oleh masyarakat umum. Nanti insya Allah di hari Ahad kita akan mengadakan yang namanya pelatihan asabilah. Dan juga sekaligus mudzakarah ya, mudzakarah atau berdiskusi terkait dengan sembelih hewan. Seperti itu.
0: Tapi Pak, kalau misalnya secara urutan sendiri dari 3 jenis batu asah itu, urutannya seperti apa, Pak?
1: Mungkin jadi yang pertama ya, anggap ini misalkan baru ya. Jadi kita geruskan dulu pisaunya di batu yang kasar. Nah, sudah rata kanan kirinya, baru kita naik ke batu yang sedang. Nah, di batu yang sedang itu pun juga sudah, kalau misalkan itu sudah bagus, tidak ada lagi namanya bur ya, itu di kertas sudah bisa. Tapi biasanya kasar. Nah, seperti itu. Potongannya tidak seperti ini. Dia ada gerigi-geriginya seperti itu, kasar. Nah, untuk memuluskannya, naik lagi ke batu yang licin. Nah, seperti itu.
0: Itu tahap terakhirnya di Batu
1: Licin. Itu tahap terakhirnya di Batu Licin, dan itu untuk durasinya berbeda-beda, tergantung skill daripada masing-masing. Ada yang terkadang 1 jam udah selesai, ada yang mungkin lebih cepat, ada yang mungkin lebih lambat daripada itu. Seperti itu.
0: Berarti macam-macam juga, malah asalnya ada juga yang lama.
1: Betul, 1 jam. Tergantung daripada bahannya, karena bahan daripada pisau ini berbeda-beda. Terus juga tergantung daripada skill orangnya, dan juga tergantung moodnya.
0: Ya. Tapi terkait dengan pisaunya, Pak, dari segi bahan atau jenis pisaunya, apakah ada khusus tertentu nih yang baik untuk sembelih?
1: Pisau yang baik digunakan untuk sembelih itu adalah pisau yang bersih dari padat, tagar itu apa sih bahasa ini?
0: Karat.
1: Nah, jadi kalau misalkan pisau berkarat, tolong jangan digunakan. Ya, tolong jangan. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi daripada kualitas daging tersebut. Jadi yang penting pisau ini, saya tidak menyebutkan merek, tidak menyebutkan bahan juga ya. Yang paling bagus itu pisau yang apa? Yaitu paling yang bagus itu adalah pisau yang bersih dan juga tajam. Tidak ada yang namanya karat daripada pisau tersebut, seperti itu.
0: Oke. Ini banyak masih yang ingin kita perbincangkan, Pak, ya. Tapi kita break dulu.
1: Siap.
0: Kita juga undang pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung di sesi kedua nanti, karena nanti kita juga akan hadirkan langsung sapi nih untuk praktik, Pak, ya. Tadi Pak Rahmat katanya langsung menghadirkan sapi, dan kami mengundang pendengar dan pemirsa juga bisa menghubungi langsung di layanan telepon kami, ada di 0811-5111-410 atau juga di 0511-325-1562, atau juga bisa berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Yang mau lihat sapi jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
2: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Ini kan mau baca berita yang dulu. Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: 1 per 20 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
2: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa yang masih setia di Banjar Realita pada pagi hari ini. Dan kami juga masih mengundang pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0811-5111-410 ataupun juga berkomentar langsung di kanal YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan tadi masih bicara terkait dengan pisau, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, tadi kan pisaunya itu dari segi syarat-syaratnya nih, yang sederhana itu tajam. Betul. Dan ini juga kita ada pendengar dulu, Pak, yang siap. Ini mau bergabung bersama kita. Oke, ada baik. Pak Ida Hamsyah di Banjarmasin. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak Ida.
2: Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ida.
2: Jadi pengalaman pengalah 16 tahun yang lalu jadi juru sembuh kita di masjid. Cuma yang itu kami kan imam kan Pak Mahat ya, imam masjid imam besar, aku imam satu, imam dua, imam tiga. Cuma yang warni dia aja imam besar, imam satu, yang imam tiganya kalau warni imam. Nah lalu untuk bisa menyembelih itu dulu kursus di rumah pemotongan hewan. Tapi waktu itu sebelum dokter Anang Pak, itu tahun 2010. Jadi cara merobohkannya itu memang dilajari, cuma diikat sedikit langsung roboh, langsung sembelih. Jadi kami dulu pengalaman itu sekali dorong, ditarik, selesai. Nah itu alhamdulillah kita juga mewah, ini kan nyaman. Apalagi kami lansia yang menjelang 75 tahun ini kan bisa uyuh ada kawal lagi. Nah cuma yang jadi pertanyaan ini namanya ongkosnya untuk menyembelih seekor sapi dan juga untuk seekor kambing gitu. Nah lalu apa jurang kulit dan parutnya itu disedekahkan kepada yang menyembelih atau kayak apa? Kemudian yang pisau kami minimal tuh dua tuh pisau tuh diawak gitu. Dan bahannya tuh dari baja angin. Jadi baja angin itu kalau sudah tajam itu dianukan ke kertas kayak contoh di YouTube tadi kan? Yeah. Itu kan dia bergerigit, itu sapinya kayaknya anpang. Nah, cuma kalau di kampung dahulu sapi itu sebelum disembelih itu dimandiin, lalu dipakung tawari pakai minyak boreh bebanyan. Nah, itu apa adat tajaknya kayak apa kira-kira. Nah, jadi kalau menghubungi jolehannya di Banjarmasin itu di sekaliannya. Yes. Itu aja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan tadi Pak ya, dari Pak Idham. Ini tadi beliau bilang juga masih berkaitan dengan alat, beliau sediakan dua Pak ya.
1: Betul.
0: Dan itu sesuai dengan sesuai aturan tadi Pak ya.
1: Karena beliau senior kan.
0: Dan senior. Sudah pelatihan juga ya. Betul. Dari di RPH juga. Ini tadi juga ada dikatakan apakah tadi juga hasil yang disembelih ini disedekahkan kepada penyembelihnya atau seperti apa? Nah itu yeah. Seperti apa tuh?
1: Jadi ada satu buah larangan ya, larangan kepada perkurban atau juga panitia ya yang menjadi wakil daripada sahibul kurban, itu larangannya itu adalah menjadikan bahan atau hewan tersebut, bagian daripada hewan tersebut sebagai upah. Itu dilarang dalam syariat. Contoh misalkan kepala dijadikan sebagai upah, tapi kita perlu ketahui upah itu dijadikan sebagai upah atau hadiah itu perlu kita ketahui. Contoh misalnya seperti ini, Mas Sulkwan bilang sama Ulud, berapa sih satu ekor menyembelih? Misalkan ya, kita sebut nominal misalkan 300.000, misalkan 300.000, kata Mas Sulkwan, bisalah 150.000 aja, nanti Ulud bari pengen kepala gitu. Nanti kepalanya kesempian gitu. Ya sudah, kada apa-apa, nah itu tidak boleh.
0: Karena sebagai ongkos tadi.
1: Karena sebagai ongkos. Tapi kalau misalnya seperti ini, apa namanya, berapa misalkan 300 ribu, ya sudah ini kada apa-apa 300 ribu, oke ulun deal. Nah karena ulun baripen hatinya kepala, nah, itu kada apa-apa. Karena apa? Karena tidak mengurangi daripada ujroh atau yang sudah ditentukan tadi itu. Nah sama apa sih perut tadi, bolehkah diberikan kepada si penyembelih dengan catatan seperti itu? Apakah si penyembelih mengurangkan upahnya atau jagal ya sebagian daripada penyembelih yang merebahkannya dan segala itu juga tidak boleh diberikan upah daripada bagian hewan tersebut. Misalkan kulitnya, misalkan nanti kan seperti ini, kalau misalkan merebahkan sampai bagi 4 belah 4 itu 700 ribu. Misalkan kayak apa kalau misalkan kulitnya ulun berumur, oh kalau kulitnya dijulung 500 ribu ada bapak, nah itu berarti kan ada pengurangan dari dengan sebab memberikan daripada bagian hewan itu tidak boleh. Itu menyebabkan nanti kurbannya bisa tidak sah seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak berpengaruh kepada ujroh atau ongkos atau upah daripada orang tersebut, maka itu tidak apa-apa. Itu dinamakan sebagai hadiah. Kalau hadiah tidak apa-apa, kita terima saja kalau hadiah.
0: Dalam
1: itu.
0: Bentuk hadiah tidak apa-apa.
1: Tidak ya? Apa-apa. Jadi kita harus bisa membedakan ini hadiah atau upah gitu. Kalau upah kan berarti bisa mengurangi daripada ongkos yang tadi. Kalau hadiah dia tidak berkurang-kurang seperti itu.
0: Oke. Dan ini juga tadi ada pertanyaan. Ini gimana cara menghubungi Juleha kalau di
1: Kalau untuk sekretariat kita yang di wilayah itu ada di Langgar Ampel, itu di Jalan Pahlawan di Kelurahan Seberang Masjid. Nanti bisa saja dihubungi nomor ulun ya di 08. Boleh disebutkan nomor?
0: Boleh, silakan.
1: Di 0896 9156 7117. Nah, seperti itu.
0: Untuk bisa dihubungi kalau memang memerlukan ada
1: kebutuhan. Atau misalkan kita mau silaturahim, silaturahim juga bisa, silakan.
0: Oke. Dan ini tadi juga Pak bicara terkait alat. Ini kan juga sekarang ada alat pemotongan yang modern, Pak ya.
1: Betul.
0: Nah, itu secara hukum apakah juga memenuhi syarat atau tidak?
1: Alat pemotong mesin, anggap kita mesin mesin. Kembali tadi kepada awal. Mesinnya tersebut bendanya tajam atau tidak? Tajam. Pengoperasiannya siapa yang mengoperasikan? Orang muslim atau non muslim? Kembali seperti itu. Karena ini kan berlaku kepada fikih kontemporer ya. Jika seandainya yang memperlakukan alat itu adalah orang muslim, ya kan? Dan juga alatnya itu emang benda tajam bukan benda tumpul, nah maka itu sah daripada hasil sembelihannya.
0: Ya, artinya penggunaan mesin modern tidak masalah.
1: Betul,
0: ya?
1: Tidak masalah. Apalagi misalkan untuk mempermudah kan, misalkan terlalu banyak nih hasil sembelihannya banyak, misalkan seperti ribuan kan, bisa seperti ayam seperti itu.
0: Ya, ini tadi kita bicara alat dan yang terakhir kita bicara proses ini, Pak.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini proses sebenarnya apa yang perlu dipahami oleh juga para teman-teman para juru sembelih apalagi menjelang Idul Adha juga. Seperti apa yang bisa disampaikan?
1: Nah, jadi untuk proses itu ya kita sebutkan saja proses itu mulai dari sapinya ya, sapinya datang. Itu sapi itu datang itu yang bagus, sapi itu dipuasakan dari makan selama 8 jam.
0: 8 jam sebelum
1: disembelih. Jadi kalau sudah mau disembelih, sapi itu kalau bisa tidak usah dikasih makan, tapi dikasih air minum saja. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Supaya nanti ketika selesai disembelih, ya baru dia makan itu, dia tidak langsung keluar. Nanti kalau keluar mengotori daripada bagian daging kan biasa tuh ada yang keluar hijau tuh. Nah, itu karena dia baru dikasih makan. Jadi dikasih minum saja itu yang pertama. Terus menggiring ke tempatnya itu dengan apa? Dengan ihsan juga, dengan lembut juga, dan juga proses merebahkannya pun juga harus dengan lembut. Seperti itu. Boleh kita praktekkan ya?
0: Boleh. Okay. Ini kita hadirkan sapi ya. Langsung.
1: Langsung.
0: Biar pendengar dan pemirsa di rumah juga bisa melihat.
1: Tapi seperti apa ya?
0: Gak apa-apa. Ini studio sudah kita sterilkan.
1: Baik, ini sapinya.
0: Ini ada sapinya kita hadirkan.
1: Ada sapi ya, ilustrasi saja.
0: Ada sapinya langsung kita hadirkan. Ini tadi sudah puasa Pak ya? 8 jam tadi sapinya lah.
1: Tapi kayaknya sapinya gak bisa makan. Nah jadi sebelum direbahkan, jadi kan kita baru menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa proses penyembelihan hewan kurban ini kan bukan sesuatu yang spontan. Artinya seperti ini, bukan seperti hari ini kita beli, hari ini kita eksekusi, tidak seperti itu. Bahkan terkadang satu minggu, bahkan berbulan-bulan. Berarti kan ada waktu untuk melakukan persiapan. Makanya tadi di kompetensi itu adalah menyiapkan namanya tempat gitu juga ya. Nah, maka dari itu yang pertama, yang bagusnya kita pindahkan dulu sapi ya. Maksudnya sapi ya. Dan yang pertama, kita harus menyiapkan ada tiang, anggap kiblat ke sana ya. Kiblat ya. Ini satu tiang di sini. Terus juga di sini. Berapa jaraknya antara satu tiang ke satu tiang ini? Anggap jaraknya sekitar 2 meter setengah. 2 meter setengah atau 3 meter enggak apa-apa. Nah, terus juga yang satu ada di sini. Di sini boleh 1,5 meter atau 2 meter juga. Nah, posisi sapi itu kita taruh di tengah sini. Jadi ini nanti untuk ikat bagian kepala ke bawah sini, yang kaki kiri belakang ini mengikat di bagian sini. Dan untuk kaki kiri ini diikat ke bagian sini. Nah baru nanti di tengah-tengah ini kita kasih yang namanya tali dimasukkan. Maka ketika ditarik dia akan roboh dengan sendirinya seperti itu. Nah, tapi itu macul.
0: Peparutannya terkeluar.
1: Keluar peparutannya. Nah, jadi seperti itu. Ketika sudah rabah seperti ini, maka yang diikat itu kaki depan dua, kaki kanan, kaki kiri belakang. Kaki kanan belakang tidak usah diikat. Dibiarkan. Kenapa? Kira-kira kenapa?
0: Ada alasannya
1: itu. Ada alasannya enggak? Kenapa? Karena supaya ketika dia setelah disembelih, dia pada sekitar akan berontak tuh. Nah, berontak kakinya ini, dia akan memompah jantung. Sehingga darah yang keluar itu semakin cepat dan semakin banyak darah keluar. Bahkan daging yang kualitasnya paling bagus itulah daging yang atau sembelihan yang semakin banyak darahnya keluar, seperti itu.
0: Kualitas daging berarti.
1: Kualitas daging. Jadi kualitas dagingnya itu mungkin ketahanannya nanti akan lebih lama ketimbang daging yang darahnya tertahan. Seperti itu. Jadi makanya ada terkadang di sebagian masyarakat kita tadi juga disebutkan ya kalau tidak salah dimandikan ya disiram. Nanti kita disebutkan itu ada yang setelah disembelih langsung disumpal di sininya dengan bumbu-bumbuan segala macam gitu ya. Di sini ternyata mereka menyumpal pembuluh darahnya supaya darahnya kada keluar dengan alasan apa? Nanti dagingnya lebih nikmat, dagingnya lebih nyaman, dagingnya lebih manis. Kira-kira kalau dengan yang lu sebutkan tadi salah enggak perbuatan itu?
0: Ya tidak tepat berarti.
1: Tidak tepat. Bukan tidak tepat.
0: Apa?
1: Tapi ternyata setelah kita belajar bukan tidak tepat menaruhnya, tapi posisi penaruhannya salah. Bukan saluran darah yang disumbat, tapi saluran makanan yang disumbat. Supaya apa? Supaya kotoran yang ada di dalam perut tidak keluar setelah disembelih. Jadi orang dulu itu benar, cuma terkadang kita ini hanya umpatan aja karena belajar. Nah seperti itu. Nah jadi apa namanya di proses sebelah sini dan juga yang dipotong itu ada empat. Yang pertama ada saluran pernapasan dan juga saluran makanan dan dua saluran darah. Ini harus yang harus wajib dipotong. Ada empat ini. Walaupun menurut kita Imam Syafi'i dua saja wajib dipotong. Kalau saluran darah itu hukumnya sunnah lah, tidak wajib dipotong. Tapi menurut mazhab lain ada yang mewajibkan memotong. Dan juga pendapat MUI Majelis Ulama Indonesia juga mewajibkan keempatnya harus dipotong dengan satu kali tindakan tadi. Nah berarti satu kali tindakan tadi bukan berarti satu kali proses ya. Nah, bukan satu kali dorongan tidak. Jangan dianggap satu kali dorongan tidak. Tapi boleh saja beberapa kali selama tidak terangkat pisaunya tadi itu. Ya seperti itu.
0: Dan tadi juga Pak yang disumbat apa harusnya saluran makanannya ya, yang disumbat itu kan artinya di masyarakat sering ya tadi ikut-ikutan Pak ya. Dan itu berkaitan dengan yang tadi juga Pak Deham sampaikan terkait dengan dimandikan.
1: Nah ternyata ya dengan dimandikan itu di dalam kitab disebutkan juga datu Kalampayan menyebutkan dalam kitab Sabil Muhtadin juga bagus atau sunnah hewan itu sebelum disembelih disiramkan dengan air. Disiramkan dengan air apalagi di bagian lehernya. Kenapa? Supaya pisau yang mau nanti ke bagian leher ini tidak langsung tumpul jika seandainya di sini ada batu atau ada tanah segala macam. Ya, jadi bagus diserapkan karena kita orang Banjar ini banyak memakai ilmu tapaul ya tadi diserapkan dengan air mawar atau air kembang itu karena apa? Bahkan tadi dalam kitab itu bagus disunahkan untuk menyiramkan air ke hewan sebelum disembelih. Nah, berarti kan masuk tadi seperti itu.
0: Tapi kalau di lapangan sendiri masih ada nggak Pak yang perlu juga mungkin yang selama ini mungkin sering dilakukan tapi juga sebenarnya itu sebaiknya tidak dilakukan lagi, itu seperti apa?
1: Nah salah satunya seperti ini, ketika dia merebahkan ya, ketika dia merebahkan ternyata yang sering dilakukan masyarakat itu apa? Memasukkan galam ke sini ya.
0: Ke sela-sela kaki.
1: Galam sela-sela atau uli sela-sela kaki terus diinjak juga. Coba ya kan, Mas Lukman. Jangan galam, pulpen aja kita jepitkan di sini. Sakitnya minta ampun. Begitu juga hewan, tidak boleh. Karena Nabi menyebutkan apabila qataltum fahsilul qitlah wa idza dhabhtum fahsilul dhabha. Jika kita melakukan proses penyembelihan, maka lakukanlah proses tersebut dengan ihsan. Jangan sampai hewan tersebut sakitnya sangat bersengatan seperti itu. Walaupun sebenarnya ada satu buah ucapan perkataan seperti ini, pisau yang sangat tajam itu akan menjadi bius bagi hewan yang disembelih. Seperti itu. Jadi hewan itu sebenarnya tidak merasakan sakit. Ketika disembelih itu dia kaget tuh, langsung seperti itu. Karena pisaunya sangat jadi jangan sampai ada yang namanya memasukkan galam juga memasukkan ulin. Kenapa? Karena datu Kalampayan juga menyebutkan di dalam kitabnya Sabil Muhtadin hendaklah merebahkan hewan itu dengan lembut dan mengikatkan seluruh kakinya kecuali kaki kanan belakang. Kira-kira kalau redaksinya seperti itu, ada nggak orang yang berada di sekitar sini? Pasti nggak ada. Kenapa? Otomatis akan keinjak, ketendang. Berarti di sini adalah steril dari orang. Steril. Tidak ada hewan ada ditindih, tidak ada yang namanya ulin, tidak ada yang namanya galam. Wah, tapi kan katanya kami tidak bisa menyiapkan tempat. Makanya kata ulun tadi, ini spontan atau kegiatan ini sudah direncanakan. Seperti ini. Jika kegiatan ini sudah direncanakan dan ini adalah ibadah, maka ibadah itu kita harus memaksimalkan dengan seafdol-afdolnya. Seperti itu. Kecuali Mas Lukman dapat THR sekarang atau cair apa kan langsung hari ini juga sudah. Sudah kan gimana kan, karena tempatnya juga enggak mungkin. Tapi kalau misalkan sudah kita bisa siapkan, ayo mari kita persiapkan. Terlebih ini kan baru sekitar 9 hari lagi ya. Nah, 9 hari lagi masih bisa kan persiapkan.
0: Masih ada banyak waktu, Pak.
1: Masih banyak waktu untuk mempersiapkan daripada proses penyembelihan tersebut. Dan juga setelah hewan ini disembeli, ya, setelah hewan ini disembeli, ini tidak boleh melakukan proses apapun terkecuali setelah hewan tersebut mati. Nah, bagaimana cara mengetahui hewan tersebut mati? Ada tiga. Yang pertama, dilihat dari kelopak matanya. Jika seandainya hewan tersebut ketika di matanya itu kita anukan tangan tidak membalas dengan kedipan, kan biasa kita kedip ya, kalau kita kedip kita tidak membalas dengan kedipan, berarti hewan tersebut sudah mati. Jadi jika seandainya ketika kita taruh seperti ini dia ternyata masih berkedip, nah maka masih berkedip maka hewan itu belum mati. Terus yang kedua, perutnya kita tekan. Jika ketika menekan perutnya itu tidak melawan, berarti hewan tersebut sudah mati. Yang ketiga, kita lihat lubang pantatnya. Jika tidak ada pergerakan lagi, berarti hewan tersebut sudah mati. Dan silakan lakukan proses berikutnya, mau ditarik kah, mau dipindah kah? Nah, seperti itu. Jangan, mohon maaf, sapinya masih berontak ternyata ditarik kemana? Ke tempat sebelahnya, ke dipindah. Itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak ihsan namanya. Nah, seperti maka dari itu seorang juleha harus menunggu proses kematian hewan tersebut. Jadi kalau seandainya di sana masih menunggu mau cepat, silakan serahkan kepada teman yang lain dengan catatan potong pajak 25%.
0: Dan ini juga Pak, kita juga sudah ada di penghujung waktu ya.
1: Siap.
0: Mungkin terakhir juga terkait dengan pesan mungkin kepada teman-teman jurus sembelih di luar sana, apa yang mungkin harus mereka ketahui tadi, persiapan terutama persiapan ya Pak ya, yang sangat penting dari awal sampai akhir, mungkin sampai pembagiannya mungkin juga yang perlu manajemennya itu seperti apa, Pak?
1: Nah, jadi untuk kawan-kawan juga kepada penyembelih dulu ya, nanti kepada panitia kurban ya, kepada penyembelih tentunya ulun harapkan kepada kawan-kawan, persiapkanlah diri, persiapkanlah alat tentunya, juga tajamkanlah pisau seperti itu, dan dengan niat yang tulus tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena hasil sembelihan pian akan berdampak kepada kehalalan hewan yang disembelih tersebut. Dan halal hewan tersebut disebut nanti akan berdampak kepada maslahat ibadah orang yang memakan hewan tersebut. Nah, seperti itu. Adapun kepada panitia kurban, kepada seluruh panitia kurban yang dimanapun berada, tentunya di wabil khusus di wilayah Kalimantan Selatan, saran ulun, jika seandainya kita ini sudah tidak mampu untuk berkurban, kenapa? Duit kita tidak mampu, maka marilah kita berkurban dengan tenaga kita. Dengan tenaga kita, mohon maaf, jangan sampai kita mengambil yang bukan milik hak kita. Kalau bahasa lainnya atau bahasa Banjarnya adalah menyempol. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Dan juga ibu-ibu yang di rumah, jangan dipesani suaminya. Kalau misalkan abahnya ini plastik, tolong bila pian begawian ke masjid dilanggar, harus bulik ke rumah, harus hibak plastik ini, jangan. Tapi pesannya abahnya, abahnya kita sudah tidak berkurban, kita sudah tidak memiliki uang untuk berkurban, ganiakan, kita berkurban dengan tenaga kita, sehingga apa, semua akan mendapatkan manfaat dan juga keberkahannya. Nah, seperti itu.
0: Iya, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan, Pak, tapi karena juga keterbatasan waktu, jadi pendengar dan pemirsa bisa tadi menghubungi langsung Pak Rahmatullah Pak ya, atau datang ke sekretariatnya Juleha. Di jalan apa tadi, Pak?
1: Di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sebarang Masjid, di tempatnya di Langgar Ampel. Dan di juga Langgar. Kita ada beberapa kegiatan nantinya, boleh diinformasikan?
0: Boleh.
1: Nanti di hari besok, hari Rabu, kita ada akan memiliki kegiatan di Kabupaten Balangan. Terus hari Kamis ada di Kabupaten Tabalong, hari Jumat ada di Kabupaten Batola. Terus di hari Sabtunya ada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin. Terus hari Ahad tadi di Langgar Ampel. Nah, seperti itu.
0: Terbuka untuk umum?
1: Terbuka untuk umum.
0: Ya, jadi pendengar pemirsa di daerah-daerah tadi yang akan dikunjungi bisa nih mengikuti, terutama bagi para juru sembelih dan juga nanti calon panitia kurbannya mungkin.
1: Betul.
0: Ya, terima kasih Pak Rahmatullah sudah berhadir.
1: Sama-sama, terima kasih juga telah mengundang ke sini.
0: Siap, dan ini juga sudah menghadirkan sapi langsung.
1: Terima kasih sapi.
0: Dan terima kasih juga pada pendengar dan pemirsa yang setia bersama kami di Banjar Realita pada pagi hari ini. Saya Lukmanul Hakim pamit undur diri, mewakili teman kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, dan sampai jumpa.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama dialog Banjar Realita di Banjarmasin pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan manfaat untuk Anda, dan juga tentunya waktu Mada juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Banjarmasin pagi ini. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf bila banyak salah kata ya, kita ketemu lagi nanti lain kesempatan. Dan di Banjarmasin siang nanti insya Allah ada rekan saya menemani di hari Selasa 11 Mei 2026, Mbak Auliana, sampai di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan di ruang dengar Anda lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila. Mada pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini.

0: Sejak zaman penjajahan, warung sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dulu, warung bukan cuma tempat membeli kebutuhan harian, tetapi juga sebagai tempat aman untuk mengobrol, bertukar kabar, bahkan membahas hal-hal sensitif seperti politik secara sembunyi-sembunyi. Sampai sekarang pun, warung tetap menjadi ruang sosial yang hidup. Penelitian di bidang sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa warung memiliki fungsi lebih dari sekedar ekonomi. Warung menjadi tempat membangun relasi, solidaritas, dan rasa saling percaya antar warga. Tidak heran kalau di warung, orang bisa membeli mie instan sambil curhat, ngopi sambil mendengar kabar tetangga, atau cuma duduk karena ingin merasa ada teman. Penelitian dari berbagai kampus juga menunjukkan bahwa warung mendukung ekonomi kerakyatan dan budaya lokal. Karena di sana, kita bisa mengutang tanpa malu, menitip belanjaan, atau mengobrol akrab seperti keluarga sendiri. Jadi, jajan di warung itu bukan cuma soal membeli barang, tapi juga soal menjaga kebersamaan, saling sapa, dan membangun rasa percaya dalam sebuah lingkungan.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: rahmatullahi wabarakatuh. Oi, kemana orang? Tanakan apa tadi?
1: Ya, dari Yaman. Yaman sedikit, Yaman banyak.
0: Iya, menggeri Yaman, Bang.
1: Kitman. Taulah Kitman,
0: Pak. Ini sedikit tanah Yaman. Jadi, mudahan habar bubuhannya hari ini baikkan, sehatan berataan. Nah, cuacanya hari
1: cuacanya
0: ini bagus.
1: Cuacanya bagus sih, Bang.
0: Iya, semalam
1: soalnya,
0: seharian. Hadapan dua harian hujan. Jadi di padahi musim kemarau pinanya hujan.
1: Iya. Di mana-mana pinanya banjir.
0: Nah,
1: di Barabai, di Jalan Antasari lawan nang anong para lapangan bola di Warna atau Ingen Lintohot betis.
0: Ingen Lintohot.
1: Anu banyu.
0: Di anu di wadah amang mugeni jua tanendem jua. Di cendana 1-2. Nah,

0: Sampai 10.
1: Di daerah Tanjung Soka itu di jalan rayanya Ingin Pinggang. Mm-hmm. Banyu.
0: Gitu deres banyak.
1: Banget.
0: Ini nak kayak apa anak buah di sana yuk?
1: Aduh, hai kali hai manyal matahan diri masing-masing.
0: Nah kasihan tuh memang gendong anak tuh.
1: Ya, amnang bahan binan muka belakang, muka belakang kayak kukang ya kun ini.
0: Abah datang.
1: Kayak itu Bapak Pandir?
0: Iyalah.
1: Ailah. Jaku seriki kedengeran urangnya.
0: Siapa lah gurunya belajar di Bapak Pandir lah.
1: Abah datang. Ruti. Dawai juga habis dah jualan.
0: Untuk ada bahasa hulu sungai. Iya kalau
1: ini tahu lah ikam. Harga dolar naik.
0: Hai, amun nah. Ada bisi pohonnya.
1: Iya. 17,5.
0: Iya kah? Bisa dolar lah.
1: Iya, ya, Pak.
0: Artinya tuh berarti rupiah menguat lah.
1: Nah, kada Jepang.
0: Menurun.
1: Sedolar tuh 17.500. Berarti kan rupiah hanya turun nih.
0: Turun lah.
1: Ya itu.
0: Amas
1: ini nang mun orang betukar.
0: Curah batang.
1: 2 juta. 2 juta. Ah, 2.700.000
0: betukar.
1: Mohon menjual kita 2.625.
0: Oh, beda.
1: Aku sudah memantau nih.
0: 100 ribuan ya, lah bedanya.
1: Nang sakit ini amas antam.
0: Iya, bincul.
1: Iya. Antam sana.
0: Antam sini.
1: Nah, ya, itu. Amas antam.
0: Ada jua lagi nang batangan nang curah.
1: Nang curah tambur.
0: Iya.
1: Gawatnya banjir. Ih. Apalagi nak ada besamin.
0: Iya. Ah. Ber.
1: Aku ini memedahkan bener, Rai.
0: Aku memedahkan
1: bener, Rai. Nang bisa meminjamkan emas.
0: Ada jua.
1: Aku minta ampun, jelah. Ada gula, ada samot. Pandangan RRI menelpon berabut. Bisa kalau kita.
0: Bisa jua pang lah. Imbah itu pulang mangai.
1: Pak.
0: Mahabarakan nih.
1: Ini nah terjadi inflasi.
0: Pulang.
1: Apa gerang gear mangaran inflasi to? Inflasi itu daya harga-harga naik.
0: Harga
1: kebutuhan pokok naik.
0: Iya.
1: Nah, sementara keinginan masyarakat daya beli masyarakat turun.
0: Turun. Iya.
1: Maka itu Pemprov 13 kabupaten kota menggelar pasar murah.
0: Nah, jadi mangai kadang
1: bilanya murah tuh dibuangi hanya jadi
0: murah.
1: Iya. Itu menyambur. Nyambur. Aku memadakan ya bila murah tuh menyambur.
0: Surya langsung menjenguk Surya dua.
1: Itu jadi tadung.
0: Iya, kawannya
1: pilihnya taduduk, tadung.
0: Kung.
1: Iya.
0: Ya, itu. Jadi mangai jar ada nih kekawanan nih nyampaikan. Aku kah nang burus ya.
1: Burus.
0: Aku kah nang burus ya.
1: Ya
0: sekalinya usut dami usut harga kebutuhan pokok nih memang dasar badaik.
1: Iya, iya.
0: Nah.
1: Ya am. Ada pengaruh nang salat Hurmus?
0: Ada.
1: Iya.
0: Menghadap kali musim.
1: Cuma orang nang beisian motor nangaran nang motor-motor harat teh. Nang Fortuner pejiru.
0: Iya, umo.
1: Manangisan babis.
0: Kenapa? Harganya.
1: Harga minyak nang tadinya tah 200 jadi 500.000 meisi.
0: Iya, berarti ini
1: dek apa?
0: Iya. Backslide.
1: Itu harganya 227 kah?
0: 7.000
1: saliter.
0: Saliter. Nah, tapi munya pulus banyak ada apa, Pak?
1: Biar pulus banyak kita kocak juga orang. Tak kajut. Nang tadinya tang 200 saja jadi 500.
0: Artinya nih handak pemerintah nih mengganti tunggal dikitan lawan kendaraan listrik.
1: Ya.
0: Ya transisinya kayak itu ya kalau mang lah.
1: Ya, nah. Karena memang tujuan pemerintah tuh kita nih ada bahan yang bisa mengolah anu nih nang gasan listrik tuh nah akinya.
0: Aki.
1: Karena kita
0: acu.
1: Ya acu. nikel itu kan gasan orang mengolah baterai aki gitu.
0: Iya.
1: Nah, ada persediaan kita banyak di Indonesia. Kayak lawan itu.
0: Tapi mangai kita ini juga ada mangai kedapatan pulang mangai di Kaltim situ kita bisi tambang minyak genal.
1: Apa? Di Ambelet kah?
0: Lain di Kaltim.
1: Oh, Kaltim.
0: Di daerah Kaltim situ.
1: Nang bininya leh gubernur viral tuh kah?
0: Iya, batal.
1: Nah, kayak Nuni.
0: Iya, Blandi. Iya. Blonde.
1: Ah, Blonde.
0: Blonde.
1: Nah, aku tahu aja.
0: Tapi mangai tahu lah pian meningkatnya apa harga-harga ini memicu kejahatan jiwa.
1: Kenapa?
0: Kenapa nah? orang kali bicara satu. Ya kalau kedua pulang harga kebutuhan pokok naik. Kada seimbang lawan pendapatan lawan pengeluaran.
1: Nah,
0: biaya hidup pulang anak pulang merengek misalkan. Ya kalau mah pulang. Belum lagi nang ini pulang orang handak memasukkan sekolah pulang.
1: Ah ini bulan Juni kena.
0: Iya.
1: Nah, pacangan menaikkan tapi ting.
0: Iya. Ting untuk yang mendapatkan tapi tung yang ada mendapatkan. Artinya orang ini memutar otak mangai gitu nah kesan betatukar bahan-bahan kekanakan sekolah.
1: Jadi ini otak kanan otak kiri harus berfungsi.
0: Iya, jangan kunslit.
1: Iya.
0: Nah, makanya kenapa tingkat kejahatan tinggi yaitu tadi masing-masing orang enggak itu nama.
1: Orang becari ngalih ya kalau.
0: Belum lagi semalam pulang kekanakannya pulang. Rami benar. Bubuhan kekanakan geng plastik.
1: Nah, kenapa gak ngarannya geng plastik?
0: Nang itu bubuhannya nang main
1: main pedang.
0: Pedang.
1: Oh.
0: Nah, pedang panjang.
1: Sangkor.
0: Sangkor, inggi celurit.
1: Di mana? Nah,
0: itu di muka Padua.
1: Kejadiannya di mana?
0: Di muka rumah sakit Ulin.
1: Oh, nah, apa teh dihulakan?
0: Ai kada tahu ai inya nang namanya bubuhan gangster.
1: Oh my. Lapor ke polisi.
0: Han, madang viral jar.
1: Kenapa madang viral?
0: Makanya
1: amjar sawat bematian.
0: Iya, amjar ulun nih. Maka wani mangaluar nih di jalan raya mangai.
1: Oh,
0: nah, kada lagi nang di dalam-dalam tuh. Nah, jadi artinya di sini nih rentan rawan lawan bubuhan pengguna jalan raya. Ya kalau nang melintas, kalau benar timbul salah hihit.
1: Nah,
0: iya kalau salah tarik, tarik tangan.
1: Jadi memang anu mohon kawannya lah, buhan polisi ini patroli setiap 2 jam kah, sejam kah?
0: Biar pun hari hujan
1: kendaraan.
0: Hari hujan kah hari ini?
1: Kejadiannya hari Minggu kah?
0: Hari Minggu baisukan jam 5 kurang 20 menit.
1: Nah, jadinya anu dua geng
0: bertamuan.
1: Geng mutur.
0: Anu lain geng Padang.
1: Iya.
0: Gangster pokoknya. Nah, dua puting mangai. Jadi uma ai was-was.
1: Mbah Bang kayak Pak anu pingkur lah Padangnya.
0: Hai, celurit tadi babiluk.
1: Oh
0: iya, ada tikungan.
1: Itu judul lagunya Celurit Cinta.
0: Iya. Ayo janah kita dah anu beterimaan dulu. Itu mau kadimahnya lah sedikit sudah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini geng apa nih ini?
1: Ini kah? Geng apa nih ini yuk?
0: Tahu, lain gangster nih ini.
1: Geng Jurung. Oh, geng Jurung.
2: Banyuwangi. Ampun Banyurang Madura.
1: Apa lagi? Aspaget.
2: Matri hari ini anak naik kepala.
0: Apanya naik kepala? Kepala sapi.
2: Naik kelapa.
1: Iya.
0: Hati-hati kalau nyano mendagop. Antara dua. Antara kepala lawan kelapa atau orangnya.
2: Makasih makasih. Makanya
1: tadi anu burung niri, burung dara juga. Amang Masri sedang mau dara.
2: Iya, makanya sama kita lalu kasih di rutin.
1: Ya,
0: siapa nama urute?
1: Cuk Bimbi.
0: Bimbi dalam sarunai.
1: Nah, Muhammad Masri tak boleh bi.
0: Jangan dilanjutkan.
1: Jangan. Kena jadi panai.
0: Jangan.
1: Minta maaf Mas Rila berbagai ya.
2: Sami-sami.
1: Apa nih kabar nih?
2: Alhamdulillah Mang Soya hadir muka sehat terus. Dan kangen masih terus juga selalu mengucapkan
1: seorang sanang benar bila Mas Rila ini tak urihing. Kawa membahagiakan nang kakawanan di sini nah. Iya am sudah.
0: Artinya tuh bagus ya.
1: Nah, karena kalau orang senang tuh separuh penyakit hilang.
0: Nah, gula darah kan, turun.
1: Nah itu.
2: Kan boleh kan banyulat kan naik turun.
0: Kenapa?
2: Nah itu ibaratnya masih.
0: Oh. Pada depan tuh.
2: Bila naik itu berarti banyulat itu berarti masih kangen.
1: Oh, kangen.
0: Naik turun berarti anu nyami.
2: Kalau turun biasa-biasa aja.
0: Ayo,
2: hari ini
0: ya?
2: Hari Minggu kah apa ini?
0: Hari ini hari Minggu kah?
1: Hari ini Selasa. Kejadian yang tawuran tuh hari Minggu hari tadi. Minggu. Nih ada nah. Anu kirim salam ya lawan Masri ya Abah Nisa di Gunung Raja di daerah Raja
0: Nah,
1: di Tabing Rimbah kah? Nah, Masri ini Raja Mangai ya. Woi. Hai.
2: Anu masih tolongi.
0: Apa pulang? Minta tolong terus.
2: Anu, kangen masih merajut terus.
3: Ayo, lah kasih bepukong. Pukong, pukong, beri kepukong lah, pukong. Carikan anu dotnya jagung.
2: Apa panggilan terakan ni baru.
3: Ya. Ayah itu aja kah?
2: Kada apa ayah masalah apa pang?
3: Yang penting bisa bertamuan nih sudah iam sudah.
0: Iya.
2: Masalah kampung di udah obat di jalan ya sudah aman-aman aja terkendali.
0: Pokoknya di Jepawang ini aman ya kalau.
3: Kalau masih ada amang masri di Jorong tuh aman aja.
2: Alhamdulillah ayah mudahan.
3: Mbah.
2: Aja
3: Mbah. Makasih Mang Masri.
2: Karena masih
3: kangen
2: masih
3: ya. Ah, ya pang aduh. Kayaknya ke belakang, Mbak Istilah, Mbak Kurina. Mbak Kurina.
2: Di belakang dijajak mata kita.
3: Ya amna tuh nah antrian panjang.
0: Makasih dah.
2: Yang penting kita kesehatan, alhamdulillah.
3: Nggih.
2: Ya, masih permisi Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hai kacau.
3: Ba banget pulang.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu gue sih ini siapa yuk?
3: Eh kerapinan dua aku nih
0: kejuran nah, orang Berabai.
3: Orang Berabai kah?
0: Okay. Namanya si Dini Acil Siti.
3: Oh hai, karena banjir lah di Berabai semalam ada. Toh
0: inggi.
4: Banjirnya di Berabai di sini kadang kan kecamatan Lintasong.
3: Oh inggi, berarti di daerah mana toh? Labuan Amas. Labuan Berabai. Apa aja kota nang daerah nang Amang siapa dulu nang pembekal kita toh? Nah, daerah Antasari ya banjir ya Cilai.
4: Antasari
3: boleh
4: banjir
3: ya situ. Lawan yang para gunung anu lapangan sepak bola di Warna tinggal dalam juga.
4: Di Warna atau kalau kanal ke situ pesantren kan gitu
3: banjir. Tapi ini sudah kak stumat ya Jepang. Nang pahadangannya hujan nang turun tadi deres banget.
4: Banjir ini di sungai tapi seharian gak ada turun malam tadi gitu turunnya banyak.
3: Iya kak.
0: Itu nggak dikitan. Iya. Turunnya inggi.
4: Turunnya biasanya terlaju
3: lagi. Iya inggi. Napa teh kabar di Berabai?
4: Baik
0: saja,
4: nah
0: kesehatan
4: juga
0: untuk
4: kesehatan
0: juga.
4: Alhamdulillah. Nah, malam mana saja?
3: Inggi.
4: Karena nggak ada tanah baru
3: yang. Iya. Inggi. Ini kita nih, ano sudah nih ibaratnya atau apa ya? Ini kada menang urang bakurban nih tahalul kah? Apa sudah mulai hari Minggu tadi 10 hari? 7 hari?
0: Iya.
3: 10 hari? Kada boleh betatatatak ra ano lo jar ujur kah?
0: Rambut kuku.
3: Ya, nah. Kecuali kena imbah menyembelih nang bakurban.
0: Yang bakurban. Kada bakurban
3: ya kada papa.
0: Kada papa.
3: Ujar.
0: Kada papa ai, asal yang bakurban yang kada boleh.
3: Terima kasih. Ama Acil siapa teh?
0: Acil Siti.
3: Acil Siti di Berabai. Ya,
0: Porong Berabai Siti.
3: Acil Siti asa cungol aja ya
0: si
3: Siti.
0: Asa cungol Sidin.
3: Sidin yang memadahkan bener hai.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Nah, nang ini jenenge Amang anu Guru Reja.
3: Guru Reja, apa Guru?
5: Assalamualaikum
3: Tuhan. Waalaikumsalam Guru.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sehat aja nang.
0: Alhamdulillah. Aman aja kah jua Martapura nih?
5: On.
0: Martapura aman aja kah?
5: Aman aja.
3: Kalau Guru Reja.
0: Ada danu lo gangster di situ.
3: Ada itu. Itu bukan pesantren.
0: Iya. Tapi semalam ada sampai menyasar mangai sampai ke anu.
3: Di Martapura. Martapura tuh anu gudang apa pesantren?
0: Iya, tapi semalam kan kedapatan ada jual lo
3: semalam. Santri. Nih nang bapandir nih gini masuk santri juga.
0: Iya, santri apa sih Den?
5: Anu Pak Kacewi on tahu banget kisahnya tuh. Ini dak kota santri, kota ulama.
3: Nah. Orang madahkan Martapura tuh saram lima.
5: Anu ja. Oh Pak Kacil.
3: Oi.
5: Oh Pak Kacil, anu ja. Kuta suami Makkah.
0: Heh, inggih bujur.
3: Bubuhan sana tuh hati kayak masih git.
0: Neh.
5: Banyak banget masih git tuh. Banyak banget tujuan nah.
3: Mudah kami ini langgar-langgar aja.
5: Usula.
3: Ya,
5: Pak Kacil, palak nih datu kapayan euy.
3: Heeh.
5: Kayak apa nih habangnya bubuhannya sehat-sehat aja kah?
0: Alhamdulillah.
3: Kira ada tak pantau pang lagi? Karena kita tanu minta minjem nang di talinya dokter tu kita periksa.
0: Stetoskop.
3: Ya.
5: Stetoskop.
3: Kalau pindah binak sasak.
0: Stetoskop.
5: Indami ampun lah.
3: Ya ampun mantri itu. Nah, lilitakan ke gulo.
0: Mantri ini masalahnya ada dua.
3: Heeh.
0: Mantri nang di kabinet.
3: Ya.
0: Lawan mantri nang.
3: Kena meriksakan.
0: Menteri tukang sunat. Nah, nang mana ada?
3: Ya.
0: Nang di kabinet atau tukang sunat?
5: Kabinet atau
0: tukang sunat?
5: Kelawinet.
3: Ya, tukang sunat saja.
5: Cil.
0: Oi.
5: Yang bujur tuh kabinet kah kelawinet kah?
0: Kabinet. Nan, sudah.
5: Nah, kalau nyambut tuh kelawinet tuh.
0: Kelawinet tuh berbunyi ngek.
3: Apalagi emang? Nah, kabar lain.
5: Coba mabarkan ini aja nak hari panas nampak aja.
0: Sadang ada biji jamur.
5: Mudah-mudahan kita sihat-sihat aja lah.
0: Amin. Ya.
5: Mudah-mudahan eksis terus.
3: Oh, eksis kami.
0: Eksis kami.
3: Oh, ini kata kau ada eksis.
5: Kami gagahnya si Dentun.
3: Bah, buat Ikaro gagah tuh, Pang.
0: Kami ini papan atas. Lawan papan jabuk.
3: Ya.
5: Papan jabuk kau itu. Itu apa kacimihat
3: deh. Ya,
0: Han.
3: Pokoknya papan atas.
5: Itu pak kacimihat tuh, papan jabuk.
3: Nah,
0: ayo jalan.
5: Papan jabuk ada benar.
3: Ya, apalagi kami ini informasi ring 1.
0: Nah, lawan ringkut.
3: Ya.
5: Paling utamanya tuh.
3: Ayo, hai, itu aja kabar. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada tahu kami kada talawani nasi tambah.
0: Pokoknya kabar banget. Ya Allah. Ya, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si Dini bisa ging juga.
3: Ada ging juga leh.
0: Ada. Kabar baik kami, alhamdulillah.
3: Daerah Gunung Gundul lah. Pelihara.
0: Lain. Hadang dahulu.
3: Hadang lo diramal dulu si Din ini orang mana?
6: Tahu orang mana yo?
0: Ugang Kota Bagu.
3: Kota Bagu.
0: Abah datang.
6: Abah datang.
3: Ih, kau kuciakan kam Makassar Rundun. Ada nang bergantung di parot.
6: Banyaknya di gene nak di gema ulun tapi banyak.
3: Ya. Acil aja.
0: Acil datang
3: jelah. Acil site ya.
6: Mau makan buah rambutan tadi.
0: Oh, ada nang anak si Dini ini harat makanan roti. Pian
6: diborok kada mau buah buga.
3: Ya, ada pokoknya buga.
0: Apalagi membawa anak lon cucu di belakang begini ai.
6: Iya, iya kabila laki-lakian mamburu mau buka. Beginian mamburu de mau bukanya.
3: Ya.
0: Nang mamburu nang ini harus lalakian.
3: Nah.
0: Itu. Hanya rinya mau buka.
3: Komandannya bahasa singet, Pang.
6: Banyak orangnya.
0: Modelna kayak nang tuan takor tuh gitu.
6: Ya, seneng. Kalau sini cuaca lagi mendung lah.
3: Enak hujan berarti toh.
6: Yang masih ini pang hujan sudah.
0: Berapa hari sudah anu? Berapa hari anu kada hujan?
3: Mendung kah?
6: Lawas yang hujan 3 hari dan
3: nah, 3 hari dah.
0: Kami doakan ya kalau kami gisirakan hujannya ke sana.
3: Iya,
0: Tenang pian.
6: Sampai nang anu banjir di hadapan rumah.
3: Oh, banjir ya Heden.
0: Masalahnya si Dini dikelilingi laut.
3: Mbah.
6: Banyu lalu aja.
3: Ayo kada banyu lalu aja banjir gitu.
0: Asal bapak dah aja permisi lo ya ninggi empat liwat cilah ya.
3: Banyu tok tapi lawasnya banjir Mbah. Gitu.
6: Tapi am degas.
3: Nah, biasa ada gas kada bapak. Cur. Ayo itu aja kah kabar.
6: Ya,
3: itu aja terima kasih.
0: Yang penting aman aja toh Kota Baru.
6: Diberi kesehatan selalu.
3: Amin.
6: Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam.
3: Senang bener mendengar Anwali Ai. Senang bener mendengar Sidin toh.
0: Ya kala. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Mintuha datang.
3: Mintuha lambung.
7: Kerku, amun ku ambil jadi menantu, kayak apa kah? Mas Ri bisa terduduk lah.
0: Mas Ri lamas.
7: Lamas sih kita.
0: Aduh, akhir aku lagi sih. Nah,
7: jadi ibunya menantu datang ya.
0: Iya.
3: Ma ibu.
0: Kaminggi. Han, ibu juri Sidin.
3: Han.
0: kuten aku, kuten aku.
3: Abah
0: datang, abah datang.
3: Ada mengaku Mbah Yani ditinggalkan, ya tadi.
7: Cuma belaki tukang sadap nih, tak anu pang, harus sabar pang.
0: Masalahnya nih harus mengadap juga.
3: Ya. Kalau nang anu tuh di istana tuh apa ngarannya tuh nang alat penyadap tuh ketinggalan.
0: Iyalah.
3: Dibandingkan dengan nang urang hulu sungai.
0: Mbah.
3: Sungai ini mulai subuh udah menyadap.
0: Mbah, maka maka mbah mundur. Maka menyadapnya mah atret ke belakang.
3: Mundur, mau tahu pian.
0: Mundur ke belakang. Kiri kiri kiri kiri, iyalah.
7: Lampunya jano di jahe lampu.
3: Nah
0: itu.
3: Iya.
0: Nah, itu penyadapan toh.
3: Iya.
7: Jadi anu aku lon ibu nih kan mulai hari ini tadi.
0: Nggih.
7: Jadi kitanya harus auliana terus nang diparaki.
3: Nah,
0: ikam ya. Nah,
7: auliana aja. Au. Sebabnya kalau kita harinya pagi atau pagi dan sore itu kita bergabung lawan au, kita ini sehat awak.
3: Nah, ini
7: sakit punggung bulu.
3: Iya.
7: Pihlut lo lituhut tapi nangalih bano.
0: Bergerak, tinggi.
3: Nah,
7: jadi pembuluh darah di jantung tuh anu juga berkurang
3: sumbatannya katanya. Iya, pokoknya anu mukawa pembuluh darah ini begenal.
7: Ya itu, jadi
3: nah, biar lancar darah.
0: Makai sadutan.
3: Nah, inggi.
7: Harus aut harus subang.
3: Inggi.
7: Sore.
3: Inya anu kandai anu bila orang tuh terhibur, inya senang penyakit tuh secara anu lancar. Secara alami itu nya hilang. Inggi. Kan kesenangan senang kalau orang senang tuh.
7: Ini karena aku kirim makan videonya nang Kamila nang.
3: Oh inggi.
7: Mudah-mudahan bermanfaat.
3: Iya, ulun nah nama ilang di Kota Baru tuh inya sanang ulun sehat.
7: Iya.
3: Keriakan inya.
0: Tapi harat makanannya.
3: Heeh.
0: Kada lagi menyerbu kang abun urang.
3: Iya. Heeh. Antian. Ulun ni banyak inguan.
0: Artinya tuh model nang kaya nang ini jua ke barat-baratan.
3: Nah,
0: iya. Urang makan nasinya makan roti. Nah, kacau jua nih.
3: Maka bebuntut.
0: Heeh. Bawa cucu lon anak. Mana keluar cucu, keluar anak.
3: Abah datang.
0: Nah, itu. Lucu sih itu.
3: Abah datang. Ya, maafian heh maras ulun.
0: Asik biarlah.
3: Ya. Mbah ulun dua bantal bawa kan madakan aja.
0: Suruhnya berapaan non bantal?
3: Anak maka pulang nang mahokane anu kande eh. Tangan kiri bisi udah, tangan kanan bisi muntung batis umat aja kok. Hey, maka itu orang bahari jangan kayak warik ya.
0: Nah gitu.
3: Nah, jaku bebagi pang lawan kawan higa nyesuhunya pian nang hantam bedulu.
0: Anggap inya tuh Pak Idham Sahai anu ketua pelitun.
3: Ya,
0: nah,
3: mau aja kok ya daripada kan orang tuh kampil warik.
0: Nah,
3: kanyang di gulo ya tuh masih aja lagi.
0: Masih aja lagi. Jangan kawa di hidung juga di anda.
3: Ngumpulakan pian. Tak kan orang bahari ada kalau anu aja han jangan kayak warik ya.
0: Yeah.
3: Kan, orang bahari itu berarti kada bagus pang ya kalau
0: kalakuan
3: tuh tangkap sana tangkap sini.
0: Mbah, ada datang.
3: Orang berbagi orang tuh ya kalau.
0: Mbah.
3: Kasihan.
0: Coba dipadahi anak tuh anak buah.
3: Ya, Mama Rina tuh nak kasihan.
7: Bisa marabunti.
0: Sudah aja sudah anu ampa mangan nih memberi kultum.
3: Ya,
0: 7 menit sudah. Iya kada didangarakannya.
3: Ipian, ulun kolernya mah anu memasang videonya tuh umanya aku maras kayak ini.
0: Ampih ke kabur makan roti.
3: Ya. Kabar lain apa anu kanda?
7: Ya aja aku mengirim makan video aw aja dulu.
3: Ayo.
0: Terima kasih. Mudah sehatan pun.
7: Anu nih hendak berdatang ini anakku nih boleh anu hari raya haji kena kau bulik ya.
3: Oh,
0: datang akan itu daging kurban.
3: Anu ambil sembelihan nah.
7: Ada masalah genting jadi Jawa Timur
0: nah,
7: ya.
0: Nah berarti genting atas rumah.
3: Ya.
0: Perlu
3: genting tukang. Ganti lawan hatap sing.
0: Inggi.
3: Tapi pulang ada peribahasa baik daripada paget akun genting.
0: Genting.
3: Nah,
0: bebeler.
3: Ya. Daripada anu ya paget akun genting.
0: Ih, tapi bebeler pulang,
3: tidak
0: jauh pulang betingkas.
3: Iya.
7: Jadi jar kami ini mudahan ada jodohnya kan.
0: Nah, ikam. Nah,
3: ikam.
0: Iya, amin.
3: Aduh, hai.
0: Bah.
3: Karena
0: Bah.
3: Siapa nih kena ulun saksi leh?
0: Embah.
7: Cuma Mbah. Ya tuh Bang harus menggiring tuh Bang.
3: Oh,
7: ya.
3: Inggih.
0: Kawin lari, uyuh penghulu.
3: Kalau kawin lari kasihan penghulu. Apalagi kawin di atas tangan. Menahanin enggak ditahan.
0: Kasihan. Inggih.
3: Takun aja pian.
0: Hendak kalau di bawah tangan lagi nyai.
3: Wah, di bawah tangan sudahnya.
0: Heeh. Kada kelihatan.
3: Mbah. Jar kita kah kawin lari, aku tahan dia kok saksi.
0: Hei, mangga.
3: Buka laju bener.
0: Sekalinya atlet.
3: Iya.
7: Iya.
0: Lari, han lucet sih dia tertawa teh. Ayo ha.
3: Itu aja kah, terima kasih.
7: Iya. Aku kirimkan videonya lah.
3: Nggih, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han harau deh. Ini ada dua pilihan masalahnya.
3: Iya, Ham.
0: Iya, kalau hadang dahulu lah ulun picik ka kana mana ulun gin bingung lah mami cik nah kariringan. Assalamualaikum.
8: Salam ini Mbak Mamang Isur lo.
3: Mamang Isur. Aduh. Acil nih.
0: Gikur sumangga.
3: Apa cil?
8: Mana bilu pian berdua si Aram jadi lu ke sempat kau takkan masuk.
3: Ih umah ayah.
0: Alhamdulillah pian kau masuk.
8: Benar buan pian ni buat mahalabi utara.
0: Nah, kami hendak menyenangkan. Nah,
3: halabi utara ada musik.
0: Ada musik.
3: Silai. Halabi utara ada musik. Ada musik bayar sawi.
8: Di YouTube itik loh.
3: Itik.
8: Ini berarti wadah
3: ya. Kalau nya amunta itu sarabaha.
0: Hayam.
3: Hayam.
0: Hintalo.
3: Hintalo.
0: Hitik.
3: Sariknya.
0: Halilin.
3: Kedede ya yang ngarannya itik tuh jadi hitik ya. Protesnya.
0: Protes. Haliling.
3: Oh, ya.
0: Humbut.
3: Iya.
8: Pian bilang makan haliling tuh pian bila kebanyakan raum penyen.
3: Oh, iya.
0: Jangan napa? Pian.
3: Pian tak makan cangkangnya.
8: Sebabnya anu Kang itu
0: kebanyakan nang ocop. Ya kalau
3: maka bilangnya kada kau dikucup di bawah kucup du burit dulu. Hanya di muka tos ya. Sampai ke butuh rakungan pian.
0: Sekalinya imbo makan sekilo bengkak bibir.
3: Doer.
8: Ada orang catuk lawan itu lawan cubi anon.
3: Kalau kita makan papacinya.
0: Jangan pian.
3: Tapi baik jopang tamakan papacinya.
0: Bagus.
3: Kada usah lagi ke dokter bu operasi.
0: Sudah balah di dalam.
3: Balah di dalam.
8: Siap apa kabar pian bikanya lah.
0: Alhamdulillah.
3: Mun handak taganal pian haliling kelimbuai.
0: Gundang.
3: Iya. Kada bapak. Itu mengucupnya pakai kompresor.
0: Nyata-nyata ganal dagingnya. Inggi. Itu.
8: Gulianan tuh besar
3: tuh. Ada apa-apa ganal tuh. Ini sama hampadal.
0: Iya juga. Yang ganal bedanya nang halus kadar berdaging. Yang ganal banyak dagingnya. Itu benar lah bedanya.
8: Haliling lah. Tapi juga halilingnya. Dia beliin santannya gini pakai bawang putih. Yang abang.
3: Haliling jarang santani. Iyam sudah.
0: Bah.
8: Nyaman bawang putih.
0: Sakakilo aja pian mah makan yang itu.
3: Mun digangan buatnya pucuk kato, buatnya humbut.
0: Mang, amun sakakilo aja mah makan yang itu pas keluar rumah ya, bengkak bibir.
3: Bengkak bibir.
0: Ajar, kenapa makan haliling bibir belum mak?
8: Ya, makanya durinya tuh leh yang duri.
3: Ini papacinya tuh nah harat.
0: Papacinya. Orang makan haliling lah awak nang belamak, dia kada bibir nang belamak.
3: Iya, itu bengkak. Kato hukan mengocok.
8: Aduh, bila bengkak bibir tuh kebanyakan makanan itu nah. Kayak iwak laut yang itu
0: itu pian namanya alergi.
3: Ya kol. Ih kok udah ini di terminal apa anda banyak kol.
0: Ada. Nggih. Mulai nambah karat loh enggak ada.
8: Iyalah.
3: Heeh.
8: Pian itu juga nama lebih ulah.
0: Ayo ja itu
8: jangan.
3: Nang kadangkar tapi begawi itu ngannya koler.
0: Ih.
8: Koler
3: nah, ini katakan.
8: Ya itu aja gini apa? Udah kami panas kini acara. Buat anakku juga sebelum panggilan yang udah punya acara juga.
3: Belum lagi bulan Agustus aja belum. Anyar Mei. Juni kena Juli Agustus 3 bulan lagi.
0: Nah, hitung mundur.
3: Nah, bila 3 bulan noh anyar mau macah. Ya. Ini mah haram anyar.
0: Betul.
8: Makanya anak ayam.
3: Iya. Ayo ha, terima kasih.
8: Ayo berilaan lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih acil amah di
3: acil
0: malam.
3: Amah.
0: Inggih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
3: Nah, Adinda siapa nih?
9: Siapa ya acil Aliana?
0: Anu. Hai. Anu, ading anu aloh ipot.
3: Oh, alu Iput, masa alu Iput? Enggak dong.
9: Alu, apa kabar?
0: Alu Putri.
3: Oh, Putri kah?
0: Sekarang Intan, si Den.
9: Okay.
3: Putri apa nih?
0: Nan, lucu.
3: Kalau Putri malu itu supan-supan.
0: Apa nih kabarnya nih, Put?
9: Kabar baik aja nih, panas Jepang nih cuaca teh.
0: Iya, panas benar hari ini. Tapi bagus sih Jepang, misal malam kan anu lo hujan aja kada hari.
9: Tinggi 2 hari yang mendung aja cuacanya. Tinggi kada karing jalan tapasan.
0: Iya, ini sudah lo ampih sudah anu baal nah. Takohom.
9: Iya, panas teh. Sedang diurak dah.
0: Nah, urak liber-liber. Uyuh.
3: Anak lakas karing kipas angin.
0: Iya, nah, akada blur.
3: Iya, blur.
0: Ayo, itu aja kabarnya, Put.
9: Di sini anu apa tuh? Kami orang sini ada acara anu.
0: Bapaan?
9: Acara apa? Bulan Dzulhijjahna anu haulan anu lah. Tuh, teh saman.
3: Oh, orang mah haul.
0: Iya, bujur.
3: Makan tuh makan gratis tuh.
0: Mbah?
9: Tak
0: lain MBG.
3: Oh MBG. Ya.
0: Makan bergizi gratis.
3: Pang Pam Putri Pang menyiapkan apa?
9: Menyiapkan apa tuh?
0: Apa?
9: Makanan
0: tuh?
9: Juga.
3: Makanan juga Allah.
9: Karena acaranya mam tadi kan sudah dilanggar.
0: Tinggi
9: ramai benar tuh mbak apa baca menakitnya juga.
3: Nah ibu jual tuh.
9: Itu yang beterbangan itu nah yang sehona yang sama itu.
3: Ada bule beterbangan di dalam langgar. Sariki kaum.
0: Nah, itu.
3: Beterbangan.
0: Bukan aku menangkapi nah, orang.
3: Gua orang.
0: Sian orang menangkapi.
3: Apalagi begendang.
0: Jangan. Menggendang nyiru. Ayo aja itu aja Put.
9: Nggih, itu aja.
3: Terima kasih Put.
0: Makasih Put lah.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Putri di Karang Intan, Hadang Daholo. Nah, kita terima dulu. Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
0: Nah, Pak Kacil mau geni. Nang kayak apa cendana satu aman kah cendana dua?
10: Bila kada ada hujan aman aja.
0: Aman aja lah.
3: Berarti di situ mang mau geni, berarti di situ anunya tuh apa pumpot saluran banyunya tuh. Jadi banyu tuh lambat.
10: Anu kira-kira mangai di muka SMK 4 tuh kira-kira
3: jadi saluran banyunya itu nih tetapal. Jadi sampah kupang, sampah banyak orang masih banyak membuang ke banyu ke sungai lalu itu ke got membuang sampah.
0: Good lah.
3: Itu maulah tetapal.
10: Ini emang sore di jalan tolnya.
3: Kayak Pak, kada nih minyak kayak Pak, ujar semalam anu apa nih bubuhan polisian, bubuhan pemerintah anu sidak SPBO kayak Pak. Lancar aja setumat kene ya pulang.
10: Kaburnya hilangan.
3: Nah, bubuhan pelangsir kah?
10: Lain pelangsir kah yang menjaga pemotenang handak jalur prioritas
3: tenang. Nang jatah-jatah preman.
10: Ya kemungkinan
3: iya, iya jaga ya, Jepang ya. jaga motor begana tuh Pangolo.
10: Bilanya
3: kita. Bila ada jaga pian akun behilangan kan mano behilangan aki apa?
10: Ini terus 2-3 hari ini lah depom seberang ini tanah talaju antrian gitu.
3: Iya, karena itu. Memang pelangsirnya tapi ada nya masalahnya nih mangai anu perbedaan harga tuh masih maulah orang mau melangsir coba harga antara industri dengan atau sedikit aja bedanya 2000 kan ada penggawi orang. Ini mau nang jauh 6000 7000 bedanya kasih nah, digawi orang.
0: Digawinya.
3: Karena ada untung.
10: Harganya enak motor ya yang subsidi itu murah.
3: Iya, maka itu aja kayaknya subsidi itu dinaikkannya sampai harga anu sama kayak beda dengan industri sedikit ada 2000 bedanya kedua nih buannya kedua nih menggawi rugi.
10: Iya. Nah, ini di luaran yang subsidi bu sampai
3: 12 kah?
10: 17 kah 16
3: kemarin. Nah, kan? Ya kalau yang gancang. Iya, am.
10: Amunnya berlawan-lawan anu anya nih apa yang berbagaan buatannya. Tanyaman dia buat biar mendapatkan solar subsidi.
3: Dasar
10: perinah ada beberapa video dari itu intinya sebelah kiri luas belakang waktu nah sedikit parkiran di luar tuh ada belakang sana
3: iya iya tak kurang lah karena memang sudah kadada anu lagi murni orang nang bubuh nang supir-supir aja nang manukare
10: iya
3: ada nang bolak-balik ada nang bolak-balik tuh
10: ya solar harga 17 anak umpet bakal aja di situ tuh bapak tahan spion mana bakal ke jalan
3: men
10: apa harga spion tadi
3: loh iya am karena maka kan asa maka sesuai antrinya aja beda di belakang juga gilirannya datang
10: namanya apa hewan bakal jalan oke
3: kayak apa bakal jalan mun seorang tuh tadudi datang ya tadudi ya juga
10: namun kita menyayangi banget ya mau bertahan aja ya ya orang kepalanya.
3: Oh, kayak itu kah? Inggih. Ayah, kabar lain apa, Mang?
10: Kami tidak ada lagi materi gitu kegiatan adalah kan.
3: Inggih. Ayah, Kak.
10: Materi larung 20.000 menghasilkan.
3: Oh,
10: Ya.
3: Ayo, itu jangan maksudnya. Inggih, terima kasih.
10: Inggih, si Putri dari Madiangan bagi lagi kita kesenangan.
0: Nah,
10: panen iwak hari
3: ini. Panen iwak kah? Panen durian kah?
0: Iya. Panen apa nih?
10: Kita datangi karena putri apa? Ngarutnya
3: dia.
10: Jumbuhi ke putri
0: anu, pala kan? Galuh Iput.
3: Galuh Iput.
0: Nenggi. Ya
10: putri ini putri tungai ulak. Putri pelihari
0: atau iya.
10: Terima kasih
0: ya. Ya terima kasih Pak Mugeni.
10: Amang Surya juga.
0: Nenggi sama-sama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Kacil Mogeni. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kapan nih kabar nih Gulu?
11: Alhamdulillah. Kabar Gulu baik. Kabar Abang Surya apa enggak ya, Pak?
0: Hei, kapan kabar pianjer Bang Anu, Mang?
11: Tetap aja lah bersinar lah.
0: Ini apa guluan?
3: Guru.
11: Bon.
3: Oh, guru kae. Alon guru ini kalau nyek udah guru nih minta satilakan toh Bang. Burut sudah.
11: Tetap aja lah bersinar lah.
3: Satilannya tuh nya kan jadi dia nang satilan nang sadang kah, nang tinggi kah? Atau nang memang bakal karasan kalau mau bakal karasan bepukul.
0: Iya, nya anak-anak nang ilau
3: lah. Maka tahu benar guru ini memiciknya tuh nang mana nang anu uratnya tuh.
0: Kalau nang semisal, aduh
3: jatuh. Ini aja gurau sini, ini aja gurau. Ano, harap dipicik ya, tak kuciak kawal.
0: Pun.
11: Woi.
0: Apa tuh gulo?
11: Kalau nang securiga, ano, Abang Surya ini bisa kalau mahulun.
3: Tapi aku udah hendak berkisah-kisah.
0: Si Din ini main senyap.
3: Nah, inilah aja seorang gulo nih. Aku aja kok jangan terlalu gancang gulo aja kok. Jangan terlalu gancang lah mamicik ya orang sadang aja kok.
0: Nih.
3: Ah, tahunya.
0: Pian.
3: Ayo.
11: Kita jumpa aja sama Bang Surya. Bang Surya.
3: Ah, dua kali ada Bang sih itu
11: Pian. Tak
3: dapat lana bah. Kamu mau dijual, kamu urut kalau.
11: Ya.
3: Entah satilakan tuh bang.
11: Abah mah ninggal kakak
3: sudah. Anu Aulia minta satilakan pelang kau, jalan si Din nih.
11: Abang Surya.
3: Abah kah?
11: Abah meninggal.
3: Innalillah, mudahan mendapat rahmat aja toh.
11: Pas bulan 11 pas Jumadil awal
3: tuh. Iya. Ayo ha, mudahan Nanoja mendapat rahmat, amin.
0: Ada rahmat.
11: Lawan Abang Lano kalau pian lawan Abang Madi semua.
0: Iya, ada.
3: Bahan. Jako tadi, ano apelang pina belong ya kok setelakan. Tak samanya telakan situ belong.
11: Abang Surya.
3: Oi.
11: Elangi pulang kena ke rumah.
3: Kena ada aja seorang kabarin. Nah, ini betamuan bujuran.
11: Tapi nang mujur-mujur lah kenal lah.
3: Ngaleh kena bila bapak dah kada mau dibayari, kada mau dibari.
11: Adanya mau apa?
3: Ada hakon seorang. Mun kada mau dibari itu orang seorang ada hakon kasih lalu orang sudah.
11: Kada lawan Abang Madi mentui atau kah?
3: Mentui Madi.
0: Ayo ha, itu
3: soal ini kena lawan awal Aulia aja kena nek. Ya,
11: Ya,
3: awalnya hanya minta gandakan.
0: Kuncinya hanya minta gandakan.
11: Anu Bang Surya, ulang permisi dulu.
3: Aja, terima kasih Mang.
11: Ulang permisi. kalau pena ada dangsanakan. Anak burut dan urut ya kalau.
3: Ya.
11: Jadi dihubungi nomor Bang Mawar.
3: Pokoknya pun amang gulu nih pokoknya sesuai permintaan kita kayak Pak nang sadang setilan nang karas yang kayak Pak.
11: Nomor Bang Mawar lah.
3: Ya, nomor pulang.
11: 0853 49 33 52 78.
3: Nah, ya toh. Kalau orang hendak burut bisa jadi ambil ya kalau.
11: Dan langsung datang ke rumah aja.
3: Datang ke rumah bisa.
11: Ngalikin bukan pasien kan.
3: Ya bujur yo mah ada banyak pasien nih kan.
11: 0853 49 33 52 78 52 78.
3: Iya.
11: Atas nama Bang Mawardi
3: yang Mawardi ya. Nah, anjir. Ya, eh.
11: Menurut lelaki yang bini gitu. Nah.
3: Iya, iya, eh.
0: Hai, itu aja kabarnya.
11: Terima kasih lah Bang Surya lah.
3: Eh,
11: tetaplah pian bersinar ya.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Amun hendak nambah kakarasan bepukul ke belakang ya.
0: Han. Hendak model yang kayak apa?
3: Itu ripo awak. Ripo. Ada jaga pukulnya di belakang.
0: Assalamualaikum.
12: Oi, waalaikumsalam.
0: Anu pandikarnya tadi. Iya,
3: tadudi pandikar.
0: Gingsnya tadudi gingnya.
3: Napa nih pandikar?
12: Mau bujur kan pilang entar hendak kai jeung mau.
3: Seorang ya aku minta satilakan pilang. Pilang seorang ini sedikit paget lambaran ya kok.
0: Pingkur.
3: Ih.
0: Sidin pencidin pingkur.
3: Kawalah jeung kawajar. Anu ae. Anu nang ditanyo ngabah anu nih.
0: Pajantun
3: nih. Han, kayak apa kalau pilang?
0: Ayo.
3: Janton. Kenapa? Bimbi kita nah pulang.
0: Ayo.
3: Bujurakan pilang. Aku gair ampun nah jantunnya bu siap. Anu pilangnya nah pilang mode kayak motor gede. Bah, okay. Tak aras sedikit.
12: Aras sedikit.
3: Moge.
12: Ah. Aman gak ada bersira lawan nang.
3: Iya, pian ini harus pakai api memanasi supaya lama.
12: Dipanasi dulu.
3: Ya, harap Mawardi gulu Mawardi itu menyatil pilang.
0: Asal jangan betagar aja pilang.
3: Ya, ya maka itu. Ampun si Dini Harley Davidson.
0: Apa nih kabar pian Pak Ji?
12: Kenapa?
0: Kabar nggak apa di Tanjung? Aman aja kah? Musim apa nih di Tanjung?
12: Anu Aulia.
0: Musim apa di Tanjung Pak Ji?
12: Ada di air lagi.
3: Musim berenai aja.
0: Iya nang jelas. Mbak Bukara musim kawin.
3: Dan
0: lucut sih. Tawa.
3: Aryo. Ya kan, nang kakak kayak kita nih parlo ano bahagian tonnya menyatil pilang. Mau pilang mun pilang buruk teh tak lambat pang sedikit.
12: Iya.
0: Tinggi.
12: Ayo.
0: Ay, kenapa menjenguk aja kah?
12: Aja.
3: Nah, pian nih bisa kadinget lagi bahasa Subarang nih, nang di Suramadu nih di mana nih Pak Jenton.
0: Nah, ingat lagi sih.
3: Dah ingat lagi sih ini. Hah?
12: Ada kada kalau bepandir lah. Nang pilang pang
3: pian. Kalau pilang pian nih bisa saja diatur.
12: Ya lolah. Aina kita bahas.
3: Terima kasih.
12: Bismillah,
3: Aina. Waalaikumsalam. Pak Janton Han, belalu aja mundurkan diri.
0: Nya anak kau lagi bebujur. Jar ulun kalau nampi na betegar, tongan le.
3: Ale.
0: Nya pembujuran.
3: Nah, itu hak pakai soda ape.
0: Asal jangan soda gembira. Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam.
3: Nah, Nina. Nih bujur putra Bangkalan nih.
13: Berkabar apa, Bu?
3: Nah.
0: Jongol sih
3: Den. Jongol. Anu putra Bangkalan nih siapa nih?
13: Matapura, Pak.
3: Noh Matapura jari Den. Mang
0: Ojan.
3: Padahal mudah murah nih orang santri banyak.
13: Tahu.
3: Hanya. Hanya kata kawal lagi berarti belum ilmunya belum sampai.
0: Nah, orang selangkah orang.
3: Tenaga dalamnya belum siap lagi nih.
0: Wah, kada tahan gampur. Urut dulu.
3: Oh, iya.
13: Kena urut tak.
0: Nah, wadano mak gulut.
3: Gulo. Nah, pagat.
0: Nah, ikam mam pagat tam sidin. Pang paraho. Assalamualaikum. Nen kenapa kareringan? Ayo jenah nang handak babar rakasi 0811-511-1410 lawan juga 0511-325-1562. Habis ini mangai kita ada dialog. Nah, inggih.
3: Apa acaranya? Dialog apa?
0: Dialog khusus terkait dengan penggunaan gawai di sakula.
3: Oh, gawai. Iya nang ning kita pingkuti nih.
0: Iya.
3: Karena pegarang ada nang manya liwing ah.
0: Kada artinya penggunaan gawai ini kan dibatasi.
3: Ya,
0: nah, berhubung kekanakan sekolah ini kan wah ini kan bisa buka-buka macam-macam.
3: Nah, ngarannya anu nih ya kalau nya dunia sudah jurang tuh dunia tuh digenggam genggaman tangan.
0: Nah, bojor banget
3: genggaman tangan anu di dunia nih. Kita jadi, hendak mengklik aja keluar apa?
0: Ya kalau artinya kalau kada bijak menggunakan gawai ini bisa berbahaya dampaknya.
3: Nah,
0: kadang makanya ada aplikasi yang namanya Orang Tuhan yang ini bisa mendeteksi apa yang dibuka anak.
3: Apalagi nang menggunakan AI.
0: Wuh.
3: Wuh, itu bahaya banget.
0: Penipuan. Hah? Umur 71 bisa jadi 30.
3: Ya. Urang anak ada begending.
0: Ya. Nah,
3: tapi apa?
0: Nang urang ada begigi.
3: Nah, gitu. Nah, itu
0: AI.
3: Ayo ikam ka haharatan.
0: Uha keriput jadi mulus.
3: Nah,
0: hati-hati.
3: Tatukor kucing dalam karung.
0: Sekali berdapat.
3: Meong ya keluar.
0: Anu jar, kita kupi darat ya.
3: Nah.
0: Sekali mencungul. Oke,
3: ya.
0: Itu aplikasi wah ini bisa menipu.
3: Macam-macam aplikasi.
0: Ya Allah.
3: Aku bilang lockdown nih. Artinya makan lauk lockdown ya. Lockdown tuh itu.
0: Nah,
3: lockdown ya kita ya.
0: Jadi artinya tuh harus kita bisa bijak ya kalau mengelola gawai. Nah, gunakan seperlunya. Nah, jadi kekanakan sekolah wah ini kalau
3: bila malam misalkan jam-jam 9 sudah mati E. Bisa lagi
0: WiFi-nya mati E.
3: Ya, bubu.
0: Ya. Lain tidong.
3: Ya. Enggak lah bubu.
0: Ayo jamangai karena waktunya juga sampai.
3: Sudah ada leh narasumbernya.
0: Ayo sudah ada pinanya datang
3: Sidin kah? Oh, jadi nah, soal gawai leh.
0: Soal gawai.
3: Menggunakan jurang menggunakan anu apa nih ngarannya nih HP nih lah. Handphone.
0: Handphone.
3: Nah, itu dunia maya.
0: Dunia maya. Artinya nah kayak ini mangai lah. Nan, embah yang kita ulun simpulkan tadi itulah. Artinya kita ini perlu waspada baik itu di jalan raya di mana aja kita berjalan. Nah, karena nang namanya kejahatan, tingkat kejahatan ini wah ini semakin tinggi.
3: Iya.
0: Iya kalau nah tingkat
3: mandak amas jangan barang.
0: Nah, itu. Tapi ada lagi amas yang kau jadi barang tapi urang
3: larut.
0: Tapi urang takutan beparan. Nah, gitu.
3: Larut.
0: Ayo jadah
3: maaf beritan lah.
0: Anu mudahan esok pulang kita berdapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Baik pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi kami mohon perhatian Anda sejenak. Kadang ya kita baru sadar ada hal kecil yang penting pas tiba-tiba menghilang. Seperti sinyal serius, hari ini siapa sih yang nggak bergantung ya sama sinyal waktu internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin aku lo udah nyampe ya. Nah semuanya pastinya perlu sinyal yang aman dan lancar. Lucunya sinyal sekarang udah tidak sudah seperti sahabat ya, paling setia. Pas bagus hidup tenang, tapi pas hilang pastinya panik satu rumah ya, apalagi kalau hal-hal penting lainnya terus tiba-tiba buffering. Rasanya seperti di PHP semesta. Nah, untungnya sekarang ada SmartFriend, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal SmartFriend tidak cuma kuat di kota saja, tapi SmartFriend jagonya sinyal. Sudah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap menyambung terus. SmartFriend jagoan sinyal sudah menjangkau Jogja dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat Anda yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai SmartFriend, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas Anda seharian. SmartFriend, sinyal kuat, internet super cepat. Terima kasih atas perhatian Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
4: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
3: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
4: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
3: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
4: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz menyapa Anda di Banjarmasin siang pendengar di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Kita bersama di dialog khusus dengan tema implementasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tentang pelarangan penggunaan gawai di sekolah. Nah, seperti apa bincang-bincang dialog khusus di kesempatan siang hari ini, kami mengundang Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk dialog khusus siang ini kami juga mengajak Anda bersama untuk mengikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin siang ini Katim Pencegahan Satgas Wil Kalsel Densus 88AT Polri, ada Bapak Ibda Alim Sumartono SH. Selamat siang Pak, saya panggil Pak Alim ya. Iya, assalamualaikum Pak Alim, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, selamat siang. Alhamdulillah hari ini sangat cerah. Terima kasih betul. Sudah diberikan ruang di Pro RRI, Pak.
0: Iya, Pro 1 RRI. Ya baik. Selanjutnya ada Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Muhammad Dong, SPD MSI. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam, Ibu.
0: Apa kabar, Pak Dong?
2: Alhamdulillah, sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Dan pelajar SMA Negeri 1 Martapura, ada Nur Heldawati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Wah, ini cantik banget nih ya. Sekaligus jadi duta ya.
3: Iya.
0: Oke, kita akan bincang-bincang terkait dengan implementasi surat edaran Kepala Dinas ya Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel tentang pelarangan penggunaan gawai di sekolah. Artinya pendengar, implementasi surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel tentang pelarangan penggunaan gawai di sekolah ini menjadi langkah penting konkret dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih fokus, aman, dan juga berkarakter. Nah, kebijakan ini mungkin hadir sebagai bentuk perhatian terhadap dampak penggunaan gadget yang berlebihan di kalangan pelajar, terutama terkait dengan menurunnya konsentrasi belajar, interaksi sosial, hingga potensi paparan konten negatif di media sosial. Saya ke Pak Alim dulu deh ya. Pak Alim, ini seberapa besar sih ancaman penyebaran paham radikalisme di medsos ya, yang tentunya menyasar kalangan pelajar dan juga generasi muda saat ini, Pak Alim?
1: Ya, ancaman potensi radikal terhadap generasi muda saat ini itu sangat besar, disebabkan bebasnya di media sosial. Untuk Kalimantan Selatan ini, indeks potensi ancaman radikal itu masih tinggi. Provinsi Kalimantan Selatan ini menempati ranking ke-17 dari 34 provinsi. Artinya di 11% dari skala penduduk. Ini
0: penggunaan gawai ini ya.
1: Iya, betul sekali, tinggi sekali. Nah, bulan lalu BNPT merilis sesuai dengan apa hasil survei, BNPT menggandeng lembaga survei yaitu Setara Institute dan lembaga survei yang kredibel, kemudian bekerja sama dengan Densus 88 melakukan survei di seluruh Indonesia bahwa Kalimantan ini menempatkan posisi peringkat ke-17 ini hasil dari sampel di lapangan bahwa rentan terpapar potensi ancaman radikal itu menyasar ke generasi muda, kalangan wanita dan anak-anak. Nah, ini menjadi perhatian kita semuanya. Tentunya Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 secara aktif melakukan visit sosbang ke seluruh sektor, baik itu di tingkat pendidikan, di lapisan masyarakat, terutama di kalangan anak muda, bahwa tim pencegahan Satgaswil Kalsel ini menyasar ke beberapa sekolah-sekolah, memberikan edukasi terhadap anak didik, siswa maupun guru. Nah, ini menjadi tugas kita bersama untuk memberikan edukasi bahwa ancaman radikal ini sangat nyata, dan itu pun juga dibuktikan fakta hukum di lapangan. Saat ini tuh Kalsel ini ada 7 anak ya terpapar. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Tentunya kami juga bekerja sama dengan Diknas Diknas provinsi dan tentunya di kabupaten juga, kemudian Kesbangpol, Dinas Sosial maupun lain-lainnya bersama-sama ikut dalam menanggulangi potensi ancaman ini.
0: Radikal. Artinya kalau yang 17 itu 17 itu baru terbaca. Artinya masih banyak lagi, Pak, yang belum terbaca gitu kan? Yang temuan.
1: Ya, itu kan sampel.
0: Sampel.
1: Sampel dalam rangka melakukan survei. Jadi itu secara acak ya.
0: Acak.
1: Ya. Artinya itu mewakili daripada masyarakat Kalsel.
0: Artinya itu sekalsel, Pak, ya?
1: Iya, sekalsel. Itu sampelnya itu hampir 5.000. Jadi didapatkan bahwa jawaban-jawaban itu tentunya kita berbicara indeks potensi ancaman sejak tahun 2002 ini, Kalsel ini rendah sekali di posisi peringkat 20 dari 34 provinsi. Kemudian di tahun 2003-2004 itu mengalami kenaikan karena bebasnya media sosial itu.
0: Betul.
1: Kemudian di tahun 2025 BNPT merilis kembali hasil daripada indeks potensi ancaman radikal itu, Kalsel ini mengalami penurunan. Nah, ini merupakan daripada dampak kita, hampir kegiatan-kegiatan kita itu menyasar ke sektor pendidikan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa ketika kita memberikan sosialisasi, kita memberikan literasi digital kepada anak-anak generasi muda dan anak didik ini supaya mengerti bagaimana caranya menggunakan media sosial ini secara bijak.
0: Oke. Ke Pak Muhammad Dong, artinya surat edaran SE ini baru saja diterbitkan atau memang sudah lama ini, sudah wacana?
2: Izin, Bu. Sebenarnya surat edaran ini udah baru diterbitkan 2026 terkait dengan yang disampaikan Pak Halim tadi. Maka kami dari Dinas Pendidikan tentu melihatnya, apa namanya, penggunaan KWM memang luar biasa di sekolah. Nah, tentu setelah melihat dari beberapa pertemuan dengan kepala sekolah, dengan MKKS, maka terbitlah
0: surat edaran
2: tadi.
0: Iya. Tujuan utama diterapkan SE ini apa, Pak Dong?
2: Boleh saya sedikit memaparkan ya.
0: Boleh.
2: Terkait, silakan, karena di sini kita beri judulnya menjaga jiwa, membangun karakter untuk generasi kita. Oke. Jadi titik temu harapan adalah yang pertama kepedulian kolektif, kehadiran kita dalam dialog ya, tentu wujud kepedulian yang kolektif terhadap perumahan anak-anak kita, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebijakan yang lahir ini merupakan jembatan antara kemajuan teknologi dan kebutuhan dasar anak untuk tumbuh sehat. Yang berikutnya, fokus utama kita adalah menciptakan ruang belajar yang memanusiakan manusia. Nah, itu sebenarnya fokus kenapa munculnya surat edaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, teknologi digital memberikan manfaat besar terhadap kita. Iya, betul. Membuka akses informasi dan peluang belajar yang tak terbatas bagi generasi muda. Namun kan punya risiko.
0: Betul.
2: Nah, yang tidak terkendali jika dibiarkan tanpa panduan. Penggunaan gawai yang tidak terbatas sehingga sering mencuri waktu produktif dan waktu istirahat mental siswa. Nah, kemudian kita perlu membantu mereka menavigasi derasnya informasi tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Nah, melalui surat edaran tadi, dasar hukumnya adalah Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026, Ibu, yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2006 tadi, itu baru sekali. Kemudian cakupan wilayah menjadi standar operasional bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta di Kalimantan Selatan.
0: Iya, artinya penggunaan gawai ini saat ini tidak hanya bagi para pelajar, anak-anak pun juga saat ini sudah pegang itu.
2: Betul.
0: Ya, artinya kalau kita kalau bisa rangkum, dunia ini ada dalam genggaman, Pak ya.
2: Betul. Sekarang anak-anak yang baru lahir aja itu sudah pegang HP.
0: Iya,
2: sekarang.
0: Balita.
2: Iya, balita malah.
0: Iya, sudah pegang HP dan dampaknya pun ini ke langsung ke penglihatan gitu ya. Belum saatnya untuk menggunakan kacamata pun akhirnya menggunakan kacamata. Nah, ini sebagai duta ya, sebagai duta pelajar SMA Negeri 1 Martapura, ini bagaimana tanggapan saya panggilnya Helda ya.
3: Iya.
0: Tanggapan Helda sendiri terkait dengan penggunaan gawai dan aturan pembatasan penggunaan gadget di sekolah ini seperti apa?
3: Menurut Helda tentang pembatasan mengenai penggunaan gawai ini setelah diterbitkannya peraturan ini itu menjadi dampak positif lebih banyak.
0: Iya.
3: Karena itu tadi meminimalisir dampak negatif. Karena seperti yang kita ketahui sebelum adanya peraturan itu diterbitkan, mungkin kami sebagai seorang pelajar, apalagi di zaman sekarang kemajuan teknologi AI
0: canggih
3: sekali.
0: Betul.
3: Jadi banyak generasi muda yang enggan langsung mau instan.
0: Iya, malas-malasan gitu.
3: Iya, malas-malasan tanpa mau mikir dan berusaha menikmati proses itu. Dan mereka itu mau hasilnya aja. Tapi perlu diketahui itu sangat berdampak juga. Seperti yang diterapkan di sekolah Helda di SMA Negeri 1 Martapura mengenai terbitnya peraturan ini. Sekolah Helda menerapkan peraturan itu mulai dari loker HP. Iya, itu sudah tersedia juga di beberapa kelas. Dan untuk implementasi karena Helda kelas 12, satu bulan yang lalu juga baru keluar surat edarannya akan itu. Jadi di kelas Helda itu asesmen juga nggak diperbolehkan lagi untuk menggunakan gawai. Jadi pakai kertas. Atau secara langsung atau melalui kayak guru menyediakan penelitian-penelitian gitu yang mungkin kami sebagai siswa harus mengerjakan itu. Dan mungkin guru juga, Helda yakin beliau lebih tahu lah gimana hasil kerja AI daripada hasil kerja dari peserta didik itu sendiri. Begitu. Jadi menurut Helda dengan adanya peraturan ini, Helda sebagai pelajar itu merasakan sekali dampaknya. Dan teman-teman Helda juga setelah peraturan ini Helda coba terapkan sendiri ke diri Helda, itu tuh rasanya kayak, oh ternyata proses yang selama ini instan setelah mungkin dikurangi yang dimana kita mungkin cepat menerima hasilnya, tapi ada prosesnya. Dan Helda juga bilang sama teman-teman, kalau misalnya kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, kita jangan langsung melihat hasil. Tapi kita coba proses, karena kalau misalnya kita fokus ke hasil, terkadang kita hasil dan proses itu kehilangan keduanya.
0: Betul.
3: Tapi kalau misalnya kita fokus pada proses, maka hasil itu akan kita dapatkan. Begitu.
0: Oke. Pak Dong, biasanya kalau saat proses belajar mengajar ada waktu penggunaan gadget ya?
2: Jadi gini, sekali lagi, tidak mengurangi sebenarnya hak anak untuk menggunakan gadget itu sendiri, terutama di jam-jam yang memang memerlukan HP tersebut. Tapi ketika mereka tidak diperbolehkan oleh guru, maka ada satu loker yang disampaikan oleh Elda tadi. Di sekolah kemarin saya sudah beberapa sekolah datang, jadi ada loker, Bu. Di setiap kelas itu ada loker, yang loker itu sudah punya nomor absennya, jadi masuk di loker itu semua. Jadi pagi sebelum setelah mereka datang, HP itu dikumpulkan, nanti karena memang diperlukan pada saat jam pelajaran dikeluarkan, nah kemudian dimasukkan lagi dan pada saat pulang baru dikembalikan lagi.
0: Iya, artinya kalaupun diberikan waktu untuk menggunakan gadget atau gawai itu, dia pun juga mempunyai ruang juga nih untuk yang hal-hal yang negatif seperti itu, bisa saja kan agak-agak sedikit menyimpang seperti itu, Pak. Ya kan, karena mungkin diberi batasan ruang, walaupun sedetik, semenit saja pun bisa membuka hal-hal yang negatif. Betul. Seperti itu.
2: Tapi kan saya kira ada beberapa pelajaran yang memang perlu menggunakan HP sekarang. Tapi ya mungkin yang ada kemungkinan 1-2 menit itu kan. Tapi sekali lagi tidak seperti yang mereka bebas dari pagi kan sampai.
0: Karena kan dari depan tidak bisa memprotek ya, Pak ya, guru ya, karena guru kan memberikan pelajaran.
2: Betul.
0: Yang siswa di belakang kita tidak tahu saat buka HP apa yang terjadi gitu kan.
3: Betul.
0: Ya.
2: Tapi itu memang penting ya guru, tadi tidak hanya duduk di depan ya.
0: Iya.
2: Memang harus juga
0: muter makanya harapannya seperti itu. Karena yang namanya kita memberi ruang sedetik satu semenit pun saja bisa
2: saja terjadi.
0: Terjadi. Pak Alim, kalau kita berbicara konten radikal ya atau propaganda berbahaya, apa sih Pak ciri-cirinya?
1: Ya, dari hasil penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di hampir merata di 20 provinsi, pasca pengamanan anak sejumlah 116 anak di 22 provinsi itu, rata-rata anak ini terpapar dari media sosial.
0: Betul.
1: Nah, ini ciri-ciri itu biasanya anak ini tertutup dan anak broken home. Kemudian mereka rata-rata korban bully. Jadi korban bully sehingga mereka larinya curhatnya itu ke media sosial. Jadi ini anak ini kurang perhatian dari orang tua. Dan kita selalu berusaha bagaimana caranya dan bagaimana kita mempunyai langkah-langkah strategi dalam upaya pencegahan ini di generasi muda. Tentunya tim pencegahan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 melakukan visit sosbang ke seluruh provinsi, baik itu di tingkat kabupaten ataupun di provinsi. Itu kita selalu bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi terkait edukasi bagaimana caranya menggunakan handphone ke media sosial itu secara bijak. Dan pembatasan handphone di sekolah ini sebetulnya bukan barang baru, Pak.
0: Iya, betul, Pak.
1: Kita bisa melihat di konteks internasional, pada saat itu dicetuskan oleh Presiden Prancis itu dalam kampanye itu bahwa jika terpilih nantinya, pemerintah Prancis itu akan melarang, bukan membatasi lagi, melarang bagi generasi muda anak di umur 16 ke bawah itu tidak boleh lagi membawa handphone ke sekolah.
0: Saya ada baca juga Pak Alip di negara di Australia itu juga sudah tidak anak-anak sudah tidak diperbolehkan lagi untuk menggunakan gadget.
1: Ya, itu hampir sekarang sudah hampir merata. Kemudian ke Inggris juga sudah, kemudian di regional Asia Tenggara juga sudah. Kemudian awal mula pembatasan handphone ini di lingkungan sekolah ini dicetuskan oleh Menteri PPA ya pada saat itu. Kemudian direspon semua stakeholder di beberapa kementerian, kemudian dibahas di sidang kabinet dan itu disusulkan oleh presiden, sehingga baru-baru ini muncul keluar perpres yaitu terkait dengan rencana aksi nasional terkait penanggulangan ekstremisme. Di dalamnya itu terkait dengan generasi muda terpapar potensi ancaman radikal. Gitu.
0: Oke, yang perlu diwaspadai ini apa, yang harus diwaspadai bagi para pelajar ketika sudah berselancar di media sosial ini, Pak Alim?
1: Ya, tentunya yang paling utama adalah bagaimana siswa ini melihat konten ini. Apa yang tentunya jangan terpengaruh dengan manisnya konten, karena rata-rata kelompok-kelompok yang mungkin sudah dipantau oleh Polri, yang mungkin kelompok-kelompok radikal, terorisme, ekstremisme, dan intoleran ini hasil daripada mitigasi Polri, bahwa kelompok-kelompok ini hampir setiap hari memproduksi konten minimal 20 untuk disebarkan. Nah, di konten itu rata-rata mengajak audien bagaimana caranya membuat hal-hal yang tidak positif di lingkungan masyarakatnya, terutama bagaimana caranya kita agar masyarakat ini tidak kondusif. Nah, ini harus diwaspadai, termasuk konten-konten yang sifatnya negatif, terutama ini sangat penting sekali bagi kalangan anak muda, Nah, kita juga mitigasi terkait dengan bagaimana upaya mencegahnya di ruang cyber kita. Alhamdulillah tahun ini Kementerian Kominfo sudah menerbitkan PP Tunas, yaitu melarang. Jadi ketika anak muda masuk ke platform media atau platform website itu sudah terdeteksi bahwa di situ kalau tidak umur 16 ke atas itu tidak bisa masuk.
0: Okay. Sudah terprotek itu. Ya Pak ya.
1: Betul sekali.
0: Ya baik. Artinya dengan gejolak perang saat ini di negara Timur Tengah, artinya pun itu akan memantik, memicu juga Pak ya, terorisme di media sosial. Artinya di sini harus bijak Pak ya.
1: Ya betul. Kelompok-kelompok teroris ini itu menyasar itu tidak hanya dewasa, tetapi semua kalangan bisa
0: masuk.
1: Potensi ancaman terpapar.
0: Terpapar.
1: Fakta hukum di lapangan telah kita dapatkan bahwa saya berbicara di Kalimantan Selatan ini rata-rata penggunaan media sosial terbesar itu adalah di kalangan wanita, itu baik itu dewasa maupun muda, dan kemudian yang nomor dua itu yang menempati peringkat kedua itu adalah anak-anak generasi muda yang rentan itu di umur 11 sampai 15, kemudian di anak-anak sisanya. Ini yang menjadi perhatian kita semuanya, agar masyarakat terutama orang tua harus bisa mengawasi keluarganya, putra-putrinya, anaknya dalam menggunakan ponsel, tentunya masuk ke platform-platform media
0: sosial ya. Oke, sekarang kan aplikasi ada tuh ya, orang tua bisa mendeteksi ya Pak Dom.
2: Betul.
0: Ya apa yang dibuka, konten apa yang dibuka oleh anaknya gitu ya, sekarang ada ya Pak ya.
2: Ada Pak, ada Bu.
0: Jadi itu apakah itu bisa mengontrol Pak Dom?
2: Saya kira gini Bu, kalau di sekolah mungkin tadi melalui loker tadi ya,
0: loker,
2: kan
0: iya.
2: Cuma kalau di rumah yang jadi kendala kita ketika orang tua Bu yang bekerja.
0: Betul, pada sibuk
2: nah,
0: Pak ya.
2: Pada sibuk iya. Itu yang jadi kendala kita. Bagaimana mengontrol anak-anak ketika di rumah.
0: Di rumah. Mm-hmm.
2: Nah, itu yang jadi permasalahan kita. Tapi tentu kita tidak melihatnya langsung tutup di sana, tentu kita akan berkoordinasi baik itu dengan tadi MKKS, kepala sekolah, dan guru BK, kemudian biasanya itu di sekolah itu ada kesiswaan. Nah, biasanya di sana yang sering Bu, kita berkomunikasi.
0: Okay. Pak Dong, artinya dengan kebijakan ini apakah dapat membantu meningkatkan karakter dan kedisiplinan para pelajar di sekolah?
2: Kita berharapnya seperti itu. Tentu kita akan evaluasi Bu. Nanti kita evaluasi misalnya per 3 bulan kita akan terus komunikasi dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dengan juga Pak Halim yang tadi kita sudah berbicara panjang lebar di luar, bagaimana nanti kita bersama mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, terutama radikalisme yang saat ini memang menjadi rentan sekali.
0: Oke, baik, ini sebagai duta ya, Helda, apakah saat penggunaan gawai atau gadget ini mengganggu gitu ya terhadap proses belajar mengajar di sekolah?
3: Sebenarnya kalau misalnya dibilang mengganggu, tidak juga, karena seperti yang Bapak bilang tadi, ada sisi negatif dan positifnya. Mau dibilang negatifnya aja, tidak juga,
0: tidak
3: karena
0: juga.
3: Iya, karena kemajuan digital sekarang tidak mungkin ya kalau
0: ditinggalkan.
3: Ditinggalkan.
0: Betul.
3: Nah, akan tetapi kalau misalnya dampak positifnya, kalau jikalau kita melaksanakan ke arah memang niat positif, bisa aja positif. Tapi yang bahaya mungkin kita ingin positif tapi yang datang negatif. Itu yang ditakutkan.
0: Okay. Menurut Helda sendiri apa nih tipsnya agar para siswa, para pelajar, rekan-rekan Helda sendiri di sekolah gitu ya, agar dapat tepat dalam penggunaan gadget ini dan memaksimalkan waktu?
3: Mungkin tepat penggunaan gadget ya. Menurut Helda itu kuncinya literasi.
0: Literasi ya.
3: Iya.
0: Okay.
3: Literasi. Kenapa jadi literasi? Karena di zaman sekarang atau teman-teman Helda kadang sering meremehkan apa itu literasi. Mungkin literasi mereka berpikir itu hanya sekedar membaca. Padahal literasi itu lebih dari itu. Mungkin mencakup percakapan berpikir, menganalisis, bukan hanya sekadar membaca. dan mungkin berpikir kritis, itu termasuk dalam kata literasi juga. Dan hendaknya kita sebagai generasi muda, terutama kita kunci penggerak bangsa, hendaknya kita itu menjadi penggerak suatu perubahan, bukan malah mengikuti hal-hal yang ke arah negatif. Dan bagaimana sih cara kita membedakan mana positif dan negatif? Mungkin dari kita literasi, kita pahami, kita amati apakah ini betul-betul atau tidak. Jangan langsung percaya juga, karena banyak sekali sekarang
0: hoax, ya?
3: hoax banyak banget sekarang. Dan mungkin sebagai generasi muda main share-share aja tanpa lihat.
0: Iya, betul tidak
3: ini main share-share aja. Sama seperti misal lagi mengerjakan tugas nih dikasih bapak ibu guru, tapi dia langsung mencari ke platform AI. Iya, tanpa memvalidasi hasil jawaban itu, tanpa merangkum kembali, mengkerucutkan kembali apa makna yang dicari itu. Nah, itu sih menurut Helda kalau misalnya generasi muda kurangnya pemahaman mengenai penggunaan media digital.
0: Ya, memang berbeda sih ya jebolan alumni yang out ya Pak ya, yang sekarang memang itu memang mereka fokus benar-benar dengan belajar dan berpikir gitu. Karena mungkin di yang zaman waktu tahun 80-90-an itu tidak ada yang namanya gadget ya. Ada handphone jangkrik ya Pak dong ya.
2: Jauh sekali Bu kalau dulu dengan sekarang kan. Kita dulu kalau guru perintah A udah pasti ngikut. Kalau sekarang kan gurunya yang bisa lari dikejar siswa ya.
0: Gitu ya Pak Alim ya. Baik, silakan kami ajak Anda mendengar untuk bergabung 0811511410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Bagaimana menurut Anda pendengar terkait dengan pembatasan penggunaan gadget di sekolah? Nah, artinya surat edaran ini akan membatasi bagaimana penggunaan gadget di sekolah dalam proses belajar mengajar. Nah, apalagi kita akan memasuki tahun ajaran baru ya Pak Dong ya. Nah, ini pastinya tingkat apa ya pembelajarannya otomatis ini akan meningkat juga ya kan, dari mungkin dari siswa SMP akan berganti ke tingkat SMA, dan itu pelajarannya pun juga akan berubah ya. Guru-gurunya pun juga akan berubah, sekolahnya juga akan berubah. Nah, bagaimana dengan penggunaan AI atau gadget ini Pak Dong?
2: Saya kira itu tadi tentu kami sudah diskusi dengan Pak Halim tadi terkait dengan siswa baru yang SMP naik. Karena itu rentan sekali bilang Pak Halim tadi. Kita akan coba Bu melalui MPLS itu. Nanti siswa baru kita akan berkoordinasi dengan Densus untuk memberikan pencerahan kepada siswa-siswa baru, terutama ya adik-adik kita yang anak-anak kita yang mau masuk ke SMA-SMK Bu. Jadi tidak hanya SMA tapi SMK juga.
0: Oke, baik. Kita akan jeda iklan terlebih dahulu pendengar. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif, dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Kita jeda.
4: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
2: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
1: Ini udah benar.
2: Yes,
3: Mami. Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Pro 1 RRI Banjarmasin. Sambil kita berbincang dan sambil menantikan Anda yang ingin bergabung di sesi interaktif, silakan 0811511410 dan juga 0511325162 dan juga WhatsApp Pro 1. Baik, Pak Alim, perlu sosialisasi juga ya terkait dengan paham radikal ini. Mungkin bisa dijelaskan juga ke pendengar bagi para orang tua yang tidak mengetahui atau tidak paham apa sih radikalisme itu, Pak Alim. Dan kalau dibilang paham radikalisme itu dan kenapa bisa membahayakan gitu bagi para pengguna gawai.
1: Ancaman radikal di zaman now tidak berbentuk seragam, senjata ataupun yang lain, tetapi yang menjadi ancaman itu adalah di media sosial dengan konten-konten, dengan meme-meme yang mungkin dikemas sangat bagus, sehingga itu mudah dipahami oleh dipahami oleh yang melihat, sehingga mereka terpengaruh daripada konten-konten tersebut. Nah, terkait dengan ancaman ini, radikal itu merupakan salah satu proses. Ibarat kita analogikan sebuah pohon, seseorang terpapar itu tentunya dari sikap perilaku. Yang pertama adalah intoleran, kemudian naik menjadi batang, itu kita analogikan radikal. Nah, kalau orang yang sudah terpapar intoleran dan radikal, tentunya pasti akan mengarah ke sebagai seorang teroris.
0: Udah dihasut artinya apa ya?
1: Karena mereka selalu mengkonsumsi konten-konten, doktrin-doktrin dan konten yang serba kekerasan. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok paham radikal, intoleran, terorisme yang tersebar di baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, ini penting sekali untuk bagi orang tua. Kami berharap supaya menyikapi ketika mempunyai putra putrinya, ketika dia sudah tidak berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, ini perlu ditanyakan karena rata-rata pasca Mabes Polri merilis 116 anak di 22 provinsi, rata-rata anak-anak ini sikapnya tertutup.
0: Jadi, artinya diam Pak ya? Menjauh dari orang tua, dari saudara, dari teman gitu ya Pak ya?
1: Iya betul, biasanya anak ini kan anak broken home, dia selalu di kamar. Dan orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak tersebut di kamar itu. Ternyata hasil dari pemeriksaan kami ini, dari tim psikologi juga, psikiater juga, bahwa anak ini sudah masuk ke fase depresi akibat dari bully di sekolah, terus permasalahan keluarga. Nah, ini menimbulkan dampak yang negatif di anak-anak tersebut.
0: Baik, Pak Dong, apa cara Pak Dong, cara positif agar para remaja ini tidak terlalu berfokus pada gawai? Apakah perlu diperbanyak ekstrakul di sekolah atau bagaimana, Pak Dong?
2: Terima kasih. Sebenarnya salah satunya tadi lebih banyak di ekstrakul. Cuma sekarang kan kalau kita melihat dari jam pelajaran
0: waktunya
2: sekarang,
0: ya,
2: waktunya kan dari jam sampai 4:30 kan. Cuma ketika kemarin juga kita sempat bincang beberapa sekolah, ternyata memang mereka memanfaatkan waktu setelah pulang itu Bu. Sebelum pulang sekolah mereka memang eskulnya lebih banyak. Banyak. Cuma tadi terkait dengan apa yang disampaikan dengan orang tua, tentu kita di sekolah kan punya komite. Nah, mungkin nanti kita akan kerjasama mungkin dengan Pak Halim. Nanti kan pada saat komite, ada rapat komite, kita sampaikan juga. Kita mungkin bisa diskusi dengan beliau. Kita undang beliau untuk menyampaikan ke orang tua betapa pentingnya tadi menjaga anak-anak kita
0: dari paham radikalisme.
2: Mungkin gitu nanti Pak Halim ya. Mungkin kita bisa Pak Halim ya.
0: Artinya itu bermanfaat ya, Pak.
2: Tentu
0: Dong, ya?
2: Ibu bermanfaat. Kemudian tadi olahraga seni. Sekarang kan memang kemarin kita sempat diskusi juga Bu dengan ada tim dari kementerian. Ada beberapa program dari pemerintah yang saat ini untuk mempersempit mempersempit anak-anak yang menggunakan HP di sekolah. Jadi ada kegiatan yang positif yang tentu ini akan nanti akan bergulir mulai tahun depan.
0: Ya, jadi mulai tahun depan ya. Nah, bagi Helda sendiri gimana Helda? Diperbanyak ekstrakul di sekolah, apakah ini akan menghambat ruang untuk berkreasi di luar atau seperti apa?
3: Kalau dibilang kalau diperbanyak ekstrakurikuler di sekolah, apakah itu menjadi salah satu penghambat untuk kita eksplor ke dunia luar?
0: Iya.
3: Kalau menurut Helda itu bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Iya, ada dua. Karena kalau misal dibilang menghambat, terkadang dari dalam juga yang memberikan kita untuk keluar. Tapi kalau misalnya dibilang iya menghambat, tidak, karena kan di sanalah ruang kita untuk bertumbuh. Dan kalau misalnya teman-teman tidak bisa memulai dari luar, mungkin kita coba dari dalam dulu. Mungkin kita manfaatkan apa ekstrakurikuler yang sesuai dengan karakter kita. Mungkin lebih ke pengenalan diri dulu terlebih dahulu. Oh, ternyata bakat minat aku di sini. Ada ekstrakurikuler ini. Nah, hendaknya kita sebagai seorang pelajar menggunakan kesempatan itu. Dan kesempatan itu mulai dari dalam dulu, seperti mengikuti eskul tadi. Oh, mungkin kecil itu kan maunya langsung eksplor keluar. Nah, mungkin Helda canangkan ke para pelajar khususnya di Kalimantan Selatan, mungkin kita mulai dari dalam dulu. Dan setelah dari dalam kita mulai merasa ternyata kadang dari dalam itulah yang memberikan peluang-peluang lebih terbuka dan luas lagi buat ke depan. Untuk keluar. Dan itu kadang tidak kita duga.
0: Contoh ya, seperti atlet ya. Atlet semisal diberangkat dari sekolah ya Pak ya. Akhirnya menjadi apa ya, menjadi yang terbaik, diberangkatkan keluar, kan itu artinya mengeksplor Pak ya.
3: Sama seperti Helda waktu kemarin kelas 10, kelas 1, Helda pernah ikut eskul seni di SMA Negeri 1 Martapura. Dan alhamdulillah disuruh memilih monolog, cabang monolog. Dan di cabang monolog juga lanjut ke provinsi, dan dari sana asah minat bakat alhamdulillah mulai tersampai.
0: Baik, gitu. Ada penelpon nih Pak, kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak Amrullah di Beruntung, silakan Pak Amrullah.
4: Ini siapa aja, Bapak dan adik aja kan berdua kah?
0: Bukan Pak, ini ada dari Ibda Alim Sumartono Esa. Ini Katim Pencegahan Satgas Wil Kalsel Densus 88 AT Polri Pak. Dan juga ada Pak Muhammad Dong, ini beliau kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, sama pelajar SMA Negeri 1 Martapura, ada Nur Heldawati.
4: Langsung aja. Bahwa turut mendukung kalau perbanyak kegiatan ya, terutama ekstrakurikuler di sekolah. Saya setuju jam sekolah itu jangan dirubah tetap sampai sore. Itu cara ya. Apakah yang digali sampai sore enggak apa-apa. Sehingga kreativitas murid intra sekolah apa OSIS atau sekolah atau pembina lainnya untuk kalau jangan sampai nganggur selain pak pelajaran pasti gitu jamnya gitu. Kemudian saya nih pengen sebenarnya media sosial itu selain ada berita di medsos itu misalnya tentang share satu kekerasan itu biasanya kadada penjelasannya enggak ada. Ini salah, ini dusta, ini apa gitu. Maksud saya itu ada tanggapan langsung di situ.
0: Artinya ada keterangan Pak ya di bawahnya itu ya sebelum share ya.
4: Saya beberapa kali terima nggak ada, cuma ditayangkan begitu penyingkal. Mana dari mana ini, gimana kelanjutannya gitu. Kalau tidak kita aparat yang berwenang yang tahu jalur ini beri langsung di situ, imbangi berita itu di situ. Jadi ini ada imbangan gitu, jangan ya Mbak Anu terus ada terus nggak ada penjelasannya atau kasus selanjutnya bagaimana tayangkan juga. Jadi baik, saya pengen itu. Jadi anak-anak itu ngerti.
0: Baik.
4: Wah ini dusta, okay, ini apa teroris,
0: ya,
4: atau
0: hoax,
4: apa.
0: Hoax ya Pak ya.
4: Itu okay, aja baik, masukan dari saya, baik, sharing saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau setuju Pak Dong terkait dengan tambahan waktu ekstra kul di sekolah, dan beliau mendukung ya. Iya.
2: Terima kasih Pak. Tentu ini kan kita sekali lagi tidak mudah, tapi terus kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa penggunaan tadi handphone ini bisa kita persempit,
0: tepat
2: terutama
0: waktunya,
2: di sekolah tepat waktu.
0: Baik. Pak Alim, tadi kata beliau kalau semisal ada share ya terkait dengan kejadian-kejadian itu harus ada ininya, apa namanya, keterangannya di bawah. Artinya kalau tidak ada keterangannya itu bisa dianggap hoax ya Pak ya?
1: Iya, sampai saat ini Densus 88 melakukan mitigasi dan profiling terhadap konten maupun media cetak. Ketika media cetak ini narasinya adalah mengadu domba atau menyebarkan paham, tentunya Densus 88 akan men-take down, yaitu dengan apa langkah-langkahnya, yaitu mengajukan ke Kementerian Kominfo Digital itu
0: Komdigi.
1: Nanti ya Komdigi itu nanti akan melakukan take down daripada konten maupun apa berita-berita yang baik itu melalui media cetak. Sampai saat ini 5 tahun kebelakang ini Densus 88 sudah hampir 1.400.000 konten maupun media-media yang sifatnya itu pengadu domba terus menyebarkan paham itu. Nah ini sangat penting sekali, apalagi di era digital ini ya. Kemudian perlu saya tambahkan bahwa mengapa kegiatan pembatasan gadget di sekolah ini sangat penting. Ini merupakan suatu kebijakan yang sangat penting yang harus ditempuh oleh pemerintah, karena ini supaya bisa memutus akses konten yang negatif. Ini yang paling penting. Kemudian meningkatkan interaksi sosial siswa. Ini perlu saya gambarkan, dan ini sudah apa hasil dari implementasi surat edaran tentang pembatasan handphone ini. Saya mencontohkan SMA Negeri 1 Kupang, bahwa sejak dikeluarkan surat edaran ini, dampak positifnya luar biasa. Jadi 67% siswa minggu pertama itu ruangan perpustakaan itu kosong.
0: Kosong.
1: Artinya hanya sedikit, itu hanya sekitar 20 orang. Kemudian minggu kedua itu naik.
0: Setelah diberlakukannya ya surat edaran ini ya Pak ya.
1: Nah, ini membuktikan bahwa mengubah sikap perilaku siswa itu dari kecanduan gadget ke tidak kecanduan itu sebetulnya dengan langkah-langkah surat edaran tersebut. Juga saya contohkan di salah satu SMA unggulan di Bekasi, yaitu namanya SMA Alexandria. Itu sangat ketat sekali. Di sana siswa itu hanya diperbolehkan 1 jam memegang handphone.
0: Ya, selebihnya tidak ya Pak.
1: Tidak, dan itu diberikan fasilitas internet, tetapi hanya menggunakan laptop, dan itu diawasi oleh baik, guru-gurunya.
0: Baik, ini luar biasa, sangat menarik topik kita, perbincangan kita di dialog khusus siang hari ini, tapi karena waktu juga terbatas, mungkin next time Pak Dong, Pak Alim, ya Hilda, mungkin kita bisa berbincang kembali sebagai closing statement. Pak Alim, apa yang ingin disampaikan Pak Alim?
1: Ya, melihat daripada fenomena dan dinamika yang terjadi di negara kita, tentunya Densus 88 akan fokus dalam upaya pencegahan terkait dengan masuknya paham intoleran, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Tentunya Densus 88 akan mengedepankan upaya pencegahan, yaitu dengan mengenalkan literasi digital, yang paling penting adalah mengenalkan empat pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang paling terakhir adalah yang wajib itu bagaimana kita mencintai tanah air ini.
0: Betul, baik. Pak Dom?
2: Baik, Ibu, ada visi bersama untuk generasi muda, yang pertama untuk mahasiswa lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara mental dan mencintai tanah air dengan sepenuh hati. Yang kedua, menjaga generasi muda dari pengaruh radikal adalah tanggung jawab kita bersama.
0: Baik.
2: Nah, kemudian yang berikutnya, mari kita ciptakan lingkungan yang aman, sehat, berkarakter, karena hanya itulah warisan yang bisa kita berikan kepada generasi kita, Banu.
0: Baik, Helda sebagai duta, singkat.
3: Baik, jadilah pelajar yang berdampak dan bermanfaat di masa ke depan. Jangan memandang hasil, tapi nikmatilah semua segala proses untuk mencapai hasil tersebut.
0: Baik. Mantap ya, terima kasih Pak Alim, Pak ya, Dong, dan juga Helda sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Sukses selalu Pak, mudah-mudahan generasi muda kita akan sesuai dengan harapan menuju Indonesia Emas 2045. Baik, mudah-mudahan kita di lain waktu kita bisa berbincang kembali Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar tadi bincang-bincang dialog khusus kita siang hari ini bersama kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA di Disdikbud Provinsi Kalsel, Bapak Muhammad Dong SPD MSI, dan juga Katim Pencegahan Satgas Wil Kalsel dan Sus 88 AT Polri, Ibda Alim Sumartono SH, dan juga pelajar SMA Negeri 1 Martapura Nur Heldawati. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah bergabung. Juga saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di dialog khusus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.
5: Masyarakat, masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.

0: bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
2: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
1: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan

ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rospo, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat, kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persija Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan 3 orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di Kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang Pro 1 RRI Banjarmasin. Siaran Pro 1 pendengar masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital dan kita siang hari ini bersama menyapa Anda di Cerita di Siang Hari. Nah, Cerita di Siang Hari hari ini tentunya edisi Selasa 19 Mei 2026 ini kita akan mengupas terkait dengan Smart DM, inovasi monitoring untuk pasien diabetes mellitus. Artinya kita berbicara terkait dengan kesehatan ya. Kami mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1. Untuk Cerita di Siang Hari kami juga siaran melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar kami sudah terhubung melalui via Zoom ya. Dr. Yuna Rizkia Kartika. Ini beliau dokter umum Puskesmas Muara Harus Kabupaten Tabalong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, saya panggilnya Dr. Yuna ya.
1: Betul.
0: Baik, apa kabar, Dok?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ah, ini lagi sedang ada pasien atau lagi istirahat nih, Dok?
1: Enggak, udah selesai pelayanannya.
0: Udah selesai ya, Dok. Ya, baik. Berbicara tentang Smart DM ini artinya inovasi ya, monitoringnya. Apa sih, Dok, yang membedakan antara Smart DM inovasi monitoring dengan kalau dibilang metode pemantauan pasien diabetes mellitus secara konvensional?
1: Oke, baik. Jadi ini sebenarnya program inovasi yang saya lakukan di Puskesmas Muara Harus ya, sebenarnya belum 1 tahun berjalan gitu. Jadi Smart DM ini adalah singkatan dari sistem monitoring aktif rutin dan terpadu diabetes mellitus gitu. Jadi sebenarnya fokus utama

0: Kita selain monitoring pada saat konsultasi di puskesmas, kita juga jemput bola gitu di posyandu untuk menerapkan edukasi atau penyuluhan tentang diabetes mellitus untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Muara Harus itu. Karena semenjak saya bertugas jadi dokter umum di Puskesmas Muara Harus, saya melihatnya ini orang-orang yang terdiagnosis diabetes kok banyak yang nggak terkontrol ya, lihat dari rekam medisnya gitu. Ada yang 1 tahun baru kontrol lagi gitu. Ada yang 2 tahun nggak kontrol gitu.
1: Harusnya
0: Nah, ketika
1: harusnya
0: harusnya
1: kontrolnya
0: 1 bulan sekali.
1: 1 bulan sekali ya,
0: Satu
1: Dok
0: bulan
1: ya?
0: sekali rutinnya, karena kita kalau di puskesmas dokter pasti ngasih obat itu untuk 1 bulan full yang diminum setiap hari gitu. Nah, pada saat itu agak shock juga sih ya, kok sebanyak ini sih yang nggak kontrol gitu. Dan ketika mereka kembali ke puskesmas itu udah mulai merasakan gejala-gejala komplikasi gitu atau efek jangka panjang dari diabetes mellitus gitu. Itu yang menjadi pencetus kenapa ada
1: Smart DM ya.
0: inovasi ini, program ini gitu. Betul.
1: Iya.
0: Jadi selain ya selain edukasi, kita juga apa namanya ngasih kartu pengingat berobat untuk pasien atau yang dipegang oleh keluarga pasien. Jadi pasiennya ingat gitu buat berobat, kapan tanggal terakhir berobatnya dan berapa sih angka atau kadar gula darah terakhir mereka berobat gitu.
1: Iya, kalau
0: Simpelnya seperti itu.
1: Kalau tidak diperiksakan, artinya ini kita tidak tahu ya bagi penderita diabetes ya kadar gulanya meningkatnya sampai berapa gitu ya, Dok ya.
0: Betul, betul. Karena emang orang-orang dengan penyakit kronis, terutama diabetes mellitus itu juga memang wajib untuk kontrol rutin ya, karena kalau misalnya dia terkontrol, minum obatnya juga rutin, kita bisa katakan penyakitnya terkontrol gitu. Jadi tidak lost to control gitu. Dari situ kita bisa menilai apakah terapinya dilanjut, apakah obatnya harus naik dosisnya atau turun atau bagaimana gitu. Karena kalau tidak dikontrol ya susah gitu,
1: Betul
0: akhirnya
1: sekali.
0: komplikasi.
1: Artinya kalau menggunakan sistem Smart DM ini pasien bisa terbantu gitu ya, Dok ya, secara nyaman.
0: Ya, karena kadang-kadang mereka lupa ya berapa gula darahnya. Jadi saya tuh punya, kalau di Smart DM itu kita punya kartu kayak gini ya. Blur. Punya kartu kartu apa? Pengingat berobat gitu
1: Pengingat.
0: ya. Di situ ditulis tanggal mereka kontrol, berapa gula darahnya dan apa obatnya saat itu gitu. Nah, di situ mereka bisa ngelihat, saya biasanya kasih tahu ke pasiennya, Bapak bisa ngelihat di sini ya, bulan ini gula darahnya segini, terus bulan berikutnya segini. Jadi Bapak bisa lihat ketika Bapak menuruti perkataan tenaga kesehatan, dokter di puskesmas gitu. Lihat tuh gula darahnya pasti bagus dong, pasti
1: Iya,
0: turun ya
1: terkontrol
0: dibandingkan
1: ya.
0: bulan sebelumnya gitu. Gitu
1: Itu
0: sih.
1: jenis seperti buku panduan atau digital, Dok?
0: Kalau untuk saat ini karena masih belum 1 tahun, jadi saya masih gunakan manual, jadi pakai kartu yang ditulis sendiri. Kalau untuk digital paling kita menggunakan video aja, video yang edukasi yang dibikin sendiri gitu. Cuman apa namanya, kekurangannya adalah untuk menggunakan digital atau aplikasi di Muara Harus agak susah gitu, karena kebanyakan pasien diabetes mellitus di sini di Kecamatan Muara Harus itu rata-rata kebanyakan tuh lansia.
1: Oh,
0: Yang
1: lansia ya, Dok
0: ketika
1: ya.
0: ditanyakan, Pak, nomor HP-nya berapa ya biar kita catat, biar kita masukin ke grup WhatsApp pemantauan gitu. Ya, saya nggak punya HP atau handphone saya tuh nggak ada WA-nya gitu, atau nggak support internet gitu. Itu
1: Kadang
0: sih kebanyakan seperti itu.
1: iya, kadang lansia ini bisanya untuk telepon seluler aja, Dok ya.
0: Betul,
1: Iya.
0: betul. Makanya kita sekarang maksimalin di manual ini gitu. Nanti kalau misalnya emang oh ada celah nih, mungkin bisa digunain digital, saya udah mikir mereka akan bikin aplikasi. Cuman ya halangannya itu sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau minta di keluarga pasien pun kadang-kadang keluarganya tinggalnya jauh dari orang tuanya gitu. Okay. Jadi monitornya juga agak susah.
1: Nah, kemudian yes. apalagi dok yang didapat kalau kita menggunakan smart DM ini, dok?
0: Okay. Jadi saya biasanya edukasinya selain di posyandu juga saat pelayanan di poli UGD. Mm-hmm. Nah, ternyata setelah saya pantau, saya observasi pasien-pasien yang diabetes mellitus itu nggak tahu apa aja komplikasi atau efek jangka panjang dari diabetes mellitus. Jadi mereka tuh seakan-akan menyepelekan kalau misalnya nggak ada gejala, ya udah aku nggak usah kontrol gitu, nggak usah minum obat, nggak juga aku sakit kepala atau aku nggak juga badanku lemes gitu. Nah, mereka tuh salahnya di situ sih, nggak kurangnya edukasi sebenarnya dari tenaga kesehatan selama ini. Jadi ketika penyuluhan kita tunjukkan video atau kita pakai media lembar balik, nah yang ada gambarnya itu mereka paham. Karena selama ini sebenarnya edukasi itu dilakukan hanya kayak ceramah gitu, ceramah satu arah sih sebenarnya. Jadi nggak, jadi mereka nggak bisa ngebayangin kayak separah apa sih emang komplikasinya gitu. Nah, ketika ada gambar, ada visualisasi, mereka bisa mikir, oh ternyata kayak gini ya komplikasinya, efek jangka panjang kalau misalnya nggak rutin minum obat gitu. Yeah. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, mereka sudah paham. Apalagi untuk lansia yang menderita diabetes muara harus itu lumayan banyak. Nurut gitu. Mereka nurut ketika diberitahu oh seperti ini gitu, harusnya seperti ini, apa aja yang nggak boleh. Mereka nurut dan lumayan signifikan sih perubahan dari kadar gula darahnya.
1: Iya, artinya menyampaikan atau sosialisasi itu harus dengan seperti data, seperti gambar juga, ilustrasi juga. Betul. Ya dok ya.
0: Betul.
1: Karena kalau mungkin kita
0: bisa dipahami.
1: Betul, kalau mungkin kita menggunakan berbicara saja tanpa ada ilustrasi gitu ya, mungkin ya sekedar angin lalu aja dok ya.
0: Betul.
1: Iya, karena berbeda dok. Mungkin ya kita memberikan edukasi kepada yang usianya masih produktif dengan lansia dok ya.
0: Betul, sangat sangat sangat berbeda. Kalau di lansia mungkin kita harus masih taunya pelan-pelan.
1: Sabar, tingkatkan konsep ya, sabarnya.
0: Apalagi kalau di wilayah kerja, di wilayah Kecamatan Muara Harus itu rata-rata mereka nggak bisa bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus membahasakan sebagaimana mereka pahamnya gitu. Itu yang susah sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Nah, kalau yang usia produktif masih ngerti gitu.
1: Masih paham ini, ya.
0: Masih paham.
1: Iya, katanya. Katanya kalau sudah lansia ini, kata orang Banjar pangarasan ngalih di pedahi jar.
0: Betul banget.
1: Iya, tapi kalau maunya makan aja, padahal sudah ada nih gejala diabetes ya dok ya.
0: Betul, betul banget. Apalagi ini kemarin setelah Lebaran Idul Fitri,
1: betul.
0: Itu banyak banget yang tiba-tiba naik lagi
1: drastis ya.
0: Iya, setelah ditanya tanya kenapa kok naik, kan kemarin udah bagus gitu kan. Terus soalnya puasa ini makannya kan wadai bingkai.
1: Wah, yang manis-manis dok ya.
0: Nah gitu. Kan puasa katanya.
1: Perlu ada gula di darah. Jadi, padahal sudah ada gula darah.
0: Jadi PR lagi gitu ngasih taunya kayak gimana, bukannya harusnya membatasi gitu, tapi malah karena mumpung puasa jadinya dilebih-lebihin sama mereka gitu.
1: Iya, kalau
0: itu sih tantangannya
1: ya. Tapi kalau kadang sampai berapa sih dok yang sudah kayaknya tuh sudah diabetesnya tuh tingkat tinggi tuh sampai berapa sih dok yang sudah tidak bisa terkontrol
0: kan
1: lagi?
0: Kalau kadar gula darah di puskesmas Muara, kalau kadar gula darah normal ya, gula darah sewaktu atau gula darah setelah makan itu kan normalnya di bawah 200.
1: Di bawah 200, ya. Oke.
0: Di bawah 200. Nah, kalau di Muara Harus pernah saya dapat sampai 500 lebih, hampir 600 gitu. Dan orangnya nggak masalah gitu, dan nggak ngerasa apa-apa. Karena dia udah berapa lama nggak kontrol, terus saya bilang kenapa kok nggak kontrol? Ya karena rasanya sehat-sehat aja, berarti aku sehat, nggak ada penyakitnya gitu. Oh. Itu sih mindset yang harus diubah.
1: Mindsetnya positive thinking.
0: Iya, bagus sih sebenarnya, cuman terlalu positive thinking juga.
1: Itu kalau sudah di atas 500 atau 600 dampaknya apa, Dok? Tapi si pasien tidak merasa.
0: Nah, itu sebenarnya secara kebanyakan ya, kebanyakan tuh orang-orang dengan diabetes memang tidak merasakan gejalanya. Ketika dicek barulah ketahuan, oh ini darahnya gula darahnya lumayan tinggi nih gitu kan. Itu gula darahnya tinggi banget sampai segitu, darah tuh pasti jadi kental banget gitu. Sedangkan kalau misalnya dibiarin akan timbul komplikasi, contohnya stroke. Stroke kan penyakit di pembuluh darah di otak gitu ya. Terus serangan jantung, terus gangguan saraf juga yang biasanya kebanyakan udah ngerasa kesemutan. Atau ada beberapa pasien yang katanya pas jalan kaki itu nggak ngerasa sendalnya lepas.
1: Begitu.
0: Terus lukanya sulit sembuh.
1: Wah.
0: Ada kemarin saya baru banget kemarin dapet gitu ya, emang udah diabetes tapi ditakut ke dokter atau gimana, akhirnya pas luka dia nggak sembuh sembuh. Ketika dibuka perbannya udah hitam.
1: Udah hitam ya.
0: Kalau udah hitam berarti jaringan itu namanya jaringan nekrotik ya. Jaringan nekrotik itu adalah jaringan yang sudah mati gitu.
1: Artinya nah, akan artinya ada pembusukan di situ, ujung-ujung bisa amputasi. Betul. Seperti itu kah, Dok?
0: Betul 100.
1: Wah, ngeri juga ya, Dok. Ya baik, sudah ada yang bergabung. Sudah ada yang bergabung, Dok. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sadam, silahkan.
2: Iya, ini tentang diabetes ya.
1: Diabetes, Bang Sadam.
2: Diabetes tuh penyakit gula. Iya. Nah, kok gula bisa berpenyakit, Aulia?
1: Iya, tuh kelebihan gula.
2: Nah, kasiannya bang, gula dituduh tuh penyakit. Ya Allah. Nah ini, jadi begini Bula. Sadam nih Bu, kalau pertama tuh mesti bikin tertawa dulu lah. Nah, supaya kita, apa namanya, pikiran kita tuh agak longgar gitu lah. Jadi begini Bu, Sadam ini punya pengalaman tersendiri Bu ya. Dulu ada orang kena diabetes, begitu loh. Nah, kebetulan, tapi ini di luar kedokteran Bu yang saya dan cerita gitu ya. Semacam ada herbal begitu loh. Nah, kemudian Sadam eksperimen apa dan sebagainya, alhamdulillah berhenti Bu itu. Nah, cuma ini di luar ilmu kedokteran kali ya itu. Nah, karena barangnya ini Bu cuma ada di New City,
1: Kota Baru.
2: Nah, di New City
1: Kota,
2: Bu ya.
1: Kota Baru.
2: Jadi
1: udah,
2: kalaupun orangnya mau dipanggil Bu, seandainya Sadam punya biaya, Sadam panggil orangnya, kita suruh konsultasi sama ibu. Nah, nanti bagaimana working together-nya apa dan sebagainya, dan perlu pembuktian itu. Nah, ya Bu ya. Jadi menurut informasi katanya yang apa namanya, yang mengambilkan obat itu, walaupun istilahnya sudah hampir dipotong begitu loh, istilahnya itu insya Allah nggak jadi gitu loh. Nah, karena dia sudah beberapa orang itu, dan itu ada beberapa orang di New City sudah berhenti Bu. Iya. Nah, jadi cuman herbal aja begitu loh. Nah, cuma namanya itu dia nggak kasih tahu, kemudian pohon atau tumbuh-tumbuhannya Sadam tanyakan, itu katanya rahasia kami Pak Sadam. Nggak bisa dong. Nah, cuma agak mahalan Bu. Kalau misalnya itu nggak bisa beli sedikit Bu, nggak bisa ya. Ini pengalaman Sadam nih yang nyata begitu loh. Sekarang itu 3 juta 1 kilo. Nah, kalau misalnya menukar setengah kilo atau seperempat nggak bisa. Karena mengambilnya aja Bu di dalam hutan itu, kalau naik kendaraan itu sampai sampai 6-7 jam Bu baru nyampe. Kemudian dia bermalam di sana, besok pagi datang tengah hari itu. Nah, gitu Bu. Itu sudah pernah Sadam lakukan itu Ibu ya. Nah, tentunya ini di luar ilmu kedokteran barangkali ya. Entah apa apa bahannya itu dia enggak kasih tahu, katanya itu rahasia gitu loh. Nah, ini sudah pernah Sadam coba begitulah. Tapi bukan Sadamnya Bu. Artinya ada orang lain begitu loh. Nah, kalaupun umpamanya tidak berhenti, saya bilang insya Allah saya akan kembalikan uangnya separuh. Ya gitu loh. Iya.
1: Gak ada garansi lah Bang Sadam lah.
2: Iya, misalnya mana saya sendiri Bu yang ngambil ke Kota Baru pakai roda dua lagi. Iya. Nah, kemudian kalau tidak berhenti, saya kembalikan uangnya separuh. Begitu loh. Karena apa? Ini promosi-promosi mereka tuh luar biasa. Jadi Sadam tuh selalu mau membuktikan melalui eksperimen Bu. Ternyata alhamdulillah.
1: Sempat berapa Bang Sadam gulanya?
2: Pokoknya kalau sudah hampir dipotong itu gulanya berapa ya?
1: Oh, berarti sudah 500 ke atas ya?
2: Nah, itu dia. Kalau 500 ke atas masih murah itu. Nah, kalau sampai jutaan mahal itu.
1: Iya, gula baru 1 kilo berapa ya, Dok? Ya 17.000.
2: 19.000 atau 20.000 kok sampai 500 kok. Belum 1 juta kan ya.
1: Iya.
2: Nah, itu Bu ya, ini anunya Bu. Kita bikin ya paling kada tak renyum lah Ibu sedikit ya Allah.
1: Karena dokter ini, karena dokter Yuna lagi ini lagi bingung juga di sana ya Dok ya. Apa namanya peningkatan kasus diabetesnya ya, katanya meningkat.
2: Nah, kalaupun mau membuktikan Sadam siap untuk membawa ke Kota Baru atau New City dan mempertemukan orangnya.
1: Iya, nah, ini pengalaman pribadi Dok.
2: Iya, ini pengalaman pribadi ini.
1: Berarti kembali ke ini ya, pengobatan herbal
2: Bu melalui jalur-jalur hutan aja. Nah, ya alhamdulillah.
1: Baik.
2: Nah, oke. Barangkali itu Dea Luria ya.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Sadam.
2: Bu dokter, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, artinya pengalaman pasien ya Dok ya, ini memberikan apa ya, pengalaman ini kan memberikan ini juga, memberikan ruang contoh juga. Mungkin pengobatan ini tidak hanya dari obat-obatan, dari alam pun juga ternyata ada ya Dok ya.
0: Iya, karena sejatinya sebenarnya obat juga asal muasalnya dari alam juga.
1: Tumbuh-tumbuhan ya Dok ya.
0: Nah, tapi sangat keren sih sharingnya ya. Cuman kalau di Muara Harus sendiri ada sih beberapa yang pakai herbal, namun ketika dicek tetap gitu. Ketika mereka pakai herbal aja tanpa minum obat yang
1: menurun
0: tiap bulan di puskesmas, tetap gitu naik di atas 200, di atas 300. Iya. Jadi mereka, tapi saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah melarang mereka untuk pakai herbal. Saya selalu, oh silakan ibu, silakan bapak gitu pakai aja. Namun kalau misalnya saran saya, herbal tetap jalan, obat tetap jalan, diabetes yang dari puskesmas tetap jalan juga gitu. Nggak ada salahnya kalau itu kan suatu bentuk ikhtiar pasien. Betul. Gitu ya, untuk bisa menyembuhkan. Jadi kita tidak berhak untuk melarang pasien mau pakai obat yang mana.
1: Artinya kalaupun semisal yang menggunakan pakai penggunaan obat herbal itu dianggap mampu bisa menekan ya Dok ya, peningkatan diabetesnya, ya alhamdulillah ya Dok ya.
0: Alhamdulillah gitu. Iya. Karena sebenarnya ada juga beberapa pasien DM yang hanya ubah gaya hidup sudah terkontrol gitu, gula darahnya jadi tanpa obat misalnya. Gitu.
1: Artinya
0: tidak menutup kemungkinan.
1: Mengkonsumsi yang manis-manis diturunkan gitu ya Dok ya.
0: Betul. Olahraga. Tetap rutin cek walaupun minum herbal misalnya, rutin cek gula darah ke puskesmas gitu.
1: Iya, tadi yang disampaikan
0: intinya mah
1: yang disampaikan dokter Yuna tadi sampai ngeri ya Dok ya, sampai amputasi, sampai hitam, enggak adanya jaringan. Betul. Sampai rusak sudah apa segala macam. Sampai segitunya ya Dok ya.
0: Nah, sampai segitunya selama 1 tahun saya sudah beberapa pasien yang saya temui kayak gitu.
1: Memang untuk diabetes ini ada berapa ini sih, ada berapa tipe sih Dok?
0: Jadi sebenarnya kalau diabetes itu ada diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 itu biasanya karena autoimun ya, karena sistem imunnya Itu biasanya kebanyakan anak-anak usia muda gitu yang kena. Nah, yang biasanya yang kita bahas ini sekarang adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu ditandai dengan peningkatan kadar gula darah karena resistensi insulin atau tidak adekuatnya insulin itu untuk mencegah gula darahnya naik gitu. Nah, itu biasanya diderita oleh, sebenarnya kalau menurut teori sih 40 tahun ke atas. Cuma sekarang karena gaya hidup, akhirnya anak-anak di usia muda yang usianya 20 tahunan juga bisa kena diabetes mellitus tipe 2.
1: Wah, sampai segitunya. Karena apa dok? Karena lifestyle-nya atau bagaimana?
0: Lifestyle-nya misalnya, kan jajanan sekarang banyak ya, yang manis-manis, gulanya tinggi. Iya. Terus makanan
1: yang
0: kaleng, ya betul, itu yang bikin anak-anak usia muda atau dewasa muda itu banyak udah yang kena diabetes mellitus.
1: Oke, artinya ini kita harus waspada ini dari usia berapa dok untuk bisa, mungkin ada tips dari dokter Yuna sendiri bagaimana mulai dari mana kita dapat membatasi diri mengkonsumsi hal yang mungkin kita konsumsi yang manis-manis agar kita terhindar dari DM ini di usia nanti di usia tuanya.
0: Oke, jadi sebenarnya usia berapapun yang udah dewasa untuk terkena diabetes mellitus tipe 2 ini bisa bisa aja kena gitu ya. Cuman kalau untuk tipsnya pastinya kita harus memperhatikan lifestyle sendiri. Misal kita jajannya jangan yang banyak manis-manis. Boleh manis-manis tapi ya sesekali it's okay. Misalnya tiap hari jajannya kopi susu yang manis ya dikurangi, jadi misalnya seminggu sekali aja lah gitu kan. Terus olahraga jangan mager, karena sekarang kan tren olahraga juga lagi naik daun ya. Padel, tenis dan lain-lain itu adalah salah satu contoh yang bagus untuk dilakukan gitu, karena gula darah itu ketika masuk ke dalam tubuh harusnya dia jadi energi gitu. Nah, kita bisa bawa energinya atau gulanya itu dengan cara beraktivitas fisik,
1: olahraga gitu ya, keluar olahraga, keringat
0: itu,
1: ya
0: keluar keringat, entah itu jalan kaki, lari, terus tenis, bulu tangkis dan lain-lain, gym dan lain-lain gitu. Itu terus yang ketiga yang paling penting itu paling nggak rutin check up gitu ya, medical check up. Contohnya misal kalau nggak bisa 6 bulan sekali, setahun sekali boleh gitu ya. Untuk ngelihat bagus nggak sih labnya gitu ya. Terus yang ketiga ya, asupan nutrisinya juga harus dijaga ya, walaupun tadi dikurangi kopi-kopi yang manis.
1: Wah, susah dok.
0: Milk tea dan lain-lain.
1: Enak dok.
0: Kue. Itu yang enak-enak sih sebenarnya ya.
1: Kenapa yang enak-enak ya dok?
0: Membahayakan.
1: Padahal yang enak-enak itu enak-enak kopi. Iya, kopi kan nggak bikin ngantuk gitu ya, apalagi kalau semisal kita bekerja pasti kita perlu kopi. Tapi mungkin kopi itu sekali-sekali boleh ya dok ya.
0: Atau ya apa namanya, paling ya less sugar atau enggak americano sekalian kalau emang misalnya pengen efek kafeinnya ya, efek
1: tinggi
0: untuk nggak ngantuk. Betul,
1: gulanya 5 sendok ya dok.
0: Jangan dong.
1: Biar manis, nggak terlalu pahit dok, americano pahitnya luar biasa dok. Iya.
0: Tapi anak-anak Gen Z ya,
1: Gen Z
0: sekarang tuh udah mulai lifestyle-nya yang diupload di sosial media kan bagus-bagus ya.
1: Iya.
0: Betul.
1: Terus jus minumannya ya.
0: Jus. Terus mereka sukanya sekarang americano gitu-gitu. Itu tuh termasuk salah beberapa gaya hidup yang bagus untuk ditiru. Itu nggak cuma untuk anak muda, tetapi juga gen-gen milenial dan lain-lain.
1: Artinya kalau ngasih bikin jus, jus alami gitu ya, jangan tambah gula, jangan tambah apa gitu ya dok ya.
0: Iya betul. Itu sih beberapa tipsnya. Apalagi kalau misalnya sudah punya riwayat dengan orang tua atau keluarga yang diabetes mellitus, ya itu perlu dihati lah ya.
1: Ngeri dok. Iya, tapi kadang ini ya, apa sih namanya, semisal ayah ya, ayah sama ibu, ayah ayahnya sudah diabetes gitu ya, ibunya enggak. Nah, terus anak pertama ini biasanya anak pertama katanya bisa menurun dari penyakit diabetes sang ayah kalau anaknya perempuan, dok.
0: Iya.
1: Gennya
0: sebenarnya
1: ya, dok ya.
0: Laki-laki perempuan tuh sama sih gennya sih. Gitu.
1: Tapi kebanyakan katanya, dok.
0: Kebanyakan kayak gitu karena memang apa ya? Ini loh, mungkin lebih ke kromosomnya kali ya, XY gitu. Nah kalau kalau perempuan kan XX ya, kalau laki-laki XY. Jadi si ayah kan laki-laki, jadi dia pasti menurunkan gen X ke perempuan, ke anak perempuannya otomatis ya 50% 50% akan bisa terkena diabetes.
1: Tapi kalau semisal orang kalau semisal orang tuanya sudah ada gejala itu, tapi anaknya bisa menekan dari awal gitu, dok. Apakah tetap kena atau bagaimana?
0: Enggak. Jadi saya punya sepupu ya. Jadi orang ayahnya emang diabetes, meninggal juga karena diabetes. Jadi tapi karena dia selama ini sangat-sangat berpegang teguh dengan lifestyle yang sehat, sampai saat ini it's okay gitu, nggak ada masalah.
1: Oh, tidak ada masalah ya.
0: Gula darahnya.
1: Iya, walaupun betul. Dia ada faktor keturunan penting, gitu ya.
0: Betul. Yang penting itu modifikasi gaya hidupnya. Karena salah satu gaya hidup yang bisa diubah kan dari makanan, olahraga. Terus mencegah obesitas, cek rutin ke dokter, cek rutin apa namanya tensi dan lain-lain, itu termasuk salah satu yang bisa kita ubah.
1: Baik, ada lagi yang bergabung kita sapa. Halo, selamat siang.
2: Halo, kembali lagi Sadam.
1: Kembali lagi, silakan Bang Sadam.
2: Kembali karena yang lain ditunggu-tunggu kok nggak ada pada tidur kali.
1: Kita sama kita nunggu. Mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan terkait ya, terkait dengan diabetes mellitus ya, ini langsung sama dokternya nih.
2: Iya, iya kan? Enggak, kalau terkait itu nanti bahaya itu.
1: Iya, makanya bisa tersumbalit, Bang Sadam.
2: Iya, kalau terkait itu kemudian ditarik tambah robek gitu ya.
1: Nah, baik.
2: Nah, iya, jadi begini Bu, Sadam tanya ini, misalnya seperti Sadam ini Bu, kalau makan sayur itu suka yang pahit-pahit begitu loh. Yang
1: daun
2: pahit-pahit
1: kates,
2: Bu.
1: Ya.
2: Iya, yang pahit-pahit. Enggak suka yang agak ini apa namanya itu, yang agak asem-asem apa dan sebagainya, itu jarang itu Bu. Kalau seperti misalnya apa namanya pucuk pepaya, kemudian apa lagi yang pahit Aulia itu, pepare, nah terus apa lagi itu, nah itu di apa namanya suka makan itu Bu. Nah kira-kira gimana itu terhadap diabetes ini?
1: Kayak daun sambiloto gitu ya?
2: Atau tertolak begitu loh. Nah cuman itu aja. Karena darah Sadam ini Bu tingginya 165, kok gak berubah-ubah Bu? Dari telapak kaki sampai ubun-ubun itu loh.
1: Apa tinggi apa gimana?
2: Darahnya kan tinggi gitu loh, 165.
1: Orangnya tinggi, darahnya ikut juga tinggi dok.
2: Iya, nah jadi ditusuk di telapak kaki itu Bu, darahnya keluar. Ditusuk di ubun-ubun, keluar juga, berarti segitu dong tingginya.
0: Iya dong.
1: Nah,
0: iya dong, darahnya
1: di mana-mana. Sadam.
2: Gak berubah-berubah iya. Bu ya.
1: Sama, nah, saya juga sama dokter, tusuk di mana juga keluar darah.
2: Oke, Bu, sambil guyon gitu ya. Supaya semangat aja ini, Bu.
1: Iya, makan nah, yang pahit-pahit tadi, ya, Bang Sadam ya. Oke.
2: Makan sayur yang pahit-pahit begitu. Apakah diabetes ini tertolak atau nyambung gitu loh. Nah, itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diabetesnya enggak berani berani nempel karena makan yang pahit-pahit, Dok? Sudah kehidupan sudah pahit, Bu, Dok.
0: Sebenarnya bagus ya makan sayur-sayuran, itu kan termasuk modifikasi gaya hidup, maksudnya modifikasi asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh gitu ya. Salah satunya ya makan sayur gitu yang banyak. Sebenarnya bukan tertolak sih, tapi ya mencegah untuk tidak menaikkan gula darah. Karena kan kalau sayur kates dan lain-lain ya gula yang terkandung di dalam sayurnya sedikit gitu, tidak terlalu tinggi gitu ya. Beda misalnya kayak buah-buahan tertentu, kayak misal mangga yang manis gitu, atau lagi yang manis durian kah, nah itu kan lumayan tinggi ya gula
1: darahnya,
0: jadi untuk enak untuk pasien diabetes mellitus itu dibatasi.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak boleh makan makanan buah-buahan yang terlalu manis. Kalau untuk sayur kates boleh, boleh banget, boleh banget ya.
1: Ada lagi minuman
0: yang harus dihindari adalah buah-buahan.
1: Ada lagi minuman daun sambiloto. Itu luar.
0: Oh, sambiloto.
1: Itu luar biasa pahitnya dok. Sepahit kehidupan ini dok.
0: Sepahit kehidupan Bang Sadam.
1: Oke, Bang Sadam, ini katanya aman ya dok ya, berarti makan yang pahit-pahit ya dok ya. Baiklah kalau begitu. Satu pertanyaan nih dok, mungkin sambil kita apa namanya mengundang pendengar yang lain terkait dengan diabetes mellitus ini, kalau bagi yang sudah ada terdampak luka mungkin ya, nah dan diabetesnya sudah mungkin di atas 400, apakah bisa itu mengering atau bagaimana dok? Tapi jangan dijawab sekarang, kita jeda dulu dok. Iya, oke. Biar bikin penasaran, bagaimana cara mengeringkannya kalau sudah di atas 400, kan susah kalau ada yang luka dok ya. Nah terus lagi katanya ada diabetes yang namanya diabetes basah sama diabetes kering, apakah itu juga ada? Oke, jangan dijawab dulu dok, kita jeda dulu sebentar. Baik pendengar, setelah ini kita akan jeda, akan kembali lagi di cerita di siang hari. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama di cerita di siang hari Pro Satu RRI Banjarmasin. Ya, kita berbincang terkait dengan Smart DM, inovasi monitoring untuk pasien diabetes mellitus ya, bersama Dr. Yuna Rizkia Kartika. Sekaligus kami juga mengajak Anda untuk bergabung ya di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro Satu. Untuk siaran bincang-bincang kita siang hari ini juga dapat Anda ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Oke, baik dok, tadi pertanyaannya, apakah bagi penderita diabetes ya yang di atas 400 lukanya bisa sembuh atau kering?
1: Oke, jadi sebenarnya karena luka yang basah itu ya, yang kita bilang busuk, kalau misalnya udah busuk gitu, kita sebenarnya bisa mengontrol gula darahnya untuk bisa turun. Cuman kalau dia udah busuk, jaringannya udah mati, kita nggak bisa selamatkan lagi. Pilihannya hanya amputasi, biasanya seperti itu.
0: Kecuali kaki ya dok ya.
1: Iya betul, itu salah satu komplikasi yang berat lah ya. Itu apalagi kalau misalnya udah diamputasi, pasien itu ngerasanya kualitas hidupnya jadi menurun gitu. Motivasi untuk hidupnya juga berkurang. Gitu.
0: Karena salah satu panca indranya hilang ya dok ya.
1: Betul, salah satu anggota tubuhnya hilang, jadi tidak terbiasa biasanya. Banyak sekali, apalagi di Banjarmasin.
0: Betul.
1: Kalau waktu saya dulu koas kayak gitu, banyak banget. Paling enggak sih, kalau masih lukanya masih kecil, masih bisa dibersihkan.
0: Masih bisa,
1: atau
0: ya,
1: masih bisa kita buang, masih bisa kita buang jaringan lukanya yang mati. Gitu. Nah,
0: baik.
1: Itu masih anggota tubuh yang itu masih bisa kita selamatkan.
0: Baik, sebentar dok.
1: Intinya
0: sebelum dilanjutkan
1: kalau,
0: dok,
1: ya,
0: okay. Ada yang bergabung, kita sapa dulu. Baik, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dari?
2: Dari Brebes.
0: Dari Brebes, dengan bapak siapa di mana?
2: Pak Muhammad di Brebes.
0: Pak Muhammad di Brebes.
2: Kecamatan Limpasu.
0: Limpasu, nah ini Brebes dok.
2: Masalah diabetes.
0: Diabetes Pak Muhammad Inggi.
2: Ini ada anak keponakan saya. Ini sudah membuktikan ini nak. Herbal, obat herbal. Itu obat herbal itu asalkan rutin memakainya. Sekarang saya bisa sembuh, sudah sembuh kembali.
0: Oh ya, jadi Pak Muhammad
2: itu
0: sempat
2: nama,
0: ya?
2: Namanya herbal itu, obatnya tuh pohon kumis kucing.
0: Oh, kumis kucing.
1: Pohon kumis kucing.
0: Ya.
2: Nah, pertama itu, dan kedua hati-hati pantangan.
0: Oke, pantangannya apa Pak Muhammad?
2: Pantangannya banyak. Pentingnya pantangannya jenis yang manis-manis.
0: Iya.
2: Sampai nasi juga kudu dikurangi.
0: Iya.
2: Makan nasi dikurangi. Nah itu. Dan lagi jangan bergaul sama suami istri.
0: Iya. Gimana tuh ceritanya ya dok ya?
2: Pergaulan suami istri itu nggak dikur. Jangan.
0: Oh gitu ya.
2: Kalau bisa pisah guling.
0: Oh tidurnya pisah ya. Oke, ya, itu ya pantangannya ya Pak Muhammad ya.
2: Ya itu masih banget benar lah sih kok.
0: Oke, baik. Itu aja Pak Muhammad.
2: Ya itu aja dulu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad.
2: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masing-masing punya aturan sendiri, tapi apakah itu benar, Dok? Sampai saya juga bengong ini.
1: Kalau mengurangi makan makanan manis, iya benar.
0: Ya,
1: it's
0: okay,
1: gitu.
0: Ya.
1: Kalau nasi kan juga mengandung glukosa ya benar, harus dikurangi. Kurangi, gitu.
0: Tapi kan sekarang beras ada yang beras organik yang apa dok?
1: Ya betul. Yang rendah gula, bisa diganti dengan itu gitu. Kalau untuk berpisah sih mungkin adatnya di sana atau pantangannya dari herbal tersebut kayak gitu. Cuma kalau di medis itu tidak ada
0: ya, dok,
1: pantangan
0: ya,
1: yang seperti itu. Kecuali gini, kecuali komplikasi dari diabetes mellitus itu adalah bisa bikin gangguan disfungsi ereksi pada laki-laki.
0: Pada laki-laki
1: pada perempuan
0: ya.
1: Juga.
0: Tapi pada
1: gangguan seksual.
0: Seksual ya, tapi artinya katanya juga kalaupun pengen makan nasi, tapi nasi itu jangan panas-panas, didinginkan dulu katanya dong. Ada juga yang bilang begitu, biar katanya insulinnya itu apa namanya, tingkat kadar insulinnya itu rendah katanya gitu. Tuh juga ya dok.
1: Ada juga yang bilang kayak gitu sih. Karena banyak sekarang, karena di Banjar, di Kalimantan Selatan khususnya ya, banyak banget yang kena diabetes. Otomatis orang-orang juga nyari herbalnya kayak gimana, terus makanannya kayak gimana. Karena lifestyle orang Banjar juga ya, kalau pagi makannya nasi kuning, terus sama
0: wadai
1: untuk
0: lontong,
1: terus minumnya teh manis ya. Itu semuanya dok, gulanya tinggi ya. Jadi prevalensi atau kasus diabetes mellitus di Kalsel khususnya itu lumayan tinggi.
0: Artinya kalau semisal boleh nih, boleh minum yang manis-manis, contoh seperti ngeteh ya. Apakah ngeteh itu cukup sehari satu kali aja atau seperti apa dok?
1: Bagusnya sih ya boleh satu kali sehari. Namun bagusnya lagi itu gulanya diganti misal ke gula Tropicana Slim ya,
0: yang itu ya,
1: pengganti gula,
0: pengganti
1: gitu
0: gula,
1: atau stevia ya,
0: gitu. Yang gula jagung gitu ya dok ya.
1: Betul. Jadi dia nggak terlalu signifikan untuk meningkatkan gula darah. Sebenarnya kita juga perlu gula darah ya untuk asupan energi gitu. Jadi jangan dihilangkan juga gitu. Dibatasin lah untuk para penderita diabetes.
0: Iya, karena dia membantu juga untuk energi ya dok ya. Baik.
1: Betul.
0: Wah, ini kalau kita berbicara terkait dengan diabetes, nggak ada habisnya nih. Banyak
1: iya,
0: gitu.
1: Panjang banget.
0: Panjang banget, iya. Tapi karena waktunya juga
1: sampai
0: tidak
1: besok bisa. Juga
0: sampai
1: bisa.
0: Besok, iya. Tapi saya tidak bisa memanjangin waktunya, dok. Karena waktunya juga terbatas. Tapi insya Allah nanti next time kita bisa bincang-bincang lagi ya, dok, ya, terkait penyakit-penyakit diabetes ini. Memang sih, apa ya, dari masyarakat pun juga ada yang menyampaikan bahwa diabetes ini, seperti itu. Ada diabetes kering, ada diabetes basah. Mungkin next time kita bisa berbicara itu ya, dok, ya. Baik, karena waktunya juga terbatas, sebagai closing statement dok, bincang-bincang kita siang ini, apa yang ingin disampaikan?
1: Yang terpenting dari pencegahan diabetes itu adalah ubah lifestyle, kemudian perhatikan lagi asupan gizi yang masuk, kurangi makan makanan yang manis, apalagi tradisi orang Banjar juga makanannya rata-rata manis ya. Jadi bisa-bisa kita sendiri gitu, bagaimana kita bisa mencegah jangan sampai terjadi mengalami diabetes mellitus, ataupun yang sudah punya diabetes menghindari komplikasi terjadi. Dan harus rutin kontrol ke puskesmas terdekat ya, atau ke dokter untuk bisa dikontrol ke gula darahnya. Gitu.
0: Baik, terima kasih dok, Dokter Yuna sudah bersama Pro 1 RRI Banjarmasin. Sukses, sehat selalu ya dok ya. Kita bisa berbincang lagi.
1: Iya, sehat selalu juga ya.
0: Di lain waktu. Baik, terima kasih dok. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Dokter Umum Puskesmas Muara Harus Kabupaten Tabalong, Dokter Yuna Rizkia Kartika. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini di Cerita di Siang Hari Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan setelah ini kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: 19 Pedayung, Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, masih dalam semarak menyambut hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin menggelar Lomba Desain Motif Sasirangan tahun 2026 dengan tema melestarikan budaya maharaja warisan sasirangan di 500 tahun Banjarmasin maju sejahtera. Berikut laporan Juma Muhammad.
1: Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Kemasan di Disperdagin Kota Banjarmasin itu dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR, didampingi Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani. Menurut Yamin, Lomba Desain Motif Sasirangan ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan momentum 500 tahun Kota Banjarmasin, sekaligus sebagai upaya melestarikan kain sasirangan sebagai warisan budaya khas Banjar. Pada kegiatan tersebut, peserta menampilkan berbagai desain motif sasirangan hasil karya masing-masing yang telah dipersiapkan sejak tahapan sosialisasi atau satu bulan sebelumnya sesuai tema yang telah ditentukan oleh panitia.
2: Sasirangan tahun 2026, tentunya sudah banyak yang disampaikan Ibu Ketua Dekranasda, sambutan dan lainnya, saya tidak menyampaikan sambutan lagi. Cukup sudah dan pantunnya juga sudah cukup, jadi saya hadir hanya untuk membuka biar agak cepat kegiatannya. Kita yang hadir di sini semua tentunya berharap ini adalah satu warisan budaya kita, kita harus melestarikan dan tentunya kita berharap juga dengan kegiatan Lomba Desain Motif Sasirangan ini benar-benar secara sportif ya, harus benar-benar tanpa ada hal yang lainnya, titipan dan sebagainya.
1: Usai meninjau hasil karya para peserta, Ketua Dekranasda Kota Banjarmasin Nelly Listriani menjelaskan bahwa pada tahun ini lomba dibagi dalam dua kategori, yaitu regular dan best of the best. Ia menjelaskan, kategori best of the best dihadirkan khusus bagi para pemenang utama pada tahun-tahun sebelumnya untuk kembali berkompetisi menghasilkan karya terbaik. Menurutnya, peringatan 500 tahun Kota Banjarmasin menjadi momentum penting guna menghadirkan karya-karya sasirangan yang lebih berkualitas tanpa meninggalkan budaya aslinya. Selain itu, kategori reguler juga dibuka untuk memberikan kesempatan kepada para pengrajin baru agar dapat menampilkan kreativitas dan inovasi mereka. Terkait proses penilaian, Nelly menjelaskan bahwa peserta tidak hanya dinilai dari segi desain, tetapi juga filosofi serta makna yang terkandung dalam motif sasirangan yang dibuat. Ia menambahkan, peserta diperbolehkan melakukan kreasi terhadap motif sasirangan, namun tetap harus mengacu pada motif dasar sasirangan khas Banjar.
3: Tahun kami mengadakan lomba desain motif itu ada dua kriteria. Satunya lomba desain motif sasirangan reguler dan best of the best. Jadi kenapa kami memilih ada reguler dan best of the best? Kalau sebelumnya biasanya reguler aja dan sekarang best of the best karena sudah banyak beberapa pemenang juara utama yang tahun-tahun sebelumnya karena 500 tahun dan pemenang yang dulu sesama pemenang kami lombakan kembali untuk mencari motif yang memang terbaik dari yang baik karena di 500 tahun bukan perjalanan yang singkat tentunya di 500 tahun Banjarmasin hendaknya kami juga memiliki motif yang memang wah lah daripada tahun-tahun sebelumnya.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Banjarmasin berharap sasirangan sebagai warisan budaya daerah dapat terus dilestarikan, dikembangkan, dan semakin dikenal luas sebagai identitas budaya khas Kota Banjarmasin di usianya yang ke-500 tahun. Juma Muhammad melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya pengawasan berjenjang untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur sipil negara. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan saat membuka rapat koordinasi teknis pengawasan dan pengendalian kepegawaian tahun 2026 di Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
4: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi teknis atau rakornis pengawasan dan pengendalian kepegawaian tahun 2026 di Banjarbaru Senin 18 Mei. Kegiatan dihadiri jajaran Badan Kepegawaian Negara serta pejabat lingkup Pemprov Kalsel mengusung tema Berataan Begawi Wan Mengawasi untuk layanan kepegawaian makin baik. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin yang membuka kegiatan itu menegaskan pengawasan kepegawaian bukan hanya tugas administratif tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang nyata. Ia menekankan pentingnya pengawasan secara berjenjang oleh pimpinan perangkat daerah terhadap bawahannya guna memastikan disiplin dan kinerja ASN berjalan optimal sesuai amanat Undang-Undang ASN. Sekda Prop Kalsel juga mengingatkan penilaian pegawai tidak hanya berfokus pada kehadiran, namun harus mengedepankan hasil kerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Sudah disampaikan itu sistem tadi bagaimana pengawasan pengendalian ini supaya kinerja kita terus dipantau sama-sama dan kita ingin melakukan layanan yang lebih baik terus.
4: Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Imas Sukmariah menegaskan seluruh layanan kepegawaian harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menekankan hubungan antara BKD dan BKN merupakan kemitraan dalam memberikan pelayanan kepegawaian terbaik.
6: Tadi telah bersama-sama kami melakukan pembukaan dan juga arahan khususnya dari BKN bagaimana kita bersama-sama melakukan pengawasan pengendalian terhadap seluruh pelayanan kepegawaian ASN seprovinsi Kalimantan. Tujuannya apa? Kita melakukan waskat lagi agar seluruh pelayanan sesuai dengan regulasi pelaturan. Tiga fungsi daripada ASN, PNS dan P3K. Kita adalah sebagai
4: Badan Kepegawaian Negara juga memastikan layanan kepegawaian di Kalimantan Selatan berjalan tertib administrasi meski dihadapkan pada berbagai dinamika kebijakan dan persoalan hukum.

0: Masyarakat kini cenderung lebih bijak dalam berbelanja dan memilih membeli barang sesuai kebutuhan utama demi menyesuaikan kondisi ekonomi saat ini. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengungkapkan bahwa kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok membuat daya beli masyarakat menurun. Menurutnya, kondisi tersebut berimbas pada penjualan yang tidak lagi seramai sebelumnya sehingga pendapatan pedagang ikut mengalami penurunan.
1: Ada yang standar, ada yang turun, soalnya kan barang serba naik nih, sedangkan jualan kan kayak orang belanja tuh kayak kurang karena apa-apa serba naik, mungkin orang mengurangi belanja kan, apa penjualannya kayak malah gitu deh.
0: Adapun sejumlah komoditas seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh turut mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan. Para pedagang berharap kondisi ekonomi dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas jual beli di pasar kembali normal. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Gelar teater Taman Budaya GT2B Kalimantan Selatan secara resmi dibuka pada Senin malam tadi. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan kesenian Banua dengan melibatkan para pelaku seni dari berbagai jenjang. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
3: 3, 2, 1.
4: Panggung Gedung Balai Rungsari Taman Budaya Kalimantan Selatan bergemuruh lewat pertunjukan teater Alam Roh Kalimantan karya Ajim Ahli Jadi. Lakon ini pun menjadi penanda dimulainya gelar teater Taman Budaya Kalimantan Selatan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Edi Suwarto yang membuka langsung kegiatan ini menaruh harapan besar pada kegiatan apresiasi budaya ini. Ia berharap seni teater Banua dapat bangkit dan mampu bersaing hingga ke tingkat internasional. Namun, Edi juga mengingatkan para seniman agar tetap menampilkan kemasan pertunjukan yang modern tanpa harus kehilangan akar budaya daerah.
5: Jadi, belajar dari sini ini momentum yang sangat bagus. Jadi, ke depan kita akan melakukan pemetaan yang progresif, melakukan percepatan bagaimana sanggar, pelaku budaya, pelaku kreatif ini akan tumbuh secara inklusif dan berkualitas. Kita beri mereka ruang untuk menunjukkan mereka ini siapa. Jadi kita dapat menilai di sana sanggar-sanggar pelaku seni budaya yang mempunyai nilai yang aktif itu akan kita dorong lagi menjadi lebih baik.
4: Senada dengan hal tersebut, Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel Rizal Pahmi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk terus menyediakan ruang ekspresi bagi para pelaku seni di Kalsel. Hal ini pun terlihat pada agenda yang berlangsung selama 2 hari ini dengan melibatkan sekitar 150 partisipan dari berbagai sanggar seni, mulai dari jenjang sekolah hingga kelompok umum.
6: Jadi mereka ini harapan kami nanti begitu ada pementasan-pementasan, kami lakukan pembinaan, mereka-mereka yang berprestasi akan kami lombakan ke Kabupaten Kota, setelah diombakan ke Kabupaten Kota, kita bina lagi untuk menjadi lebih aktif, sehingga akan tumbuh anak-anak teater-teater yang lebih bagus, lebih baik lagi.
4: Selain pertunjukan teater, kegiatan ini juga semakin semarak dengan acara Sarasehan Teater hingga Bazar UMKM. Sedangkan pada hari kedua, panggung acara akan kembali dimeriahkan oleh penampilan monolog dan aksi teater dari sejumlah sekolah serta sanggar seni di Kalsel. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Kota Banjarmasin merespon ancaman kekerasan dan berbagai persoalan sosial yang kini membayangi anak dan remaja di era digital. Bertempat di Banjarmasin, Senin 18 Mei 2026, digelar kegiatan penguatan peran bersama dalam upaya perlindungan anak dan remaja dari berbagai bentuk kekerasan. Mulai dari perundungan, kriminalitas, pergaulan tidak sehat hingga fenomena toxic relationship dan penyalahgunaan media sosial. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Dinas P3 Kota Banjarmasin M. Ramadan dan psikolog sekaligus dosen program studi psikologi FKIK ULM Rika Fira Zuageri sebagai narasumber. Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari Forum Anak Kota Banjarmasin dan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Tujuannya sebagai bentuk pelibatan aktif generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak dan remaja. Kepala Dinas PPPA

0: menyatakan bahwa ancaman terhadap anak dan remaja saat ini tidak lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga berkembang masif di ruang digital. Ia menekankan perlindungan anak bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
1: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga, puluhan peserta dari tingkat SD, SMP, SMA hingga mahasiswa mengikuti kejuaraan panjat tebing sport climbing bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dalam penjaringan atlet-atlet muda berbakat di Kota Banjarmasin. Berikut laporan Robi Angga.
2: Kejuaraan panjat tebing sport climbing bertajuk Piala Wali Kota Cup 2026 resmi digelar pada 18 hingga 21 Mei 2026 dan dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Kejuaraan ini juga digelar dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ajang ini mempertandingkan satu kategori, yaitu speed classic, dan terbagi menjadi tiga kelas dari tingkat SD, SMP SMA, dan mahasiswa. Ajang ini juga diikuti sebanyak 51 peserta putra dan putri dari Kota Banjarmasin. Sekretaris Umum FPTI Kota Banjarmasin sekaligus Ketua Pelaksana, Zuwardi Mufti Rahmadani, menyebut kejuaraan ini digelar sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat pada olahraga sport climbing. Menurutnya, sebagian besar peserta yang mengikuti ajang ini merupakan non-juara atau perdana mengikuti kejuaraan panjat tebing.
3: Kalau speed classic itu sebenarnya kecepatan. Jadi kecepatan yang kita nilai waktu yang singkat, maka dia akan juara. Jadi dua jalur diakumulasikan nilainya akan mendapatkan hasil yang terendah atau waktu yang singkat, maka dia akan juara. Sebagian besar itu yang ikut yang non juara baru mencoba untuk memulai olahraga sport climbing.
2: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin yang membuka kejuaraan ini menyebut bahwa ajang ini bisa menjadi langkah awal untuk penjaringan bibit-bibit muda di Kota Banjarmasin. Menurutnya potensi dari mereka sangat besar, sehingga melalui ajang ini bisa mengasah kemampuan dan bakat agar bisa terus berprestasi.
4: Tentunya ini juga salah satu wadah silaturahmi bagi para atlet dan para penggemar atau penghobi panjat tebing. Silaturahmi mereka di sini, ya. Tentunya kita berharap kegiatan ini juga bisa menciptakan lagi bibit-bibit yang baru untuk kedepannya, ya. Karena yang ditandingkan juga kan anak-anak SMP, SMA, ya. Dengan speed ya. Memang saya coba. Lumayan juga, mangga ya.
2: Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin juga menyempatkan waktu untuk mencoba adrenalin olahraga panjat tebing. Kehadiran pemerintah dalam membuka kejuaraan ini juga menjadi perhatian serius untuk memajukan olahraga panjat tebing di Kota Banjarmasin. Robi Angga, laporkan.

Pendengar, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Auliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang. Saatnya siang hari ini kami akan ajak Anda bersama pendengar untuk mengikuti 100% Indonesia dirilai melalui Pro 1 RRI Jakarta, menampilkan bintang tamu The Nine, dipandu langsung Tengku Syafiq dan Yudi Ismail.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama dalam 100% Indonesia. Tetap stay tune dan kita segera mulai 100% Indonesia Nasional.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, wih, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: harusnya
0: sekali ya.
1: Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Memangnya... Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang. Ada saya, Inai, sama Kak Marcel. Untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu
4: perkenalkan. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa
1: nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya,
4: Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow. Aha.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila.
0: Oke.
4: Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma Rahim, produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga. Udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel. Dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini priwit gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Siapa? Bukan KL.
0: Lagi ibadah haji. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
2: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
2: Pernah.
0: Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu.
1: Oh
0: begitu?
1: Iya, dibawa sama Fian.
0: Oh dibawa Fian Sarul Gunawan. Oh betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar udah sama Malaysia.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tepatnya fleksibel ya. Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup new, lawak juga bisa
3: grup
0: ya.
3: Lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga gitu.
0: Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Irma produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
4: yang bisa-bisa aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan slow kita rock, ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya di Kak Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kak Ardila. Di situlah saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling kecil di aku.
0: Paling muda.
1: Paling bontot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu? Bergabungnya.
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda.
0: Cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
1: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Afisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Afisha. Ini Teh Lady Afisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik. Halo. Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya dari tadi udah menunggu.
0: Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya selamat siang, 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung apa yang mau disampaikan Mas Faris.
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Semuanya.
0: Siap. Boleh okay. Salam, Mas Tengku. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
6: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
0: Aku baru toko Malang loh, Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
0: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku loh. Ya wis, itu aja.
0: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris, terima kasih. Okay, matur suwun.
0: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
7: Kita pe kampung.
0: Kita pe kampung Bu Farida.
7: Tetangga.
0: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
0: Oke. Okay.
1: Terputus?
0: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
0: Dari tadi ya udah. 10 menit. Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi. Ya, ya. Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
7: Teh Lady dulu deh kayaknya.
0: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
8: Kenapa nih?
0: Iya, kenapa nih? Ngambil
8: minum dulu.
0: Oh iya iya. Kenapa namanya The Nine?
8: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
7: Betul.
0: Tadinya ya, gitu ya.
8: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
0: Oh sih. Iya.
1: Langsung diajak loh.
8: Misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
8: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya, iya,
8: Tengku
1: Sapi. Benar, Kak.
8: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine.
8: Yang namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
0: Benar. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
0: Oh iya,
1: iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
8: Angka 9.
1: Iya.
7: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
7: Oh,
1: baru lewat.
7: Udah lewat ya.
0: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
0: Oh begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
7: Saya.
0: Oh begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
0: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
0: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya Tamboh C dulu.
3: Tamboh
0: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih ya kan. Ya, sahabatnya.
7: Harus pakai bahasa Padang.
0: Bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
9: Halo.
0: Ya.
9: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
9: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
0: Oke.
9: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
0: Boleh dong.
9: Lagu almarhum Nitya Dila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine?
0: Oke.
9: Okay. Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine. Judulnya apa?
0: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
9: Selanjutnya salam buatnya dan semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
0: Silakan.
9: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
0: Mm-hmm.
9: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen sukses selalu.
0: Terima
9: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi. Bunda kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P kabare.
0: Mas Yosi, kampungnya siapa?
10: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: iya. Bang Yosi.
10: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
0: Siap.
10: Kalau ngundang kalian harganya harga partai.
7: Harga partai.
3: Harga sedulur.
0: 9 dapat bonus 1.
7: Betul, betul.
0: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
10: Sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
0: Iya. Iya.
10: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza.
0: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
10: Oke, terima kasih. Terima
0: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
0: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
0: Lo bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
0: Jadi maruk lo dia lo.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
0: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
0: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
11: Selamat siang Kesehatan Indonesia. Presiden saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari Kota Solo.
0: Oh, Solok. Silakan.
1: Solok. Bareh Solok. Dari tanamu
0: dari Solo
1: dari Solo ke Solo
0: langsung
1: ya.
0: Oh, oke
1: ya iya. Uncu ada pertanyaan?
11: Ada. Halo saya Uncu Dipo dari Kota Solonya Sumatera Barat.
0: Salam kenal.
11: Menanyakan ke Dina ini ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
0: Oke.
11: Tapi yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab ketiganya ya dengan
0: siap.
11: Salam lagi.
0: Oke, silakan.
11: Salam untuk ya, semua yang di studio, untuk anak di Limbodak Padang. Itu salamnya untuk Bung Eman di Lampung.
0: Oke.
11: Itu salamnya untuk Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
0: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
0: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
0: Oke. Uncu Divo
1: udah. Uncu itu paling kecil biasanya.
0: Oh begitu ya. Oh Uncu, baiklah. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari Padang ya.
4: Kayaknya apa banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
0: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
0: Lagu apa?
4: Yang di cover.
0: Iya.
3: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
0: Banyak. Oh, okay.
4: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
0: Betul.
4: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
0: Iya, iya. Ya.
4: Karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
0: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
4: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece, karya, ya,
4: masterpiece. Biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti itu kedepannya. Wow.
0: Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab?
0: Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
0: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
3: Iya.
4: Silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
0: Teteh.
2: Apa?
0: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
0: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
0: Gimana
4: cerita,
0: ini?
4: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak, bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini, dan sang nya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, enggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
0: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan. Biskuit main kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
0: bulu kuduk. Siap.
2: Pokoknya insya Allah lagu ini sih Teteh feeling ya.
8: bisa apanya? Bisa banyak orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
8: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
0: okay,
8: dari masing-masing personil.
0: Siap.
8: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
0: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
4: Lupa lirik langsung.
12: Ya itu kali ingetnya di sini semua.
4: Partnya Tete di sebelah mana sih?
8: Nah lo tuh.
1: Nah,
0: partnya Tete sebelah mana?
4: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
8: Kan ngeblank semua kan. Kalau kayak gini kan,
4: kau kuatkan aku sedih.
12: Abis KL tuh.
4: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
8: Pelukan,
4: nah, ya, tuh, pelukanmu.
8: Pelukan

0: Siap. Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jepo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamunya.
0: Oh yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
0: Amin. Amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya.
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Denain Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Tolitoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Tolitoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya. Boleh. Sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya. Karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi
1: ya?
4: Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat sembilan.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
4: jadi,
0: harga paket ya,
3: sediain 9 piring aja.
1: Sediain 9 piring, 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang,
0: beratnya gampang ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
5: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
1: Iya,
5: kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
5: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
5: Ya, penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan, mau minta di arena Echa, cuma saat itu Echa lagi nggak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
5: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
4: Siap. Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Okay. Solok bare tanamu. Baru apa? Tahu juga sih.
6: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
4: Gimana vokal? Cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng.
0: Karaoke ya.
4: Karaoke enggak gitaran,
6: tagendangan.
4: Ya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga ya, kualitas. Begitu. Kalau Inai gimana Inai?
6: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
6: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
6: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
6: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: udah nggak ngefek
6: paling,
4: ya
6: paling kalau misalkan kita mau event gitu
4: ya, kita
6: kuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
1: Coba kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Ya,
1: jaga
0: kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini adanya ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
5: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
5: Ngambek
1: ya.
5: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit,
6: my god. Kayak makan kacang dia tuh sama es batu.

0: ini. Mau nggak jadi produser ya? Udah saling seru. Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
1: fotografer.
0: Ada fotografer. Kita buat acara tuh wedding organizer juga kita ada.
2: Ada ramen juga.
0: Ramen juga, makanan juga kita ada.
3: Ada yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit.
0: Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
1: Oh ya.
0: Seru banget.
1: Oke. Ya. Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benijo di Manado tadi.
0: Apa tuh?
1: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
0: Oh,
1: kalau Super Junior ada Super Junior M, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Iya. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior gitu.
0: Ada kepikiran? Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemennya. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya?
1: Wadah
0: karya. Mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
2: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
0: Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
1: Siap kalau begitu.
4: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
1: Ada
4: talent-talent di Indonesia.
1: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
0: Sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
1: Selamanya sahabat.
0: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
3: iya
0: ya.
3: Kita lagi,
0: pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam itu
3: jadi malam itu
0: memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
1: selamanya sahabat. Siap kalau begitu ya.
0: Makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu
1: jangan
0: itu
1: nangis
0: yang,
1: dong
0: itu yang dibikin
3: itu
0: kayaknya hati. yang nggak datang hari ini nih yang bakal nangis
1: gitu ya.
2: Kan situ ada liriknya sebagainya jangan menangis itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Jadi mungkin lagi nasehatin
0: jangan nangis.
4: Itulah apa gunanya berteman
1: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
0: Panjang sepanjang jalan kenalan.
1: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
3: Enggak, aku yang
1: Reza. Kenapa Reza? Pokoknya
3: the best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
4: Aku juga beruntung kenal Teh Lady, kami nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
4: Jadi jadi sahabat, jadi selamanya sahabat.
1: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Teh,
4: jangan kemana-mana.
1: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi merilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Dan juga buat Bang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Oh, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Denain kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari rasa pribadi sih karena rasa mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu rasa suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa rasa lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan rasa pada sosok almarhumah Nika Ardila pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindum.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Direk bawahnya aja.
1: Track bawah ya.
5: Aku
0: ya, coba silahkan.
5: Yang aku menjadikan diri aja.
0: Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Oke.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. The Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan
3: ya,
2: diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Ah, silakan Mas Ari diundang ya,
2: Mas The Nine-nya Ari ya. Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat ya. Makan siang buat Mas Yudi
2: ya.
1: Dan lain-lainnya. Kabarnya
2: amin.
1: Sehat-sehat ya, amin. Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti siap, The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya, ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi aduh, ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat. Oh, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel iya. Berarti Sulawesi mana? Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
1: Refnya ya. Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh, boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
5: Aku lagi mikir liriknya.
2: Iya. Atau siapa yang udah
5: diri sendiri?
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja nggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Yang iya, yang dibisa aja nggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang, ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Tak pernah ya.
2: Tak pernah
3: lagi, walau ku tak puru.
5: Baik, walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda bahasa berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Aja. Kumaha? Kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Resa
3: dah. Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget lah.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk aku.
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
5: Udah begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah.
2: Ini gongnya nih.
3: Kirain udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane. Tae mutambe mu iku tumangi.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang maneh gitu bukan
3: maneh. Sang maneh itu berarti kayak sahabat gitu.
1: Oh, sahabat ya sang maneh.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baik ya, lah kalau ya. Begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya. Se-Indonesia.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu
2: tapi
1: kan.
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam suku. Daerah, suku,
3: ya. Agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh sahabat ikolah sahabat.
3: Eh sama bahasa Toraja.
5: Apa lagi?
3: Kau.
5: Ya. Abis apa
2: kak? Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak puru.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, Teleri dan Resa juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira Denai ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha damang.
5: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
5: dan
1: maksudnya.
5: Selamat siang. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya. Iya, itu The Nine juga.
5: Dan oh The Nine juga oh termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay. Ya.
5: Jadi terpesona, tersepona deh denger atau menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
1: Betul.
5: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
5: Gini pertanyaan nah. Teteh ya untuk Denai. Untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
6: Kita juga istirahat
5: karena dia punya
6: dulu,
5: lirik
6: ya.
5: Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke. Okay.
4: Bintang radio.
5: Okay. Mm-hmm. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
5: Eris kira. Taufik.
1: Ya.
5: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
7: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
7: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
7: Ya. Seperti di kehadiran binaran.
0: Itu aja ya.
7: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert nggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab. Seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio,
1: dibawain sama ini ya peserta bintang radio gitu.
0: Iya.
1: Sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih.
1: Ya,
4: ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu ya. Dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine enggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke. Baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel
4: lagi,
0: dulu
4: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya okay. juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Ya. Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
0: Lagi
1: bercanda.
0: Ya enggak apa-apa. Ya,
1: kita rezeki masing-masing gitu. Itu
4: rezeki. Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oh, oke.
4: Okay. Jadi memang kita The 9-9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita okay. support.
0: Siap. Terus kalau Inai
6: Kalau Inai? Inai ya tadi yang dibilang ke Acel itu, jadi ada single dari Kacel, ini lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vokal.
1: Ya, nanti promo kesini.
0: Oh, gitu. Begitu lagi.
1: Iya dong. Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project nextnya?
8: Kalau project nextnya sama kurang lebih sama kayak apa? Kak Inai dan teman-teman yang lain, saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi dari satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Joni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Wih, amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
8: nanti ke RRI ya promosi.
0: Oh iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady
8: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Ditemenin sama Kak Marcel. Iya dong. Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk ya.
9: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi itu, makanya.
0: Melamar apa nih?
9: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
1: Oh, oke.
9: Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, emang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu terus ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
9: Iya betul. Ismail.
0: Siap.
9: Sama Tengku
1: Taufik. Iya.
4: Okay. Mungkin perlu saya nambahin.
8: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Mbak Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine, Ibu Irma ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
8: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Nah, mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong.
1: Sehat ya, makanya ya.
9: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
0: Oh iya.
1: Apa? Jadi
4: jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Oke. Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Iya, semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung amin. Ke YouTube-nya.
0: Ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya enggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai. Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya.
0: Terutama Irma Rahim janji ke sini hari ini. Ternyata enggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: FM Pro 1 Jakarta
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410. Terima kasih pendengar, Anda sudah menyimak dan mengikuti program acara yang tentu seru banget ya, bersama teman-teman dari The Nine Host, The Nines, bersama host Tengku Syafiq dan Yudi Ismail di program 100% Indonesia. Dan pendengar, kita akan jelang dialog kentongan waspada sampah kiriman ancam Sungai Banjarmasin nanti bersama narasumber Khairina Rahmi, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Kalau kita bicara tentang mitigasi bencana, apalagi persoalan sampah ya, ini pastinya kita warga Banua harus waspada sampah kiriman yang bisa mengancam sungai Banjarmasin. Pendengar, persoalan sampah kemudian juga genangan banjir ini menjadi simpul besar pembangunan kota Banjarmasin. Dan pemerintah kota Banjarmasin tentu saja berusaha ya untuk menanganinya. Dan mari kita dukung pendengar agar Banua kita selamat ya, tidak kebanjiran sampah kiriman. Karena ada beberapa daerah di kabupaten kota di Kalsel, seperti halnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dari kemarin pendengar ya, banjir ini sudah mulai melanda Barabai dan sampai ke pasar ya. Walaupun tidak sampai ke Banjarmasin, pasti ini juga peringatan keras bagi warga kota Banjarmasin. Ini yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di Barabai. Seperti halnya di Sungai Dharma, pendengar, itu banyak sekali sampah atau ratik, atau kalau orang Banua mengatakannya raba, banyak banget kiriman dari daerah lain ya. Dan tentu mari kita bersatu padu untuk bisa mengatasi ini semua. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, kami terus membersamai Anda. Dan jangan lupa pendengar, nanti kami akan hadirkan narasumber yang nanti akan bersama-sama dengan kita di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana bersama Ibu Khairina Rahmi. Beliau adalah Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Waspada sampah kiriman ancam Sungai Banjarmasin. Jangan lupa pendengar, Anda juga nanti kami undang bergabung di 0811 511 410 dan 0511 325 1562. Mungkin nanti akan diberikan kesempatan ya untuk bertanya bagi warga Banua. Nanti kita akan ikuti aja bersama presenter Rizky Wahyudi. Bersama RRI, kami terus menemani Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat

0: Tidak ada yang boleh tidak terayomi. Tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
3: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi mahal.
4: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
5: Oke, Ristia untuk...
3: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
4: Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
3: Ya, Rudy Mulyadi selengkapnya melaporkan.
2: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
6: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan...
4: dengan keikutsertaannya
3: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Lintas Banjar Nusantara ya. Lintas Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111410.

Bersama RRI Banjar Masin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjar Masin, untuk masalah sampah ya, tentunya masalah yang menjadi perhatian kita semua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya. Karena melawan sampah Banjarmasin, pendengar, ini tanggung jawab kita semuanya. Faktanya persoalan sampah ini adalah kombinasi antara kebijakan, kemudian juga kesadaran masyarakat. Jadi tanpa ada keduanya, solusi tidak akan berjalan maksimal. Ini pasti perbincangan yang sangat menarik sekali. Jadi untuk masyarakat Banua, ikuti perbincangan di Dialog Mitigasi Bencana Kentongan, Waspada Sampah Kiriman Ancam Sungai Banjarmasin. Kami akan hadirkan narasumber Ibu Khairina Rahmi, Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin.

0: Banjir rob adalah peristiwa masuknya air laut ke daratan akibat naiknya muka air laut saat pasang. Fenomena ini umum terjadi di wilayah pesisir. Banjir rob tidak hanya disebabkan faktor alam, tetapi juga dipengaruhi aktivitas manusia. Penyebab alami utama banjir rob adalah pasang laut, terutama saat pasang maksimum yang dipengaruhi gravitasi bulan dan matahari. Risiko rob semakin meningkat akibat perubahan iklim dan kenaikan muka air laut yang terjadi secara bertahap seiring mencairnya es di kutub dan pemanasan global. Dari sisi aktivitas manusia, penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah berlebihan menjadi faktor dominan di banyak kota pesisir. Selain itu, hilangnya mangrove dan vegetasi pantai mengurangi perlindungan alami terhadap gelombang dan air pasang, sehingga air laut lebih mudah menggenangi daratan. Faktor lainnya adalah pembangunan di zona rawan rob, reklamasi yang mengubah garis pantai, serta sistem drainase pesisir yang tidak memadai. Kombinasi faktor alam dan manusia ini membuat banjir rob semakin sering dan parah, sehingga diperlukan pengelolaan pesisir, tata ruang adaptif, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kalau bicara sampah, tentu di benak kita, di mindset kita, bagaimanakah cara mengatasi sampah pasca banjir? Ini pasti membutuhkan penanganan cepat untuk bisa mencegah penyakit. Biasanya banjir kaitannya juga ada penyakit, dan kita dapat membuang sampah sisa banjir ke tempat penampungan sementara. Kita bisa juga gunakan layanan kebersihan, atau mungkin cari lokasi dan prosedur pembuangan resmi yang terdekat melalui bisa dicarilah melalui situs Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin, ya. Itu nanti akan bermunculan agar sampah dikelola dengan baik. Dan sekarang juga banyak juga ya bank sampah. Pastinya di sini bank sampah manfaatnya sangat luar biasa untuk kemaslahatan masyarakat dan juga kesehatan, karena bersih itu pastinya membuat menjadi sehat. Dan untuk mengantisipasi sampah dengan adanya bank sampah ini juga korelasinya sangat pas sekali agar sampah bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana upaya persiapan diri pendengar untuk mengatasi sampah akibat banjir? Antara lain gunakan APD, selalu pakai sarung tangan karet ya yang tebal, sepatu bot, masker mencegah bau dan debu, dan pakaian tertutup sebelum menyentuh sampah banjir. Kedua, waspada bahaya. Hati-hati terhadap pecahan kaca, paku, atau hewan berbisa yang mungkin tersembunyi di dalam tumpukan sampah basah. Kemudian pemilahan dan pembersihan sampah. Pisah jenis sampah, kelompokkan sampah menjadi sampah organik, sisa makanan, tumbuhan, dan juga sampah anorganik bisa berupa plastik, logam, dan kaca. Kemudian bahan berbahaya dan beracun seperti aki bekas, botol pembersih, atau pestisida. Kemudian lagi bersihkan material berharga. Barang-barang seperti perabotan plastik atau logam dapat dicuci, kemudian didisinfeksi menggunakan larutan pemutih. Dan ini ada aturannya, campuran 1 cangkir pemutih per 4 liter air. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa membrowsing lah pendengar ya. Dan jangan lupa kami membersamai Anda di program Informasi Mitigasi Bencana Kentongan dengan tema Waspada Sampah Kiriman Ancam Sungai Banjarmasin. Ini menjadi perhatian kita semua pendengar RRI untuk Banjarmasin melawan sampah ya. Tapi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Karena faktanya persoalan sampah ini adalah kombinasi antara kebijakan dan juga kesadaran masyarakat. Tanpa keduanya, solusi tidak akan berjalan maksimal. Mari kita bersatu pendengar untuk melawan sampah. Bersama RRI nanti akan dipandu rekan saya Rizky Wahyudi di program Kentongan. Kami hadir bersama Anda.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Program Bencana banjir memang terjadi karena faktor alam, namun semakin diperparah dengan aktivitas manusia. Tanpa disadari, aktivitas manusia bisa menyebabkan banjir semakin parah, seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai yang akan menimbulkan banjir. Selain itu, melakukan penggundulan hutan juga bisa menjadi pemicu terjadinya banjir bandang. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk meminimalisir banjir dengan melakukan berbagai cara sederhana untuk mencegah terjadinya banjir, seperti tidak membuang sampah sembarangan, hindari membuang sampah di aliran air dan di aliran sungai, membersihkan selokan atau parit dekat rumah dari sampah sehingga aliran air menjadi lancar, rutin membersihkan sekitaran rumah dari sampah, melakukan penghijauan di lahan-lahan kosong sebagai daerah resapan air, melakukan penghijauan di hutan-hutan yang gundul atau reboisasi.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Waktunya Kentongan.
1: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali lagi kita dalam program Kentongan Radio Tenggap Bencana edisi pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya Rizky Wahyudi. Dengan tema waspada sampah kiriman ancam sungai di Banjarmasin, itulah topik yang akan kita angkat di sore hari ini. Dan di kesempatan kali ini kita sudah terhubung melalui line telepon bersama Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, ada Bu Khairana Rahmi. Selamat sore, Bu.
2: Selamat sore.
1: Gimana kabarnya nih, Bu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat ya, Bu, ya?
2: Tinggi.
1: Oke. Bagi pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung dalam sajian program Kentongan, bisa juga menyaksikan kami di YouTube dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Banjarmasin. Saya bisa manggilnya Bu Rina atau Bu Rahmi nih?
2: Terserah aja, Mas.
1: Oke, Bu Rahmi nih, Bu. Mungkin boleh disampaikan kepada masyarakat nih, Bu, terkait sampah kiriman ke sungai-sungai yang ada di Banjarmasin nih, Bu.
2: Oh, iya. Saat ini kan lagi musim pasang ya.
1: Iya.
2: Iya, kayaknya sampah-sampah dari hulu itu sudah mulai pada masuk gitu.
1: Oke.
2: Terus kan ada kita melalui pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas PUPR khususnya di bidang sungai, kita terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi sampah kiriman terutama di Sungai Martapura nih, Mas.
1: Baik.
2: Salah satunya dengan kita selalu melaksanakan pembersihan rutin menggunakan tenaga lapangan yang biasa kita kenal dengan pasukan turbo itu, biasanya di titik-titik rawan penumpukan sampah. Titik-titik rawan penumpukan sampah ini biasanya itu ada di tiang-tiang jembatan gitu, Mas.
1: Nyangkut gitu ya, Bu, ya, hitungannya?
2: Nyangkut.
1: Iya.
2: Iya, dia nyangkut di situ. Selain itu juga upaya kita sudah memasang penahan sampah di Sungai Martapura. Persisnya lokasinya ada di kita tahan sampah yang dari hulu di situ. Sementara terus kita ada punya amfibi, Mas, yang kita angkut sampahnya di ke darat gitu.
1: Oke, berarti beberapa langkah upaya, Bu, ya, terus digencarkan nih, Bu, ya.
2: Iya, benar sekali. Dan ada juga petugas kita yang selalu melakukan pemantauan kondisi sungai itu secara berkala.
1: Okay.
2: Terutama yang pada saat sekarang nih, saat pasang dan kadang-kadang hujan ya sekarang ya.
1: Iya, tidak menentu ya, Bu, ya.
2: Padahal musim kemarau ya sekarang harusnya. Iya, jadi membuat volume sampah kita tuh jadi meningkat, kiriman sampah dari hulu itu jadi meningkat gitu.
1: Bu, mungkin Bu nih bisa disampaikan juga, Bu, terkait seberapa besar sih dampak terhadap dampak kiriman dari sampah tersebut pada ekosistem sungai yang ada di Banjarmasin nih, Bu?
2: Oh, sangat berpengaruh, Mas, karena sampahnya ini bukan cuma dari gulma, eceng gondok dan sebagainya. Sampahnya ini bisa batang pohon, begitu yang gede-gede gitu, Mas.
1: Okay.
2: Banyak banget.
1: Sampai ke batang pohon nih, Bu, ya. Dengan berukuran yang besar berarti.
2: Besar banget ukurannya. Jadi kan itu kayak kalau banjir di bagian hulu sana, hujan deras, biasanya kan mereka banjir terus turunnya ke kita gitu, karena kita kan daerah hilir ya.
1: Iya.
2: Jadi kita kayak tampungan sampah mereka gitu.
1: Oke, Bu. Mungkin, Bu, untuk sumber sampahnya sendiri, Bu, dari kiriman dari mana saja sih, Bu, kira-kira ini?
2: Yang sementara ini yang kita deteksi sih dari kabupaten sebelah sih, Mas, gitu.
1: Oke. Baik.
2: Ya, ini juga jadi kita biasanya juga ada berkoordinasi bagaimana di kabupaten sebelah yang menahan sampah di sana biar sampahnya nggak terlalu banyak numpuk. Nggak terlalu banyak numpuk masuk ke hilir sini, Mas, gitu.
1: Oke, berarti sinergi terus terjalin, Bu, ya?
2: Iya. Dan juga sekarang kan banyak nih program-program yang kita sosialisasikan ke masyarakat dari kelurahan, mereka gotong royong mengingatkan masyarakatnya akan sadarnya kebersihan sungai, anjuran-anjuran tidak membuang sampah lagi di sungai. Itu sangat berpengaruh loh, Mas, banyak banget sampah-sampah yang emang dari masyarakat juga ada
3: gitu.
1: Oke. Tapi Bu, paling banyak ditemukan di lapangan nih jenis sampah apa nih kira-kira Bu?
2: Paling banyak ya emang kayak seperti enceng gondok dan guma, terus ya. Batang-batang kayu gitu, sama sampah-sampah plastik lah lumayan juga banyak. Sampai kasur juga ada mas.
1: Sampai kasur Bu, oh baik. Oke, Bu. Bu, di ini lagi musim penghujan nih Bu, seberapa berapa persen Bu kira-kira peningkatan volume sampah nih Bu?
2: Karena sekarang kan kita sudah punya penahan sampah ya di PDU di Sungai Martapura itu mas, lumayan nggak terlalu banyak lagi sekarang tampangan di masuk ke kota gitu.
1: Dibandingkan sebelum-sebelumnya ya Bu ya?
2: Sebelum yang kita belum punya gitu, sebelum punya penahan sampah ini, membantu sekali menurut saya.
1: Bu, untuk dampak dari masyarakat yang berada di pinggiran sungai tersebut Bu, bagaimana nih Bu dampak yang dirasakan para masyarakat-masyarakat yang ada di sana Bu?
2: Dampaknya apa ya, dampaknya ya mungkin karena ini apa sih, rumah-rumah mereka itu di bawah tiang-tiang rumah mereka itu kekumpul jadinya sampah di situ mas.
1: Numpuk di situ jadinya ya Bu ya?
2: Numpuk iya. Kalau enceng gondok seperti enceng gondok itu kan harusnya kita larutin aja ya. Iya. Kan nanti bolak-balik hilir hulu hulu hilir kayak gitu kan.
1: Muter Bu ya jadinya.
2: Iya.
1: Oke, Bu. Bu, untuk dari sisi kualitas air sendirinya Bu bagaimana nih Bu dengan adanya penumpukan sampah ini?
2: Ya pasti terpengaruh ya mas, kualitas air kita. Cuman aku belum sampai ke mana. Biasanya itu ada di, biasanya yang mengurus kualitas air ini ada di apa, di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi biasanya mas. Dia punya lab sendiri yang suka tes kayak gitu.
1: Oke.
2: Tapi yang pasti itu pasti terdampak karena ada sampah ekosistem kita, dan juga banyak sih yang apa sih, orang-orang yang suka mancing di sungai itu katanya ikan-ikannya sudah banyak berkurang gitu.
1: Akibat dari hal tersebut Bu ya?
2: Kemungkinan ya.
1: Baik.
2: Karena kualitas air kita kan yang terus menurun kayak gitu.
1: Oke Bu, untuk dampak berpotensi banjir ini Bu, berapa persen kira-kira Bu?
2: Aduh, mudah-mudahan enggak ya mas.
1: Jangan sampai ya Bu ya.
2: Jangan sampai.
1: Baik.
2: Jangan sampai. Karena sekarang ini kan lagi pasang ya, musim pasang. Mudah-mudahan enggak dibarengin sama hujan deras gitu mas.
1: Sangat berbahaya kan Bu ya?
2: Iya.
1: Oke Bu, terkait beberapa upaya dari pemerintah tadi Bu, diantaranya pasupan turbo, penahanan sampah, dan amfibi ya tadi Bu. Selain itu apa lagi Bu biasanya dilakukan dari dinas terkait Bu?
2: Ya kita kan ada juga, kita pemantauan kondisi sungai secara berkala kan tadi, terus pada saat pasang kita memantau gitu Bu. Dari itu mengirimkan sampah, jadi membuat volume sampah kita tuh meningkat. Jadi kan amfibi kita tuh bekerja kadang sampai siang dan malam gitu mas.
1: Oh malah dua waktu Bu ya, dari siang iya, sampai malam.
2: Iya. Kalau kiriman sampah itu lagi banyak gitu, karena karena sampahnya ini banyak yang balok kayu tadi aku bilang
1: dengan berukuran besar tadi Bu ya.
2: Iya.
1: Jadi sampai kasur tadi Bu ya sempat disebutkan
2: iya,
1: Bu ya.
2: Ada juga kasur.
1: Baik. Tapi Bu, sejauh ini kendala yang dihadapi Bu, bagaimana nih Bu?
2: Kendala yang dihadapi ya, kita masih apa ya, masih banyak kebiasaan masyarakat kita yang belum sadar membuang sampah ke sungai. Itu kan nambah-nambahin volume sampah ya.
1: Iya.
2: Iya, itu. Terus juga terkait koordinasi dengan kabupaten sebelah juga kita masih apa?
1: Terus berjalan berarti Ibu ya?
2: Iya, masih terus berjalan, masih ya koordinasinya masih terus berjalan lah kayak gitu.
1: Oke, Bu, dengan beberapa program tadi Bu yang disebutkan Bu, sudah berapa lama nih Bu program tersebut berjalan nih Bu di Kota Banjarmasin?
2: Kalau untuk amfibi dan penahan sampah itu sudah 2 tahun ini mas.
1: 2 tahunan Bu ya, dan tuh apakah efektif, Bu, untuk keberadaan di sampah-sampah yang ada di Banjarmasin ini, Bu?
2: Menurut evaluasi kita itu sangat efektif. Karena sudah jarang kan pampangan ada di bawah jembatan Pasar Lama, iya. Di bawah jembatan yang Pangeran Antasari. Udah nggak ada kan, Mas? Udah jarang kayak
1: gitu. Sudah minim, Bu, ya, hitungannya.
2: Minim banget. Jadi menurutku itu sangat bermanfaat, sangat ini. Sangat efektif.
1: Oke. Bu, dengan beberapa program tersebut, Bu, juga apakah melibatkan para masyarakat yang berada di wilayah sana, Bu?
2: Iya, ini kan masih gencar-gencarnya nih dari kita koordinasi dengan pihak kelurahan supaya apa ya, sosialisasi tentang kebersihan sungai, kesadaran mereka kayak gitu. Masih ini, Mas.
1: Oke. Bu, biasanya langkah edukasi yang disampaikan kepada masyarakat apa saja ini, Bu?
2: Salah satunya ya sosialisasi tadi, edukasinya ke masyarakat dan penguatan pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sesuai arahan Pak Wali kan. Kayak kita sampah kita pilah kayak gitu. Jadi udah lumayan berkurang lah.
1: Oke. Bu, jika ada menemukan nih, Bu, masyarakat atau ya oknum lah hitungannya yang melakukan pelanggaran nih, seperti membuang sampah ke sungai atau membuang barang yang lainnya nih, Bu, apa nih sanksi yang didapat oleh masyarakat oknum tersebut nih, Bu?
2: Kita foto aja dulu, kita bukti.
1: Kan? Perlunya bukti dulu, Bu, ya. Baik.
2: Harus buktinya ada dulu, ya kan, baru kita bisa bertindak lebih lanjut gitu. Emang sudah disampaikan sih ke beberapa waktu sosialisasi itu tentang kebersihan, cara mereka mengedukasi apa masyarakat, apalagi sekarang kan lagi gencar-gencarnya program Pak Wali tentang sampah ya, kayak gitu.
1: Oke, Bu, terkait inovasi dan teknologi kedepannya nih, Bu, apakah ada penambahan sarana dan prasarana, Bu, mungkin, Bu?
2: Mudah-mudahan, Mas, ada, Mas, kita juga kemarin itu kemungkinan mau menambahkan, kita kan sudah punya tapi sepertinya masih kurang. Kita mau menambahkan ada kubus apung buat menghalau enceng gondok gitu.
1: Baik. Oke, Bu, nih, mungkin terakhir nih, Bu, apa nih, Bu, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pentingnya bersama-sama kita menjaga sungai dan juga lingkungan nih, Bu?
2: Ya, harapan kami kepada masyarakat, harapan kita ya semua ya, agar mereka satu dulu deh, sadar dulu akan pentingnya.
1: Sadar itu penting, Bu, ya.
2: Iya, kesadaran itu sangat penting, Mas, untuk kebersihan sungai. Terus artinya sungai-sungai kita di Kota Banjarmasin, terutama Sungai Matapura ya. Mudah-mudahan tetap bersih, aliran airnya lancar, dan fungsi sungai sebagai wajah Kota Banjarmasin kita tetap dapat terjaga, Mas.
1: Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Ibu Khairana Rahmi selaku Kepala Bidang Sungai Dinas PU Khairina, ya, Bu, ya. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin telah meluangkan waktunya di sore hari ini, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya, atas waktunya.
2: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, semoga informasi yang disampaikan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita. Saya Rizky Wahyudi, izin pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Kita kembali pada Junior.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, kadang tuh ya kita baru sadar lah ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba hilang ya. Kayak sinyal, serius banget memang. Dan hari ini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal waktu internetan? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, kemudian video call sama teman dan keluarga, sampai ngabarin dan sudah nyampe gak begitu ya kabar itu. Semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya sinyal itu sekarang sudah seperti sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidupnya tenang. Tapi pas hilang di kita, wah paniknya satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya terus tiba-tiba hilang, rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren ini gak cuma kuat di kota saja, tapi juga jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus. Dan ini juga Smartfren, jagoan sinyal sudah menjangkau kota Yogyakarta dan seluruh daerah Jawa Tengah. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang ingin koneksi tetap aman dan lancar di mana saja, saatnya buktikan sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap menemani aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. Pendengar, sesaat lagi kami bersamai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Selasa 19 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Yuniar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Jube.
0: Iya, selamat sore Niar, bagaimana kabarnya?
1: Iya, untuk cuaca Jube dapat kita informasikan Banjarmasin mendung sore hari ini.
0: Oke, baik, berarti hampir mirip-mirip dengan kota Tarakan sore ini Niar. Ada informasi apa Niar dari kota Banjarmasin?
1: Jube, informasi yang akan kami sampaikan sore hari ini adalah mengenai BPOM dan juga Pemprov Kalsel berupaya untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Jubaidah. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Banjarmasin bersama Pemprov Kalsel dan stakeholder terkait berkomitmen untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan tertentu melalui gerakan nasional pencegahan penyalahgunaan obat untuk melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan obat non-medis. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir.
3: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Banjarmasin mencanangkan aksi nasional gerakan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Aula BPOM di Banjarbaru Senin pagi. Kegiatan dihadiri jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI Polri, Kejaksaan, pemerintah daerah, serta berbagai stakeholder terkait. Pencanangan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan obat-obatan tertentu di masyarakat. Pelaksana tugas Kepala BPOM Banjarmasin, Ari Yustanti Ningsih, mengatakan pihaknya akan meningkatkan pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus memperluas edukasi ke masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan obat. Menurut Ari, berdasarkan evaluasi BPOM RI, Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari 23 daerah yang terindikasi terjadi peredaran dan penyalahgunaan obat-obatan tertentu.
2: Penandatanganan komitmen tadi, jadi masing-masing pihak pemangku kepentingan akan berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Kami dari Badan POM juga akan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, jalur distribusinya, kemudian sarana pelayanan kefarmasian, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat dampak dari penyalahgunaan ini. Harapannya masyarakat sadar, generasi sadar bahwa ini tidak menjadi konsumsi rekreasional begitu ya, tetapi obat ini mempunyai efek terapi. Jika disalahgunakan maka efeknya bisa membahayakan.
3: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin melalui staf ahli gubernur bidang pemerintahan dan politik Adi Santoso menyatakan dukungan terhadap gerakan nasional tersebut.
4: Bapak Gubernur, Pak Muhyiddin, Bapak Wakil Gubernur, Pak Haji Hasnur Yadi Sulaiman mendukung gerakan nasional dalam rangka untuk mengawasi peredaran gelap penyalahgunaan obat-obat tertentu diprakarsai oleh BPOM dan mendapatkan dukungan dari Polda, kemudian dari Kejaksaan dan seluruh institusi yang terkait. Terima kasih.
3: Pemerintah berharap gerakan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat agar penggunaan obat-obatan tertentu tetap sesuai kebutuhan medis dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan non-medis.
1: Jube, demikian laporan reporter kami Diki Munadi dan saya serahkan kepada Jube di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Listia. Halo Listia. Oke, baik. Ini suaranya belum terdengar ini Listia. Boleh sekali lagi? Halo Listia, selamat sore.
1: Selamat sore rekan Jube, bagaimana, sudah bisa mendengar suara saya?
0: Iya, sudah bisa, alhamdulillah. Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini Listia?
1: Kalau Palangkaraya kebalikannya dari Banjarmasin, hari ini cerah, terang, benderang.
0: Baik, ada informasi apa Listia?
1: Kalau dari Kota Palangkaraya, ini terkait Lomba Manyipet pada Festival Budaya Isen Mulang tahun 2026 yang menjadi ajang pelestarian budaya dan pembinaan atlet muda, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, olahraga tradisional Manyipet kembali mencuri perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM tahun 2026 di Kota Palangkaraya. Tidak hanya menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini juga menjadi upaya pelestarian budaya Dayak sekaligus pembinaan atlet muda berbakat di Kalimantan Tengah. Dan selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Lomba menyepet kembali menjadi salah satu olahraga tradisional yang menarik perhatian masyarakat dalam Festival Budaya Iseng Mulang 2026 di Kota Palangkaraya. Perlombaan khas masyarakat Dayak ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pengunjung, tetapi juga menjadi upaya melestarikan budaya daerah agar dikenal generasi muda. Peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah tampak antusias mengikuti perlombaan. Dengan penuh fokus, para peserta berusaha mengarahkan simpet tepat ke sasaran untuk memperoleh nilai tertinggi dalam pertandingan. Peserta lomba menyepet asal Kota Palangkaraya, Bambang, mengatakan olahraga tradisional ini kini berkembang cukup pesat dan mulai dikenal lebih luas sebagai olahraga prestasi. Namun menurutnya masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar perkembangan olahraga menyepet di Kalimantan Tengah semakin maju. Ia berharap lomba menyepet dapat lebih sering digelar secara terbuka agar peserta dari berbagai daerah di Kalimantan bahkan luar pulau dapat dan meningkatkan kualitas persaingan.
2: Kalau harapan kami untuk menyepet di Kalteng ini supaya bisa berkembang lebih cepat, diperbanyak lomba aja, diperbanyak lomba yang sifatnya open dan terbuka untuk umum, ya, terbuka untuk siapa saja, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa juga bisa hadir biasanya. Jadi itu diperbanyak event lah.
3: Selain itu, Bambang menilai perlengkapan dan fasilitas olahraga menyimpit di Kalimantan Tengah juga perlu terus diperbaiki mengikuti perkembangan zaman. Dengan dukungan sarana yang memadai, olahraga tradisional ini diyakini mampu berkembang lebih baik dan mencetak atlet berprestasi. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Seruyan, Dusin, mengaku persiapan utama sebelum mengikuti perlombaan dilakukan melalui latihan rutin. Menurutnya, olahraga menyimpit

0: olahraga tradisional hingga tingkat nasional. Pemerintah daerah bersama para pegiat olahraga tradisional pun diharapkan terus mendukung perkembangan olahraga menyimpit melalui pembinaan, peningkatan fasilitas serta penyelenggaraan perlombaan secara rutin agar olahraga tradisional ini tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Demikian Prayoga melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama Jube di Tarakan. Jube.
2: Iya, terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Panen jagung kuartal 2 kepolisian mendapatkan apresiasi positif dari DPRD Tarakan dan berikut laporan Kristo Panhia.
1: Sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya.
2: Panen jagung kuartal 2 yang dilakukan kepolisian mendapat apresiasi dari DPRD Tarakan. Pasalnya kegiatan seperti ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Ketua DPRD Tarakan Muhammad Yunus mengatakan, selama ini kepolisian Polda Kaltara dan Polres Tarakan banyak membantu program Presiden Republik Indonesia. Seperti panen jagung di lahan setengah hektar ini, ternyata hasilnya sekitar 500 kg, langsung diangkut bulok untuk dijual. Dia mengucapkan terima kasih khususnya kepada pihak kepolisian, karena program ini sangat berdampak baik terhadap kesejahteraan petani di Kota Tarakan.
1: Terima kasih kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kaltara Polres Tarakan telah banyak membantu program Pak Presiden Prabowo Subianto yaitu di bidang jagung. Nah, tadi kita sama-sama saksikan bahwa ada sekitar setengah hektar lahan yang kita panen jagungnya. Dan tadi juga sudah pelepasan sekitar 500 kilo kalau tidak salah. Kita dibawa ke gudang dolok untuk dijual di sana atau di kampung di sana. Itu mungkin saya percayakan terima kasih khususnya kepada kepolisian.
3: Kalau Dewan sendiri melihat progresnya sendiri seperti apa?
1: Terus melihatnya alhamdulillah banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan membantu khususnya para petani. Saya rasa sangat bagus.
2: Terkait progres kegiatan ini, Yunus menilai keberhasilan panen raya jagung pada kuartal kedua ini menjadi bukti konkret bahwa institusi Polri tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga hadir dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung kolaborasi lintas sektor seperti ini. Besar harapannya, program pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan dapat terus berkelanjutan sehingga Kota Tarakan bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah sekaligus memperkuat sektor pertanian lokal. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Panguntaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Vira. Selamat sore Vira.
1: Halo, selamat sore Jube. Apa kabar di Tarakan sana?
0: Alhamdulillah kabar baik nih. Kalau Tarakan lagi lumayan mendung, kalau di Samarinda gimana nih Vira?
1: Dari Samarinda dari tadi siang sampai sekarang masih diguyur hujan rekan Jube.
0: Wah, lumayan ya basah nih.
1: Iya, sangat gelap sekali ini.
0: Ada informasi apa Vira dari

0: Iya, Samarinda sore ini.
1: Ada informasi mengenai penekanan angka stunting pada anak dari DKP Kaltim, Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur terus memperkuat program Gemarikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dan menekan angka stunting pada anak. Reporter RRI Samarinda Niswar Kula melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur terus menggencarkan program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan di sejumlah kabupaten dan kota. Program tersebut dilakukan melalui edukasi gizi, pembagian produk olahan ikan, hingga pelibatan pelaku UMKM perikanan dalam kampanye konsumsi ikan kepada masyarakat. Konsumsi ikan dinilai memiliki peran penting dalam mendukung tumbuh kembang anak karena kaya protein dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Edukasi gemar ikan menyasar ibu rumah tangga, balita hingga pelajar dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, PKK, BKKBN, serta Dinas Perikanan Kabupaten dan Kota. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan DKP Kalimantan Timur Irma Listiawati kepada RRI 18 Mei 2026. Dalam pelaksanaannya, DKP Kaltim juga menggandeng pelaku UMKM perikanan untuk memperkenalkan berbagai produk olahan ikan seperti bakso ikan, abon ikan, hingga makanan siap konsumsi berbahan dasar hasil laut. Inovasi tersebut dilakukan agar anak-anak lebih tertarik mengonsumsi ikan tanpa harus melihat bentuk ikan utuh.
3: Jadi begini, setiap tahun itu dari program pengolahan pemasaran hasil perikanan itu ada edukasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan gemar ikan, memasyarakatkan makan ikan. Di situ kita juga melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian membawa balitanya juga. Jadi edukasi di situ kita menyampaikan terkait dengan kalau kita tidak suka memakan ikan, alangkah baiknya kreativitas daripada ibu-ibu rumah tangga itu melakukan olahan yang punya utama. Bisa saja mereka bikin bakso ikan seperti itu. Jadi anak-anak itu tidak hanya melihat dari bentuknya utuh itu mungkin tidak menyukai, tapi dia tetap mendapatkan gizi dari asupan gizi dari produk olahan tersebut.
2: Salah satu kegiatan gemar ikan terbaru digelar di Kota Balikpapan dengan melibatkan puluhan anak. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi gizi sekaligus pembagian produk olahan ikan dan bubur ikan secara gratis. Meski pelaksanaan program tahunan ini lebih terbatas akibat penyusunan anggaran pemerintah, DKP Kaltim memastikan gemar ikan tetap diprioritaskan di berbagai wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi. Pemerintah berharap edukasi konsumsi ikan terus diperluas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protein ikan dalam mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak di Kalimantan Timur. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda sore ini, kami kembalikan kepada Anda, Jube, di Tarakan. Jube.
0: Iya, terima kasih rekan Fira dari Samarinda Kalimantan Timur dan Mahir Lintas Banjar Nusantara sore ini. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan renungkan, ada Rusdi di sana. Selamat sore Rusdi.
1: Iya, selamat sore Jube.
0: Iya, gimana kabarnya renungkan sore ini Rusdi?
1: Alhamdulillah kabar baik, mendung sejak pukul 14.00 hingga saat ini Jube.
0: Baik, ada informasi apa nih Rusdi dari renungkan?
1: Informasi kali ini terkait tentang kondisi akses jalan di wilayah Krayan Selatan ini lumpuh total akibat hujan selama 2 hari berturut-turut Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, hujan deras yang mengguyur wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan Kabupaten Nunukan selama 2 hari terakhir mengakibatkan akses jalan menuju Krayan Selatan lumpuh dan distribusi BBM serta kebutuhan pokok warga terhambat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Akses jalan penghubung antar kecamatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Krayan Kabupaten Nunukan, lumpuh akibat hujan deras yang terjadi selama 2 hari terakhir. Akibatnya distribusi kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM dari Long Bawan menuju Long Layu terhambat. Jalan tanah yang menjadi satu-satunya akses warga berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan bahkan dilaporkan terjebak hingga terbalik saat nekat melintas membawa logistik untuk warga.
3: 2 hari ini mobil tidak bisa masuk ke selatan karena kondisi jalannya akibat hujan licin terus berlumpur. Jadi itu kejadian kemarin, jadi dipaksa masuk, ya akhirnya ya ada kecelakaan kan, mobilnya terbalik.
2: Ia menjelaskan kondisi ini membuat masyarakat di Krayan Selatan mulai kesulitan mendapatkan BBM dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Selama ini distribusi BBM hanya mengandalkan pasokan dari Krayan Induk melalui jalur darat.
3: BBM, terus gula, ini kan dari luar kan. Jadi ya ini ya stok sudah berkurang Bu, karena jalannya ini ya seperti itu. Jadi tidak bisa dilewati seperti biasa kan. Apalagi BBM. BBM kayaknya sudah masyarakat ini saling cari sudah ini.
2: Lebih lanjut ia menjelaskan untuk pengiriman menggunakan pesawat belum dapat dilakukan karena Bandara Long Layu belum memenuhi standar untuk pendaratan pesawat pengangkut BBM. Warga kini berharap akses jalan segera diperbaiki agar distribusi logistik kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekan Jubeda RRI Tarakan.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Selasa 19 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jubeda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, pendengar, ada satu informasi yang disampaikan oleh reporter Juma Muhammad. 500 tahun Banjarmasin, Pemko siapkan perayaan paling bersejarah. Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempersiapkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, Yamin HR, bersama Wakil Wali Kota Ananda, Ketua TPPKK Nelly Listriani, serta PLT Sekretaris Daerah Doli Syahbana memimpin langsung rapat besar persiapan peringatan setengah milenium Kota Seribu Sungai. Hari Senin malam 18 Mei 2026, rapat dihadiri seluruh SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin membahas berbagai hal penting, mulai dari pembentukan kepanitiaan, konsep kegiatan, hingga kesiapan teknis pelaksanaan agenda besar yang akan digelar dalam momentum bersejarah tersebut. Selengkapnya di rri.co.id.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Yalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan lupa mampir ke portal kami rri.co.id. Beragam info banyak banget, dari informasi nasional, internasional, olahraga, gaya hidup, kesehatan, masuk juga di dalamnya ekonomi ataupun juga hukum. Lengkap banget. Pendengar, kembali satu informasi kami sampaikan kepada masyarakat Banua. Bangkalsel kembali mencatatkan capaian positif dalam aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Jadi berdasarkan publikasi Bank CX Tracker, The Best Bank in Customer Experience 2026 yang diterbitkan oleh Infobank bersama MRI, Bangkalsel berhasil menempati peringkat kedua dalam kategori 10 BPD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025 sampai dengan 2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bangkalsel mencatatkan skor 83,28% sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bangkalsel terus memperkuat kualitas pelayanan baik melalui jaringan kantor, kemudian juga berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah. Dengan semangat setia melayani, melaju bersama, Bangkalsel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 0811-511-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hanta virus berarti kebohongan dalam bahasa slang Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hanta virus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hantavirus bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari sebuah nama sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus itu menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho Wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan tahun 1978, dan ia pun menamainya virus hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Baik, pendengar, untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita akan segera dengarkan pengajian Al-Quran Surah Maryam ayat 41 dan seterusnya, dibacakan Qori Rusdiansyah.

0: berkata,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rasanya lega banget ya, khususnya kaum muslimin dan muslimat setelah melaksanakan kewajiban sholat maghrib. Apakah itu berjemaah atau masing-masing di rumah? Semoga harapan kita amal ibadah diterima Allah, dosa-dosa diampuni. Amin. Jangan lupa pendengar, sambil Anda menikmati makan malam, Anda boleh mampir ke portal kami dengan berbagai informasi update, laporan dari reporter RRI. Di antaranya informasi olahraga. Tim bola voli putri Kota Baru menangi laga perdana Popda Kalimantan Selatan. Informasi ini disampaikan oleh reporter Robi Anggatama. Pendengar RRI, pertandingan cabang olahraga bola voli putri pada hari pertama pekan olahraga pelajar daerah Popda Kalimantan Selatan berlangsung cukup meriah di Gor SKB Mula Warman, Banjarmasin. Hari Selasa 19 Mei 2026, meski masih pertandingan awal, tetapi tiap kontingen ingin mengumpulkan poin dengan kemenangan. Seperti pertandingan antara Kabupaten Kota Baru yang mengalahkan Kabupaten Banjar pada laga pembuka Popda Bola Voli Putri 2026. Laga berjalan seru dengan terjadi saling jual beli serangan dari kedua kontingen. Kapten tim bola voli putri Kota Baru, Sarpiani, merasa senang bisa mengawali laga Popda dengan meraih kemenangan. Menurutnya, meski timnya menang meyakinkan 3-0, namun kemenangan diraih dengan tidak mudah. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar RRI Banjarmasin, kembali kami hadirkan satu laporan dari rri.co.id mengenai Wamenko Republik Indonesia soroti kontribusi hutan untuk pangan. Kontribusi sektor kehutanan bagi ketahanan pangan menjadi sorotan dalam kuliah umum Wakil Menteri Koordinator Republik Indonesia bidang pangan. Kegiatan berlangsung di Fakultas Kehutanan ULM Banjarbaru hari Senin ya 18 Mei 2026 bersama mahasiswa dari berbagai angkatan hadir. Dr. Hanif Faisal Nurofik menekankan hutan memiliki peran strategis menopang sistem pangan nasional berkelanjutan bagi masa depan Indonesia bersama. Jadi bukan hutan itu bukan sekedar penyedia kayu, melainkan infrastruktur kehidupan yang menopang sistem pangan dari hulu hingga hilir bangsa kita. Materi yang disampaikan juga mencakup tata air, ada kontrol erosi, pendengar, juga ada mengenai produksi pangan dan mitigasi iklim dalam satu kerangka strategis. Dan lima aspek ini membentuk pondasi penting menuju ketahanan pangan nasional melalui pendekatan kehutanan yang lebih adil dan lestari. Selengkapnya di rri.co.id, Anda boleh klik untuk informasi-informasi lainnya juga ya. Lengkap sekali ada di sini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410.
1: Terima kasih kebersamaan Anda di Banjarmasin sore ya hari ini. Dan saya Niar segera pamit mundur menemani Anda di Banjarmasin sore. Ada Aditya menemani Anda di Banjarmasin malam. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Ali bin Abi Thalib.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, aku salah.

0: Dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Persatuan Banjarmasin. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam program acara Tablik ke Udara kerjasama antara RRI Banjarmasin dan WIN RRI Banjarmasin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan umur, dipanjangkan nafas ya di kesempatan pada maghrib hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut ila yaumil akhir. Dan di kesempatan malam hari ini pendengar, di kajian pada maghrib kita, kita akan membahas tema, karena ini sudah masuk hari kedua Zulhijjah dan maghrib ini sudah masuk ke 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Artinya sudah semakin mendekati puncak haji di tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 ini. Kita akan membahas doa untuk jamaah haji Indonesia dan sudah terus hubung pendengar melalui line telepon bersama Ustaz Abduh Amri MA. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, berdapat pulang hari ini Ustaz. Baik, baik pendengar dan alhamdulillah. Dan pendengar dan pemirsa juga bagiannya nantinya ingin berdiskusi atau bertanya bersama Ustaz Abduh terkait doa untuk para jamaah haji Indonesia di Tablik Udara hari ini, kami persilakan ya bersama Ustaz Abduh ya. Dan juga siaran ini kita live-kan juga melalui channel YouTube kami di @RRI Pro 1 Banjarmasin. Baik, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat-Nya, taufik dan hidayah-Nya sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan yang lumayan, nikmat ketenangan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan nyaman tanpa ada halangan atau rintangan. Salawat dan salam marilah kita persembahkan kepada manusia paling mulia, paling agung, paling sempurna, pemuluh kita seluruh wujud, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para sahabat dan kerabat serta para pengikut beliau yang senantiasa berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan, yang selalu menyampaikan dakwah kepada umat beliau siapapun dan dimanapun mereka berada. Para pendengar di RRI di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kita pada program Tablik Udara kerjasama RRI dengan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Banjarmasin. Malam ini kita mengangkat tema doa untuk jemaah haji Indonesia. Para pendengar di masa diberada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan kembali bahwa berdasarkan kalender Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, maka tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari Senin kemarin. Dan itu artinya 8 Zulhijjah jatuh pada hari Senin tanggal 25 Mei 2006. Hari ini disebut puasa tarwiyah. Lalu 9 Zulhijjah pada hari Selasanya tanggal 26 Mei disebut dengan puasa Arafah kalau kita mau puasa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian sekitar infonya. Baik, kita akan paparkan sedikit dulu tentang nanti akan bicara tentang keutamaan melaksanakan haji ya. Berdasarkan jadwal pemberangkatan jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya, maka tanggal 20 Mei 2026 nanti atau esok lusa ya, hari Kamis pukul 00.15 akan berangkat kloter yang ke-19 yang merupakan kloter terakhir untuk jemaah haji kita Kalimantan Selatan menuju Tanah Suci Mekah. Dan pada hari Senin tanggal 25 Mei atau tanggal 8 Zulhijjah nantinya para jemaah akan berangkat menuju Wafah dan Arafah ya, untuk melaksanakan di padang ini atau di Arafah ini. Lalu mabit di Muzdalifah dan di Mina untuk melaksanakan kegiatan puntara baik Umrah Wusta maupun Aqabah. Nantinya di Tanah Suci mereka selama kurang lebih 40 hari menjadi tamu Allah, Yufur Rahman. yang senantiasa diliputi berkah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nantinya ketika mereka pulang ke tanah air, masing-masing tentu akan membawa berkah dan rahmat itu ke tengah-tengah masyarakat kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak dapat membayangkan betapa besarnya pahala yang diperoleh oleh jemaah haji selama mengerjakan ibadah di Makkatul Mukarram. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya bahwa satu rakaat sholat di masjidku ini, Madinah, sama dengan 1000 rakaat sholat di masjid yang lain, kecuali Makkah. Sebab satu rakaat sholat di Masjidil Haram Makkah sama dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain. Maka jika sehari semalam 5 waktu 17 rakaat, maka memperoleh pahala sebanyak 1.700.000 pahala. Lalu jika 1 bulan atau 30 hari sholat di Makkah kali 1.700.000 pahala, mereka mendapatkan pahala sebanyak kurang lebih 51 juta pahala. Sementara satu pahala saja jika kita mengetahuinya tentu tidak sebanding besarnya dengan uang yang dikeluarkan untuk membayar ongkos naik haji atau ibadah sebanyak kurang lebih 50 juta rupiah. Belum lagi jika mereka melakukan ibadah haji, umrah sunat, tawaf sunat, sa'i, memandang Ka'bah, memberikan sedekah kepada fakir miskin, membaca Al-Quran dan sholat sunat lainnya. Demikian pula sewaktu di Madinah, mereka mendapatkan pahala sholat 5 waktu, pahala ziarah makam Rasulullah, pahala membaca Al-Quran, membaca salawat, pahala ziarah ke makam-makam syuhada, dan pahala sholat sunat lain. Sehingga kita tidak akan mampu lagi menghitungnya betapa besar pahala yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka yang melaksanakan sholat arba'in 40 waktu di Masjidin Nabawi mendapat jaminan dari Rasulullah SAW bahwa dia akan terlepas dari siksa api neraka, terlepas dari azab, dan terlepas dari sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kalau Rasulullah SAW, man sholla fi masjidi arba'ina sholatan la tafutuhu sholatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal azab wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Ahmad al-Tabrani. Artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat di masjidku ini sebanyak 40 waktu tanpa diselingi sholat di tempat yang lain, maka dicatat baginya terlepas dari api neraka, terlepas dari azab, dan terlepas dari sifat munafik. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Kemudian di Masjid Nabawi ini ada satu tempat yang dinamakan dengan Raudhah, yaitu antara kubur Rasulullah dengan mimbar beliau, di mana tempat ini adalah bagian dari kebun-kebun surga min riyadul jannah, yang apabila kita berdoa niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, seperti saya paparkan di atas tadi bahwa beberapa hari lagi para jemaah haji seluruh dunia akan berkumpul di Padang Arafah yang merupakan puncak haji dari seluruh rangkaian rukun-rukun haji. Di tempat ini suasana sangat berbeda. Cuaca panas yang tidak pernah dirasakan di Indonesia membuat jemaah haji Indonesia banyak yang kemudian mengalami berbagai masalah, dari masalah sakit, masalah susahnya tidur, dan antrian panjang ke toilet. Maka diperlukan sikap mental yang prima, sabar yang bertingkat-tingkat, zikir dan ibadah yang benar-benar memerlukan konsentrasi penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita doakan semoga mereka senantiasa disehatkan dan diamankan dari segala mara bahaya, sehingga semua jemaah haji pulang ke tanah air nantinya masing-masing dalam keadaan selamat dan sehat walafiat. Namun jika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia di tanah suci Mekah atau Madinah, maka tidaklah perlu disesali atau tidak diikhlaskan. Sebab meninggal dunia di tanah suci Mekah atau Madinah merupakan suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanah yang disucikan oleh Allah hanya Mekah dan Madinah. Maka setiap tubuh yang tersimpan di tanah suci ini akan aman dari siksa api neraka. Sebab tubuh yang dekat dengan Baitullah atau dekat dengan makam Rasulullah serta para sahabat yang mereka semua sedang mendapatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu kubur-kubur mereka pun akan mendapatkan syafaat mereka. Karenanya alangkah beruntungnya tubuh mereka yang selalu dekat dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita belum tahu tubuh kita nantinya berada di tanah yang mana. Mungkin juga di tanah yang suci, namun mungkin pula di tanah yang buruk. Oleh karena itu kita senantiasa berdoa agar jasad kita pun nantinya berada di tanah suci lagi mulia, atau tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi marilah kita doakan jemaah haji kita Kalimantan Selatan khususnya dan jemaah haji Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan semua jemaah haji tahun ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat wal afiat, dimudahkan segala urusan dan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing nantinya mendapatkan haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain doa yang merupakan senjata mukmin untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi para keluarga dan handai tulang kita, ada satu kegiatan yang baik dilaksanakan untuk membantu keluarga kita, baik ayah kita, ibu kita, saudara kita, atau siapa saja yang kita cintai, agar mereka selalu sehat selama di Mekah. Lebih-lebih saat mereka berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, yaitu mengerjakan puasa yang kemudian kita niatkan puasa kita itu untuk siapa yang kita inginkan. Misalnya ayah, ibu, atau kakek, atau nenek, dan lainnya. Maka insya Allah mereka akan senantiasa sehat walafiat. Baik lagi jika kita mau puasa ini selama ayah atau ibu kita berada di Mekah dan Madinah, kecuali hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang diharamkan puasa. Jika kita sebagai seorang anak atau cucu tidak mengerjakan puasa ini, tidak bisa mengerjakan puasa ini, bolehlah pula diupahkan kepada orang lain. Misalnya guru atau ustaz siapa untuk mempuasakan ayah kita, insya Allah juga akan memberi pengaruh yang sangat menakjubkan bagi mereka di sana. Adapun berapa besaran upah mempuasakan ini tentu disesuaikan dengan keadaannya. Jangan sampai upahnya tidak sesuai dengan kecapean orang yang berpuasa. Cara lain misalnya bisa pula dengan bersedekah, yang kemudian sedekahnya itu diniatkan untuk kesehatan ayah atau ibu atau kakek atau nenek selama di Mekah. Inilah cara-cara, paling tidak ada dua, untuk senantiasa keluarga-keluarga kita yang sedang berada di Mekah untuk melaksanakan haji dan umrah dan sebagainya dalam keadaan sehat walafiat. Demikian paparan singkat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya kepada saya sendiri dan tentu kepada para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terlebih dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami informasikan sebelumnya 19.32 menit ya, ini sudah masuk kumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan bagi Anda pendengar yang ingin bertanya atau berdiskusi, kami persilakan dua line telepon dan juga pesan singkat WhatsApp ataupun melalui channel YouTube juga insya Allah komentar Anda akan kami bacakan. Assalamualaikum. Baik, agak kurang jelas nih Bunda Haji Salasiah suara pian.
2: Ini sudah suaranya lah.
0: Ah, ini sudah. Silakan Bunda Haji Salasiah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Assalamualaikum.
2: Jelas suaranya gangguan kan?
0: Nih. Sudah jelas, Bunda aja.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustaz tadi istilahnya mama perkenah orang di makam sehat, sehat walafiat kawa ibadah kayak itu nah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Mendengarlah apa-apa kayak itu di makam memang sangat apang jurang tola be ibadah nih. Kapa pang nangaran di negeri situ tuh begegasakan lah macam lah nang jurang tuh kita ibadah ini pasti bang rasanya tuh, tapi kalau nya hati kita khusyuk dan jualah mumpung lagi di Makkah ibadah yang khusyuk alhamdulillah dan kau melaksanakan deh ibadah di tahun ini bebuhannya tuh mudah-mudahan sehat
0: ya. Amin, amin.
2: Dan mendoakan barang mudah-mudahan jual minyak kawal kita alhamdulillah dan dokter mudah-mudahan sehat walaupun kurang selamat tolak selamat dan selamat alhamdulillah. Jadilah Pak Ustaz satulah di sini. Kalau Pak Korban ini bukannya korbanan nih Pak Ustadz, jadi Pak Korban ini keluarga aja Pak Ustadz ajar. Seorang betujuh, nah sampai anak, cucu, Nah, ano kemanakan dibawa, pokoknya cukup bertujuh sudah. Tadi sekaluargaan. Nah, bagaimana tuh bos? Sekaluargaan seorang aja. Tapi dagingnya tuh bos, kita dibagi aja orang tetangga kaita. Tapi nang bayarnya aja tuh bagi apa korbannya aja nomor tujuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Haja Selasiah. Dan satu WhatsApp juga Ustaz dari Banjarbaru dari Ibu Rahmiatul Jannah. Assalamualaikum Ustaz. Dalam ibadah haji ada pakaian ihram yang sederhana dan tanpa pembeda satu sosial. Di sana ada pesan besar tentang kesetaraan manusia dari simbol tersebut. Tapi Ustadz, saat di Armusna ada tenda yang mewah dan ada yang biasa. Saat bermalam mabit pun lokasinya ada yang berdesakan, ada yang lega. Tergantung mengikuti yang reguler, yang plus atau yang VIP. Itu seperti apa Ustadz? Baik, terima kasih. Baik, satu penelpon boleh terima lagi Ustadz?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Farid.
0: Nggih, silakan Pak Masri.
3: Nggih. Alhamdulillah. Salat sudah wis lancar ya, alhamdulillah.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Alhamdulillah. Nggih, mudah-mudahan yang berbagi pemberian dan ada masalah dari karena berkah kepada keluarga.
0: Amin, amin.
3: Amin. Gitu ya Ustaz. Ulun mendapatkan tentang amalan puasa sunnah itu yang 9 juzah Ustaz. Nah, yang dimaksud puasa 9 juzah itu Ustaz itu 1 apa sama 9 atau 89 waktu puasanya. Nah, itu jam itu penjaranya.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Pak Masri ya yang ada di Jorong. Silakan Ustaz.
1: Ya. Jadi yang pertama tadi Ibu Jessica ya, kalau terutama tadi beliau minta tanggapan terkait dengan korban ya sekeluargaan. Bagus memang itu Bu. Jadi enggak apa-apa, bahkan itu dianjurkan seperti itu. Jadi kalau memang keluarganya semuanya berada lah gitu kan, nah itu bagus dilaksanakan satu ekor sapi misalnya kan untuk 7 orang lah sekeluargaan aja. Cuman ya tadi dagingnya itu kan harus dibagikan kepada fakir miskin atau tetangga-tetangga. Nah, boleh saja sebenarnya meminta, tapi jangan terlalu banyak. Teman-teman keluarga kan kemudian dua kilo seorang sekeluargaan habis seekungan jadinya. Nah ya bisa mungkin setengah kilo lah, jadi orang 7 misalnya kan berapa 3,5 kilo lah, itu aja kan mungkin tidak habis juga makan seharian kan untuk keluarga dari ayah ibu misalnya, kemudian anak misalnya kan kakek ini sebagainya. Nah kan 3,5 kilo diambil mungkin bisa aja, sisanya ya serahkan aja lah kayak pakai miskin atau tetangga-tetangga lainnya. Terkait dengan memang kitanya senantiasa mendoakan kepada orang-orang yang sedang berada di tanah suci itu bagus sekali, karena nanti kembalinya juga adalah kita akan didoakan oleh mereka walaupun kita tidak tahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu maha mengetahui, maha mendengar. Ketika kita mendoakan orang-orang yang sedang berada di Mekah dan Madinahnya agar mereka sehat selalu dan mendapatkan haji yang mabrur, itu ketika mereka berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat itu akan kembali kepada kita yang mendoakan. Nah, sementara orang yang tidak pernah mendoakan ya, sementara orang yang tidak pernah mendoakan jamaah haji yang sedang melaksanakan haji dan sebagainya itu, maka kemudian ketika mereka berdoa untuk kaum muslimin dan muslim secara umum itu tidak akan dapat dia. Nah, itulah fadilat keutamaan kita mendoakan orang-orang yang pergi haji ya, karena kembalinya nanti kepada kita juga. Jadi apa saja yang mereka doakan itu nanti akan dapat kita juga, baik mungkin mereka mendoakan kita akan berangkat haji juga atau nanti akan kita mendapatkan kelapangan rezeki dan sebagainya. Nah, mereka itu sudah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apalagi kalau mereka misalnya berdoa di Arafah misalnya, di padang Arafah, kemudian berdoa di muka pintu Ka'bah misalnya, atau di Hijr Ismail misalnya kan, mereka berdoa di tempat-tempat ini, ya tempat-tempat yang paling makbul. Nah, kalau mereka mendoakan kita, mendoakan kaum muslim secara umum walaupun kita tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan doa mereka itu kepada kita yang tadi mendoakan. Sekali lagi, bagi kita yang tidak mendoakan atau orang yang tidak mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat yang sedang melaksanakan haji, maka ketika mereka mendoakan untuk kaum muslimin itu tidak akan dapat, gitu, seperti itu. Makanya kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan mereka. Nah, tentang misalnya ya yang namanya haji ini kan, apalagi ketika melaksanakan tawaf misalnya kan, lalu kemudian melontar itu kan, itu wah itu luar biasa itu. Kalau sudah ada waktu-waktu tertentu berdesak-desakan luar biasa. Makanya kemudian mental kita harus benar-benar prima. Kemudian kesabaran kita juga harus benar-benar disiapkan itu kan. Tidak cukup, kata orang Banjar dahulu, kada cukup pang sabar selanjung aja. Kalau kita di Banjarmasin mungkin punya sabar selanjung, maka ketika kita pergi haji harus membawa 10 lanjung sabar. Nah, itu bayangannya loh, bagaimana itu? Artinya kita memang benar-benar harus memiliki kesabaran yang luar biasa di Makkah itu. Karena nanti akan terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita. Saat tawaf, sa'i, kemudian sa'ub meluntar dan sebagainya. Nah, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diduga. Makanya kemudian kita harus sabar. Demikian juga nanti ketika berada di bis, misalnya naik bis itu wah berdesak-desakan. Kalau tidak sabar ya udah bisa bertengkar di bisnya itu. Seperti itu ya. Ini terkait jamaah haji kita yang tadi berdesak-desakan dan sebagainya. Lalu kemudian Ibu Rahmiyatul Jannah ya. Ya memang pakaian ihram itu sebenarnya ya simbol untuk kita senantiasa dalam keadaan bersahaja gitu kan. Nah, makanya ketika melaksanakan haji ya, terutama ketika berada di padang Arafah, Muzdalifah dan Mina yang sebelum kita melaksanakan tahallul, itu semua orang pakai ihram sama itu kan semuanya. Pakai ihram itu artinya warnanya putih, tidak boleh berwarna-warni dan sebagainya. Nah, terkait dengan tendanya memang itulah pasti ada perbedaan antara tenda orang-orang yang melaksanakan haji plus misalnya dengan haji yang reguler, ya tentu beda itu. Karena ini terkait dengan tempat. Ya, kalau terkait dengan tempat itu lagi lain masalahnya. Tapi terkait dengan pakaian itu tidak ada yang beda. Walaupun orang kaya raya atau raja pun, sekalipun raja atau presiden, tidak boleh memakai pakaian ihram selain daripada dua helai kain ihram. Atau ya kalau hendak berlapis-lapis boleh, tapi maksudnya kain ihram yang putih ya warnanya, yang sederhana. Dan kain ihram itu tidak boleh pakai sutra misalnya, tidak boleh, itu haram hukumnya. Maka kemudian sama ya, bagi orang yang miskin juga sama memakai kain ihram. Jadi kalau dilihat dari pakaiannya itu memang simbol kesajian dan simbol persatuan umat ya seluruh dunia. Tapi ketika dilihat dari tempat ya tentu nih masing-masing orang yang berangkat hajinya pakai apa gitu kan. Ada yang pakai haji plus, ada yang haji reguler. Nah, ini tentu beda. Kalau haji reguler itu biasanya memang jauh lah. Jauh tempatnya, kalau di Al-Musnah itu dekat. Kalau di Mina itu jauh sekali. Ya. Hampir kurang lebih 3 kilo ya, atau 3 pal dalam bahasa kita Banjar. 3 kiloan itu, pulang balik 6 kilo. Nah, tapi ketika orang haji plus itu memang tendanya dekat sekali, jadi sekitar di pelontaran itu. Kenapa? Karena memang ya tadi dibayar mahal kan. Dibayar mahal, maka kemudian tenda-tenda yang dekat dengan pelontaran itu khusus untuk mereka-mereka yang punya duit, orang-orang kaya. Ya, tapi bagi mereka yang reguler, nah itu tempatnya agak jauh. Nah, cuman memang dikandaki walaupun tempatnya mewah misalnya, kemudian dekat dengan pelontaran, itu tidak boleh hatinya juga merasa sombong, angkuh, takabur dan sebagainya, tidak boleh memang. Nah, artinya tidak boleh memperlihatkan kemewahannya itu kepada jemaah-jemaah reguler. Jadi tetap saja dia dalam keadaan bersahaja lah. Walaupun dekat misalnya tempatnya kemudian luar biasa, aslinya luar biasa, beda dengan reguler kan, maka tetap aja dia harus tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat di Arafah kemudian Muzdalifah, Mina, itu semua manusia sama aja di Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun manusia itu tidak ada perbedaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya. Seperti itu tanggapan dari saya Bu Rahmiatul. Nah, kemudian Pak Masri tadi ya. Jadi puasa itu ada 2 hari, ada 8 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah ya. Jadi kalau 8 itu puasa Tarawih namanya, kemudian 9 itu puasa Arafah ya. Jadi yang memang disunatkan 2 hari ini. Jadi tanggal 8 dan tanggal 9. Nah, ini kalau kita kemudian juga sambil puasa kemudian kita niatkan kepada keluarga-keluarga kita, walaupun kita tidak ada dari keluarga dekat, misalnya ayah, ibu, atau kakek, atau nenek yang berangkat pergi haji, tapi kemudian ada teman, nah kemudian puasa kita itu diniatkan untuk mereka, insya Allah mereka akan sehat ya. Nah, ini sudah pengalaman dari kawan-kawan kita, juga pengalaman dari saya sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan haji ya tahun 2005 kemarin, kita minta ada keluarga yang puasa selama kita berada di Mekah, kecuali hari raya Idul Adha dan kemudian hari tasyrik yang tidak dibolehkan puasa. Maka selama kurang lebih 35 hari kita puasa, dipuasakan oleh kawan kita atau keluarga kita di Banjarmasin, alhamdulillah kita senantiasa sehat di sana gitu. Nah, ini makanya kemudian pengalaman ini kemudian saya anjurkan kepada keluarga-keluarga kita yang ada di Banjarmasin, yang keluarganya berangkat haji, baik ayah, ibu, atau nenek, ayah, atau teman-teman yang kita cintai, supaya mereka sehat ya, sehat selalu, dan kemudian dalam keadaan selamat. Kalau sehat tidak selamat kan ya, jadi yang penting sehat kemudian selamat, tidak ada sesuatu apapun yang menimpa mereka, maka kita senantiasa berdoa seperti itu jika kita mau ya. Tentu, tapi kalau misalnya ya puasa 8 hari ke 8 atau hari ke 9 untuk kita aja enggak apa-apa. Artinya kalaupun kita niatkan untuk tadi ayah, ibu, atau keluarga atau yang lainnya, itu tidak berpengaruh dengan pahala kita, tetap aja Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita terhadap puasa kita, walaupun niatnya untuk kesehatan orang lain gitu kan, tapi pahalanya tetap kita akan dapatkan. Itu aja tanggapan dari saya mungkin.
0: Baik. Ini Ustaz yang terkait tadi yang Pak Masri tadi, apakah puasa sunat itu di bulan Zulhijjah ini hanya tanggal 8 dan 9? Karena ada juga yang mengatakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9 begitu Ustaz.
1: Iya, sebenarnya boleh aja. Bagus juga dari tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Tapi yang kemudian yang paling diutamakan, yang sunatnya adalah tanggal 8 dan 9 itu. Kalau kita mau tanggal 1, ya tidak apa-apa, boleh aja. Dan insya Allah dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang abdalnya adalah pada tanggal 8 dan 9 aja itu. Itu aja.
0: Artinya istilahnya setelah hendak tanggal 1 sampai tanggal 9, bagus lagi, tidak tapi masalah. yang jangan sampai tertinggal, namun kalau yang 89 itu jangan tertinggal gitu Ustaz lah.
1: Iya, yang 89 itu yang ditambahkan gitu. Okay.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Di 52 menit
1: tanggal 1 sampai 37 puasa. Tanggal 89 nya kan puasa lagi.
0: Nah iya. Baik. Di 53 menit lepas dari pukul 19 Ustaz, mungkin satu penelpon lagi boleh lu terima kan Ustaz?
1: Boleh.
0: Baik, Assalamualaikum. Baik, terputus. Boleh dicoba kembali pendengar di dua line telepon kami 325-562 ataupun di 0811-511-1410. Dan ini juga satu pertanyaan di WhatsApp dari Ibu Jahra Alabiu. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sebaiknya jemaah menjaga kemabruran haji apabila imbah kembali menghadapi rutinitas di Banua? Terima kasih Ustadz. Nah, mungkin di penanya terakhir juga Ustadz, mungkin sekaligus menutup juga nanti Ustadz. Silakan Ustadz.
1: Jadi memang Rasulullah ada turunan bersabda bahwa tanda-tanda orang haji mabrur itu antara lain, ya ketika pulang itu senang memberi makan fakir miskinnya atau para duafa gitu kan, itu salah satunya ya. Jadi kalau orang misalnya senang pulangnya, pulang haji itu senang memberi makan fakir miskin, ya anggaplah misalnya seperti apa Jumat berkah misalnya kan, senang itu tiap Jumat misalnya kan bagi makanan, itu adalah tanda-tanda orang yang mabrur hajinya. Tapi kalau sebaliknya, kalau pulang dari haji malah bertambah banget kelakuannya, nah itu sudah mardut itu aja. Jadi kalau perubahannya kelihatan, yang tadinya misalnya sebelum berangkat pemarah misalnya kan, kemudian malas sholat dan sebagainya, sholat berjamaah, kemudian tidak mau bersedekah atau sedikit-sedikit bersedekahnya, nah maka ketika dia pulang itu semua kegiatan kebaikan itu dia tingkatkan, maka itu salah satu ciri adalah haji yang mabrur. Nah untuk menjaga haji mabrur tentu memang sulit sekali karena halangan dan rintangan dan sebagainya itu pun banyak sekali. Maka untuk menjaga haji yang mabrur itu tentu saja tekad kita untuk menjaganya itu harus benar-benar kuat ya. Nah, salah satunya supaya kita senantiasa terjaga haji mabrur itu mungkin sering-seringlah mendatangi majelis taklim ya. Karena di majelis taklim itu nanti akan senantiasa memperingatkan kita ketika kita lupa, misalnya ketika kita malas, kita kemudian diingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bergairah lagi beribadah, bergairah lagi misalnya dengan hal-hal kebaikan. Seperti itu mungkin.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan pas 55 menit juga Ustaz di ujung perjumpaan mungkin bisa menyimpulkan sekaligus menutup dan doa Ustaz di akhir perjumpaan kita. Silakan Ustaz.
1: Ya, jadi pada intinya kita itu dianjurkan senantiasa mendoakan sesama kaum muslimin dan muslimin dimanapun kita berada, apalagi ketika saudara-saudara kita berada di tanah suci Mekah ya. Alhamdulillah. Salah satunya tadi adalah untuk kita sendiri sebenarnya doa yang kita panjatkan untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di tanah suci Mekah. Jadi ketika kita berdoa untuk mereka, maka ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun sifatnya umum ya, tidak terkhusus kepada kita, maka kita akan dapat sawabnya. Tapi bagi kita yang tidak mau mendoakan mereka, maka tentu tidak akan dapat juga dari doa mereka. Karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganjurkan kita itu ta'awun, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal itsmi. Jadi ketika kita mengerjakan hal-hal yang baik, kita senantiasa bertolong-tolongannya. Nah, termasuk ketika kita mendoakan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berdoa mendoakan mereka. Tapi nanti ketika mereka mendoakan kita pun, kita juga akan dapat seperti itu. Jadi saling doa mendoakan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu aja kesimpulannya karena terkait dengan tema kita malam hari ini, mendoakan doa untuk jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah haji Kalimantan. Mari kita berdoa bersama dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di tablik udara di kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi kita berdoa bersama-sama untuk keselamatan, kesehatan para jamaah haji Indonesia yang sebentar lagi akan menuju puncak haji di Armusna pada 8, 9, 10 Zulhijjah hari ini, bulan ini maksud kami ya. Baik, demikian kita jumpa lagi di tablik udara esok di jam yang sama. Sekali lagi terima kasih Ustaz dan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita bergabung bersama program Matiga mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
4: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
5: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zaroti Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
3: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor yang ada terus tumbuh dan berkembang dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
6: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
7: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
6: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
8: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Nah, juga pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, yaitu Hilman Latif.
9: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
10: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
9: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
10: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
9: Tidak ada. Aman.
10: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
9: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
10: Berapa pertanyaan tadi?
9: Nggak banyak. Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
10: 20 hari?
9: 30 Juni sampai 19 Juli.
8: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
11: penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
13: Dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebenarnya sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
12: Sementara Mary selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Isar Gas mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
14: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak. Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
15: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya, apakah ada masukan atau gimana?
14: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
12: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Istensuanda, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
1: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
2: Ya, nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat

0: Dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
1: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
2: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget.
3: Kalau ibu sendiri,
2: nanti bisa saya jualan nasi uduk.
3: Oh, jualan nasi.
2: Ya, tadinya karyawan saya.
1: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
4: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
5: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, itu yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jamaah haji prioritas, lansia, kemudian berisiko tinggi.
4: Diketahui musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. seluruh jemaah

berangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Tererat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tahukah Anda, cat semprot seperti Pilox mengandung bahan kimia yang bisa berbahaya untuk kulit dan kesehatan tubuh. Cat Pilox tidak dirancang untuk kulit manusia karena bisa menyebabkan iritasi, alergi, bahkan gangguan pernapasan jika terhirup. Maka sayangi kulitmu, sayangi tubuhmu, hindari gangguan cat semprot untuk kesehatan.
1: Terus untuk kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita ikuti mimbar agama Katolik dengan topik bahasan pada hari ini adalah terkait tentang Maria, bintang evangelisasi di tengah dunia yang kehilangan arah, disampaikan oleh Suster Stefania SPM.

Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam damai dan kasih Tuhan bagi kita semua. Para sahabat setia Radio Republik Indonesia, Programa 1 Banjarmasin. Saya, Suster Stefania, dari Kongregasi Suster Santa Perawan Maria dari Amersfoort. Bersyukur boleh menemani Anda sekalian dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Tema permenungan kita pada malam hari ini adalah Maria, bintang evangelisasi di tengah dunia yang kehilangan arah. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam permenungan ini, marilah kita mengawali permenungan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Di tengah dunia yang penuh perubahan, kecemasan, dan kehilangan arah, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau menghadirkan Santa Perawan Maria sebagai Bunda Iman dan Bintang Evangelisasi yang menuntun kami kepada Putra-Mu, Yesus Kristus. Pada saat ini, kami menyerahkan seluruh siaran rohani ini ke dalam tangan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dengan iman yang hidup. Semoga melalui permenungan ini, hati kami diteguhkan, keluarga kami dipenuhi damai, kaum muda memperoleh harapan, dan gereja semakin berani membawa sukacita Injil kepada dunia. Ajarlah kami ya Tuhan untuk meneladan Maria, yang setia mendengarkan kehendak-Mu, yang rela melayani dengan kasih, yang tetap percaya di tengah penderitaan, dan yang selalu membawa manusia semakin dekat kepada Kristus. Semoga Roh Kudus menerangi hati kami, agar kami tidak hanya mendengar sabda-Mu, tetapi juga mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Santa Maria, bintang evangelisasi, doakanlah kami. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita hidup di zaman yang maju. Tetapi hati manusia sering terasa kosong. Banyak orang memiliki teknologi, tetapi kehilangan kedamaian. Banyak relasi terhubung melalui media sosial. Tetapi hati justru semakin jauh satu sama lain. Sehingga ungkapan bahwa media sosial itu mendekatkan yang jauh, namun menjauhkan yang dekat, sungguh sangat relevan di zaman kita saat ini. Tidak sedikit keluarga hidup dalam kesibukan tanpa kebersamaan. Kaum muda mencari identitas diri di tengah arus dunia yang berubah. Ada banyak suara, tetapi sedikit keheningan.
ada banyak informasi, tetapi manusia sering kehilangan arah hidup. Di tengah keadaan seperti ini, gereja menghadirkan Maria sebagai bintang evangelisasi. Seperti bintang yang menuntun para pelaut di tengah gelapnya malam, demikian pula Maria menuntun kita kembali kepada Kristus. Maria tidak mengambil tempat Tuhan, tetapi selalu membawa kita semakin dekat kepada Yesus. Mungkin dari kita ada yang bertanya, mengapa gereja menyebut Maria sebagai bintang evangelisasi? Hal ini tentu karena gereja melihat bahwa seluruh hidup Maria selalu mengarahkan kita kepada Kristus. Maria tidak mencari dirinya sendiri. Ia hidup untuk melaksanakan kehendak Allah. Dalam Injil Yohanes, pada pesta perkawinan di Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakannya itu kepadamu, buatlah itu." Kalimat ini menjadi inti hidup Maria. Maria mengajak kita mendengarkan Yesus dan melaksanakan sabdanya. Paus Paulus VI dalam Evangelii Nuntiandi menyebut Maria sebagai bintang evangelisasi. Artinya, Maria menjadi ibu yang mendampingi gereja dalam mewartakan Injil. Dari Maria, gereja belajar bagaimana membawa Kristus kepada dunia dengan kasih, kelembutan, dan kesetiaan. Saat-saat ini, dunia tidak hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara tentang Tuhan, tetapi lebih daripada itu, dunia membutuhkan pribadi yang mampu menghadirkan Tuhan lewat hidupnya. Dan Maria telah menunjukkan jalan itu. Saudara-saudari terkasih, evangelisasi selalu dimulai dari hati yang mendengarkan Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang membawa kabar gembira, Maria memang tidak memahami semuanya. Namun pada akhirnya, Maria percaya dan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria mengajarkan kita bahwa iman bukan berarti memahami seluruh rencana Tuhan, tetapi percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Manusia sering kehilangan keheningan. Hidup dipenuhi suara, kesibukan, media sosial, dan kecemasan. Akibatnya, hati mudah gelisah dan doa menjadi kering. Kita tekun, setia, melakukan pelayanan untuk gereja. Namun itu hanya untuk aktivisme sosial. Maria mengajarkan kita untuk kembali menyediakan ruang yang murni bagi Tuhan. Kitab suci mengatakan
bahwa Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Dari hati yang hening, lahirlah kekuatan iman. Dari doa, lahirlah ketenangan. Dari kedekatan dengan Tuhan, lahirlah kemampuan untuk tetap setia dalam hidup. Sesudah menerima kabar sukacita, Maria tidak tinggal diam. Ia pergi mengunjungi Elisabet saudarinya. Kehadiran Maria membawa sukacita dan penghiburan. Elisabet merasakan damai karena Maria datang membawa Tuhan. Sehingga Yohanes Pembaptis yang pada saat itu masih di dalam kandungan Elisabet melonjak kegirangan. Di sini kita belajar bahwa iman sejati tidak berhenti dalam diri sendiri. Iman harus bergerak keluar, membawa kasih kepada sesama. Evangelisasi bukan hanya berkhotbah di mimbar. Evangelisasi terjadi ketika seseorang menghadirkan kebaikan, penghiburan, perhatian, dan kasih dalam hidup sehari-hari. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium mengatakan bahwa sukacita Injil memenuhi hati orang yang berjumpa dengan Yesus. Karena itu, setiap orang beriman dipanggil menjadi pembawa sukacita, bukan pembawa ketakutan atau kemarahan. Dunia kita sekarang terlalu lelah dengan kebencian dan pertengkaran. Karena itu, kehadiran orang beriman seharusnya menjadi sumber damai dan harapan. Dalam pesta perkawinan di Kana, Maria melihat bahwa keluarga itu kehabisan anggur. Bahkan sebelum diminta, Maria sudah peka terhadap kebutuhan mereka. Maria mengajarkan bahwa evangelisasi dimulai dari kepedulian. Hati yang dekat dengan Tuhan akan lebih mudah melihat penderitaan sesama. Oleh karena itu, melalui sikap Maria ini, kita diundang untuk lebih peka melihat penderitaan sesama kita. Mereka yang keluarganya retak, anak muda yang kehilangan arah, orang tua yang kesepian, mereka yang sakit, mereka yang lelah menghadapi hidup, dan masih banyak lagi. Kadang, orang tidak pertama-tama membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka membutuhkan seseorang yang mau hadir, mendengarkan dan menemani. Kehadiran yang tulus sering menjadi wajah kasih Tuhan yang nyata, yang mampu dirasakan oleh sesama. Maria juga mengalami penderitaan. Ia berdiri di bawah salib ketika melihat Yesus putranya menderita. Namun, Maria tidak lari, ia tetap setia. Dari Maria, kita belajar bahwa iman bukan hanya bertahan ketika hidup baik-baik saja, tetapi tetap percaya ketika hidup terasa berat. Banyak orang-orang di sekitar kita saat ini sedang memikul salib kehidupan.
antara lain kesulitan ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, kelelahan dalam pekerjaan, pergulatan batin yang tersembunyi, dan masih banyak lagi. Paus Yohanes Paulus II dalam Redemptoris Mater mengajarkan bahwa Maria berjalan dalam pesiarahan iman. Karena itu, Maria memahami dengan sungguh pergulatan manusia. Maria hadir sebagai ibu yang menemani umat dalam perjalanan hidup. Saudara-saudari terkasih, kita dipanggil menjadi gereja yang misioner. Gereja tidak boleh hanya sibuk dengan dirinya sendiri, tetapi harus hadir membawa kasih Tuhan kepada dunia. Paus Fransiskus kerap kali mengajak kita menjadi gereja yang keluar menuju pinggiran. Hadir bagi mereka yang kecil, terluka dan tersingkir. Maria memberikan teladan itu. Setelah menerima Tuhan, Maria segera pergi melayani Elisabeth saudarinya. Maria tidak tinggal diam dalam kenyamanan dirinya sendiri. Karena itu, setiap umat beriman dipanggil menjadi bintang kecil yang membawa terang Kristus dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, bahkan dalam media sosial. Zaman ini, dunia membutuhkan lebih banyak saksi iman daripada sekedar kata-kata. Dunia membutuhkan orang-orang yang menghadirkan damai, pengampunan, kelembutan, dan harapan. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, Maria mengajarkan bahwa evangelisasi dimulai dari hati yang dekat dengan Tuhan. Dari doa, lahirlah kasih. Dari kasih, lahirlah pelayanan. Dari pelayanan, lahirlah sukacita Injil. Di tengah dunia yang kehilangan arah, Maria tetap bersinar sebagai bintang evangelisasi, menuntun kita kepada Kristus, Sang Terang Sejati. Semoga melalui teladan Maria, keluarga kita semakin dipenuhi doa dan kasih. Kaum muda semakin berani berharap. Gereja semakin menjadi pembawa damai. Dan kita semakin setia menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia. Tuhan memberkati. Salam damai dan sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan terberkati, sebelum kita menutup permenungan bersama ini, marilah kita bersyukur dan senantiasa mohon berkat Tuhan. Mari kita menutup permenungan ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang permenungan ini. Terima kasih karena melalui teladan Santa Perawan Maria, Engkau kembali mengingatkan kami untuk hidup dalam iman, harapan, dan kasih.
di tengah dunia yang sering kehilangan arah. Ajarlah kami untuk tetap memandang kepada Kristus, Sang Terang Sejati. Semoga Maria, bintang evangelisasi, terus menuntun langkah hidup kami agar kami mampu menjadi pembawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi sesama. Kuatkanlah keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Teguhkanlah mereka yang sakit, letih, dan kehilangan semangat hidup. Bimbinglah kaum muda agar berani berjalan bersama Tuhan dan takut dan tidak takut menjawab panggilan-Mu. Jadikanlah gereja-Mu semakin hidup, peduli, dan misioner di tengah masyarakat. Ajarlah kami untuk lebih tekun berdoa, lebih peka terhadap penderitaan sesama, lebih setia dalam tugas dan panggilan hidup, serta lebih berani menjadi saksi kasih Kristus dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Santa Maria, Bunda Gereja dan Bintang Evangelisasi, tuntunlah kami agar tetap setia berjalan menuju Putra-Mu. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita pada hari ini. Terima kasih atas ruang dan kebersamaan kita. Tuhan memberkati dan selamat malam.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kenal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang kita ikuti bersama-sama drama radio dengan judul Tetangga Idola bersama rekan-rekan dari RRI Banjarmasin.

pagi yang cerah di sebuah perkampungan. Disinilah tinggal seorang anak perempuan bernama Rani bersama ibunya. Tapi bukan ibunya saja yang ia sayangi. Masih ada satu sosok lain yang sangat ia kagumi, yaitu tetangganya sendiri.

0: Ibu, lihat deh. Itu Pak Daruto lewat lagi. Aku pengen banget bisa ngobrol lama sama bapak itu, Bu.
1: Memangnya kenapa, Nak? Pak Darto kan cuma tukang beca.
0: Justru itu, Bu. Tapi beliau selalu senyum ramah sama semua orang. Waktu aku jatuh di jalan minggu lalu, Pak Darto loh, Bu, yang gendong aku.
1: Iya, Ibu tahu. Beliau memang orang baik. Tapi kenapa kamu bilang pengen ngobrol lama? Ada apa memangnya?
0: Aku pengen tahu aja sih, Bu. Kok orang seperti Pak Darto bisa selalu bahagia? Padahal kan hidupnya susah. Aku pengen belajar seperti beliau, Bu. Gimana sih cara bersyukur dan menerima?

0: Pak Darto, mau berangkat narik becak ya?
1: Nak Rani. Iya, seperti biasa Bapak kerja nyari pelanggan. Loh, Nak Rani pagi-pagi udah rapi. Mau sekolah ya?
0: Belum Pak, masih ada waktu. Pak Darto, boleh gak Rani tanya sesuatu?
1: Iya, boleh dong. Tanya apa, yo? Asal jangan nanya kapan Bapak jadi artis ya.
0: Pak, kenapa sih Bapak selalu kelihatan bahagia? Kan kerja Bapak berat, panas-panasan, hujan-hujanan.

0: Hidup itu seperti mengayuh beca. Kalau kita berhenti, kita diam, gak bergerak. Jadi harus terus jalan sambil menikmati pemandangan di jalan. Seperti itu, Nak Rani.
1: Wah, hebat sekali prinsip Pak

0: Itu modal paling mahal, Nak Rani.
1: Ih, Pak Darno keren banget. Bapak tuh idola Rani loh.
0: Idola? Waduh, seperti bintang film dong ya.

0: Ngobrol bareng komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017.
3: Anak ibu fokus banget nonton TV-nya.
4: Eh, ibu. Iya nih, Bu. Seru.
3: Ibu mau tanya Rani nih. Tadi kok asik banget ngobrol sama Pak Darto.
4: Iya, Bu. Pak Darto itu keren deh. Beliau ngajarin Rani hal penting hari ini.
3: Hal penting? Hal penting apa, Nak?
4: Kata Pak Darto, hidup itu seperti mengayuh beca. Jadi harus terus jalan. Meski capek, kita harus bersyukur serta berusaha.
3: Ibu bangga Rani bisa belajar dari orang-orang di sekitar. Dan ibu juga setuju kalau Pak Darto memang tetangga yang luar biasa.
4: Iya, Bu. Pak Darto bukan cuma tetangga, tapi idola Rani juga.
5: Akan membahas terkait tentang jenis-jenis tas. Kita sapa dulu. Halo, Cas. Selamat malam.
6: Malam.
5: Lama tidak bersua.

Kita sering mencari sosok panutan di tempat yang jauh. Tapi kadang, orang yang paling menginspirasi justru tinggal di dekat kita. Seperti Rani yang menemukan idolanya pada seorang sosok Pak Darto, tetangga sederhana yang penuh makna.

Drama radio dengan judul Tetangga Idola. Naskah ditulis Aulia Alhamis. Dengan pendukung cerita, Rani diperankan Noni Amelia. Ibu Rani diperankan Vera Arifin. Pak Darto diperankan Yedi Yulistiadi. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Sawakani. Teknik montase Alin. Sampai jumpa.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Oh,
5: tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Clean Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kamu...
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali menemani bersama Aditya di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Dan

0: Lebih dari itu tuh uzur kali ya.
1: Lanjut usia ya.
0: Lanjut usia. Juga kena dampaknya gitu ya. Bahkan bocil-bocil yang gak ngerti sama sekali dengan teknologi ini juga gak lepas dari imbasnya. Nah, kita ngomongin apa? Ya, otomatis kalau ngomongin dari bocil sampai yang udah lanjut usia, sosial media dong sekarang yang paling rame banget. Nah, dan yang jelas dari beberapa tahun terakhir ya, kalau aku lihat sih mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ini, bahkan lebih mungkin ya, ini ada kaitannya juga dengan terkait kesehatan mental dan sosial media. Nah, ini yang kita bahas, kesehatan mental dan pengaruh sosial media. Dan sudah hadir pendengar yang udah nyautin dari kita dari tadi sama kita, bersama dengan Kak Eva Nur Latifah. Selamat malam Kak Eva.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Udah nongkrong di halaman kita belum tadi?
1: Sedikit.
0: Sedikit ya. Nyobain apa tadi?
1: Belum ada sih, belum.
0: Belum ada. Wah. Habis ini berarti langsung
1: masih,
0: ya?
1: Masih lihat-lihat sekitar aja masih.
0: Masih lihat-lihat aja ya. Oke. Kak Eva, habis ini mau langsung pulang atau nongkrong dulu?
1: Sepertinya pulang ya.
0: Pulang, wah, nongkrong dulu deh, saya temenin.
1: Bisa, boleh.
0: Oke, bersama Kak Eva, pendengar kita malam ini ngobrolin terkait tentang kesehatan mental dan pengaruhnya dengan media sosial tadi ya. Nah, memang yang namanya kesehatan mental ini juga gaungnya udah lumayan lama hitungannya. Tapi kadang ya kita ngomongin kesehatan mental terus sebenarnya kesehatan mental tuh apa sih? Masih nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, terkadang kita ngerti kesehatan mental tuh apa, cuman batasan mental sakit itu seperti apa dan mental sakit itu seperti apa. Nah, terkadang kita nggak tahu kan batasan-batasan setiap orang itu beda-beda ya.
1: Betul.
0: Ada yang diterpa angin badai masih aman gitu ya, kecuali pakai petir terus plus gelombang besar tsunami, nah itu baru berasa itu mentalnya hancur gitu ya. Tapi kalau yang kayak hujan lebat biasa-biasa saja itu masih aman gitu ya. Cuman tapi ada juga yang baru kena angin dikit aja udah remuk mentalnya gitu.
1: Udah rapuh.
0: Nah, jadi sebelum kita lanjut ya ke lebih dalam lagi terkait mental dengan media sosial, kita pengen tahu dulu dong sama Kak Eva, sebenarnya batasan kesehatan mental tuh sebagaimana sih?
1: Baik. Nah, jadi mungkin kita sering dengar ya Mas ya terkait dengan kesehatan mental gitu.
0: Betul.
1: Dan zaman sekarang pun sudah ada di mana-mana, apa sih itu kesehatan mental. Kemudian juga sekarang orang-orang itu banyak yang aware Mas terkait dengan kesehatan mental. Makanya kadang banyak yang kayak agak bermasalah gitu ya, sedikit di mentalnya itu apa-apa ke psikolog. Kemudian dari yang remaja, dewasa juga gitu kan, ke psikolog. Jadi mereka itu memang benar-benar aware dengan kesehatan mental. Nah, kemudian kesehatan mental itu apa sih gitu ya? Kesehatan mental itu adalah kondisi seseorang di mana ia kuat menghadapi tekanan-tekanan dalam hidupnya, dan juga gimana caranya dia bisa mengetahui potensi-potensi yang ada dirinya, di dalam dirinya. Dan juga untuk kesehatan mental itu sendiri, ketika seseorang sehat secara mental, dia bisa menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Nah, begitu Mas, untuk kesehatan mental sendiri seperti itu.
0: Oke, tapi kesehatan mental artinya yang gak tahan dengan tekanan, gak tahan dengan itu, artinya mentalnya gak sehat dong?
1: Ya, mentalnya ada sedikit bermasalah begitu ya. Yang misalkan dia kurang lah gitu kan, dia kayak rapuh, dia kemudian nggak kuat. Nah, itu ada sedikit permasalahan yang ada di dalam dirinya begitu.
0: Tapi kan pemirsa dan pendengar, mungkin kita kalau ngomongin mental health atau kesehatan mental ini gaungnya memang sekarang semakin aware gitu kan. Beda nih dengan teman-teman yang ini tahun 2000-an ya, hitungan 2000-an. Kalau kita kembali ke tahun sebelum tahun 2020, itu kayaknya sebelum tahun 2020 ya, itu semuanya nggak ada tuh yang ngomongin masalah mental health ya. Kalau agak sedikit cememesan gitu, itu pasti dikatain gini, mental tempel lah, mental kerupuk lah, dasar lemes lah, dasar kayu jabuk lah. Bahasanya gitu, tapi udah masuk.

0: tahun 2020-an sampai sekarang, ini kok mental orang-orang ini kok semakin rapuh ya. Akhirnya kesehatan mental atau mental health ini semakin tergaung ya. Kok bisa gitu?
1: Oke, baik. Nah, jadi mungkin salah satunya bisa terkait dengan generasi ya Mas ya, dengan generasi. Kemudian juga kalaunya yang saya ketahui sekarang, karena banyaknya edukasi terkait dengan kesehatan mental itu, jadi makanya banyak orang yang aware gitu. Jadi apa-apa, oh ini saya ke psikolog aja deh gitu. Oh ini saya kayaknya perlu ke psikiater deh gitu. Jadi mungkin karena banyaknya edukasi begitu ya, maksudnya psikoedukasi, jadi makanya orang-orang sekarang apa-apa bisa meminta bantuan profesional lah begitu.
0: Oke, artinya berarti kalau hanya sebelum tahun 2020-an kemarin terkait edukasi kesehatan mental itu memang belum nancep lah bahasa kita. Makanya orang mikirnya kalau udah cememesan, udah down atau apa segala macam, dibilangin mental tempe, mental kerupuk gitu ya. Karena mungkin edukasinya waktu masih belum nancep ya. Ada, cuma mungkin di kalangan tertentu aja.
1: Ya, mungkin kayak ditahan-tahanin nih gitu kan.
0: Okay.
1: Sekarang orang gak malu-malu untuk ke psikolog gitu.
0: Okay. Nah, tapi kalau kita lihat ciri-ciri kesehatan mental seseorang tuh, mulai dari yang, ini seseorang ini kayaknya mentalnya bermasalah. Kesehatan mentalnya bermasalah maksudnya. Kalau mental bermasalah takutnya gila nanti dibilang ya. Bukan. Kesehatan mentalnya agak sedikit bermasalah. Itu ada gak sih ciri-cirinya yang memang dia ini harus aware dan pergi ke orang-orang yang memang profesional?
1: Oke, ciri-cirinya gitu ya Mas ya. Jadi kalau ciri-cirinya biasanya orang-orang yang bermasalah di kesehatan mentalnya itu, yang pertama dia itu bisa emosinya itu kurang stabil Mas. Jadi emosi. Bisa kayak gampang marah, kemudian mudah sensitif dengan kata-kata orang lain begitu. Kemudian bisa juga dia menarik diri dari lingkungannya. Jadi dia cenderung untuk berinteraksi secara sosialnya itu rendah gitu. Kemudian kayak sulit tidur juga bisa, sering pusing, sering sakit kepala, kemudian gak nafsu makan, itu ciri-ciri. Nah, yang pastinya yang perlu di highlight adalah gimana dia itu bisa beraktivitas normal sehari-hari atau enggak gitu. Kalau misalkan sudah terganggu, mungkin ada masalah yang terjadi di mentalnya begitu.
0: Oke. Berarti memang ada gangguan pada pikiran, hatinya, gundah gulana dan segala macam yang tidak bisa tersampaikan. Nah, ini kan kalau dari topik judul yang Anda lihat di bawah pemirsa dan pendengar ya, ini kesehatan mental ada kata remajanya. Nah, ini agak sedikit unik nih.
1: Oke.
0: Nah, kalau mungkin Mbak Eva atau mungkin sama saya, buat teman-teman juga yang lain yang usianya udah 30 ke atas ya, pasti ingat kalau zaman dulu sekolah pencarian jati diri ya. Nah, ini kesehatan mental terutama pada anak-anak dan fenomena yang baru-baru banget sangat viral, terutama kayak geng motor, terus geng-geng yang biasanya jalan di jalanan apa segala macam anak ngumpul tuh, kalau saya sendiri pribadi ngelihat secara fisik ya mereka itu, kalau paling tua tuh kayaknya baru anak SMA loh. Sisanya SMP, SMA, kalau dilihat anak kuliahan mungkin kayaknya jarang deh, kecuali anak-anak yang putus sekolah kebanyakan ngumpul. Nah, ini kan kesehatan mental tuh gimana? Kayak mereka, apalagi mereka pencarian jati diri segala macam. Ya agak beda nih dengan omongan kita di awal nih tentang kesehatan mental. Gimana Mbak?
1: Berarti ini terkait yang remaja ya?
0: Remaja.
1: Kesehatan mental yang remaja ya. Jadi untuk kesehatan mental remaja sendiri kan ada ciri-cirinya juga gitu ya. Nah tapi sebelum itu saya juga mau menyampaikan terkait dengan remaja ini kan mungkin ada tahapan-tahapan perkembangannya ya. Ada tugas-tugas perkembangannya dari yang remaja tadi. Salah satunya adalah pencarian jati diri. Nah mungkin kadang mereka pun tidak tahu juga yang mana ini benar nggak nongkrong tengah malam gitu kan. Tapi kalau mereka sendiri menganggapnya, ih aku keren gitu ya. Padahal kalaunya dari sisi dari orang tua sendiri atau pandangan orang lain gitu, itu nggak bagus gitu ya keluyuran malam-malam. Tapi sebenarnya itu baik menurut mereka, kayak keren dari mereka gitu. Nah terus untuk remaja sendiri, salah satunya juga terkait dengan kepercayaan dirinya Mas. Nah gitu, kalau misalkan kesehatan mental pada remaja itu ciri-cirinya salah satunya adalah menurunnya kepercayaan diri. Nah itu kalau dia turun kepercayaan dirinya, itu bisa jadi dia ada masalah kesehatan mental. Kemudian emosinya juga cenderung kurang stabil gitu ya. Itu bisa juga kita hack-lack gitu, ciri-ciri dari remaja yang kurang sehat mentalnya gitu. Nah jadi begitu mas, kira-kira ciri-ciri.
0: Oke, berarti ada hubungannya dengan validasi dong?
1: Iya, ada hubungannya juga. Validasi, pengakuan gitu ya, dari lingkungan sekitarnya. Itu bisa juga termasuk.
0: Berarti kalau kita saling-saling kait-kaitkan gitu ya, mereka dengan kesehatan mental yang baik, artinya memang sebenarnya orang lingkungan sekitar mereka seperti keluarga, orang tua, dan sekitarnya, itu memang sudah memberi validasi yang positif bagi mereka, jadi mereka nggak perlu cari validasi keluar.
1: Iya, betul. Satu sisi kayak gitu juga.
0: Satu sisi kayak gitu. Berarti mereka-mereka yang keluar nih, artinya mereka orang-orang yang kurang perhatian di rumah.
1: Iya.
0: Akhirnya mereka mencari validasi, pengakuan di luar dong.
1: Betul. Jadi kalau misalkan dia nggak dapet nih di lingkungan keluarganya atau lingkungan teman terdekatnya atau orang-orang terdekatnya, dia mencari dari lingkungan luarnya. Kayak teman-temannya gitu kan. Terus dari orang yang baru kenal atau misalkan ada komunitasnya yang mengakui dirinya keren gitu.
0: Oke. Wow. Jadi cuman kalau kata kuncinya divalidasi, sebenarnya untuk kita mengurangi, bahasanya apa ya, kalau pihak berwajib itu ngomongnya kenakalan remaja ya, itu hanya dengan validasi aja.
1: Validasi bisa juga satu sisi termasuk itu.
0: Itu kan kebanyakan ya. Satu, itu memang poin utamanya kah atau salah satu aja sebenarnya sih?
1: Salah satu sih sebenarnya, kalau nya validasi itu.
0: Salah satu. Kalau salah dua, salah tiganya?
1: Oke. Kalau salah dua, salah tiganya yang tadi dia terkait dengan kalau misalkan ada emosionalnya kurang stabil gitu kan. Itu termasuk juga.
0: Oke, okay, berarti kan kalau kita dikaitkan dengan validasi, sebenarnya dia emosi gara-gara tidak mendapatkan hal itu dari lingkungan terdekat dia, akhirnya dia keluar dan tiba-tiba orang yang ngomongin hal seperti itu yang tidak dia dapat dari orang terdekatnya, emosi dong artinya.
1: Emosi dia.
0: Oke.
1: Emosi dia. Jadi memunculkan perasaan emosi-emosi negatif seperti dia mungkin kecewa, kemudian kesal gitu kan. Itu bisa juga kita kaitkan gitu ya mas ya ke kesehatan mentalnya. Oh berarti dia ada bermasalah nih gitu. Oh berarti dia ada yang kurang nih. Atau kurang perhatian atau misalkan kurang mendapatkan validasi dari dirinya begitu.
0: Oh, oke. Berarti ini kebanyakan lebih kepada how to communicate antara si remaja ini dengan orang-orang di sekitarnya dong. Artinya terkadang kan tidak melulu kalau mereka yang di jalan itu sering dijudge dengan masalah ekonomi segala macam. Terkadang kita lihat juga di beberapa kasus, contohnya kayak beberapa film drama Korea, dia adalah anak orang kaya, anak pejabat, tapi dia kelakuannya kayak balak gitu ya. Ternyata memang komunikasi antara si anak ini dengan orang tuanya nggak bagus.
1: Cara didiknya, pola asuhnya mungkin juga.
0: Karena dia udah dikasih fasilitas bagus, diberi uang dan segala macam, nggak kekurangan. Kurang apa? Kurang komunikasi perhatian. Dan kasih sayang komunikasi, perhatian.
1: Betul.
0: Oke. Jadi semuanya itu kalau kayak ini, kayak iklan. Semua berawal dari rumah. Masuk gak sih?
1: Iya. Berawal dari, ini kan kayak satu, gimana ya? Kalau misalkan anak itu kan satu sisi dia itu terbangun atau misalkan dewasa atau bertumbuh salah satunya dari lingkungan keluarga. Nah itu kalau anggapannya kalau kata kita madrasah pertama dari keluarga gitu ya.
0: Iya, madrasah pertama tuh adalah ibu gitu ya. Ibunya aja kerja, gimana mau ngasih pendidikan. Oke, kita lupakan itu pendengar. Tapi kalau zaman sekarang kan terkadang ya, kita ngomongin tadi gak mulu sebenarnya berawal dari rumah, tapi terkadang situasi dan kondisi juga menuntut seseorang, terutama bagi remaja, harus lebih dewasa. Karena zaman sekarang ada beberapa istilah yang strawberry generation, sandwich generation, terus apa lagi ya? Dua itu ya kalau nggak salah yang cukup populer ya.
1: Iya, yang sandwich itu sih yang
0: sandwich dan strawberry. Kalau strawberry itu terlihat kuat ya, terlihat bagus, cantik, tapi ternyata orangnya asem. terus juga tidak sekuat yang kita bayangkan.
1: Iya.
0: Sama sandwich generation juga ini yang cukup terbebani terkadang ya bagi teman-teman. Nah, ini kalau yang mereka-mereka seperti ini kan terkadang juga kalau saya lihat ya Mbak ya, mereka juga agak sensitif juga orangnya.
1: Iya.
0: Agak emosian sedikit ya. Nah, itu gimana dong?
1: Oke, kalau yang sandwich itu ya, karena mungkin kan dia sudah banyak tekanan-tekanan di dalam dirinya, dalam kehidupannya, kemudian ditambah lagi banyaknya anggota keluarga yang bergantung sama dia begitu ya, sehingga memunculkan perasaan-perasaan yang salah satunya tadi sangat sensitif gitu, mudah sensitif dia, karena mungkin banyaknya beban yang ada di dalam dirinya begitu.
0: Oke, okay. Bersabarlah pressure. Wahai anak pertama. Kok saya langsung menyebut anak pertama ya?
1: Rata-rata itu ya Mas ya?
0: Rata-rata, soalnya kalau aja kita pikir kalau untuk sandwich generation ya, ini seperti yang dibilang Mbak Eva, ada orang-orang yang harus ditanggung oleh dirinya ya. Nah mungkin di sisi lain orang tua sudah berusaha sekuat tenaga, cuman hanya mampu bahasa banjir itu ya, menjadikan sikung aja nah kakak-kakak aja bahasanya yang bahasa itu sampai kuliah lah. Jadi akhirnya mau nggak mau kakak ini juga nanggung orang tuanya, nanggung adik-adiknya.
1: Betul.
0: Nah, ini kayak satu film nih, ingat satu kakak 8 ponakan.
1: Wah itu sih.
0: Udah nonton belum?
1: Enggak, belum.
0: Belum ya?
1: Tapi
0: wah,
1: saya dengar sih ada dengar gitu kan.
0: Soalnya yang bikin gak enak tuh 8 ponakan. Banyak.
1: Iya, banget ya yang dibiayain.
0: Dibiayain apa segala macam konflik keluarganya. Gregetan dan sedih juga sih. Tapi memang kondisi terkadang harus seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi artinya kalau mereka yang remaja ini apalagi yang teman-teman masuk kena ke sandwich generation ini kalau dibilang agak sensitif, dibilang wajar ya, karena memang dia harus menanggung banyak orang,
1: yeah.
0: Sedangkan mereka yang ngomong itu nggak tahu gimana rasanya jadi sandwich generation.
1: Betul itu.
0: Oke, okay, berarti ada rasa iri dengki dan udahlah nggak usah banyak ngomong gitu loh, ngomong kalau gini gitu ya, biasanya ya. Oke, okay, nah kalaunya masalah terkait tentang validasi sandwich generation, karena sandwich generation ini bukan hanya pada remaja, terkadang juga pada mereka yang sudah dewasa juga ada kena nih.
1: Iya.
0: Nah itu gimana dong kalau kita beralih dari remaja ke mereka yang udah dewasa yang juga masuk sandwich generation, karena rata-rata mereka yang kelahiran 90-an awal 2000-an itu kebanyakan juga masuk ke sandwich generation nih sebagian.
1: Iya. Ada sebagian, ada juga ini salah satu adalah teman-teman saya gitu ya. Dia sandwich generation, tapi kalau misalkan dia sudah lumayan matang kayak umur 30 tahunan gitu ya. Dia mungkin kan kalaunya kita bilang secara emosionalnya kan sudah stabil tuh kan di umur 30 tahunan. Kemudian finansialnya juga sudah stabil. Jadi mungkin dia sudah bisa mengelola terkait dengan mentalnya dia gitu. Nah jadi mungkin itu bedanya kalau misalkan dewasa gitu ya, yang ke arah sandwich generation.
0: Itu
1: lebih matang lah.
0: Lebih
1: gitu
0: matang
1: mereka.
0: Gitu. Cuman terkadang di sisi lain kalau kita memposisikan diri sebagai masyarakat yang sudah dewasa 30 tahunan ke atas, ini terkadang juga memiliki kesehatan mental. Apalagi generasi sandwich generation ini, itu kesehatan mentalnya gimana? Ini agak rentan nih kayaknya.
1: Oke, di sandwich generation itu ya. Jadi sepengalaman saya gitu ya, kalau melihat dari orang-orang terdekat saya, ada tipe orang yang memang tahan, memang kuat terkait dengan tekanan-tekanan atau beban-beban yang dialaminya. Tapi ada juga tipe orang yang tidak tahan gitu ya Mas ya, kayak mudah rapuh, kemudian mudah sensitif, akhirnya dia kena mentalnya begitu. Jadi tergantung dari tipe dua orang ini, dia orangnya kuat atau lemah gitu.
0: Oke, okay, tapi kan Mbak, ini kan agak 50-50 nih ya. Ada yang kuat, ada yang lemah.
1: Ya.
0: Tapi terkadang yang kuat ini dikuat-kuatin. Sebenarnya mentalnya juga, sebenarnya mentalnya aku rapuh. Tapi kalau aku keluarkan kerapuhan ini, bagaimana mereka-mereka yang aku tanggung nih?
1: Oke, pengalaman pribadi Mas?
0: Nggak juga sih. ada lah pokoknya teman-teman apa segala macam kita lihat seperti itu.
1: Jadi dia berusaha dikuat-kuatin gitu ya. Nah itu kita kembali ke ini ya Mas ya, kembali ke tipe kepribadian dia. Mungkin dia dituntut dari sejak kecil itu berusaha untuk kuat, sehingga ketika dia dewasa terus ada permasalahan-permasalahan yang dihadapkan ke dirinya, dia berusaha untuk kuat-kuatin itu. Akhirnya dia juga terlatih oleh pola asuh yang disuruh harus kuat, harus dari kuat sejak itu kecil gitu.
0: Oke, berarti sih kalau nya harus dilatih kuat pas segala macam, bagi buat teman-teman merasa yang mentalnya lemah apa segala macam, kesehatan mentalnya agak kuat, artinya sebenarnya bisa dong dididik dengan harus menguat-nguatkan.
1: Iya, bisa dididik. Jadi ada beberapa pola asuh gitu ya Mas ya. Mungkin kalau nya orang yang cenderung lebih kuat gitu ya, bisa kita kaitkan dengan pola asuh yang mungkin pada zaman dulu yang otoriter. Jadi mungkin kayak ini kamu kalau enggak, kamu nanti harus bisa pokoknya gitu, harus bisa, atau kalau enggak nanti kamu dapat hukuman, atau kalau enggak nanti kamu saya pukul, saya marah-marahi misalkan. Jadi karena dengan terkait pola asuh yang keras, akhirnya dia menganggap dirinya harus terus-menerus kuat gitu, sampai pada saat dia dewasa dan sampai pada saat dia sandwich generation juga gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya kalau kita kembalikan ke konteks remaja sekarang yang terkadang saking mentalnya nggak sehat gitu ya, artinya memang kurang perhatian dari rumah dong, bagaimana menguatkan mentalnya biar tidak serapu dan mudah terbawa arus gitu.
1: Ya, satu sisi dari rumah, kemudian dari lingkungan-lingkungan yang lain juga. Misalkan kayak lingkungan sosialnya, mungkin lingkungan sosialnya support gitu. Nah, jadi dia berusaha untuk juga bertahan di mentalnya dia gitu, kuat secara mental. Kemudian dari lingkungan, ada lagi yang lain, misalkan di lingkungan sekolah misalkan, kemudian dukungan dari guru-gurunya yang suportif itu juga bisa mempengaruhi.
0: Wah iya gitu. Ini nih agak susah nih kalau ngomongin masalah guru nih ya. Soalnya pernah sempat ngobrol bersama salah satu dosen UIN ya, dosen tarbiyah jurusan matematika. Beliau mau cerita tentang pengalaman pribadi beliau, antara bisakah seorang anak mencintai matematika, apakah cinta itu bisa kembali bersemi atau tidak. Ternyata yang menghancurkan cinta seorang anak pada matematika adalah gurunya.
1: Jadi tergantung di guru ya.
0: Iya, kalau Kak Eva gak menyebutin kata di sekolah guru yang suportif, saya gak ingat. Keingetan. Jadi sebenarnya seorang anak itu adalah anak yang jenius, karena sebenarnya dari sebelum kita lahir sampai kita mati itu semuanya berkaitan dengan matematika, kata beliau. Contoh sebelum lahir, beratnya berapa Bu? Ngomongin berat
1: dah. Iya, angka lagi.
0: Angka ya. Lagi ya. Terus pada lahiran, panjangnya berapa Bu? Terus udah berapa bulan Bu?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada angka lagi.
0: Ada angka lagi. Pas mau mati juga, panjang kuburnya berapa Bu? Kain kafannya berapa meter?
1: Iya.
0: Sampai mati, kata beliau. Tapi yang menghancurkan cinta anak kepada matematika, katanya, gurunya. Dikatain gak bisa lah, apa segala macam kadang ya. Iya. Kalaunya salah, dimarah-marahin lah. Akhirnya bencilah si anak itu dalam matematika. Padahal matematika itu kan krusial dalam hidup. Ngitung duit lah. Kalau kita kerja di bangunan, ngitung panjang apa, luas segala macam.
1: Bahkan kalaunya di kami kan psikologi itu ada penelitiannya gitu kan, itu berkaitan dengan angka-angka juga,
0: dengan
1: kan
0: angka-angka
1: karya
0: juga.
1: Ilmiah itu.
0: Itu artinya sebenarnya kita manusia dari kecil sampai mati nggak lepas dari matematika.
1: Iya.
0: Dengan benar-benar angka-angka ternyata. Tapi yang menghancurkan itu terkadanglah guru yang tidak sportivitas. Masuk nggak?
1: Masuk.
0: Nah, terkait tentang kesehatan mental, kita ke arah dari remaja kita ke dewasa lagi ya kan. Terkadang kayak anak-anak juga ya, remaja, orang dewasa, kita bilang semuanya deh ya, sama, bahkan sampai yang mereka lanjut usia. Nah, baru kita masuk ke kaitannya dengan media sosial. Nah, itu pelampiasannya terkadang kalau kita nggak bisa sesama lingkungan kita, teman segala macam, kita larinya ke media sosial. Apalagi kalau kayak tadi kan anak geng apa segala macam, itu kayak bangga banget deh ya, dia bawa kayu, bawa parang aret di media sosial itu kayak wih gitu kan,
1: di upload gitu ya,
0: di upload gitu ya, dengan sebangga-bangganya gitu. Iya. Terus kalau ada yang negatif, apa sih namanya, komentar, itu bisa oh, terserang-serang aja nih gitu. Itu remaja gitu ya. Iya. Sedangkan orang dewasa juga terkadang kalau ada something trouble, entah di pekerjaannya apa segala macam, kadang juga bikin kata-kata yang sok puitis sebenarnya ngepek seseorang tuh. Itu tuh gimana nih, kayak aja kesehatan mental remaja dan orang dewasa dengan media sosial nih.
1: Oke, jadi terkait dengan yang kesehatan mental ke arah ke media sosial gitu ya, sekarang memang kita media sosial ini tidak bisa terlepas gitu ya dari kehidupan kita sehari-hari. Kadang kalau misalkan di remaja itu dia ketergantungan sama HP-nya, sama sosial medianya. Kayak kalaunya saya itu pernah melakukan penelitian ke anak-anak remaja, mereka itu rentan rata-rata menggunakan TikTok, Mas. Nah gitu, remaja, usia remaja itu menggunakan TikTok gitu, mereka lebih sering dan sukanya TikTok. Kemudian kalau orang dewasa itu biasanya kita di Instagram, kemudian di Twitter, yes. Kemudian ada juga sekarang di Threat gitu ya, yang sekarang sedang rame-ramenya di Threat.
0: Threat apa sih?
1: Threat itu kayak
0: apa ya? Ketika aja apa ya?
1: Kayak Twitter.
0: Kayak Twitter ya,
1: Threat
0: ya.
1: Kayak Twitter. Nah, ada juga di Threat itu. Okay. Nah, kemudian dari sosial media ini kan biasanya Mas ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya itu kita bisa mengambil manfaat gitu, misalkan dari kita pengen mencari ilmu-ilmu pengetahuan, mencari sumber informasi, update terkini apa gitu kan, itu sisi positifnya. Kemudian kita bisa juga untuk meningkatkan kreativitas kita, seperti kita jadi konten kreator gitu ya, kemudian berkreasi yang konten-konten upload yang bermanfaat lah begitu. Kemudian kalaunya dampak negatifnya dari sosial media itu bisa ke FOMO. FOMO, kita nggak mau ketinggalan dari tren yang sekarang gitu ya. Jadi kalau anak-anak biasanya saya sering lihat itu pas pada saat yang viral Velocity, itu saya lihat anak-anak di jalan, jalan kaki sambil kayak gini.
0: Oke.
1: Jadi dia mereka memang
0: kayak apa masih zaman Velocity ya. Kita udah kicau.
1: Iya, zaman dulu lah perumpamaannya ya.
0: Oke, siap.
1: Sekarang kicau mania juga tahu kok.
0: Oke.
1: Oke. Nah, jadi FOMO juga, dampak negatifnya itu bisa FOMO, dia merasa takut ketinggalan dengan tren-tren sekarang. Kemudian dampak negatifnya itu bisa cyberbullying, kita dapat hinaan-hinaan dari komentar negatif yang kata Mas Adi tadi ya, yang kayak berbagai macam lah gitu kan, komentar-komentar orang. Nah, itu namanya cyberbullying. Kemudian bisa juga dia jadinya jadi self-comparison. Jadi kayak dia membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Wah, ini yang lagi rame nih.
1: Jadi
0: standar
1: kayak
0: TikTok katanya.
1: Nah, itu standar IG gitu ya. Kadang suami istri gitu ya. Pokoknya harus dengan standar yang di TikTok ini. Terus bisa juga membandingkan dengan kesuksesan dari teman-temannya.
0: Okay.
1: Oh, teman-teman ini sudah meraih pencapaian A, B, C, D, sedangkan aku belum. Jadinya muncullah rasa minder. Kemudian kalau dikaitkan dengan gejala kesehatan mental itu, dia cemas. Kemudian bisa juga berdampak ke depresi gitu. Nah, itu terkait dengan kesehatan mental. Kemudian pengaruh dari sosial media dari remaja, kemudian dewasa juga.
0: Oke, wah, ini nih ya, artinya kalau nya terkait tentang membangkitkan apa ya, menyalurkan kreativitas ya, ada positif-positifnya. Tapi kalau nya yang udah sampai ke fear of apa ya, missing out gitu,
1: FOMO.
0: Ya itu kayak apa ya, ya kalau bahasa benar tuh sesuai dengan kluung lah.
1: Oh iya, malahan saya nggak tahu kluung itu. Nah,
0: masalahnya tuh kita ngomongin apa ya, ngomong tuh kayak agak tinggi tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Karena sesuai dengan kluung ya. Kalau bahasa Banjar sih biasanya gitu ya. Kita ngomong, oh aku nggak biasa nih makan di ompreng gitu ya. Padahal rumahnya aja biasa. Atau mungkin kan yang lagi rame-rame kan di TikTok kan lo pakai apa, kelihatan nih kamera ipong gitu kan.
1: Oh iya.
0: Tapi ternyata backgroundnya rumahnya begini begitu.
1: Iya.
0: Itu bahasanya kan sesuai kluung gitu kan. Jadi bahasanya tuh, ah bolehlah handphonenya keren ya, ternyata kredit gitu ya. Ih motornya bagus gitu ya, ternyata rumahnya masih kontrakan.
1: Iya, gak sesuai gitu ya.
0: Itu gak sesuai kelung lah bahasa kita gitu ya. Nah, jadi kalau terlalu berlebihan ya tadi gitu ya.
1: Bagus juga.
0: Malah-malah terkadang bisa merusak ke
1: diri sendiri.
0: Diri, apalagi kiblat standarnya ke media sosial tadi kan.
1: Iya.
0: Suami istri bisa kacau balau, anak tiba-tiba merengek-rengek pada orang tuanya, bahkan beberapa kasus yang minta beliin motor sampai orang tuanya ditikam, kan ngeri ya?
1: Iya, ngeri zaman sekarang.
0: Oke, berarti pengaruh media sosial ini cukup parah juga ya?
1: Iya, betul. Kalau nya kita tidak bisa menggunakan secara baik dan benar.
0: Oke, apalagi kalau nya kasus yang pernah saya baca nih Mbak Eva, di kebanyakannya di Korea, di Jepang gitu kan. Bahkan pengaruh media sosial sampai ke cyberbullying ya tadi. Itu beberapa artis ada yang sampai bunuh diri.
1: Yeah.
0: Artis yang tiba-tiba karena viral di media sosial dikatakan selingkuh, dikeluarin dari grup popnya.
1: Benar-benar.
0: K-pop kalau nggak salah siapa sih, lupa kemarin itu?
1: Iya, di daerah di Korea
0: di
1: kan.
0: Korea.
1: Sengeri itu memang mereka. Kalau misalkan ada dapat komentar-komentar, apalagi dia artis kan, kayak public figure gitu. Kalau misalkan ada sesuatu bermasalah, ya arahnya ke sana tadi, pengen mengakhiri hidup gitu.
0: Wah, duh, itu berarti mentalnya udah ini banget ya?
1: Iya.
0: Dihantam. Artinya memang pendengar dan pemirsa bukan hanya anak-anak dan orang dewasa, ternyata kesehatan mental kalau dihubungi dengan media sosial itu pengaruhnya jauh lebih besar dong.
1: Betul. Ngeri, ngeri banget sekarang.
0: Ngeri ya. Berarti ujung-ujungnya ini artinya kita udah nggak dapat perhatian dari rumah, kita cari validasi di luar,
1: gak terus
0: nggak dapat juga, ke media sosial malah tambah anjlok gitu kan.
1: Makinlah kena dia secara mentalnya.
0: Kena mental dong. Oke, ini ada komentar dulu nih ya dari YouTube. Kita bacain dari akun PKBM Binaan Anak Nusantara. Ulun punya pengalaman mengatasi orang yang ngamuk di rumah. Ulun bacakan ayat-ayat ruqyah, ayat kursi, bacain azan, beri air doa. Tidak mempan orangnya ngamuk itu, sekalinya gangguan syaraf ODGJ. Walah. Gimana cara membedakan orang yang kesurupan atau orang yang ODGJ, atau mungkin orang yang benar-benar bermasalah pada mentalnya? Nah, ini nyambung nih. Iya, dikira antara ODGJ kan kadang ya, orang yang kesehatan mentalnya lagi bermasalah sama orang yang kesurupan, itu kayak ya sih setipis sutra kayaknya ya. Susah, gimana tuh Mbak?
1: Oke, baik. Jadi kalaunya dari istilah psikologi atau science gitu ya Mas ya, kalaunya kesurupan itu tidak ada.
0: Oke.
1: Tidak ada. Tapi kalaunya di istilah ilmu-ilmu psikologi, seseorang yang bisa dikatakan yang ODGJ atau yang kata kita biasanya skizofrenia, itu dia yang mengalami halusinasi, halusinasi baik itu visual atau halusinasi auditori.
0: Oke.
1: Nah, kemudian ada juga dia kayak ada wahamnya. Wahamnya itu kayak dia berangan-angan gitu Mas. Berangan-angan misalkan kayak aku ini sebenarnya nabi loh. Yang sebenarnya kita itu sulit untuk mempercayainya gitu. Dan saya pernah menangani kayak Mbak tahu nggak, aku bisa terbang loh gitu. Nah itu kan sulit kita percaya gitu ya. Itu adalah ciri-ciri waham. Nah kemudian yang kedua tadi kan ada halusinasi. Halusinasi visual atau auditory. Halusinasi visual itu seperti dia melihat sesuatu tapi kita nggak melihat. Nah gitu, misalnya dia melihat ular ada di dekat pintu di depan sana, tapi kita melihat gak ada kok gitu. Itu namanya halusinasi visual. Kemudian halusinasi auditory itu seperti dia mendengar bisikan-bisikan dari orang lain. Nah mungkin bisa kita kaitkan juga gitu ya dengan yang kesurupan tadi. Kan kadang kesurupan itu dia kalaunya bahasa kita, Mas Adi tahu gak ranyau?
0: Iya.
1: Ranyau, kayak bicara nggak
0: jelas,
1: bicara nggak teratur gitu ya. Itu salah satu dia bisa mengarah ke yang skizofrenia tadi gitu. Ada wahamnya kah? Ada halusinasinya kah? Gitu. Begitu,
0: wow.
1: Mas.
0: Itu jadi ya buat akun mana tadi? PKBM Bina Anak Nusantara ya. Sudah dijelaskan. Ini penjelasannya udah kena banget secara medis ya. Bahasanya secara biologis, secara medis, secara biologis juga udah dijelaskan. Mana ODGJ, mana kesehatan mental terganggu, dan mana yang kesurupan atau berhalusinasi ya. Tadi ya. Jadi memang kita tidak mungkiri terkait tentang hal gaib itu ada, cuman kalau kita ngomong di sini enggak susah kalau ngomongin gaib yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa dan segala macam gitu kan. Itu beda ranahnya lah bahasanya. Kalau ngomongin di sini mau bahaya dong. Perlukah kita mengeluarkan dupa di sini? Enggak dong. Oke, nah terkait tentang kesehatan mental dan media sosial, terkadang bukan hanya anak remaja dan juga orang dewasa, bahkan ada yang namanya mereka yang terjebak dengan apa ya, kurasi kehidupan, merasa harus sempurna di media sosial apa segala macam. Dan ini ada kaitannya apa yang dijelaskan kayak Eva tadi, yang karena terlihat sempurna apa segala macam, terutama pada orang tua yang ada halunya, ada hayal, apa sih namanya?
1: Halusinasi atau waham?
0: Bukan, wahamnya.
1: Waham, delusi. Ya,
0: delusi yang dia merasa, saya pernah pengalaman pribadi menemukan orang, ketemu sama orang yang dia merasa adalah orang kaya.
1: Oke.
0: Okay. Dan dia pernah kehilangan cincin. Cincin emas, gak seberapa sih, mungkin sekitar 5 graman lah, kalau yang gak sampai 10. Dia kayak nuduh mereka-mereka yang seolah-olah di bawah dia. Nuduh, kamu kan ngambil
1: ada
0: apa
1: curiganya
0: sebenarnya?
1: Ya.
0: Ada curiganya kayak berlebihan banget, bahkan sampai ke media sosial bla bla bla bla. Dan akhirnya suaminya yang menemukan cincin itu di rumahnya sendiri. Nah, dan itu sampai keluar-keluarnya bukan hanya di lingkungan dia, tapi bahkan ke media sosial. Itu gimana tuh? Okay. Orang tua lo merasa sempurna, nggak mungkin dong, aku ini peringatan lo ini. Ika mulai semalam yang ini kadang gitu.
1: Oke, okay. Yang tadi yang kata Mas tadi ada dia mengaku kaya gitu ya, atau gimana?
0: Pokoknya lebih lah dari mereka.
1: Oh, merasa lebih aja.
0: Merasa
1: gitu ya.
0: Lebih, cuman ya karena ada pakai cincin, gelang, kan biasa. Bu, gitu kan. Dewasa kan, cuman Aditya gabungkan dengan karena dia sampai berkuar juga di media sosial.
1: Oke. Jadi kayak ingin mendapat pengakuan juga gitu ya, ingin terlihat aku nih punya gitu ya.
0: Iya.
1: Dari yang Mas ceritakan tadi, saya ada curiganya, kecenderungannya ke arah paranoid sih Mas. Jadi kan kalaunya di istilah psikologi itu ada namanya gangguan kepribadian.
0: Okay.
1: Nah tapi saya nggak bisa langsung mendiagnosa beliau gitu ya. Itu lebih ke kecenderungan aja. Kalau misalkan ada curiga berlebih ke orang, kemudian dia merasa dirinya paling bagus gitu ya, di antara yang lain, itu bisa ke arah sana gitu. Cuman untuk diagnosa lebih tepatnya itu belum berani saya gitu. Cuman ada kecenderungan kepribadian ke arah sana.
0: Berarti harusnya dia tuh ke psikolog dong.
1: Iya, tapi sulit kalau dirinya itu merasa tidak ada bermasalah, itu sulit gitu. Jadi okay. Kita itu sebagai orang lain merasa gitu ya bahwa oh dia kayaknya perlu ke psikolog. Terus kita bawa orang tersebut dan beliau merasa baik-baik saja, tidak ada masalah, itu sulit banget untuk mengobatinya.
0: Oke. Susah juga ya.
1: Betul. Jadi harus dari kemauan diri, dari dirinya sendiri dulu, disadarkan dulu pelan-pelan bahwa ini beliau beda loh dengan orang yang lain gitu kan. Pokoknya dengan bahasa yang halus lah gitu, untuk beliau supaya menerima dulu nih perilaku beliau seperti apa, kemudian kepribadian beliau seperti apa, misalkan gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau terkait tentang ngomongin kepribadian seseorang, dan kita kaitkan dengan media sosial nih, terkadang saya pernah ngeliat gini Mbak, yang di lingkungan sosial aslinya itu seperti ini, tapi di media sosial seperti ini.
1: Okay.
0: Itu seperti, itu kembaran saya, bahasanya gitu lah. Satu orang yang sama tapi dua kepribadian, beda-beda banget, bukan beda jauh ya. Banget.
1: Oke. Jadi itu gak bisa juga kita katakan gangguan gitu ya, mm-hmm. gangguan kepribadian, karena kita belum tahu detailnya dia seperti mm-hmm. apa. Cuman terkadang ada tipe orang yang merasa lebih nyaman di sosial media dibandingkan kenyataannya,
0: uh-huh.
1: yang secara realistisnya. Ada juga tipe orang yang dia lebih nyaman secara realistis, tapi ketika di sosial media dia gak nyaman, uh-huh. dia overthinkingan. Mungkin orangnya kayak, gimana nanti kalau aku upload ini orang lain akan berpendapat apa ya tentang saya, uh-huh. Gak jadi deh gitu, jadinya malahan dia tertutup di sosial media, tapi dia di kenyataannya bagus gitu, uh-huh. begitu pula sebaliknya.
0: Oh oke, okay. Berarti susah juga ya dijelaskan, ya terkadang
1: betul.
0: Kan kalau kita lihat keperbedaan seseorang di sosial media dan di aslinya seperti apa, kalau kita lihat sosial medianya nih, oh dia nih upload foto makanan, foto kopi, kafe, dan segala macam. Aslinya be aja gitu kan, makan juga dia bawa dari rumah gitu, nggak suka jajan.
1: Okay.
0: Tiba-tiba di media sosialnya di kafe mana gitu, tiba-tiba dia gitu kayak gitu, kayak 180 derajat beda banget gitu.
1: Iya, iya.
0: Seolah-olah mereka validasi atau apa gitu.
1: Kalaunya dilihat dari yang cerita Mas Adi gitu ya, itu memang lebih ke arah validasi atau pengakuan sih dari orang lain gitu kan, dari sosial medianya. Jadi dia cari perhatian lah gitu kan dengan orang-orang yang ada di sosial medianya. Berarti dia tadi kayak di aslinya dia makan di tempat gitu ya, tapi kalau di sosial media ada di kafe gitu ya. Oke, jadi bisa jadi ya Mas ya, dari yang orang itu dia ingin mendapat pengakuan, kemudian ada hal yang lain, mungkin late post atau telat mempost gitu,
0: yes.
1: kan ada juga tipe-tipe yang kayak gitu.
0: Oke, okay. Berarti itu ada kalau dihubungkan dengan kesehatan mental bermasalahkah atau memang seperti okay. itu gitu?
1: Oke, okay. Kalaunya dari sana belum bisa dilihat terkait dengan kesehatan mentalnya, karena itu secara umumnya aja, masih secara umumnya, kita nggak bisa langsung menilai, kita nggak bisa langsung menjudge bahwa orang tuh kok agak beda ya gitu.
0: Betul.
1: Siapa tahu itu memang kesenangannya kah gitu, dengan itu cara dia menghibur dirinya kah, kita nggak tahu.
0: Oke, okay. Tapi gini juga kayak Eva, saya pernah juga mendengar beberapa orang yang kecanduan di media sosial, bukan hanya remaja tapi bahkan sampai dewasa, yang mereka itu sampai tengah malam scroll media sosial, bahkan sampai live segala macam, dan bahkan terkadang dia lebih confidence di media sosial, bahkan hal-hal yang asusila pun juga dia merasa. Beberapa saya pernah dengar cerita cewek yang dia merasa terlihat dihargai di media sosial dibandingkan di kehidupan aslinya gitu kan, bahkan sampai ada yang bilang sekambil cari duit lah, gift dan segala macem gitu kan. Nah itu apakah ada gangguan di mental dia apa segala macem atau gimana?
1: Okay.
0: Kalau ditegur malah ngeya, merasa paling bener gitu, apalagi kalau anak-anak remaja kan sampai marah-marahin orang tuanya, tapi nggak tahu pang, ini remaja itu kayak ini. Atau di sisi lain kalau mereka yang udah dewasa, dia mungkin di kehidupan aslinya dia udah merasa berumur, tapi pas di media sosial dia merasa lebih confidence gitu segala macam, gimana tuh Mbak?
1: Oke, okay. Jadi untuk terkait di media sosial sendiri gitu ya, untuk kita bisa menilai seseorang itu sehat secara mentalnya itu belum bisa sepenuhnya Mas, belum bisa sepenuhnya, kecuali ada hal-hal yang memang dirinya itu mendapat perubahan dari dirinya yang asli. Misalkan sebelum dia kecanduan media sosial gitu ya, dia orangnya stabil secara emosi, tapi ketika sering main sosial media kok agak sensitif ya, kok agak marah ya orangnya sekarang, kok dia melupakan tidurnya ya gitu, sehingga dia kesulitan tidur. Jadi kita fokusnya lebih ke gejala-gejala yang dia alami gitu. Apakah dia termasuk bermasalahkah di mentalnya gitu? Ada gangguankah begitu Mas? Jadi nggak bisa kita langsung lihat di sana, oh dia sehat secara mental, oh dia nggak sehat karena sering kecanduan gitu.
0: Okay.
1: Kalau punya berlebihan mungkin kan bisa juga berdampak ke gejala-gejala psikis yang dialaminya.
0: Okay, berarti istilahnya untuk mendiagnosa itu memang harus ke tenaga ahli dong ya.
1: Betul, dan gejala yang dirasakannya dia.
0: Dirasakan dia. Gitu. Tapi bisa nggak sih kan kadang kalau kita ngomongin di media sosial juga nih sih pernah lihat kan banyak kalau ngomongin mental health tuh ada ADHD ya. Terus ada kadang depresi.
1: Iya, depresi.
0: Terus saya pernah dengar juga self diagnosis.
1: Oke.
0: Gimana tuh? Bisa dong dijelaskan. Kadang gitu kan dia
1: Jadi yang mana dulu nih? Yang self diagnose atau yang apa pertanyaannya apa?
0: Kita ngomong ke self diagnose ya. Kita kan tadi ngomongin antara mereka beda dengan media sosial dengan aslinya. Terus kalau kita kata kayak apa kan kalau yang nggak bisa diagnosis ke profesional nggak bisa. Tapi kan di media sosial ngomongin mental health ada yang namanya self diagnosis.
1: Iya.
0: Terus baru kita ngomongin ADHD dan depresi tadi ya.
1: Oke. Jadi ke self diagnosis dulu ya. Jadi untuk self diagnosis sendiri kan terjemahannya adalah dia mendiagnosa atau menjudge dirinya, aku nih kena depresi gitu ya. Aku kena cemas atau aku biasanya itu banyak orang yang aku bipolar katanya.
0: Iya, bipolar, betul.
1: Bipolar gitu. Jadi sebenarnya untuk self diagnosis itu selain dari tenaga ahli sangat tidak disarankan gitu ya.
0: Okay.
1: Sangat tidak disarankan karena apa? Karena nanti dia bisa menilai dirinya sendiri nanti aku bagusnya seperti apa dan bisa juga bahayanya sebenarnya dia tidak dapat diagnosa itu di ahli tapi dari dirinya sendiri mendiagnosa itu gitu malah bahaya. Misalkan dia mendiagnosa dirinya sendiri depresi, sedangkan di tenaga ahli, oh belum masuk kok dia ke depresi gitu. Sehingga nanti ketika dia mendiagnosa diri sendiri bisa melebih-lebihkan apa yang terjadi dalam dirinya, gitu. Nah itu sangat tidak disarankan untuk self-diagnose.
0: Oke, jadi jangan gara-gara biasanya kan ada foto-foto yang biasa orang gigit jari, orangnya begini ya. Atau tidurnya gimana biasanya bentuk tidurnya kalau yang begini atau yang begini itu begini tuh jangan diagnosa sendiri deh.
1: Iya betul, sangat tidak disarankan.
0: Sangat tidak disarankan. Oke, nah tadi kan karena diagnosa sendiri nih larinya kadang merasa dia bipolar lah, depresi lah, sama kena ADHD itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi depresi, kecemasan gitu ya, ADHD itu kan berbagai gangguan psikologi gitu. Namun gangguan-gangguan itu biasanya yang bisa mendiagnosa hanyalah psikolog atau psikiater. Psikolognya itu pun psikolog klinis gitu mas.
0: Yes.
1: Psikolog klinis. Nah kemudian kalaunya cemas itu kan biasanya dia mengalami berbagai gejala-gejala seperti kayak tangan gemetar, kemudian dia sering sakit kepala, kemudian dia sering sulit untuk tidur gitu ya. Bibirnya kering, bibirnya gemetar, jantung berdebar, itu ke kecemasan. Terus kalaunya ke depresi itu dia lebih ke ingin mengakhiri hidupnya. Dan depresi itu ada berbagai tingkatannya. Ada yang ringan, depresi ringan, ada depresi sedang, ada depresi berat. Gitu. Dan kalaunya ciri khasnya dia menarik diri dari lingkungan, sama dia tadi berpikiran ingin mengakhiri hidup. Itu depresi. Kemudian kalau ADHD itu dia orangnya hiperaktif. Jadi kalaunya bahasa kita itu kada bisa beranai.
0: Iya.
1: Kada bisa beranai, nah kayak gitu. Mudah kehilangan fokus juga, fokus perhatian.
0: Itu ADHD ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi ya tadi Anda jangan mendiagnosa sendiri ya. Harus ke ahli, ke tenaga medis ya.
1: Betul.
0: Oke, Mbak Eva enggak berasa kita lewat 2 menit.
1: Oke.
0: Lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah.
1: Oke.
0: Dan mohon maaf Kak Eva. Saya mohon maaf sebesar-besarnya buat Kak Eva ya. Perasa kita enggak ada jeda deh tadi hari ini.
1: Kenapa?
0: Kita enggak ada jeda bilang.
1: Oke.
0: Harusnya udah break dulu nih. Asik aman. Ya kita ngobrol ya.
1: Seru berarti pembahasannya.
0: Seru berarti ya. Oke. Mungkin sedikit deh Kak Eva, 1 menit terakhir minta izin ya buat pendengar dan pemirsa, kita minta 1 menit terakhir mungkin bisa sedikit disimpulkan deh perbincangan kita malam hari ini Kak Eva.
1: Oke, baik, terkait dengan topik kita hari ini kesehatan mental remaja dan pengaruh sosial media gitu ya. Untuk pemirsa di luar sana, teman-teman, pengaruh sosial media ini sangatlah membahayakan kalau misalkan kita tidak memakai sesuai dengan seperlunya atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi sosial media itu anggaplah seperti pisau. Kalau misalkan kita menggunakan pisau itu secara bermanfaat, itu kan secara bijak gitu kan, itu bagus. Tapi kalau misalkan pisau kita gunakan sembarangan gitu ya, itu malah akan membahayakan diri kita sendiri. Begitu. Kemudian terkait dengan kesehatan mental itu, teman-teman di sana kalau misalkan ada gejala seperti kalau misalkan di remaja mudah sensitif, emosinya tidak stabil, kemudian dia tidak percaya diri gitu ya, itu bisa jadi ciri-ciri kesehatan mental pada remaja. Kemudian bisa juga orang tua yang memiliki anak-anak di pada usia remaja gitu ya, boleh banget juga kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang seperti saya katakan tadi, bisa segera untuk ke psikiater atau ke psikolog gitu. Kalau misalkan tahapan yang kayak gejalanya masih yang ringan saja, itu ke psikolog. Kalau misalkan sudah tahap yang emosinya dia sering marah-marah gitu ya, gak bisa di, kalau bahasa kita tuh diuyuni, itu bisa ke psikiater gitu. Kalau misalkan ada gejala yang 2 minggu berturut-turut itu mengganggu produktivitas kita sehari-hari, jangan sungkan, jangan malu untuk konsultasi ke psikolog ataupun ke psikiater. Mungkin itu dari saya.
0: Oke, terima kasih Keva. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung ya, yang tetap standby di ngobrol bersama komunitas. Dan apa yang disampaikan Keva hari ini mudah-mudahan manfaat buat kita. Amin. Dan mungkin bisa sedikit menyadarkan buat kita ya, terutama yang paling sering saya dengar tadi yang self-diagnosis tadi. Jangan men-self-diagnosis sendiri ya, apalagi menjustifikasi orang-orang yang antara media sosial dan kehidupan nyatanya berbeda. Siapa tahu ada sesuatu hal yang kamu nggak tahu loh kalau mereka nggak cerita. Jadi bahasanya tuh yaudah, jangan mendiagnosis orang kalau nggak ada apa, kalau nggak ada ilmunya, dan nggak usah mendiagnosis diri sendiri, mendingan datang aja ke psikiater. Tapi kalau hanya kamu merasakan ciri-cirinya tadi, ada suatu hal yang mengganggu dalam diri kamu, merasa cemas segala macam, langsung deh, siapa tahu mental kamu lagi terganggu. Sorry, Tia pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok yang belum live. Kembali bersama di teman-teman di Melodi Memori. Terima telepon dulu. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum Adit.
0: Waalaikumsalam Bang Hendi.
1: Lawasnya Bang.
0: Hah?
1: Lawasnya itu intramennya.
0: Halo, kue seru sumat. Kan habis siaran tadi, belum sempat kue seru. Kue seru dulu.
1: Baru masuk.
0: Sorry ya, WC kita WC duduk.
1: Paksa pacul berantem.
0: Paksa pacul berantem tuh WC jongkok.
1: Ya kak.
0: Aduh.
1: Kena sunyi lah.
0: Lagunya apa bang? Apa yang sunyi bang?
1: Sunyi di situ.
0: Di sini. Hanya bulik narasumber kita makanya sunyi.
1: Aku aja menyebuka aja kan tahu juga apa gitu.
0: Lawan tapi di halaman kita ramai banget nah malam hari ini.
1: Di muka.
0: Di muka.
1: Asli
0: ramai banget.
1: Di tingkat atas tuh kan kena ngeri aja kita.
0: Di mana?
1: Di tingkat atas.
0: Oh.
1: Jadi lah.
0: Agar apa ke atas lu?
1: Kan boleh.
0: Ke atas tuh kecuali hendak pipis tapi berdiri.
1: Duh. Oh, iya,
0: bukan. Kan ada itu, pipis berdiri kan ada. Itu ke atas, Lun.
1: Bukan juga ya, Adit.
0: Ada, Lun. Iya.
1: Bukan sambil berkamer.
0: Emang kayak apa tuh pulang? Himungnya.
1: Yang muncul sebelah. Panil, Adit.
0: Hah? Alhamdulillah sudah beberapa kali.
1: Hati-hati
0: sih.
1: Sedotnya gak berarti.
0: Hah? Ulun sedot balik.
1: Harus juga.
0: Oh, kita imbah bulik nih kayak itu. Imbah bulik.
1: Bulik dari mana?
0: Bulik dari yang ada semalam tuh bang.
1: Kira tuh banget.
0: Gak ada. Imbah bulik kadanya wani bang lah. Cuman tuani sedikit pada yang

0: malam gitu nah.
1: Oh iya. Aduh.
0: Lagunya apa dulu nih bang?
1: Apa ini? Apa aja? Ada band-band nggak?
0: Yang band-band aja lah. Iya. Band Brian McKnight, I Remember You, Oasis, Whatever. Edane masih ada senyum. Habis tuh Katon Bagaskara tuh band kali ya lah.
1: Apa judulnya?
0: Darah.
1: Oh terus.
0: Habis tuh R.E.M. Everybody Hurts. Everybody Hurts. Ada Backstreet Boy ini boy band, lain band lagi nah. Itu ya.
1: Itu lain gak?
0: Ada nih Exis. Mengintai dari tirai kamar, buih jadi primadani.
1: Oh itu.
0: Ah itu band juga tuh Exis.
1: Aduh tahu tuh MMD-nya kayak apa, ada ganti-ganti.
0: Sebuting tuh jadi karena mau hilang-hilang bingung jolon.
1: Berikut,
0: berikut. Iya, tapi makanya berikut sebuting ini kenapa kah? Anu spesial request MD pindahnya nih. Makanya ada Tarus.
1: Anu peng MD-nya variasi tuh nah kayak Mel Sandi tuh kada bisa masuk sih tuh.
0: Mel Sandi kada ulun cari sudah ada pernah.
1: Belum pernah aku dengar.
0: Ya ada lu cari sudah Mel Sandi kada koleksinya. Ya. Ih.
1: Edan. Tuh. Itu aja tapi aja.
0: Oh ada nih The Proclaimers King of the Road.
1: Oh banyak orang itu band ini.
0: Oh tumben hari ini banyak Inggrisnya nih.
1: Makanya bisa 5-4 tuh.
0: Ih. Michael Bublé Swag. Habis Everybody Heart Ram. King of the Road The Cranberries. Ada Proclaimer. Edane Brian McKnight I Remember. Backstreet Boy Give Me Your Heart. Yang mana jadi om?
1: Nah biar jadah, saya aja Exis again. Ini punya yang ketujuh bang.
0: Exis ya?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Tadi hanya aja nereman nelpon.
0: Apa
1: siaran aja?
0: Iya.
1: Biasa aja kok. Cecen.
0: Kenapa pulang Cecen di Kiau? Adit om, Adit.
1: Mbak tuh, mbak aku nelpon situ masuk, ya ini matinya.
0: Siapa?
1: Herman.
0: Oh Herman gak? Aju Herman masuk Herman.
1: Wih, emang masih mendengarkan bang, di pondok sunyi masih.
0: Di pondok sunyi.
1: Banyak nyamuk.
0: Di hutan kah? Di kampung? Jadi ini kampung?
1: Sunyi, udah pernah bang, situ ada kendaraan, tidak.
0: Oh iya. Betul, betul, betul, betul, betul.
1: Kayak apa, jalannya aja lagi di semen, di cor, enak lalu lang-lang, ada bulusir juga.
0: Setuju, cur pulang.
1: Paling semen lagi, paling ini apa nih?
0: Hari Selasa.
1: Hari Minggu. Gajian ya kalau.
0: Inya rasanya kita kan hari Selasa depan loh anunya.
1: Hari Minggunya paling.
0: Hari Minggu pengen mulik ya.
1: Wah, cair tuh.
0: Jangan kada ingat singgah Himada Herman lah.
1: Sudah kusuruh singgah bae makan macam-macam nyaman beparak ya lah.
0: Sakira buhannya anu jua toh. Sekira buah itu kada penderwara kan banyak di TikTok tuh apa segala macam salam hagan mada apa segala macam.
1: Wah itu biasa aja.
0: Mada cantik jar ya kalau lah. Mbak Hermannya kada pedulinya kada pedah menyambut mada cantik.
1: Oh iya
0: kak. Mbah Nunya datang aja bawa cemilan jar.
1: Nah wujud. Cuma kasihan dia senang sebutin merangut.
0: Om kalawasan om jadi ngiurang kan om.
1: Iya kak.
0: Lucu.
1: Salamnya. Anak pendawa masukkan dataan.
0: Iya.
1: Iya, Pak Cecen, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima lagi. Laju Herman, kenapa nyawa mati? Nah, tadi mati Herman pulang mulu di kamar Herman nih kam. Kada ku angkat yo Herman nih. Assalamualaikum. Orang pakai aja nang masuk aku micik Herman tadi perasaan.
2: Aduh. Ajanya Beckham kan nih.
0: Apanya? Seeking tuh One Piece.
2: Hah?
0: Kenapa, Mang?
2: Ulun tadi entar nyoba King MU tadi.
0: King MU pulang. Kena King MU.
2: Lagunya yang King tadi itu. Yang King Road.
0: King of the Road.
2: Nah, kata kau nyambat.
0: Oke, siap.
2: Raja raja jalanan kah?
0: Iya, betul.
2: Nah, kalau nyambat bahasanya tuh kayak obet aja, maaf.
0: Kayak obet lah.
2: Mang.
0: Oi.
2: Mama makin salam, Mang.
0: Salam balik.
2: Iya, lagi makan sih, Dinto.
0: Alhamdulillah, melandungnya makan ya, heh.
2: Ditinggal tutup lawan. Nyanyi obet telepon dulu.
0: Iya, sip.
2: Eh, lagunya dia datang malah.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan sehat malah.
0: Amin.
2: Mudah lancar rezekinya lah.
0: Amin, Allahumma amin.
2: Mudah-mudahan ini pas pat pun dan akas bisa anak aja.
0: Amin, amin, amin.
2: Itu aja lah.
0: Yo. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, Melody Memory. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dari Tanggul Intan apa ya?
0: Yang ada di Tanggul Karang Intan.
3: Oke.
0: Ini bagaimana di Tanggul, Bang?
3: Apa kabar nih, Bang Adit?
0: Kabar baik, Puput. Putri, apa kabarnya juga?
3: Ini kabar baik, Bang. Alhamdulillah.
0: Pinah Ning malam ini lah.
3: Kenapa?
0: Pinah Ning malam ini.
3: Inggi.
0: Kemana orangnya? Pinah Sunyi.
3: Tuh,
0: Kak.
3: Kami itu di bawah.
0: Oh, pian di lantai atas kah?
3: Ada di bawah di telah di warung di Pelatar.
0: Oh, di Pelataran.
3: Ini masih ada tuh sini belanjaan yang banyak.
0: Hai toh. Halo, Bang. Pukul 11 udah parak sudah soalnya.
3: Kenapa?
0: Pukul 11 udah parak.
3: Ini kan aku tuh bilakahnya bulikan tuh nyampe kawanan.
0: Inya tuh siapa dulu? Laki pian kah? Enggak tertawa ya.
3: Ada orang. Terus ini kita tuh orang kawan lawan abang ulun sini di rumah.
0: Oh.
3: Nggih, kawanannya minuman sambil bapak makan mie juga.
0: Oh, kau makan mie juga kah di situ?
3: Nggih, Mak, ngohop mie.
0: Wah, Mama mantap nih ngohop mie nih.
3: Malam pian kenapa julurnya jadi anu julurnya jadi saban malam minum anu minum banyak kopi. Ada di bawahnya panas di rumah jar.
0: Ih, diminto.
3: Ini rajin mula.
0: Iya, asik juga gitu.
3: Iya, Bang. Tapi anu, Bang, apa ramai kurang Bang takutan nun ramai kan di bawah orangnya.
0: Ih, bujur pulang.
3: Anu ramai. Okay. Tak takutan lagi jar di rumah.
0: Kenapa takutan di rumah?
3: Kenapa?
0: Kenapa karena takutan lagi di rumah?
3: Udah paisan. Di sini orang kutanan.
0: Iya. Oke. Lagunya perlu nih Putri, kesannya Put.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya yang sudah siap nih ada Mengintai dari Tirai Kamar Eksis, King of the Road, The Proklamir, Tito Sumarsono Untukmu, Diana Mariana, Jejaka Aku Cinta Kamu. Ada Itang Yunas, Selamat Malam, Selamat Bobo. Ada
3: Selamat Malam, Selamat Bobo aja Jir.
0: Oke, siap. Salamnya kan siapa nih?
3: Salam lah buat tadi, buat yang masuk tadi, Bang Hendi, Bang Sapa, Bang Eja. Ini buat yang Mbak Mawar, tiba-tiba. Ini buat yang beratan cekin.
0: Oke.
3: Okay. Oke, semoga sehatan selalu buat yang Bang Hadis.
0: Ayo, apa?
3: Terima kasih.
0: Buat Bang Adit apa?
3: Kalau bulik.
0: Oh, tadi kalau bulik. Oke, okay, siap.
3: Oke, pintu kutan kajar tadi.
0: Kada?
3: Nggih, mulai ada Bang Adit yang mau ibu kenalan.
0: Siap, aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putri ada siapa lagi? Kita terima penelpon selanjutnya. Ada Abang Herman karena jadi bergabung. Oh, jadi sekalinya. Assalamualaikum. Halo, Mang. Oh, halo, Mang Herman. Halo. Wah, ada suaranya Bang Herman, ada sabujur malam sunyi Bang Handien. Nah, Bang Herman ada suaranya. Pindahnya selain sunyi di sana, sunyi yo sinyal. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Nah, bah, dikira sunyi yo sinyal sana he.
4: Anu di pondok mau ngena.
0: Makanya.
4: Bang, ya, bang di pondok bawah mau ada di atas nah.
0: Naik ke atas kah?
4: Nah, masuk tadi ke kain dia lo.
0: Pabila pulik Sabtu ke Minggu?
4: Hari Minggu kalau mau ngana.
0: Hari Minggu jar Bang Handi jangan kedinga singgah jar ke RRI jar.
4: Pada apa sih seramian pada hutan sini banyak warung ini.
0: Kada jar Bang Handi tadi punya ke Banjar jangan kedinga singgah ke RRI jar. Cuman masalahnya namunnya ente balik hari Minggu nang dicari itu kada ada dinas hari Minggu tuh parai.
4: Ya, langsung ke rumah aja tuh.
0: Kecuali ente baliknya tuh hari Senayan malam atau hari Sabtu malam.
4: Oh, kayak itu kah?
0: Namun Sabtu malam berdapat atau hari Senayan malam berdapat. Namun hari Minggu ada.
4: Oh, bisa malam Senin naik kan? Gitu
0: tuh. Malam Senin, malam Selasa. Senin malam Selasa. Namun hari Minggu kada lalunya hari Minggu kosong.
4: Pokoknya rencana buliknya tuh hari Minggu sore itu nah, pas malam Senin gitu.
0: Oh, kada dapat, kada ada orangnya. Yang ikam cari kada ada orangnya. Iya. Mencari siapa gerang?
4: Langsung ke rumah Kang Hendy kan nah.
0: Langsung ada Bang Hendy aja berarti. Namunnya malam Senayan kena berdapat anu acil Ica aja. Bunda-bunda Ica aja berdapat. Nyatanya nak mencari mada sih kong nih.
4: Matur tayu wae
0: kada. Makanya Sabtu anu jigir malam Minggu buliknya malam Minggu berdapat.
4: Malam Minggu lah. Berarti hari Minggu, hari Sabtu ya, berarti berangkat pengalaman
0: di sini. Nah, betul.
4: Lagunya ada lagi.
0: Lagunya ada, Selamat Malam, Selamat Bobo, Itang Yunas. Ada Jejaka Aku Cinta Kau, Diana Mariana. Hanya Segenggam Setia dari Rahmat. Dara, Katon Bagaskara. Masihkah Ada Senyum dari Edane. Yang mana?
4: Yang segenggam setia dari Jana.
0: Yang mana? Segenggam
4: setia tadi itu dari
0: Rahmat. Ah, okay, siap.
4: Iya.
0: Okay, siap.
4: Ya selamat tadi Kang Hendy lah, sehat selalu ya lo. Sama yang di sampo to guru ujian.
0: Guru ujian.
4: Iya, Abah Kalbi juga, Mama Madan juga.
0: Iya.
4: Semuanya sudah mengena.
0: Okay, sip.
4: Ya, kesehatan semuanya lo pendengar ya lo.
0: Amin, amin, robbal alamin.
4: Berikan dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi ya, udah di TikTok dulu ya, kita bacain. Assalamualaikum Bang Adit, waalaikumsalam buat Fatimah Umar. Ada Bang Hendra Setiawan yang ada di kawasan Samarinda, Kalimantan Utara. Siap Bang Hendra Setiawan yang hadir dari Sungai Siring, mantap. Ada Bang Poji, semangat Adit sehat dan bahagia selalu. Salam dari Sintang, mantap. Salam dari salam untuk kawan-kawan yang ada di Sintang dan yang ada di kawasan Sungai Siring Samarinda, Kalimantan Utara. Wah, salah. Dari Samarinda Utara di Kalimantan Timur. Kalimantan Utara aja. Kalimantan Utara. Kondunukan kita buka sana kayak. Oke, dari Sungai Siring Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Oke, Bang Hendra, kemudian Bang Fauzi, Mbak Fatimah Umar yang udah gabung, thank you very much ya. Yang lainnya masih kita tungguin. Ada 33 menit lepas dari pukul 22. Kita terima satu penelpon lagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, lawas kira bergabung beliau nih.
5: Neno mah rajin tadi keriting, rajin taguring, ya juga kita anu TikTok-nya bisa anu hidup.
0: Kayaknya
5: orangnya guring.
0: Anu dah
5: kresek aja lagi habis
0: dah. Anu kuyuhan juga itu kan malah. Kuyuhan lalu tuh goreng lakas. Tapi udah saya bujur bang ulun akhir-akhir ini gini kayak pian jo mai. HP banyak HP menyala. HP menyala orangnya goreng. Aduh hai.
5: Yang ini lagi belum goreng pang lagi nih.
0: Ada anu kalau yang digawi lagi.
5: Ada yang digawi pesanan di kantor Raba Mandan.
0: Ah, pesanan kantornya mau kada mau aja kalau.
5: Ah, iyalah, selajur menyelajur ya kalau.
0: Bujur benar, Han.
5: Makanya diolah ya kalau.
0: Aduh.
5: Kalau itu di tadi di anu aja orang tuh. Ada sampingannya
0: kalau nah dia. Bujur namunnya mah harap sebuting nang di pasar
5: yang
0: tuh
5: aja tuh,
0: lambat putarannya
5: saingannya
0: itu makanya
5: itu di anu aja ya kalau di ulah-ulah anunya jalan makanan lagi kalau pesanan orang
0: nah bujur kalau bisa anu orang tuh orang Cina tuh putarannya lambat ya.
5: Iya bujur.
0: Nah,
5: ini kini kelas putarannya.
0: Dan orang Cina tuh kayaknya daripada barang ini tegana kayak apa cara skill kamu putar aja orang Cina kan.
5: Bujur.
0: Iya. Marah aja orang tuh kada gencang hujungannya tapi keluar rancak kena.
5: Lah kasebutar
0: duit. Bujur lah kasebutar duitnya pada begana aja.
5: Begana. Terada anunya jarang pemasukannya.
0: Nah, bujur, marah aja orang tuh asal ada lebih pada modal jurang tuh cukup ya, sudah.
5: Kada lama siapa ya kalau asal jangan lama saja kalau.
0: Asal jangan lama, misalnya jurang tuh modalnya 5.000, seorang dapat 7.000 ya kalau 2.000 untung aman sudah ya itu nah. Nah, kawan diputar pulang laju putarannya kan.
5: Ada juga ya kalau ada aja orang tuh pergantiannya.
0: Nah, iya. Namun diganakannya buruk-buruk kemarau rugi.
5: Semuanya buruk. Semuanya tegana benar bang.
0: Iya lapa, makanya. Namunnya tegana sudah tegana lapah iya buruk iya pah iya kayak pencari sekali diputar aja orang
5: Cina.
0: Ihan. Cari putarannya yang laju jangan apalah jangan
5: putar laju yang lalu cinik ya kalau tapi jauh orang tuh kayak anu ya alon-alon tapi pasti
0: itu anu pulang karta pakai lagi dari zaman wahini
5: anu pengen lain pulang lah anunya
0: lain lagi soalnya jamannya. Kita ekonomi kita lagi kada baik-baik aja nih kada kawa alon-alon tapi pasti itu ngalih.
5: Apa dia orang itu kada kawa diprediksi.
0: Kada kawa diprediksi we ini kalau bahari bujur, alon-alon tapi pasti bujuran ada. We ini kada kawa lagi alon-alon tapi pasti jar orang sudah berjanji bisa membatalkan.
5: Besar bujur.
0: Nah, ya am kada jadi jar bahapu kam.
5: Namunnya balum diulahnya mana ya di taman
0: sudah ulah ya. Iya, sudah ulah ya. Nah, itu Bang. Jadi ulun yang hanyar ni ujar Cina juga sekira laju putarannya jar. Nah, jadi kemana kah diulah apa kah? Siapa kita, nang laju kita memesan?
5: Iya ya kalau lah.
0: Ujar, siapa nang laju memesan itu nang dapat kada kawa dikip dulu.
5: Nah, ya kita hitung-hitung juga kalau kawa aja behin mah.
0: Ujar, ya, kalau behari kan kalau ya. Behari jar orang tuh keep 10% ya kalau. Wah, ini kada kawa lagi 10%, keep 50%. Ganti modal dulu.
5: Kamu makan di situ ya kalau dit.
0: Paham lah dit. Keep 50% tuh Bang. Lu pokoknya. Kamunya bahari kau aja keep janji ya.
5: Tadi dia sangka kuat siaran, lambat benar dia nanya TikTok memang anyar masuk tadi itu kalau
0: nyata. Ulun tadi ke WC dulu apa segala macam stumat makanya kada tepicik lagi TikToknya.
5: Sano sudah no, bisa putano sudah bukan mau buka lagi
0: nah. Han.
5: Talinya ada orang. Udah. Itu apa lagi nya dit.
0: Lagunya
5: nah Rahmat tadi sudah dipilih si anu lo tadi itu si anu si
0: Herman.
5: Si siapa tadi Herman sudah lo apa lagi dit.
0: Ini pokoknya yang siap naik nih lah mengintai dari tirai kamar eksis. Habis itu King of the Road, selamat malam, selamat bobo. Hanya segam setia Rahmat. Betul ada Dina Mariana Jejaka aku cinta kamu. Betul ada Katon Bagaskara Dara Edane masihkah ada senyum Grace Simon ku panggil namamu. Ma ada Dewi Yul Putri. Ah Grace Simon, oke, okay, siap.
5: Iya. Iya. Salam-salamnya seberataan aja yang di TikTok di grup ya kalau buat Adit.
0: Nggih.
5: Yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin.
5: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama. Ada Mas request lagu di sini di batas kota ini Tommy J Pisa, siap kita carikan dulu Mas ya. Ada Theodorus Yudhistira ya. Oke, tunggu aja Mas ya kalau sempat juga lagunya, soalnya ada 1 2 3 4 ada 5 lagu yang udah masuk playlist kita dan sekarang udah di 39 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita putar dulu 2 lagu ya. Mengintai dari tirai kamar dan King of the Road.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia RRI Radio.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bro, kamu tahu nggak tanggal 20 Mei hari apa?
2: Apa ya? Otak kamu bukan? Atau
3: waktunya kamu bayar cicilan ya?
1: Itu sih.
2: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
1: Nah itu kamu tahu.
2: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
1: Terus kamu tahu maknanya apa?
2: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
1: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
2: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
1: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
2: Iya, iyalah. Niko gitu loh.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11

0: Persetakan informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi masih bersama di TM menemani Anda di Blar Indonesia di 51 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia. Nanti kita ada di penghujung perjumpaan kita di malam hari ini ya. Mama Madan bilangnya suaranya gak ada-ada, Ma. Tadi, Ma. Memang Aditya kalau ngomong memang belum ada ngomong ya. Kalau lagunya tadi Aditya sambil monitor juga. Nih, lewat sini monitornya. Aditya juga memang apa sih monitor juga. Jadi suaranya ada kok ya. Oke, jadi yang mau gabung kali ini gak bisa request ya, cuman bisa kirim salam aja, oke ya. Oh seperti itu, iya seperti itu, Ma. Halo, Melody Memory.
1: Halo.
0: Iya, halo Kakak Mega.
1: Hah?
0: Hah? Tak ajut Kakak Mega.
1: Aku rajin, siapa Mega?
0: Hah? Megaloman. Iya.
1: Apa kabar Mas Andi? Halo?
0: Kabar baik.
1: Mau lo nih penutup pintu kah?
0: Kayaknya pang.
1: Lagunya kada sempat.
0: Lagunya kada sempat, soalnya ini ada tiga sudah yang
1: apa
0: ini.
1: Apa lagunya tadi?
0: Yang pilih. Yang ada nih Selamat Malam, Selamat Bobo. Hanya Segenggam Setia dan Kupanggil Namamu.
1: Oh, yang nomor dua tadi
0: hanya Segenggam Setia.
1: Iya itu.
0: Ya, oke, siap Kakak.
1: Salamnya buat Putri tadi lah.
0: Nggih.
1: Mopina, Mopi Coy, Ibu Osin.
0: Ibu Osin lawas gara gabung apa? HP rusak aja?
1: Nggih lah, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ibu siapa tuh, Ibu Rike kah?
0: Ah, Mbak Rike.
1: Yang di Jember.
0: Jember.
1: Itu Mbak Memunah juga.
0: Ah.
1: Terima kasih Mas Adit, terima kasih vaksinnya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, 53 menit lepas dari pukul 22 waktu dari setengah. Masih kita coba terima lagi, ada enggak sih yang pengen gabung? Satu lagi deh, boleh deh kesempatan mau kirim-kirim salam boleh. Orang Sungai Andes sekalinya nah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mantap.
2: Apa juru kunci kan ini?
0: Juru kunci Bang Sahlil lain nah.
2: Tadi itu sebenarnya sungsung lain telepon masuk sebelum Andy tadi. Tapi kebetulan mendadak keluar rumah ada sesuatu. Jadi paksanya anu dulu terlepas HP ya udah. Iya tuh, pas bulik langsung aja bilang nang telepon.
0: Wah, hanya aja berarti bulik nih.
2: Iya, aja sampai di rumah aja ya, tuh. Ya, masih jam sampai sekolah seberapa jam masih ya.
0: Masih sawat jer.
2: Cuma kan aku lagi-lagi lah, Dit.
0: Karena kalau lagi lagu pas mana menutup.
2: Iya, itu yang penting masuk dulu
0: nah ya. Nah, itu yang paling penting. Setuju, Lun.
2: Iya, tuh. Nah, tip salam aja ya Allah. Nah, buat siapa tadi yang masuk tadi Mawar Melati.
0: Mawar Melati.
2: Betul pulang Putri Impian.
0: Wes.
2: Tambah-tambahin nama orang kita.
0: Bujur, ini kena anu namun kawannya anu si Ica 4 juga bang pengaruhi supaya kau gabung juga di Pro 1.
2: Wah ini kan mau di teh.
0: Anu dihipnotis lu supaya mau kirim salam toh di Pro RRI toh.
2: Anu masuk di grup keluarga gitu, mau keluarnya di teh.
0: Bah iya om, grup keluarga mau keluar.
2: Awalnya gue peluihannya aja nya.
0: Ngali karena. Anu lah, circle-nya beda aja.
2: Lain anunya di teh, lain alirannya.
0: Lain alirannya aja.
2: Nyanyi datang anu nih, datang teh hari ya, no, tugas.
0: Apa jurusan apa? Jurusan apa?
2: Geografi di teh.
0: Oh, masya Allah, geografi kah? One Piece, FKIP sekalinya. Ke Plehari itu berartinya apa tuh? Ke perusahaan mana?
2: Gunung gitu, kita ke gunung.
0: Ke gunung aja, kayaknya kan geografi ini ada yang mau mau ukur tanah aja.
2: Nah, bisa jadi ya.
0: Melihat di batu, melihat di tanah. Anu soalnya namanya geografi.
2: Dulu sempat aja deh ke mana itu Kota Baru di apa tuh? Di apa tuh yang seberang apa tuh pantai apa namanya?
0: Pantai seberang.
2: Tamiang.
0: Oh Tamiang, iya iya.
2: Pulau Tamiang lah.
0: Di
2: situ nya bawahnya.
0: Oh
2: Bawahnya se fakultasan.
0: Wah mantap.
2: Iya. Nah, sesuai jurusannya lo di teh.
0: Bojo. Namunnya geografi itu berarti anu nih. apa seniornya nyonya?
2: Nyonya siapa det?
0: Bini ulun geografi juga.
2: Oh iya. Junior berarti ikan
0: itu. Juniornya, anu tuh berarti lapah anu banyakan mula peta.
2: Iya.
0: Kertas kalkir banyak ditukar gunol-gunol.
2: Aku udah paham juga ya. Ya Allah, yang aku lihat-lihatnya paham apa itu ya Allah.
0: Iya.
2: Ikam ya Allah.
0: Iya Om toh.
2: Kapan tuh snap episode det?
0: Ah, ulun enggak, ulun ini kan nyambung jurusan guru penyiar.
2: Iyalah. Itu Bapak Lite. Kemudian ada sambungannya ya Allah.
0: Ah, pas banar.
2: Nah, itu mau dimakan itu bersambung nih habis kuliah.
0: Nah, setuju ulun.
2: Ya Bapak, ya Allah. Jadi salamnya buat dapat tadi lah itulah sama Hendi lah. Ramadan, Picoy aja. Apalagi buat semuanya di sana.
0: Oke, siap.
2: Yang ngikut aja sudah nah ya Allah.
0: Siap.
2: Aja buat Adit juga semangat lah Adit lah. Hati-hati di sana.
0: Amin.
2: Hujannya ya Allah.
0: Amin, amin itu yang paling penting.
2: Alhamdulillah ya Allah. Aja tadi nggak ada hujan itu sepanjang jalan mulai pagi di teh.
0: Iya, cuman anu hembusan angin yang ngeri banar.
2: Anginnya aja. Alhamdulillah jauh di jalan nggak ada hujan ya.
0: Mudah-mudahan lu sampai pulih ke rumah ada hujan. Subuh aja kan hujan.
2: Supaya jangan flu lagi ya Allah deh.
0: Bujur.
2: Aja dulu itu aja dulu
0: lah. Yo. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Abah Ica. Baik pendengar, 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebagai lagu penutup kita, kita punya lagu dari Itang Yunas ya. Spesial buat teman-teman. Kalau yang lagi dengerin Pro 1 di 97,6 atau lagi dengerin di RRI Digital ya. Lagu ini bukan untuk Anda, tapi spesial buat lagu-lagu teman-teman yang ada di TikTok. Karena di sini kita mau off TikTok ya. Selamat malam, selamat bobo.

Selamat malam, selamat bobo buat teman-teman semua. Aditya pamit. Sampai jumpa lagi di Melody Memory esok di jam yang sama. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok. Ya, sekali lagi Aditya ucapkan selamat malam, selamat bobo. Tapi buat teman-teman yang lagi dengarkan di area digital dan di 97.6, Aditya masih akan menemani Anda dengan sajian jazz music sembari menemani Anda tidur di malam hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang.

0: bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di Kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli dari RRI untuk Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Hilau Pancasila.
2: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa, dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
4: Oh, no.
3: Pakai etika dong naik motor.
5: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
6: Oh no.
7: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
8: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
9: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook,

0: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama.
2: Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
0: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
0: Iya, Ma. Ini sudah siap.
2: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi!
3: Mat, mana aja kamu? Lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, belum sendang lihat berita. Kalau nggak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasional dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
7: Banjarmasin malam ini.

0: Terus itu kenal informasi dan inspirasi 53 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya pendengar, perjumpaan kita di Banjarmasin malam, kita cukup sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Rita pamit, sampai jumpa.
1: Renungan malam Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah sholat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami, "Sudah ya." Istrinya beranjak dari tempat tidur mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak kesukaan sang suami. "Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskan. Istrinya bertanya, "Ayah, kenapa suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadaran yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. "Makasih ya ayah atas cinta dan kasih sayangmu," ucap sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh sosok ayah kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengutara besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Alhamdulillah ya, pagi hari ini dengan berkah dan karunia Allah, kita diberikan kesempatan bernafas dengan leluasa dan melihat salah satu tanda kebesaran dari Allah. Ketika kita bangun tidur, kita membuka mata, kemudian berdoa dan melakukan kegiatan di pagi hari. Ketika kita membuka jendela atau pintu rumah, sangat terlihat langit yang terbentang luas. Dan ini semua adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah. Kita bisa menghirup udara pagi dengan sebanyak-banyaknya, dengan nyaman, terasa segar sekali. Dan ini adalah salah satu bentuk karunia Allah yang luar biasa, yang Masya Allah membuat kita pagi hari ini dengan keinginan, dengan hajat diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga ya, hari ini kita bisa memulai aktivitas dengan baik. Hari ini Insya Allah akan lebih baik daripada hari kemarin. Mari tetap semangat. Pendengar RRI, mengawali rangkaian acara di Pro 1, kami akan segera hadirkan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33 sampai dengan 35 bersama Jumran AMD dan Saritilawah Kustia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan solat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah solatmu, karena sesungguhnya engkau belum solat." Lelaki itu kembali solat seperti solat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa alaikas salam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, Anda yang baru saja melaksanakan sholat subuh, pendengar, semoga terasa lebih tenang, lebih semangat ya dalam memulai aktivitas. Dan kumandang azan sholat subuh sudah terdengar di kota Banjarmasin pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, jangan lupa untuk pagi hari ini kami juga akan bersamai Anda di acara yang tentu saja dapat Anda ikuti, kuliah subuh. Kuliah subuh pagi hari ini mengangkat tema tentang rajin beramal, jangan terperdaya amal. Nah, Anda nanti boleh bergabung untuk sharing, untuk bertanya juga seputar tema kita. Pendengar RRI, begitu banyak amalan telah berlalu. Dan yakinkah Allah Ta'ala menerima amal-amal kita? Pendengar, dalam hadis riwayat Muslim, hendaknya tanyakan pada hati kecilmu, sudahkah amalan yang dilakukan atas dasar ilmu? Sudahkah amalan yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Tidaklah akan diterima suatu amalan apabila tidak berdasarkan ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama, maka amal itu tertolak. Hendaknya mari kita tanyakan pada hati kecil kita, sudahkah mengikhlaskan

0: Terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yuk bersama di acara Kuliah Subuh bersama dengan Uin Antasari Banjarmasin, kita akan banyak mengkaji tentang rajin beramal, jangan terperdaya amal. Silakan nanti Anda boleh bergabung di 0811-511-410 dan 0511-325-1562.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Rajin beramal, jangan terperdaya amal. Ini menjadi tema kita pagi hari ini. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada yang mengatakan jangan merasa aman dengan amal. Bisa jadi itu awal dari kelalaian. Kadang kita sudah rajin ibadah, lalu hati mulai terasa merasa cukup. Padahal para ulama justru semakin takut apakah amalnya diterima atau tidak. Mari kita luruskan hati, belajar tentang harap dan takut kepada Allah dalam majelis ilmu, salah satunya melalui kajian kuliah subuh pagi hari ini. Karena kita beramal lalu hati perlahan merasa cukup, tidak ada lagi rasa khawatir seolah semua sudah aman, padahal amal itu belum tentu diterima. Yang selamat justru yang terus beramal, tapi hatinya tetap berharap kepada rahmat Allah dan takut amalannya tidak bernilai. Kita ini gak berdaya loh pendengar, gak punya power, gak punya kekuatan. Hanya karena kita bisa selamat, kita beruntung, itu berkat rahmat Allah. Jadi jangan bangga dengan amal ibadah kita. Apakah amal yang kita lakukan itu bisa diterima atau tidak? Nanti kita akan kaji lebih dalam di acara kuliah subuh. Jadi jangan bangga ya dengan amal yang kita lakukan, kita laksanakan. Hendaknya kita tanyakan pada hati kecil kita, sudahkah amalan yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu? Sudahkah amalan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan? Tidakkah akan diterima suatu amalan apabila tidak berdasarkan pada ilmu? Dan sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasarnya dalam urusan agama kami, maka amal itu tertolak. Ini pasti kajian yang sangat menarik sekali. Jangan lupa ya, ikuti selalu kajian kuliah subuh.

0: bangunin aku ya. Aku upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama.
2: Andi! Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
3: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat, bangun Andi.
3: Iya Ma, ini sudah siap.
2: Ya ampun, kamu belum mandi ya? Astaga, Andi!
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa jinata arsi, wa midada kalimati. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, dengan ridha Allah, pagi hari ini kita dipertemukan di program acara Kuliah Subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Dan pendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu kita ingin menjadi pribadi yang rajin beribadah dan memperbanyak amal saleh. Namun, tanpa disadari, terkadang amal yang banyak justru bisa melahirkan rasa bangga dalam hati, merasa diri lebih baik, bahkan perlahan membuat seseorang lupa bahwa semua kebaikan datang karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui tema rajin beramal, jangan terperdaya amal, pagi ini kita akan bersama-sama belajar agar tetap semangat beribadah, tetapi hati tetap rendah dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya bukan amal semata yang menyelamatkan manusia, melainkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pagi hari ini kita persilahkan menyampaikan tausiah di pagi hari di program Kuliah Subuh bersama Ustadz Ahmad Muhazir. Silahkan.
2: Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, di antara penyakit hati yang paling halus adalah ketika seseorang mulai terpedaya oleh amalnya sendiri. Semakin rajin ibadah, semakin merasa aman. Semakin banyak sedekah, semakin merasa dirinya mulia. Semakin lama belajar agama, semakin mudah memandang rendah orang lain. Padahal para ulama zaman dahulu semakin takut ketika amal mereka bertambah. Mengapa demikian? Mereka khawatir jika amal itu tidak ikhlas, amal itu tidak diterima, atau amal itu justru melahirkan kesombongan, kebanggaan diri yang tersembunyi. Karena itu ulama besar di bidang sufi, di bidang tasawuf, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yang terkenal Al-Hikam mengingatkan kita, min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanu raja'a 'inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang bersandar atau bergantung pada amalnya adalah berkurangnya harapannya kepada Allah ketika ia tergelincir dalam dosa. Kalimat ini sangat dalam. Ada orang yang ketika rajin ibadah merasa dirinya dekat kepada Allah, tapi begitu jatuh dalam dosa, ia langsung putus asa. Dia menganggap dirinya, saya sudah terlalu kotor, mungkin Allah tak akan mengampuni saya, ibadah saya selama ini sia-sia. Mengapa bisa begitu? Mengapa pikiran itu bisa muncul? Kemungkinan besar karena selama ini ternyata ia bergantung kepada amalnya lebih besar daripada rasa bergantungnya kepada rahmat Allah. Selama amalnya terasa baik, ia percaya diri. Ketika amalnya rusak, harapannya runtuh. Sedangkan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah tetap berharap kepadanya meskipun dirinya penuh kekurangan. Ia tahu yang menyelamatkan bukan amal semata, tetapi yang paling utama rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ini dapat difahami wahai orang-orang yang telah berdosa. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan salah paham. Ketika kita mengatakan jangan bergantung kepada amal, bukan berarti kita boleh malas beramal. Islam tidak pernah mengajarkan pasrah tanpa usaha. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Salat malam beliau panjang, sedekah beliau banyak, zikir beliau terus menerus, istighfar beliau juga seolah tak pernah berhenti. Bahkan kaki beliau bengkak karena panjangnya qiyamul lail. Maka orang yang benar rasa takutnya kepada Allah justru semakin banyak amalnya. Tapi catatannya adalah jangan sampai amal melahirkan rasa bangga kepada diri sendiri. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, ijtihaduka fima dhumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut darimu adalah tanda padamnya mata hatimu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rezeki sebenarnya sudah dijamin oleh Allah. Kita pasti mendapatkan bagian yang telah Allah tetapkan, umur, makanan, tempat tinggal, pasangan, dan jatah rezeki kita yang lain. Tapi anehnya, bagi sebagian orang, justru urusan dunia itulah yang paling banyak menghabiskan tenaga dan pikiran. Terkadang orang rela begadang demi pekerjaan, tapi berat sekali bangun subuh. Rela menempuh perjalanan jauh demi dunia, tapi malas menghadiri majelis ilmu. Sangat disiplin terhadap urusan bisnis, tetapi lalai menjaga salat. Ibnu Athaillah Sakandari menyebut keadaan ini sebagai tanda padamnya mata hati, karena orientasi hidup mulai terbalik. Yang sudah dijamin Allah justru paling dikejar, sementara yang diperintahkan Allah justru sering dilalaikan. Padahal dunia hanya tempat singgah. Yang akan menemani kita di alam kubur bukan jabatan, bukan popularitas, bukan pujian manusia, melainkan amal soleh dan rahmat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah menyediakan alasan mengapa kita harus beramal. Namun ada bagian yang perlu kita waspadai. Ibnu Athaillah berkata, rubbama fatahalaka bab at-ta'ah wa ma fatahalaka bab al-qabul. Boleh jadi Allah membukakan bagimu pintu ketaatan, tetapi belum membukakan bagimu pintu penerimaan amal. Seseorang bisa rajin sholat, sering bersedekah, aktif berdakwah, rutin menghadiri majelis ilmu, tetapi belum tentu amalnya diterima. Mengapa? Karena diterimanya amal bukan hanya soal banyaknya jumlah amal. Amal diterima jika ikhlas, jika rendah hati, sesuai aturan syariah Quran dan sunnah, dan bersih daripada riya. Kadang seseorang sibuk memperlihatkan amalnya kepada manusia, kadang ia bangga dengan ibadahnya, kadang ia memandang rendah kepada orang lain karena merasa dirinya lebih soleh. Padahal penyakit seperti itu bisa membakar amal dari dalam. Karena itu para sahabat, para ulama sangat takut amalnya tidak diterima. Sahabat senior Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, jadilah perhatian kalian terhadap diterimanya amal lebih besar daripada perhatian kalian terhadap amal itu sendiri. Maka setelah beramal, jangan sibuk menghitung-hitung amal diri. Sibuklah memohon kepada Allah agar diterima. Karena itu seringkali setelah kita sholat, kita langsung membaca istighfar. Setelah haji ada istighfar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'sum pun beristighfar puluhan kali setiap hari. Semua itu mengajarkan amal manusia selalu penuh dengan kekurangan. Sebagai catatan terakhir, marilah kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah." Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Wala ana, termasuk aku pun begitu. Illa an ayyataghammani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali karena Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka perhatikanlah baik-baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia saja tidak bergantung kepada amal beliau. Lalu bagaimana kita yang masih sering lalai dalam sholat atau tidak mengerjakan sama sekali? Zikir masih kembang-kempis Senin Kamis, niat masih campur aduk, taubat masih naik turun. Karena itu janganlah kagum kepada amal diri. Perbanyak amal, tetapi gantungkan hati hanya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita agar bisa mengamalkan hal ini. Demikian, Mbak.
1: Masya Allah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tadi kita sudah banyak ya mendengarkan tausiah yang sangat mendalam dari Ustadz. Banyak sekali pelajaran tentang pentingnya beramal, tetapi tidak terperdaya oleh amal sendiri ya Ustadz ya. Dan Ustadz juga mengingatkan kepada kita pendengar bahwa manusia tetap harus berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita gak punya power, gak punya kekuatan, ngapain kita sombong? Ngapain kita merasa lebih hebat daripada yang lain? Kita gak punya daya dan upaya. Hanya berkat rahmat Allah kita bisa selamat ya Ustadz ya. Dan ini tentu menjadi cambuk bagi kita semua. Apa yang kita sombongkan, apa yang kita hebatkan dalam diri. Kita semua bisa ada di dunia, bisa selamat dunia akhirat pasti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
2: Betul.
1: Tapi pertanyaannya kira-kira sudahkah amal ibadah kita itu bisa diterima Allah? Begitu ya.
2: Betul.
1: Rasanya kecil banget hati ini, Ustaz ya. Mudah-mudahan melalui kajian kuliah subuh pagi hari ini memberikan keselamatan untuk kita semua.
2: Amin.
1: Bahwa tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Tapi ada penyakit hati kata Ustaz yang perlu dibasmi.
2: Iya. Yeah.
1: Ada riak salah satunya, hasad juga ya.
2: Betul.
1: Agar kita tidak sombong tadi. Kita akan terima nanti pendengar yang ingin bergabung di acara ini. Sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.
3: Ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah, sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, "Kenapa dia yang dapat? Harusnya aku." Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri, seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit, sulit melihat kebaikan orang lain, mudah curiga, mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, "Ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku." Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
0: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
1: Pendengar RRI, kami silakan Anda yang ingin sharing, ingin bertanya boleh di 0811511410 dan 0511325162. Untuk penelpon pertama, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Nia.
1: Pak Masri dari Jorong, nggih?
4: Nggih.
1: Silakan, Pak.
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan
1: amin, amin ya Rabbal.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, kabar sehat nggih?
2: Alhamdulillah, Pak. Bapak gimana?
4: Amin nggih. Silakan. Mudah-mudahan juga yang berbagi memberi pencerahan Riku yang sebuah hari ini Irban Masyara Muzik Amin bersama dan banyak umur terbuka.
1: Amin, amin ya Rabbal.
2: Amin.
1: Langsung aja ya Pak Masri.
4: Oke. Jadi kamu maksudkan ada orang merasa pintar, Pak Ustaz.
2: Oke.
4: Okay. Yeah, nah, jadi orang merasa pintar adalah bila jumlah yang di musola apa di bukan di musola, Pak Ustaz. Nah, itu kalau tidak menjadi imam tidak mau seorang itu. Nah, tapi kalau menjadi imam, Pak. Jadi seolah-olah kalau bahasa kita apa ya, nggih. Bebayan itu cara berwasa Mbak Niar bahasa kita.
1: Oh iya, yeah. Baik. Nggih,
4: nata apa Irian. Nah, jadi ya bagaimana ya kan seorang imam itu kan memberi contoh makmum di bahasa
2: nggih. Nggih.
4: Nah, tapi itu memberi contoh pada makmumnya itu yaitu cara berluas misalnya Ustaz. Misalnya ruku sujud Ustaz. Nah itu kan karena kita tidak membaca tasbihnya subhanallah alhamdulillah. Nah itu belum sempat habis satu sudah bangkit Allahu Akbar. Nah kita nah kita yang jadi makmum kan nyata dengerin nyata tanya Pak Ustaz. Nah yang dibaca apa ini begitu sujud langsung bangkit. Nah begitu terus. Jadi ulun merasa sembahyang itu jadi ulun terang di rumah saya sendiri Pak Ustaz. Jadi kalau ikut jemaah itu kalau begitu ulun kalau tidak tenang Pak Ustaz. Jadi seorang bertanya itu dalam hati jadi
1: baik.
4: Merasa tenang cuma di rumah aja sendiri gitu aja.
1: Yeah.
2: Nah,
4: menurut saya itu bagaimana itu minta penjaranya.
1: Siap.
4: Itu gimana?
1: Terima kasih. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katanya merasa paling pintar. Kalau tidak menjadi imam di masjid, nggak mau gitu ya. Tapi jemaah agak bingung. Kadang nyaman. Gerakannya mungkin masih belum betul kali ya. Minta solusi lah dari Ustadz bagaimana. Kita sapa pendengar yang ingin bergabung. Ayahanda itu Hamzah. Assalamualaikum Ayahanda.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
5: Makasih Niar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Ayahanda.
5: Jadi begini Ustaz, tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad saja artinya tidak menentukan kepada amal. Tapi untuk cocok itu hanya karena rahmat saja. Artinya kita menuju Allah itulah yang kita kejar dari seorang. Nah ini tipsnya itu kayak apa Ustaz supaya mendapatkan rahmat dan ridha Allah yang terus menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yang kedua begini Ustaz, ini pengalaman. Ini kan di masjid itu kan ada 4 imam. Jadi imam besar, kebetulan kita imam pertama. Nah lalu imam besar kita diminta untuk jadi khatib tunggu. Karena kita juga ada mengkhutbah, sering mengkhutbah juga di masjid lain. Cuma ada imam yang ketiga ini, ini model merasa sebagai pengurus karena saya masjid itu karena senang lawan kita. Ini dicarikannya jalan macam-macam kepada kami korupsi, membangun menara lah apa lah. Akhirnya kita dalam tempat nyaman, kita mengundurkan diri dari imam dan mengundurkan diri juga dari waktu tunggu. Jadi kita jadi jamaah aja wahin begini. Nah orang ini termasuk bangga dengan amalnya kan? Hasad kan, ketempel lah. Karena orang ini Abu Muhammad lah, bersalam selama ini.
1: Baik.
5: Kada kada anu gitu kan. Masih bisa kalau kada anu akan bisa aman gitu kan. Kita ini kada sedih kan, sampai jadi imam, sampai jadi khatib kan. Karena kita ini mami bini di rumah yang ini yang setelah setelahnya kan kada kawa kemana-mana juga kan, dia yang memimpin rumah. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahannya. Salah hilap. Terima kasih Niar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada habisnya memang dalam hidup ini ya. Pasti ada macam-macam. Iya. Ada di ini live chat YouTube ini banyak banget Ustaz ya. Nanti jawabannya kita rangkum aja boleh. Dari Pak Zakaria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
1: Bagaimana cara membedakan antara semangat beramal karena Allah dengan semangat beramal demi pengakuan manusia yang kadang tersembunyi di dalam hati? Bagus nih pertanyaannya. Dan apa tanda-tanda seseorang mulai terperdaya amalnya sendiri tanpa ia sadari? Tandanya apa? Kemudian Pak Ahmad Zaini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, bagaimana melaksanakan amal yang dilihat orang lain ketika di masjid dan melaksanakan amal-amal yang sebaiknya dikerjakan di rumah tidak dilihat orang lain. Yang sering terjadi, orang yang rajin beramal ketika di tengah orang banyak, ketika di sendirian di rumah malah tidak beramal. Nah ini sering kita ini ya, kita lihat, kita rasakan juga mungkin kepada diri sendiri juga. Silakan Ustadz, nggih.
2: Baik, terima kasih bapak-bapak dan pendengar sekalian yang mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sulit-sulit juga ya. Mudah-mudahan kita bisa merespon. Pertanyaan yang ulun catat pertama dari Pak Masri dari Jorong, ketika ada masalah di sebuah kampung di mana imamnya itu ketika memimpin sholat terlalu cepat, rukuknya belum jamaah belum sempat membaca zikir, beliau sudah bangkit dari rukuk atau sujud gitu ya.
1: Kilat ya.
2: Betul. Jadi mungkin nih paketnya paket kilat.
1: Kilat khusus.
2: Kilat khusus. Jadi permasalahan seperti ini dari waktu ke waktu selalu muncul. Barangkali yang muda-muda, yang masih kecil-kecil senang ya. Tapi begitu sudah kita agak-agak berumur, nah ini mungkin rukuknya pengen lebih lama, sujudnya pengen lebih lama gitu. Kalau kita tinggal di daerah yang banyak tempat ibadahnya. Di Banjar ini kan setiap gang modelnya tuh nah,
1: ada.
2: Ada. Mm-mm. Di tempat ulun tinggal itu banyak pilihan. Sehingga ketika ulun merasa kurang cocok di satu langgar atau satu masjid, ulun bisa memilih masjid yang lain hingga istilahnya tuh menemukanlah yang kita merasa nyaman. Mm-mm. Dan kita bisa terus-menerus ikut jamaah di sana. Tapi ketika pilihannya tidak banyak atau kita memiliki kelemahan dalam mencapai tempat yang kita anggap lebih nyaman itu, maka agar tetap berjamaah kita bisa melakukan salah satu dari dua hal. Yang pertama, tentu yang paling mudah, berjamaah di rumah. Walaupun kalau kita melihat literatur ya dalam fikih, kalau sholat berjamaah itu di setiap kampung tuh harus tetap ada yang melaksanakan. Kalau nggak ada yang melaksanakan itu jadi masalah tuh.
1: Yeah.
2: Gitu. Nah jadi artinya kalau semua orang mikir wah ya imamnya kayak ini, aku di rumah aja gin lawan bini lawan anak misalnya lah. Bu Siah kada denang membuka langgar sama sekali ya Allah.
1: Nah, itu jadi masalah juga.
2: Itu jadi masalah juga. Jadi perdebatan misalnya mengenai apakah sholat berjamaah di masjid itu di setiap kampung itu hukumnya sunnah mu'akkadah atau fardu kifayah. Itu ada pendapat itu fardu kifayah itu. Mm-mm. Artinya kan bila ada nang kada bila sekampungan kada menggawe, sekampungan tuh dapat apa istilah dapat dosa kayak.
1: Jadi itu. Solusinya seperti dialami Pak Masri mungkin diskusilah gitu ya Ustaz ya.
2: Bisa kelihatannya ya? Di dalam langgar itu barangkali ada giliran ya.
1: Oh bergiliran aja.
2: Jadi sambil mengkader barangkali yang muda-muda. Ya, iya. Anak kan sholat lima waktu kan masa nggak ada gantiannya gitu. Nah, itu bisa jadi anu lah, bisa jadi solusi. Mudah-mudahan bisa dibicarakan dengan baik Pak.
1: Amin amin.
2: Kemudian Pak Idhamsyah. Idhamsyah bertanya bagaimana mendapatkan rahmat dan fadilah atau anugerah dari Allah secara terus menerus. Sebenarnya tanpa kita minta Allah terus menerus memberi kita rahmat dan karunia-Nya. Makanya setiap kali kita mendengar para penceramah di awal selalu berkata marilah kita memuja dan memuji Allah, berterima kasih kepada-Nya karena senantiasa memberikan rahmat kepada-Nya. Buktinya kita masih hidup.
1: Iya.
2: Buktinya kita masih bisa mendengar dan seterusnya. Catatannya dalam konteks pembahasan kita pada pagi hari ini adalah bahwa kita beramal, ketika kita beramal itu pandanglah bahwa amal ini tidak mungkin bisa dilakukan kalau Allah tidak memberikan ini rahmatnya.
1: Rahmatnya.
2: Di dalam literatur atau pembahasan tasawuf itu disebut dengan dzikrul minnah. Memandang bahwa berdirinya kita dalam sholat, sujudnya kita, atau kita mengetik tasbih, atau kita membaca Quran, atau kita bersedekah, atau kita membantu orang lain, semua itu kada mungkin bila Allah Subhanahu wa taala kada memberikan kita rahmat. Buktinya di mana hati kita bisa tergerak untuk berbuat kebaikan kalau bukan Allah yang memberikannya. Kayak apa otak kita jalan untuk berbuat itu nah kalau Allah Subhanahu wa taala kada menolongi kita. Kayak apa kita kalau mengangkat tangan, kayak apa kita kalau beruku dan seterusnya. Maka catatannya itu, ingatlah bahwa kita kawa beramal karena bantuan Allah. Kalau kada dibantu Allah, kada kawa kita beramal. Nah itulah yang disebut dengan dzikrul minnah. Sebenarnya kalau pembahasannya ditarik lebih jauh lagi Mbak Tiar, wah ini lebih rame lagi nih.
1: Iya.
2: Kalau guru sekumpul itu kan ngajari begini, Jersidin sambil anulah menjawab pertanyaan yang lain. Jadi guru sekumpul, kita itu kenapa jadi masih riya, kenapa masih kada ikhlas? Karena kita menganggap orang lain ada. Kenapa hubungannya dengan orang lain? Kan riya itu memperlihatkan amal kepada orang lain. Artinya ada orang lain yang menjadi penonton. Coba kita anggap orang lain tuh kadada. Siapa yang jadi penonton?
1: Gak ada.
2: Berarti apa alasan untuk ria?
1: Iya, betul-betul.
2: Jadi hilangkan orang lain. Yang kedua, kita nih masih berbangga kepada amal kita, merasa diri kita harat. Bahasa Arabnya ujub. Wah, hebatnya kawa bangun aku tengah malam nih nah. Hebatnya orang lain guringan aku bangun beribadah aku. Yeah. Atau wah, aku bersedekah hari ini nah. Karena mana sedekah aku hebat banget aku Artinya kada ingat tuh nah bahwa ini adalah Allah Ta'ala yang menolongi. Yeah. Kenapa itu bisa muncul? Karena kita merasa diri kita ada. Jadi jar gurus kumpul, mun handak ikhlas, hilangkan orang lain, hilangkan diri kita. Nah ini mulai mau kepala kita sudah ya Allah.
1: Iya.
2: Ini kan soal perspektif.
1: Betul.
2: Kayak caranya? Orang lain, apalagi kita ke masjid kan disuruh tadi berjamaah di masjid, jamaah dilanggar. Artinya bersama-sama orang. Artinya kan ada orang. Kayak apa kita menganggap orang lain tuh ada? Kita nih nyata-nyata nana bebanda ada awak.
1: Mm-mm.
2: Ya Allah bebaju kita. Mm-mm. Mungkin hendak sembahyang itu mampar saja ada kita kayak apa caranya supaya orang diri kita nih dianggap kadada. Nah itulah perspektif di dalam tasawuf. Ada tuh caranya tuh supaya orang lain tuh dianggap kadada. Kan kata-katanya dianggap orang lain, mungkin samping kita masih ada tapi kita anggap tidak ada. Kita melihat diri kita anggap kadada. Nah maka pembahasan seperti ini dalam bu, dalam sekali. Jadi mulai dari pembahasan sifat wujud Allah Ta'ala itu kan wujud. Kita wujud itu kan artinya ada. Ada itu adanya Allah itu wujud yang hakiki, wujud yang sebenar-benar wujud. Maksudnya kayak apa Ustaz? Maksudnya kayak ini nah. Allah itu mulai bahari ada. Sebelum yang lain-lain ada, sidin ada berdahulu. Sekarang Allah ada, ketika kita ada. Dan Allah tetap terus ada saat kita sudah tiada. Keberadaan Allah itu mulai bahari sampai sekarang, sampai akan datang, dia selalu ada. Itulah yang disebut dengan wujud hakiki. Kita nih pang, kita nih ada wayah ini, tapi wujud kita nih bukan wujud yang hakiki. Kenapa demikian? Karena berbeda dari Allah, dahulu kita kadada.
1: Iya, itu bedanya.
2: Lalu kita ada wayah ini.
1: Mm-mm.
2: Kita ada nih kan kada selawasan.
1: Betul.
2: Mati kan kita. Mm-mm. Berarti kadada pulang kita nih. Jadi keberadaan kita diapit oleh dua ketidakberadaan. Itulah yang disebut dengan wujud majazi. Wujud yang benar, bukan benar-benar wujud.

0: terhilang.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan ya Ustadz ya.
1: Amin.
0: Dan Pak Zakaria tadi udah terjawab juga ya, bahwa kita beramal demi pengakuan manusia. Jadi anggap aja kita nggak ada, kata Ustadz tadi ya.
1: Itu caranya. Caranya agar bisa pelan-pelan lah menghilangkan itu.
0: Termasuk Pak Ahmad Zaini juga, ketika kita sendirian di rumah malah tidak beramal, jangan juga lah gitu ya. Itu masih ada merasa diri gitu ya.
1: Mungkin saya bisa kasih komentar sedikit pada bagian itu.
0: Baik.
1: Jadi kita tentu memahami bahwa kita bukan nabi, kita bukan wali, kita bukan orang istimewa. Kita hanya hamba Allah yang biasa yang sedang belajar untuk ikhlas. Jadi di dalam pelajaran tentang ikhlas itu, kalau kita lihat kitab-kitab tasawuf, misalnya katakanlah Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali, pernah ada cerita bahwa di dalam kitab itu, bahwa ketika seorang guru mengajarkan keikhlasan kepada muridnya dengan berkata, carilah yang ikhlas di antara amalmu. Artinya kalau beramal cari yang ikhlas. Murid salah tanggap. Padahal si murid ini tukang bersihi tempat pengajian. Lalu ujarnya, wah aku kada tapi ikhlas nih. Kada usahin ku bersihi tempat pengajian nih.
0: Nah, salah.
1: Salah pulang.
0: Ujar.
1: Atau misalnya, aku pinanya bila kalanggar nih kada ikhlas aku. Kayak itu kada usahin turun aku. Atau kayak tadi, bila dilanggar aku rajin kam, tapi bila di rumah aku katapi rajin. Menangkah itu aku kadu saya kelanggar sakakali, di rumah aja aku karasi diriku supaya aku sembahyang rajin di rumah atau beramal rajin di rumah. Sakalinya kada juga misalnya lah. Pas upau ya orang Banjar. Maka walaupun kita memahami konsep ikhlas seperti itu, seperti yang disampaikan sebelumnya, kita itu justru amal disuruh banyak, mudah-mudahan di antara nang banyak itu ada nang ikhlas. Karena memang ngalih lo ikhlas nih lo. Oleh karena itu, karena sudah tahu ngalih,
0: banyak
1: gitu.
0: Yang mana kena yang diasi Allah gitulah.
1: Siapa tahu ada salah
0: intinya
1: satu.
0: Intinya itulah Ustaz lah.
1: Jadi maksudnya bukan mengurangi. Nah, cuma kan kena ada masanya kita lemah karena mungkin masalah. Ya orang bersedekah kan harus ada duit, mungkin lagi kada berduit di mapa kaitu kan. Atau misalnya kita nih handak kayak beramal fisik, mun awak garing sudah tua kayak apa?
0: Kada kawa jua dikarasi.
1: Nah, dalam situasi seperti ini lalu terus apa? Nah, maka,
0: jadi intinya banyaki beramal yang mana nanti diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan lebih banyak lah.
1: Mudah-mudahan lebih
0: amin,
1: banyak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini ada satu pertanyaan juga dari Pak Haji Apul di Kota Air, Kapuas, Kalimantan Tengah. Orang yang banyak ibadahnya tapi tidak mau bayar hutang.
1: Oh.
0: Apakah amalnya bisa diterima Allah? Waduh, ini apa nih? kalau ada hutang ya dibayar gitu ya.
1: So.
0: Ini dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemilik nomor 0852-4435 sekian-sekian. Saya mau tanya Pak Ustadz, saya jarang pergi sholat berjamaah subuh di masjid disebabkan karena saya penakut Ustadz di jalan karena sepi.
1: Okay.
0: Nah, apakah saya ini berdosa dan tidak mendapat pahala sholat subuh dari Pak Awi di Makassar ya? Ya okay. Makassar. Ya. Ini berarti dua, Pak Haji Apul, kemudian Pak Awi di Makassar. Satu lagi lah penelpon, nanti kita rangkum lagi ya.
1: Boleh.
0: Assalamualaikum. Ini dari Bu Haji Sala ya?
2: Iya lah.
0: Nggih. Silakan singkat Bu Haji Sala.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan
0: lah, anjir. Silakan.
2: Tapi soalnya kita nih
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara beliau terputus-putus mungkin karena sinyal hujan deras di Anjir.
1: Oh, okay.
0: Sholat lupa rakaatnya. Satu.
1: Oke.

0: ini bagaimana? Kemudian Pak Haji Apul hutang yang kada dibayar.
1: Ya.
0: Dan dari Pak Alwi di Makassar tadi takut sholat berjamaah di subuh hari karena jalan sepi.
1: Oh, ya.
0: Kira-kira berdosa kah yuk kalau sholat di rumah? Nah, silakan Ustaz.
1: Hutang adalah urusan antara sesama manusia. Allah walaupun hendak memasukkan ke surga, itu tetap menghadangi urusan hutang selesai ketika hisab. Diceritakan bahwa seorang sahabat meninggal, lalu Rasulullah hendak menyembahyangkan, kemudian ditanya, ini orang ini berhutang aja Sidin, ada aja. Maka itu kena dulu aku menyembahyangkan aja Sidin, walaupun kena sahabat nang lain nang disuruh Sidin menyembahyangkan. Lalu kemudian ada nang menanggung, gih kena ulun nang bayarakan hutangnya, hanya Rasulullah menyembahyangkan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu profesional. Profesional dalam artian Sidin menghargai hak antar manusia. Nah, cuma orang banyak amal ibadah tapi hutang belum dibayar tuh, barangkali kita husnuzan aja. Husnuzannya apa? Sidin berdoa terus mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan, kelegaan, apa, rezeki gitu, nah supaya mau bayar hutang. Jadi mudah-mudahan ya Allah lah, apa namanya, banyak ibadah itu karena Sidin itu berharap supaya hutangnya kau dibayari. Cuma memang kalau hutang karena kau dia apa-apa itu harus dibayar.
0: Misalnya ini hutang, kalau bicara hutang ini memang luas juga ya. Misalnya orang tuanya berhutang, anak-anaknya kan masih kecil nggak tahu.
1: Betul.
0: Orang tuanya meninggal dunia karena memang nggak mampu, maka berhutang begitu.
1: Betul.
0: Terus anaknya kan pada nggak tahu karena nggak ada tulisan ada hutang dan sebagainya. Ini kayak apa nih Ustadz? Cara supaya kada terkalang di akhirat?
1: Tentu harus dibayar, dan biasanya kan kalau tidak ada catatan ada saksi barangkali yang bisa menunjukkan bahwa memang betul telah terjadi hutang piutang. Catatan itu memang dalam Al-Quran kan diperintah ya. Artinya dicatatlah kalau ada urusan seperti itu.
0: Kalau diikhlaskan?
1: Nah, kalau diikhlaskan maka itu adalah luar biasa bagi apa namanya orang yang menghutangi. Tapi ada yang menarik pian. Ini Gus Bahan nih lah, nih fatwa Gus Bahan lucu juga, fatwa Gus Bahan.
0: Nggih, apa aja Ustaz?
1: Karena pernah membaca hadis kan bahwa ketika di akhirat itu orang itu kan dihisab. Kemudian ketika sampai kepada urusan hutang, maka dihadapkanlah kepada pihak yang saling berhubungan ini. Lalu apa ya Allah nih, ano urusan hutang nih, ulun nak menagih, ulun perlu juga di sini. Cuma karena di akhirat itu currency-nya atau yang berharga itu kan bukan uang lagi kan, tapi pahala. Jadi ulun menagih itu. Cuma kebetulan orang yang berhutang nih dekat dengan Allah, disayangi oleh Allah. Akhirnya Allah yang turun tangan. Ikam makun laku bari surga, tapi selesai masalah nih. Nah itu juga yang ulun cari.
0: Nah, itu.
1: Jadi ujar Gus Baha. Gus Baha lah. Lucu aja Sidin. Ikam lah hati aja Sidin. Mun ada orang soleh hutangi. Mudahan Sidin kena kumbayari.
0: Oh kayak itu
1: lah. Jadi karena di akhirat nah Sidin kunci kita masuk ke dalam surga aja.
0: Oh jadi kayak itu.
1: Jadi lucu juga.
0: Masuk akal juga Bang.
1: Artinya ya tadi diikhlaskan, tapi ikhlasannya waktu berhadapan lawan Tuhan gitu.
0: Jadi nah, yang berhutang tuh masuk surga juga kah?
1: Karena dia dekat dengan Allah.
0: Ha-ha.
1: Jadi orang soleh tadi makanya yang dihutang ini aja yang soleh gitu nah.
0: Ha-ha. Dipilih jual.
1: Dipilih jual.
0: Iya iya.
1: Nah jadi memang bujur-bujur pian tadi dua pihak. Kalau kita masih bicara kisah di dunia, maka kalau bisa dibayari ya dibayari. Nah kalau misalnya berbesar hati orang yang menghutangi ini, maka tentu itu akan menjadi pahala yang sangat besar.
0: Amin amin.
1: Nah, gitu. Apalagi misalnya anak keturunannya ya kada mampu juga kayak itu nah halus-halusan misalnya ditinggal mati abahnya, anak-anaknya halusan, bininya apa misalnya
0: hidup, cari juga
1: hidup ya, jangan leh misalnya kan kayak apa yang hendak di anu kayak itu nah. Paling didoakan mudah-mudahan semuanya sukses di masa yang akan datang kan, siapa tahu pulang gilirannya bubuhan anak-anak sidin yang menolongi kita.
0: Ya baik, untuk Pak Haji Apul. Kemudian yang di Makassar tadi Ustadz dari Awi,
1: sholat apa? Subuh itu wajib dilaksanakan, tidak harus berjamaah dan tidak harus di masjid.
0: Ya.
1: Nah, kayak itu. Apabila pian merasa akan mudarat ketika menuju ke masjid di subuh, apakah takutan apa? Nah, itu sudah cukup syarat untuk tidak berjamaah. Nah, jadi masalah nih kan aman-aman aja, apalagi para kerja, kawah aja turun, tapi kadang mau turun. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Bapak Awi di Makassar, Anda tidak berdosa karena tidak ikut berjamaah di masjid untuk sholat subuh jika merasa takut di jalan. Oke.
0: Ya udah terjawab ya.
1: Kemudian sholat tidak ingat rakaat. Sholat tidak ingat rakaat ini lazim terjadi kepada kita. Ragu. Nah maka kalau kita ingat, kalau misal sembahyangnya sembahyang juhur, lalu kita nih merasa aku nih hanya 2 rakaat. Kerjakan nih, misalnya 2 rakaat berarti tambah lagi 2 rakaat. Pokoknya saya ingat kita aja, saya ingat kita aja. Nah, tentu macam-macam mainan mulai kita nih diingat ya Allah.
0: Yeah.
1: Oleh karena itu, makanya kalau kita sholat berjamaah lebih aman, karena kan imamnya itu harus sangat fokus. Nah, bilanya imam itu salah rakaat, banyak nama nagur. Nah, jadi itu keuntungannya sholat berjamaah jika kawa, tapi jika tidak bisa lalu kita kada ingat jumlah rakaatnya, maka kita sholat sebagaimana ingatan kita kayak itu.
0: Ya, baik.
1: Kurang lebih seperti itu.
0: Ini waktu kita sudah habis ya Ustadz ya.
1: Baik.
0: Ini ramai sekali nih, mungkin ada bagian kedua boleh. Baik, terima kasih kita ucapkan untuk semua pendengar dan pemirsa yang bergabung. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah.
1: Ya.
0: Kita tekankan dengan rahmat Allah segala penyakit yang ada dalam diri kita hilang ya.
1: Amin.
0: Dan bagi yang berhutang kalau bisa dibayar.
1: Iya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan.
0: Mudah-mudahan, amin. Silahkan kesimpulannya Ustaz.
1: Jemaah yang dirahmati Allah, teruslah memperbanyak amal, sholat, sedekah, baca Quran, bantu orang lain, menghadiri majelis ilmu dan macam-macam. Amal ibadah itu banyak sekali. Tapi jangan tertipu dengan amal itu. Karena amal kita pada dasarnya sedikit sekali. Amal kita penuh dengan kecatatan, cacat ya. Dan amal kita belum tentu diterima. Yang menyelamatkan kita hanyalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidup seorang mukmin berada di antara 1, semangat beramal, 2, takut amalnya ditolak, 3, berharap penuh kepada rahmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, yang rendah hati, dan diterima amal ibadahnya. Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustadz sudah memberikan banyak pencerahan pagi hari ini. Dan kita banyak belajar ya. Semoga kita menjadi hamba yang rajin beramal.
1: Amin.
0: Tetap rendah hati dan selalu berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Dan sampai di sini kami temani Anda pendengar di acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak tanggal 20 Mei hari apa?
1: Apa ya? Otak kamu bukan? Yalah. Atau waktunya kamu bayar cicilan ya?
0: Itu sih.
1: Tahu lah, hari kebangkitan nasional kan, alias Harkitnas.
0: Nah itu kamu tahu.
1: Kan hari di mana bangsa Indonesia telah mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia.
0: Terus kamu tahu maknanya apa?
1: Tahu dong, menerapkan semangat nasionalisme dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang.
0: Kalau organisasi yang terbentuk saat itu?
1: Lahirnya Budi Utomo dong, yang dianggap sebagai bangkitnya bangsa Indonesia oleh Belanda.
0: Wah, ternyata kamu tahu semuanya ya?
1: Iya iyalah, Niko gitu loh.
2: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia, organisasi ini muncul berkat gagasan Wahidin Sudirohusodo untuk meningkatkan martabat bangsa Indonesia. Budi Utomo memperoleh dukungan besar dari para pelajar Indonesia, menjadi pendorong semangat bagi generasi muda untuk mendirikan organisasi pemuda lainnya. Peringatan ini bertujuan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mengingatkan akan pentingnya semangat kebangkitan dan perjuangan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Senang sekali pendengar pagi hari ini kami terus membersamai Anda di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan lupa pendengar, di rri.co.id kami juga selalu hadirkan berbagai update informasi terkini yang dapat Anda baca ya di pagi hari ini. Seperti halnya laporan berikut ini pendengar RRI, PAM Banjarmasin genjot pemasangan pipa 800 mm, pekerjaan akan dilakukan tahun ini. PAM Banjarmasin melakukan peremajaan terhadap jaringan distribusi yang telah usang. Pekerjaan tersebut merupakan salah satu komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Dan saat ini PAM Banjarmasin terus berupaya mempercepat proses pemasangan pipa berdiameter 800 mm. Pemasangan itu dilakukan dari kantor pusat IPA 1 hingga ke Tower PAM Banjarmasin yang berada di Jalan Stoyo S. Manajer aset PAM Banjarmasin M. Syarif Ridani mengatakan proses pekerjaan saat ini masih berjalan. Menurutnya, pekerjaan pemasangan pipa tersebut akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama dimulai dari kantor IPA 1 Jalan Ayani KM 2 sampai ke Jembatan Dewi. Sedangkan segmen kedua dimulai di kawasan Masjid Sabilal Muhtadin hingga Tower PAM Banjarmasin di Jalan Stoyo S. Info selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami akan sampaikan sebuah informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Informasi dari Bangkasel kembali mencatatkan capaian positif dalam aspek pelayanan dan pengalaman nasabah. Berdasarkan publikasi Bank CX Tracker, The Best Bank in Customer Experience 2026 yang diterbitkan oleh Infobank bersama MRI, Bangkasel berhasil menempati peringkat kedua dalam kategori 10 BPD dengan pengalaman nasabah terbaik tahun 2025-2026. Dalam pemeringkatan tersebut, Bangkasel mencatatkan skor 83,28% sekaligus menunjukkan konsistensi kualitas layanan di tengah persaingan antar bank pembangunan daerah yang semakin kompetitif. Capaian ini menjadi bukti bahwa Bangkasel terus memperkuat kualitas pelayanan, baik melalui jaringan kantor, kemudian frontliners maupun berbagai kanal digital yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah. Dengan semangat setia melayani, melaju bersama, Bangkasel akan terus hadir sebagai mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh nasabah di Kalimantan Selatan. Kami terus bersamai Anda, pendengar, di pagi hari ini yang tentu penuh dengan semangat. Semoga hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin.

0: Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sebuah informasi dari Juma Muhammad, reporter kami. Hari ini Sekretaris Daerah Banjarmasin dilantik. Siapa terpilih? Kita akan nantikan terus ya update terbaru informasi ini. Yang pasti Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dikabarkan telah mengantongi nama yang bakal duduk sebagai Sekretaris Daerah Banjarmasin. Bahkan dikabarkan pelantikan sekda terpilih akan digelar hari ini, pendengar, Rabu siang 20 Mei 2026 di lobi Balai Kota Banjarmasin.

0: tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari Rabu, 20 Mei 2026. Wacana pemerintah kota Banjarmasin mengirim remaja bermasalah ke barak militer mendapat dukungan dari para orang tua. Satgas pengawasan BBM terus memantau distribusi biosolar subsidi di wilayah Kalimantan Selatan. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Yuniar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Satgas Pengawasan BBM Kalimantan Selatan secara intensif terus memantau distribusi biosolar subsidi di berbagai SPBU dan SPBKB wilayah Kalimantan Selatan termasuk di Banjarbaru dan Banjarmasin. Hal ini untuk memastikan ketersediaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ya, karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
3: Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi biosolar subsidi di sejumlah SPBU di wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Bagiawan mengatakan, pengawasan dilakukan secara intensif di seluruh Kalsel guna memastikan stok BBM subsidi atau biosolar tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak serta mencegah adanya penyalahgunaan distribusi. Menurutnya, tim Satgas melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran biosolar subsidi, mulai dari pengecekan volume distribusi, antrian kendaraan, hingga kepatuhan operator SPBU terhadap aturan penyaluran BBM subsidi.
2: Ya, karena ini biosolar menjadi hajat orang banyak yang semestinya mendapatkan untuk angkutan, tidak boleh untuk industri.
4: Ya, Pak golongan ini, pungli tadi Pak masih ditemukan Pak di lapangan Pak?
2: Kalau ditemukan pungli tadi, kita berharap dapat tindak lanjut dari aparat penegakan. Jadi hari ini perdagangan dan lain ini sosialisasi, kalau memang kebetulan ada pungutan, kita berharap ada tindakan.
4: Ya. Tindakannya seperti apa Pak?
2: Kita tunggu kepolisian.
3: Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan agar seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti keluhan para sopir truk mengenai ketersediaan biosolar subsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan memastikan roda perekonomian Kalimantan Selatan tetap berjalan stabil, terutama bagi sektor transportasi dan distribusi barang yang sangat bergantung pada pasokan BBM bersubsidi.
5: Sudah disampaikan, dari Polda sudah sepakat, dari Korem sudah sepakat, dan yang sepakat secepatnya akan melakukan langkah secepatnya.
6: Satgasnya dari apa aja Pak Sekda?
5: Semua lini sekutu yang terkait, dari aparat TNI, Polri, dan juga kejaksaan, kemudian juga dari SKP yang terkait.
3: Satgas BBM Kalimantan Selatan juga meminta masyarakat ikut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, khususnya biosolar di lapangan.
1: Saudara, mengirim remaja bermasalah ke barak militer oleh pemerintah kota Banjarmasin mendapat dukungan dari para orang tua. Terlebih pada momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, tema yang diusung adalah menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selengkapnya dilaporkan Juma Muhammad.
7: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja.
8: Wacana pemerintah Kota Banjarmasin untuk mengirim remaja bermasalah hingga terlibat aksi gangster ke barak militer atau rindam guna dibina dan disiplinkan mendapat dukungan dari para orang tua. Mereka menilai langkah tegas tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari pergaulan bebas, kekerasan jalanan, hingga penyalahgunaan narkotika. Dukungan itu juga dinilai selaras dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Nofri Gitayanti, salah seorang orang tua warga Kota Banjarmasin, mengaku prihatin melihatnya marak aksi remaja yang terlibat tawuran dan kelompok gangster di media sosial maupun jalanan kota. Pendekatan keras namun terarah jauh lebih baik dibanding membiarkan anak-anak muda terjerumus semakin ke dalam lingkungan yang negatif.
7: Sebenarnya secara pribadi saya sangat setuju. Kenapa? Anak-anak sekarang itu kan, anak-anak sekarang itu mentalnya banyak mental yang manja. Semuanya serba ada. Jadi kalau digertak sedikit nangis atau ngadu ke orang tua. Jadi bagus saja untuk melatih mental anak dibawa ke barak militer. Kalau di negara-negara maju itu sudah biasa.
8: Sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan, lebih rinci konsep barak yang dimaksud bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
9: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan, kemampuan bela negara, disiplin.
10: Tahun, 2 tahun.
9: Nanti kita hitung, kita lihat lah.
8: Wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer sendiri disebut sebagai langkah pembinaan karakter untuk menekan kenakalan remaja yang belakangan menjadi perhatian serius di Kota Banjarmasin. Selain kedisiplinan, para remaja juga diharapkan mendapat pendidikan kebangsaan agar memahami arti tanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Jumaat Muhammad melaporkan.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait wacana pengiriman remaja bermasalah ke barak militer.
11: Assalamualaikum, nama ulun Rahmat. Ulun mendukung banar kalau kekanakan yang pina macal, pina pokoknya bertingkah banar, bagi banyak banar wah ini kasus-kasus tawuran kekanakan lah segala macam dikirim ke barak supaya tahu kenapa jadi disiplin, kenapa jadi nang anak baik-baik, biar dididik langsung sudah di sini kalau ditagur di barak barang ditagur. Jadi ulun mendukung banar, semoga kedepannya bisa dilaksanakan dan bisa anak-anak tersebut jadi lebih baik. Amin.
12: Saya Soraya dari Banjarmasin. Saya mendukung banget ya sama langkah pemerintah Kota Banjarmasin dalam membina para remaja yang bermasalah gitu melalui program di barak militer. Karena menurut saya pembinaan kayak gini-gini tuh bisa membentuk karakter anak-anak gitu, bisa membentuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab juga, supaya mereka ini lebih menghargai aturan dan punya arah juga nih buat masa depan mereka yang lebih baik. Apalagi kan ini bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional yang tahun ini tuh temanya menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nah, jadi harapannya semoga program seperti ini bisa jadi salah satu upaya positif pemerintah gitu ya untuk menjaga generasi muda kita.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR telah mengantongi nama yang bakal duduk sebagai Sekretaris Daerah Banjarmasin. Bahkan dikabarkan pelantikan sekda terpilih akan berlangsung pada hari ini, Rabu siang, di Aula Kayuh Baimbai. Sebelumnya, perebutan kursi sekda Kota Banjarmasin memasuki babak penentuan. Panitia seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama resmi mengumumkan 3 nama terbaik yang masuk nominasi calon Sekda Banjarmasin tahun 2026. 3 pejabat yang dinyatakan lolos dan masuk nominasi yakni Edi Wibowo, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin. Kemudian Ehrom Mubtezar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan Mahli Riyadi, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Pelaksana tugas PLT Sekda Banjarmasin Doli Syahbana menegaskan keseluruhan tahapan telah dilaksanakan sesuai mekanisme dan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara. Selain itu, ia menekankan keputusan ini telah bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Jemaah Haji Kloter 18 Embarkasi Banjarmasin resmi berangkat menuju Arab Saudi. Sebanyak 356 jemaah haji diberangkatkan melalui Bandara Internasional Samsudinor. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
10: Untuk kondisi cuaca di Arab Saudi ini sangat panas, jadi kami berharap kepada jemaah untuk tidak...
13: Sebanyak 356 jemaah haji kloter 18 asal Embarkasi Banjarmasin resmi diberangkatkan menuju Arab Saudi melalui Bandara Internasional Samsudinor Banjarbaru pada Selasa 19 Mei 2026. Keberangkatan dilakukan pada pukul 12.15 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8118 dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 20.00 waktu Arab Saudi. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, mengatakan proses pemberangkatan berjalan lancar. Menurutnya, seluruh administrasi dan kondisi kesehatan jemaah yang diberangkatkan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan perjalanan ibadah ke Tanah Suci.
10: Ya, alhamdulillah, PPA Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan kloter BDJ 18 dari Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut, Banjar, Hulu Sungai Selatan, dan Kota Banjarmasin. Petugas dan jemaah yang diberangkatkan untuk kloter 18 itu berjumlah 356 dari rencana 360 karena ada 4 yang open seat karena kan ada jemaah yang sakit dan dirujuk dan ditunda untuk keberangkatannya.
13: Sebelum diberangkatkan, seluruh jemaah telah memasuki asrama haji pada Senin 18 Mei 2026 untuk mengikuti berbagai tahapan persiapan. Proses tersebut meliputi penerimaan jemaah, pembagian dokumen perjalanan, penyaluran living cost, pembagian kartu identitas, aktivasi aplikasi nusuk, hingga pemeriksaan kesehatan sebagai upaya memastikan kesiapan jemaah sebelum berangkat. Selain memastikan kesiapan administrasi, PPIH juga mengingatkan para jemaah agar menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah haji. Imbauan tersebut disampaikan mengingat suhu udara di Arab Saudi saat ini cukup tinggi dan berpotensi mempengaruhi kesehatan jemaah apabila tidak diantisipasi dengan baik.
10: Untuk kondisi cuaca di Arab Saudi ini sangat panas, jadi kami berharap kepada jemaah untuk tidak keluar gedung pada saat terik, pada saat siang hari, karena pada siang hari itu mencapai 48 derajat Celcius. Jadi istirahat di gedung atau istirahat di hotel, kalau malam hari itu agak dingin cuacanya.
13: PPIH Embarkasi Banjarmasin berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar, khusyuk, dan kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Koordinasi antara petugas juga diharapkan terus berjalan optimal guna memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah selama berada di Tanah Suci. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Harga pelumas atau oli di pasaran Banjarmasin mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini berdampak operasional sejumlah bengkel yang harus menyesuaikan harga pelayanan kepada konsumen. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
14: Harganya naik. Mungkin dari
15: naiknya harga pelumas atau oli kendaraan bermotor menjadi keresahan

0: Untuk yang pertama, kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Kota Banjarmasin, yaitu di Jalan Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan situasi arus lalu lintas dari arah Sungai Lulut menuju Veteran maupun dari arah Gatot menuju Banua Anyar, situasi terpantau aman dan lancar. Dihimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan, dan dihimbau kepada pengguna roda 2 untuk selalu menggunakan helm yang ber-SNI dan pengguna roda 4 untuk selalu menggunakan safety belt. Selanjutnya, kita beralih ke Kota Banjarbaru, yaitu di Jalan Tugu Adipura. Terpantau situasi terkini dari arah Banjarbaru menuju Martapura maupun sebaliknya, situasi lalu lintas aman dan lancar. Dihimbau kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda, dan dihimbau juga untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya, kami informasikan juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut seputar informasi arus lalu lintas, dapat menghubungi kami di Instagram, yaitu di NC Polda Kalsel dan di Snow. Demikian laporan dari kami, kembali ke studio. Terima kasih.
1: Terima kasih, Bribda Angel melaporkan. Kami terus membersamai Anda di Banjarmasin Pagi.

0: Di tengah derasnya perkembangan zaman, semangat Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa bangsa besar lahir dari persatuan, pendidikan, dan kepedulian terhadap sesama. Dulu para pemuda bangkit melawan penjajahan dengan ilmu dan semangat kebersamaan. Kini, tugas generasi penerus adalah menjaga persatuan, bijak menggunakan teknologi, serta terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk bangkit dari sikap apatis, perpecahan, dan penyebaran informasi palsu. Mulailah dari hal sederhana, menghargai perbedaan, mencintai budaya bangsa, dan aktif memberi dampak positif di lingkungan sekitar. Karena kebangkitan bangsa bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan Indonesia. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur,

0: itu, hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: John, angkat nih. Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita nanti juga akan mengetahui berbagai update informasi lalu lintas ya, bersama reporter RRI, dan juga informasi cuaca bersama rekan-rekan yang ada di BMKG Samsudinar. Untuk pendengar yang akan memulai aktivitas, selamat pagi semuanya. Jangan lupa sebelum Anda berangkat keluar rumah, coba cek dulu keran air yang ada di rumah Anda. Kalau Anda sempat membuka keran air untuk mengisi bak penampungan, kalau Anda mau pergi keluar rumah, matikan saja. Sayang airnya ya, kalau terbuang percuma. Begitu juga dengan jendela, pintu, dan pagar rumah Anda. Pastikan keamanannya. Termasuk colokan listrik yang gak kepake, lebih baik dicabut aja. Dan selamat memulai aktivitas pendengar di hari spesial Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kami sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Samsudinur, ada Juma Muhammad. Juma, silakan untuk informasi cuaca.
2: Ya, lu. Ya, lu selamat pagi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya akan bacakan perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Arah angin diperkirakan dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara diperkirakan 24 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 61 hingga 99%. Selanjutnya saya akan membacakan selanjutnya perkiraan cuaca untuk di wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Bartokuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan, cuaca diperkirakan berawan. Untuk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Kota Baru, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, cuaca diperkirakan hujan petir. Perlu waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore atau malam hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Kota Baru, Tanah Bumbu, dan di wilayah sekitarnya. Selanjutnya informasi perakiran gelombang 0,5 hingga 1,25 meter di wilayah perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Bayu Kencana, perakiran BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Terima kasih Bayu Kencana melaporkan.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, Anda yang akan memulai aktivitas di pagi hari, jangan lupa bawa surat-surat penting seperti halnya SIM ya, untuk menunjang aktivitas. Kemudian juga jangan lupa bawa dompet, bawa HP untuk aktivitas Anda di hari ini. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Bersama RRI kami terus temani Anda. Nanti pada pukul 8 kami akan hadir menyampaikan berbagai update informasi tidak hanya dari Kalimantan tapi seluruh Indonesia dalam warta berita. Kemudian ada opini publik yang mana hari ini berkenaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kami mengajak pendengar untuk memberikan opini seputar menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami juga hadir membersamai Anda di Dialog Banjar Realita, menyelamatkan tunas bangsa dari krisis karakter bersama narasumber Ibu Susan ya, Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, dan Ahmad Muzayin, Kepala Bidang Kesbangpol Kota Banjarmasin. Dan nanti acara ini bersama Juma Muhammad.

0: Baik, pendengar, kami sudah bersama dengan Juma Muhammad yang akan melaporkan bagaimana arus lalu lintas di Kota Banjarmasin. Selamat pagi, Juma.
1: Selamat pagi.
0: Ya, silakan untuk menyampaikan informasi lalu lintas.
1: Baik, pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 3,5 tempat saya berada saat ini, terpantau ramai lancar dari pengendara yang mulai aktivitasnya di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari luar kota menuju dalam kota ataupun sebaliknya, semua terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan roda 2 yang beraktivitas, baik itu berangkat bekerja. Dan juga sempat terlihat tadi beberapa waktu sebelumnya para orang tua yang sibuk mengantar anaknya untuk pergi ke sekolah melintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5. Pendengar, memang tadi sempat terjadi peningkatan volume, tepatnya di pukul sekitar 7.30 WITA, di mana saat itu masyarakat yang ingin berangkat bekerja dan juga para orang tua yang mengantar anaknya pergi ke sekolah turun secara berbarengan di waktu yang sama, sehingga sempat terjadi peningkatan volume kendaraan. Namun saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terpantau lancar dan tidak ada kepadatan atau peningkatan volume kembali normal seperti sama pada umumnya. Dan di kawasan ini juga, pendengar, terdapat U-turn yang memang menjadi titik peningkatan volume kendaraan yang tadi juga sempat dijaga oleh petugas dari kepolisian. Namun sekarang kondisi untuk U-turn di kawasan 3,5 sudah terpantau cukup lengang, sehingga tidak ada kekhawatiran ketika melintas di kawasan ini akan terjadinya penumpukan ataupun peningkatan volume kendaraan bagi pengendara yang ingin melintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan di sini juga, pendengar, terpantau beberapa petugas dari beberapa petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang tengah melakukan pembersihan taman yang ada di kawasan-kawasan ini, utamanya di trotoar Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini agar memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti dan juga STNK. Kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan. Karena kemungkinan mengingat cuaca yang saat ini ada di kilometer 3,5 terpantau cukup mendung sehingga dikhawatirkan akan terjadi hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Ahmad Yani, kilometer 3,5, Juma Muhammad melaporkan. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih, Juma Muhammad.

Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap 20 Mei sebagai tonggak lahirnya semangat persatuan bangsa Indonesia. Berawal dari berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, rakyat mulai menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Dari situlah muncul kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan demi kemerdekaan Indonesia. Makna Hari Kebangkitan Nasional saat ini bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga membangkitkan semangat generasi muda untuk terus belajar, berkarya, dan menjaga persatuan. Di era modern, kebangkitan dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, semangat gotong royong, serta bijak menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan mampu bangkit menghadapi tantangan zaman. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, berbekal semangat jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari kita bimbing generasi penerus untuk membawa Indonesia mandiri dan berdaulat di segala bidang. Kami ajak Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.